Wakil Presiden Gibran Raka Buming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di Jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Tepuk Ketimpun, Kecamatan Cikan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Asta Cita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air. Langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
2: PDAM nggak masuk ya?
3: Nggak, belum.
2: Ibu pakai apa kalau di rumah?
3: Hitachi, Sumur. Pak. Hitachi apa? Aja, Hitachi.
4: Sumur bor, Pak.
3: Ya, memaya.
2: Ibu ke sini, Bu.
3: Iya.
2: Menit dari sini.
3: Berapa?
2: Berapa menit dari sini?
3: Oh, 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan.
4: 13.
3: Iya, Pak, kemarin itu kebakaran, Pak.
2: Bu, saya boleh minta nomor HP-nya?
3: Bisa, Pak.
2: Coba nanti ada tim yang...
1: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Asta Cita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan, namun apabila kondisi sangat tidak sehat kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
5: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya, untuk rehab di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
1: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Raka Buming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda, dan dalam konteks itu kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara, tetap di udara tuh tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkumdigi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkumdigi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Caranya, menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita, saya kira, setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua, konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah, itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Ronodipuro mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media standing RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan RRI lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya itu bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental, visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%,
2: di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah rimba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar Sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: And in accordance with the charter, saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin Sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
5: In regard to the performance
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza, Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Hidu-Duyarek yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza, Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
6: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondisi lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondisi lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi

0: antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, bagi pengendara yang melintasi kawasan ini adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2.
1: Baik.
0: Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
1: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini di edisi spesial HUT RRI ke-81 tahun, tentu kami juga terus mengajak Anda untuk bisa menyampaikan doa dan harapan, termasuk ucapan berkaitan dengan HUT RRI ke-81 melalui line telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya. Karena tentu kalau kita bicara berkaitan dengan keberadaan RRI, Anda yang sejak dari awal terus mendengarkan siaran kami, Anda pasti mengikuti juga begitu ya, perubahan demi perubahan yang kami lakukan di era digitalisasi saat ini. Karena tentu kita berharap kehadiran RRI masih akan tetap bisa diterima, bahkan relevan dengan kondisi generasi muda sekarang. Kalau kita bicara tentang sosok Yusuf Ronodipuro, nah ini seringkali disebut begitu ya, Muhammad Yusuf Ronodipuro yang dikenal sebagai Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada 30 September 1919. Dikenal sebagai penyiar dan juga pendiri Radio Republik Indonesia atau RRI. Yusuf lahir di masa penjajahan Belanda dan hidup dengan kuat dalam budaya Jawa. Kemudian ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, pekerja keras, dan punya prinsip yang gigih dalam menjalani kehidupan. Dan Yusuf adalah pria yang baik, santun, dan kerap kali berbicara dengan moderat. Di usia 35 tahun, Yusuf menikah dengan Siti Fatma Rasad yang lahir di Kayu Tanam pada 27 November 1925. Dan dari pernikahannya mereka dikaruniai 3 anak. Ada Darmawan Ronodipuro, Siti Fatmi Ronodipuro, dan Irawan Ronodipuro. Nama Yusuf sangat dikenal di Indonesia karena kontribusinya ya, sebagai penyiar teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Radio Hosokyoku milik Jepang dan sebagai ketua Radio Republik Indonesia dengan jargon terkenal hingga hari ini, sekali di udara, tetap di udara. Jasanya dalam penyiaran proklamasi kemerdekaan di tahun 1945 sangat dihargai dan membuatnya dikenang sebagai pahlawan nasional. Ia wafat pada 27 Januari 2008 pada usia 88 tahun akibat penyakit komplikasi. Dan memang nama ini begitu ya lekat sekali dengan keberadaan RRI. Di tanggal 6 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro itu mendengar berita tentang kekalahan Jepang di kantor Hosokyoku. Namun berita ini tidak segera tersebar luas di Indonesia. Jepang secara resmi menyerah pada 15 Agustus 1945, dan 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Berita proklamasi ini tidak langsung tersebar ke seluruh Indonesia. Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, sekelompok siswa dari Fakultas Kedokteran itu mencoba untuk bisa mendeklarasikan kemerdekaan di stasiun radio. Tapi mereka dipukul mundur oleh Jepang pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Syahrudin, seorang pewarta dari kantor berita Domei, ini berhasil masuk ke Hosokyoku dan menyerahkan naskah proklamasi itu kepada Yusuf. Dan Yusuf bersama rekannya Bahtiar Lubis dan teknisi radio Jose Ragi itu bekerja cepat untuk menyiarkan proklamasi. Dan mereka menghadapi kendala teknis karena siaran radio tentunya kala itu dijaga ketat oleh kompetai Jepang. Namun dengan memanfaatkan studio siaran luar negeri yang tidak dijaga, akhirnya mereka ini berhasil menyiarkan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah berita kemerdekaan tersebar, Yusuf dan Bahtiar Lubis ini disergap dan dipukuli oleh kompetai. Dan mereka nyaris dibunuh tetapi diselamatkan oleh pegawai Nippon yang lebih tua. Dalam keadaan terluka, Yusuf bersembunyi dan mendapatkan perawatan medis di rumah sahabatnya, Basuki Abdullah, dan rumah sakit di Salemba. Pada 10 September 1945, Yusuf Ronodipuro bersama Bahtiar Lubis dan pemimpin radio lainnya mengusulkan pendirian stasiun radio nasional untuk mendukung perjuangan Indonesia. Dan untuk mewujudkan ide ini, mereka perlu mengalihkan kepemilikan radio Hosokyoku dari Jepang. Dengan upaya dan semangat yang tinggi, Hosokyoku akhirnya berhasil dikuasai dan diubah menjadi Radio Republik Indonesia atau RRI pada 11 September 1945. Dan Yusuf menjadi kepala RRI Jakarta hingga tahun 1947 dan memperkenalkan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Namun perjuangan Yusuf tidak berhenti sampai di situ. 21 Juli 1947, selama agresi militer 1, Belanda itu masih berhasil merebut stasiun radio Jakarta. Dan Yusuf bertugas sebagai penghubung dalam perundingan antara RI dan Belanda di Jakarta yang dipantau oleh PBB. Setelah agresi militer Belanda 2 tahun 1948, Yusuf ditangkap dan dipenjara di Bukit Duri selama 2 tahun. Dan setelah dibebaskan, ia kembali menjadi kepala RI Jakarta. pada tahun 1950 hingga 1956. Di RRI, Yusuf mengusulkan kepada Insinyur Soekarno untuk merekam ulang suara pembaca proklamasi kemerdekaan. Meskipun awalnya Soekarno menolak ya, akhirnya setuju dan rekaman suara dilakukan di studio RRI pada akhir tahun 1951. Dan rekaman ini menjadi versi yang kini beredar, menggantikan versi asli saat proklamasi. Inilah keberadaan sosok Yusuf Rono Dipuro yang berjasa tentunya dalam menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, putra dari Yusuf Rono Dipuro, Irwan Rono Dipuro, itu menilai bahwa perubahan ekosistem informasi menghadirkan tantangan baru tentunya bagi RRI. Menurutnya masyarakat kini membutuhkan informasi cepat sekaligus terpercaya di tengah maraknya disinformasi dan manipulasi digital. Dan Irwan mengatakan RRI itu memiliki sejarah panjang yang tidak terpisahkan dari perjuangan Republik Indonesia. Dan sejak awal RRI berperan untuk bisa menyuarakan keberadaan Republik ketika bangsa menghadapi berbagai keterbatasan. Dan ia mengatakan keberanian para pendahulu RRI itu menunjukkan pentingnya suara dalam mempertahankan keberadaan Republik Indonesia. Dan menurut Irwan, perkembangan teknologi saat ini membuat pola masyarakat dalam memperoleh informasi tentu sangat berubah, gitu ya, sangat cepat begitu kan ya. Dan masyarakat kini bisa memperoleh informasi melalui televisi, portal berita, media sosial, podcast, hingga kecerdasan artifisial atau AI. Dan ia menilai perubahan tersebut menciptakan ekosistem informasi yang semakin cepat tanpa batas dan sulit dikendalikan. Kondisi itu yang kemudian menghadirkan persoalan disinformasi, misinformasi, manipulasi informasi, deepfake, hingga propaganda digital. Dan dikatakan oleh Irwan, ini putra salah satu pendiri RRI, yang menilai bahwa kondisi ini justru harus memperkuat relevansi media publik dalam menyediakan informasi terpercaya. Menurutnya masyarakat membutuhkan informasi yang benar, memiliki arah, serta dapat menjadi pedoman menghadapi derasnya arus informasi. Karena itu, Irwan menilai ya, masa depan RRI tidak cukup dibicarakan dari perspektif keberlangsungan radio semata. Tapi bagaimana perubahan kebutuhan masyarakat itu perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan relevansi dan arah RRI di masa mendatang. Kanal informasi dan inspirasi. Ada Pak Ahmad Suni begitu ya. Ini juga mengirimkan voice note-nya kepada kita.
1: Media-media selamat dan sukses hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semua kita sekali di udara tetap di udara. Lewat media sosial. Ahmad Suni menjadi clearing
0: house of information. Baik, terima kasih. Sembari juga mendengarkan begitu ya untuk siaran RRI yang tadi juga ketika sayup-sayup didengar ini masih menyiarkan program dari Pro 3 Jakarta Warta Berita Nasional begitu ya. Nah ini tentu menjadi pengingat begitu ya bahwa RRI akan terus berupaya hadir membersamai para pendengar tentunya tadi dengan doa dan harapan mudah-mudahan ya kita bisa menghadirkan yang terbaik. Terima kasih juga untuk Pak Dandit. Hari Jumat pergi berlari pakai sepatu, berolahraga, minum es sambil makan bolu. Selamat hari jadi RRI, semoga sukses selalu. Mantap, terima kasih Pak Dandit. Ke Gunung Sari beli mie ayam dan beli paku. Mbak Sari memang idamanku. Terima kasih Pak Dandit. Selamat melanjutkan aktivitas di kesempatan hari Jumat kali ini ya. Ada begitu banyak cara begitu ya ketika kita ingin memberikan apresiasi, ucapan selamat, doa dan harapan seperti halnya dilakukan oleh Pak Dandit. Jago bikin pantun loh beliau ini. Pak Ahmad Suni mengirimkan voice note-nya, bahkan Ibu Sri Suhartini juga ya yang sudah mengirimkan pesan singkatnya karena tentu ini menjadi kekuatan bagi kita, penyemangat bagi kita untuk terus bisa hadir memberikan informasi dan hiburan sesuai yang diharapkan masyarakat. Nah, tentunya ini masih ada begitu banyak ruang untuk Anda berinteraksi bersama kami. Dan jangan lupa nanti sesi diskusi kita pun juga cukup menarik ya. Pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi kita akan berbincang bahwa Hari Radio tahun ini hadir di tengah perubahan cara masyarakat mendapatkan informasi. Dulu kalau pengen dapat informasi ya satu-satunya cara mendengarkan radio. Itu pilihan utama. Sekarang kalau dapetin informasi gimana pendengar? Buka ponsel gitu kan ya. Udah langsung dia muncul banyak banget informasi dari media sosial ataupun juga dari platform digital lainnya. Bahkan kita atau siapapun itu bisa loh membuat dan menyebarkan informasi. Persoalannya, nah ini yang perlu digarisbawahi, bahwa tidak semua informasi yang beredar itu benar dan tidak semua suara itu membawa kepentingan masyarakat. Di sinilah radio menghadapi tantangan tentunya ya, untuk bisa tetap hadir dengan informasi yang terpercaya, konten yang beragam, serta suara yang mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia. Lalu, di tengah begitu banyaknya suara di media digital, apa yang membuat masyarakat masih membutuhkan radio? Haruskah radio ikut mengejar apa yang sedang ramai atau justru menghadirkan sesuatu yang tidak selalu ditemukan di media sosial? Informasi yang terverifikasi, suara masyarakat, keberagaman budaya dan persoalan dekat dengan kehidupan sehari-hari? Kita semua tentu bisa bicara. Siapa yang memastikan suara publik tetap dengar? Ini nanti akan kita bahas ya dalam sesi diskusi kita. Saat semua bisa bicara, radio harus punya suara. Kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber kita yang nanti kita akan coba hadirkan gitu ya untuk Anda. Ada Bapak Dr. Suko Widodo. Beliau adalah Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Jawa Timur dan juga Bapak Widi Kurniawan SHMH, Komisioner KPI Pusat. Kami turut mengundang Anda untuk bisa berinteraksi nanti dalam sesi diskusi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda mendengar untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Thank you.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tema untuk HUT RI ke-81 pada 11 September 2026 kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI sebagai pemersatu bangsa terus akan mengawal kedaulatan informasi. Berkaitan dengan banjir informasi, tentu masyarakat Indonesia itu punya begitu banyak pilihan ya untuk bisa mendapatkan informasi. Karena tentu di era digital saat ini, media sosial begitu masif untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Namun, pilihannya, apakah memang kita masih membutuhkan informasi yang terpercaya? Nah, ini poin pentingnya. Karena kalau kita melihat ya, informasi-informasi yang beredar luas di media sosial, ini belum tentu bisa kita pertanggungjawabkan juga kebenarannya. Karena siapapun bisa bersuara, siapapun bisa memberikan informasi. Namun agaknya upaya untuk kita mendapatkan informasi itu juga perlu dibarengi dengan verifikasi apakah informasi yang kita terima itu benar adanya. Berkaitan dengan

0: peringatan HUT RRI ke-81 hari ini, gitu ya. Nanti kita akan ajak Anda berbincang dalam sesi diskusi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saat semua bisa bicara, radio harus punya suara. Itu topik kita untuk pagi hari ini. Kita nanti akan ajak Anda berbincang bersama dengan dua narasumber. Ibu Niken, terima kasih Dirgahayu untuk RRI ke-81 sebagai penyambung lidah rakyat, sekali di udara, tetap di udara. Anda juga terus boleh menyampaikan, termasuk nanti sesi diskusi kita, tidak menutup kemungkinan untuk terus mengajak Anda begitu ya, untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya. Mengajak Anda juga untuk berdiskusi bersama berkaitan dengan tema kita. Karena kalau kita bicara ya, RRI di era digital saat ini tentu menghadapi tantangan yang tidak mudah. Ada begitu banyak pilihan informasi yang bisa didapatkan oleh masyarakat dari media sosial. Namun lantas bagaimana ketika RRI juga berupaya bertransformasi, menghadirkan setiap informasi tidak saja melalui radio, kita juga berupaya hadir melalui media sosial yang ada. Apakah ini cukup atau seperti apa? Nanti kita akan berbincangkan hal tersebut sesaat lagi pendengar bersama narasumber yang sedianya akan kami hadirkan untuk Anda pagi ini.
1: Motivasi hari ini. Perjalanan akan jauh lebih mudah apabila kamu tidak membawa masa lalumu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sultan Bakhtiar Najamuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin dipercaya dan selalu hadir untuk masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di perjalanan Surabaya pagi ini edisi spesial hari Jumat 11 September 2026 dalam peringatan HUT RRI ke-81, kami mengajak Anda untuk mengikuti program Dialog Aspirasi. Dan tentunya kami mengundang Anda nanti ya, untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon 5345474 atau WA 081331449992. Dan bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital, ada kolom live chat juga yang bisa Anda gunakan. Dan terlebih juga siaran kita pagi ini bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Surabaya. Dan Anda juga tentunya bisa berkomunikasi dan berinteraksi bersama kami melalui kolom live chat. Berkaitan dengan tema kita saat semua bisa bicara, radio harus punya suara. Dan tentu kalau kita melihat begitu ya, bagaimana perjalanan waktu dari masa ke masa, kita bisa melihat bahwa informasi yang bisa kita dapatkan itu dengan sangat mudah saat ini tersedia. Nah, kalau merunut juga ya keberadaan RRI yang tentunya berupaya terus hadir bagi Anda gitu ya, tentu tidak mudah, akan menghadapi tantangan-tantangan yang sulit begitu. Tapi bagaimana ketika RRI akan terus bertahan menghadirkan informasi untuk Anda, diminati oleh generasi muda saat ini? Nah, itu yang nanti kita akan perbincangkan juga begitu ya dalam sesi diskusi kita di pagi hari ini. Namun kita juga masih menunggu satu narasumber yang akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi kalau hari ini kita hidup di zaman ketika semua orang bisa bicara gitu ya, dengan satu telepon genggam atau smartphone kita, siapapun bisa membuat dan menyebarkan informasi dalam hitungan detik. Dulu radio itu menjadi salah satu suara utama masyarakat untuk mendapatkan informasi. Sekarang kan pilihannya banyak, ada media sosial, ada berbagai platform digital lainnya. Dan di tengah perubahan tersebut, RRI itu hingga hari ini sudah hadir selama 8 dekade menemani masyarakat, menyampaikan informasi, memberikan edukasi, dan membuka ruang bagi suara publik. Namun hari ini muncul pertanyaan, ketika RRI bukan lagi satu-satunya sumber informasi, gimana agar suara RRI tetap didengar dan tetap dipercaya? Apakah RRI ini harus ikut semua yang sedang ramai di media digital? Atau justru menghadirkan sesuatu yang menjadi kekuatannya? Informasi yang terpercaya, suara masyarakat, keberagaman, dan persoalan yang dekat dengan kehidupan kita. Karena di tengah dunia yang semakin ramai oleh suara, masyarakat mungkin tidak hanya membutuhkan suara yang paling keras, tapi suara yang bisa dipercaya. Ini yang akan kita bahas dengan tema saat semua bisa bicara, radio harus punya suara. Sudah hadir di studio narasumber saya yang pertama, ada Bapak Dr. Suko Widodo, Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Suko.
1: Salam pagi Mbak Sari.
0: Ya, ketemu lagi. Salam sehat tentunya Pak Suko.
1: Harus.
0: Ya, sembari juga ya masih menunggu narasumber saya yang kedua, Pak Widi Kurniawan SAMH, Komisioner KPU Pusat. Nanti kita akan berbincang terlebih dahulu bersama Pak Suko begitu ya. 8 dekade sudah Pak RRI hadir bersama dengan masyarakat begitu ya, berupaya menghadirkan informasi dan juga hiburan. Tentunya tidak mudah karena ada begitu banyak tantangan gitu ya. Perjalanan informasi masyarakat Indonesia saat ini sudah berkembang pesat begitu Pak. Media pun juga berubah begitu sangat jauh. Kalau melihat posisi radio khususnya RRI begitu Pak Suko, di tengah masyarakat yang sekarang memiliki begitu banyak pilihan sebagai informasi, seperti apa ya saat ini?
1: Mbak Sari, pertama selamat ulang tahun ya buat RRI. Ya. Sebetulnya ini juga saya tadi delek-delek.
0: Apa itu bahasa delek-delek?
1: Delek itu apa ya? Jadi sebenarnya lebih banyak merenung ya. Mm-mm. Merenung sebetulnya nasib RRI itu sama dengan saya.
0: Kenapa?
1: Sebagai dosen yang sudah 35 tahun mengajar, maka memang satu-satunya jalan ya hanya dengan pasti beradaptasi yeah. dengan metamorfosakan, jadi merubah bentuk cara ada mimikri atau apa, jadi
0: bertransformasi.
1: Ya, bertransformasi itu yang jawaban yang paling tepat. Kekuatan apa yang paling unggul dari RRI? Mm-hmm. Kekuatannya pasti audio dan cepat.
0: Yeah.
1: Dua hal itu yang saya kira harus diolah kemudian menjadi breakthrough terhadap praktek-praktek penyelenggaraan RRI di hari ini dan ke depan. Mm-hmm. Mbak Sari angkatan tahun berapa?
0: Wah,
1: ngajak menjadi mahasiswa dulu?
0: Saya sekitar tahun 2007.
1: Oh, 2007. Enggak apa-apa. Jadi Mbak Sari ngalami perubahan.
0: Ya.
1: 2007 itu saya masih, jadi kalau tahun 90-an itu saya ngajar itu, Mbak. 3 jam mahasiswa itu masih mendengarkan dengan tekun. 2 jam dengan tekun. Tapi hari ini jangankan 3 jam.
0: 5 menit?
1: 10 menit.
0: Oke, okay,
1: 10 menit. Biasanya mahasiswa itu langsung menundukkan kepala dan seraya berdoa, ya Allah semoga Pak Suko segera keluar.
0: Ya, ya, ya. Akan ada pergeseran dan perubahan begitu,
1: artinya
0: ya.
1: Artinya saya tidak lagi menggunakan cara-cara 90-an, tahun 2000-an di mana Mbak Sari menempuh pelajaran dulu dan sekarang itu. Maka karena apa? Ada sebuah buku yang judulnya Take Today ya. Buku itu menceritakan bagaimana konsep yang disebut prosumer. Prosumer itu produser dan konsumer. Jadi tidak lagi konsep media lama seperti kita radio, televisi, atau bahkan saya sebagai dosen one way. Tesis saya tentang RRI sebagai radio publik itu 2000. Kemudian disertasi saya 2007 itu tentang kolonisasi ruang publik di dalam penyiaran publik. Artinya dasarnya kalau tadi audio, kemudian kecepatan, ada satu lagi yang kita kuasai harusnya adalah public sphere, ruang publik. Nah, saat ini kalau orang bilang pesimis RRI, saya justru sebaliknya.
0: Oke.
1: Cuma negara harus insaf, ya mbok didanai dengan bagus itu terhadap radio yang, karena apa? Dari arsitektur alam kita itu kan kepulauan dan sebagainya itu.
0: Iya.
1: Jadi sebetulnya kita bisa menggeret apa ya, kebijakan radio publik itu sebagai instrumen negara, bukan pemerintah ya, instrumen negara untuk membangun persatuan dan membawa negara ini menjadi bergerak. Tidak seperti sekarang ini, tiap hari kita menyaksikan konflik-konflik polarisasi itu. Jadi RRI bisa ke depan dengan catatan tadi.
0: Ya, ya, ya. Kalau 8 dekade tentu ada perubahan. Tadi Pak Suko menggambarkan ibarat sebagai seorang dosen akan ada perubahan ketika mengajar di tahun 90-an dengan mahasiswa yang sekarang begitu ya, Pak. Adaptasi itu diperlukan menjadi modal utama, dan RRI pun juga akan terus berupaya hadir. Sekarang sudah bisa nih juga siarannya secara streaming, kemudian juga menghadirkan berbagai informasi melalui platform media sosial dan sebagainya. Cukupkah begitu? Atau masih harus terus berkembang begitu, melihat perubahan zaman agar tadi pendengarnya nggak sekedar generasi-generasi baby boomers mungkin atau generasi milenial, tapi Gen Z, Gen Alpha dan Beta pun nanti juga masih akan tetap terus menerima keberadaan radio utamanya RRI. Bagaimana Pak Suko?
1: Satu hal, kalau Anda ingin didengarkan, maka Anda harus lebih mendengarkan. Jadi kalau RRI ingin menyampaikan sesuatu, maka dengarkanlah apa yang kata, oh kalau dosen itu menurut dosen. Ada namanya Peter Drucker, dia mengatakan bahwa kapasitas komunikasi terbaik itu atau equal komunikasi terbaik ketika seseorang itu mampu mendengarkan suara yang tidak berbunyi.
0: Oke.
1: Ketika penyiar RRI mampu mendengarkan suara yang tidak dibunyikan. Ini kalau penjelasan butuh 3 SKS.
0: Selesainya lama nih kayaknya Pak. Makanya kalau 3 SKS.
1: Sari, salah satu divisi yang dilakukan RRI, jangan marketing yang didulukan, tapi menurut saya risetnya.
0: Oke, baik.
1: Nah, kalau riset harus ngajak Pak Suko itu syaratnya.
0: Oh,
1: itu.
0: Gitu. Boleh nih.
1: Jadi cobalah kita, Anda kalau misalnya RRI Surabaya, kita ada kok tempat di apa daerah Balas Klumprik itu, orang yang meracik kopi enak sekali. Di Lidah Kulon itu ada makam Sawung Galing, dan di sebelahnya itu ada rawon, enaknya luar biasa. Baru pegang sendok aja enak, Pak. Saya sering kesana. Nah, kisah-kisah kecil itu kan suara yang berbunyi itu banyak di sana. Ya, bahkan mereka diam, dan tugas RRI adalah semacam itu. Jadi ini, tapi jangan bilang siapa-siapa Sari.
0: Oke, gimana Pak?
1: Jadi RRI jangan banyak orang di kantor ini, tapi di titik-titik itu yang bergerak. Nah, tentu saya kan selalu bilang, negara jangan mengambil efisiensi atas kinerja RRI. Jadi nanti yang bicara ke Pak Presiden saya aja, jangan
0: saya. Oh ya, ya baik. Artinya ada ruang gerak yang jauh lebih luas lagi diberikan kepada RRI. Ya. Sebagai bentuk kepercayaan publik, ya harus hadir benar-benar mendengarkan apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat begitu.
1: Bahkan menurut saya ini tugas negara ketika RRI hadir di lapangan, disiapkan apa ya kendaraan dan sebagainya. Sekarang gini ya, kalau di Inggris kan anak-anak kalau kamu gede mau jadi apa? Oh saya mau pegawai drumcar, saya mau padam kebakaran. Di Indonesia masih, saya kalau gede jadi dokter, seragamnya kan itu karnaval itu. Pengen jadi tentara, polisi. Kenapa? Karena dia belajar dari itu adalah bagaimana hadir dalam ruang-ruang publik itu. RRI tentu dengan 2-3 orang hadir di ruang-ruang itu dan melaporkan semacam itu. Kalau ini dilakukan, udahlah. Jadi tapi kemudian RRI jangan cap RRI, tapi mengangkat kisah, membunyikan kisah-kisah yang ada di masyarakat, itu justru akan menjadikan RRI sebagai apa ya, sebagai sebuah lembaga yang menurut saya keren. Tapi tentu ada proses riset yang kita
0: mapping tadi. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat begitu ya, RRI hadir jauh lebih dekat kepada masyarakat. Ini sebuah tantangan besar agaknya bagi kami insan media dan terutama RRI secara keseluruhan begitu Pak Suko.
1: Pak Unggul, Mbak Sari, Benz, Mas Dwi, semuanya harus menjawab persoalan ini. Karena kalau tidak ya kita akan menjalani begini dan eksistensinya dilihat oleh parlemen atau negara. Saya sebenarnya ingin diskusi dengan Komisi A atau Komisi 1 atau Dewan Penyiaran untuk menjelaskan persoalan. Ini perkara yang serius. Ketika konflik-konflik di depan mata kita, apa yang kita dapatkan? Kita apa ya, menjadi bermusuhan karena kita disuguhkan oleh apa ya, magnet dari konflik. Tapi saya justru melihat ada peluang. Good news, it's good news. Berita baik, sesungguhnya berita baik juga. Berita baik yang menyenangkan. Kritik yang membangun. Itu radio publik, itu penyiaran publik seperti itu memang.
0: Ya baik, karena tentu tidak hanya bisa berhenti sampai di sini dengan begitu banyak perubahan dan upaya adaptasi. Namun bagaimana itu tadi? Menjawab tantangan zaman yang jauh lebih lagi, hadir lebih dekat kepada masyarakat. Oke, selain Pak Suko, saya juga sudah bersama dengan narasumber saya yang kedua. Ada Bapak Widi Kurniawan SAMH, Komisioner KPI Pusat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Widi. Oke, baik. Saya belum mendengar suara Pak Widi, agaknya masih di mute itu. Baik.
2: Oh iya.
0: Oke.
2: Apa kabar Mbak Sari?
0: Alhamdulillah, Pak Suko. Saya baik. Semoga Pak Widi juga sehat ya. Oke, baik. Siap. Terima kasih waktunya untuk Perusahaan Tarif Surabaya dan tentunya untuk peringatan HUT RRI ke-81, kita flashback juga ke belakang. Selama 8 dekade begitu ya, menjadi bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia, tentu hari ini landscape untuk media itu sudah sangat berubah. Gitu. Tadi Pak Suko mengatakan bahwa ya RRI harus bertransformasi, melakukan perubahan demi perubahan. Banyak sudah yang juga sudah dilakukan begitu ya. Namun tidak hanya berhenti sampai di sini. Ada begitu banyak tantangan. Bagaimana lebih dekat dengan masyarakat, kemudian menyerap aspirasi dari masyarakat, dan apa sih yang dibutuhkan dari masyarakat? Ini menjadi poin yang penting. Agar tadi kita masih bisa berjalan relevan juga dengan kondisi saat ini yang masyarakat mendapatkan informasinya sangat cepat melalui media sosial dan belum tentu kebenarannya. Bagaimana Pak Widi melihat?
2: Ya, saya ini masih orang RRI sebenarnya. Karena sudah jadi anggota KPI, RRI saya masih hanya diberhentikan sementara. Edaran sedar RRI. Menarik diskusi soal RRI. Ya, tapi bicara soal RRI, harusnya kita bicara dulu soal radio.
0: Ya.
2: Tanyanya kan tadi seperti apa sih radio itu agar masih diaga? Surveinya menunjukkan bahwa BPS ya, pendengar radio itu masih 25 juta orang pendengar. Meskipun karakter beda-beda, ada yang mendengar setiap hari, ada yang satu hari sekali, ada yang seminggu sekali. Tapi 25 juta orang itu besar. Malah dibandingkan dengan digital platform, itu masih tetap besar karena Jangan lupa, sosial media itu terdiri atas ribuan akun.
0: Betul.
2: Ya, Pak Sari punya akun, Pak Suko punya akun, saya juga punya akun. Nah, akun-akun itu banyak. Tapi yang nonton kan juga nggak banyak. Saya cuma 1.700 followernya, kan dikit. Kali nonton mungkin cuma 3.000 orang atau berapa orang gitu kan. Nah, tapi radio dia mass, apa di broadcast, jadi masih banyak pendengar secara massa. Artinya radio punya kekasan. Nah, pertanyaan begini juga, sebelum bicara soal RRI ya, teknologi itu mengambil peran penting. Ya. Dulu mungkin zaman Pak Suko, saya itu punya pager ya Pak Suko ya.
1: Masih.
2: Ya, pager. Ya, pager. Kan dulu bangga banget itu lo punya pager itu kan. Kalau saya mau pager orang itu nggak tahu Mbak Sari pakai pagernya itu ya.
1: Sudah enggak lah. Terlalu muda dia untuk pager.
2: Saya lari ke telepon umum dulu, telepon umum, kemudian di pesan, baca titit-titit. Oh, kita baca pager tuh senangnya luar biasa gitu. Tapi akhirnya mati. Akhirnya mati karena ada handphone. Mati gitu. Nah, radio enggak. Ya. Radio tidak seperti pager, radio tetap eksis gitu. Hanya sekarang bagaimana memanage supaya radio ini tetap eksis. Nah, ada beberapa hal ya harus dilakukan. Ya, nah ini di RRI sini mulai masuk karena yang bisa melakukan itu tidak banyak. Gagasannya adalah saya pernah dengar ini di sebuah simposium conference di General Assembly-nya ABU, Asia Pacific Broadcasting Union, itu sekitar 10 tahun yang lalu. Itu dia bilang begini, radio itu akan eksis kalau dia mampu berkonvergen dengan digital platform. Programnya sebagai interactivity sosial media dan radio, interactivity. Nah, menggabungkan antara pola siaran radio dengan digital platform. Gitu. Jadi digital platform dia bisa ditinggalkan, tapi dia harus dikolaborate dengan konvergensi media. Misalnya sekarang gini, contoh ya. Ini Mbak Sari kan sedang siaran di Pro 1 ya Mbak Sari ya. Nah, ini apakah sosial media main pada satu bersamaan? Nah, kalau nggak main, ini sangat disayangkan. Okay. Harusnya dia main di sosial medianya, Instagramnya atau TikToknya dia mainkan akunnya tuh, di woro-woro tuh, dipancing. Kan pendengaran itu apa? Emosi kan ya. Wah ini seru nih, ini yang bicara nih Pak Suko, Prof Suko ini orang paling hebat nih, komunikasi, pakarnya nih. Sayang kalau kita nggak bisa ngomong dengan Pak Suko. Itu di sosial media dimainkan, gitu. Masuklah dia ngomong, komen. Komennya tuh diangkat ke siar radio, gitu kan. Di announce juga bahwa komen kamu ini akan kita siarkan juga loh, gitu. Kalau yang bagus di telepon, ya, dijajak, oh kamu ngomong ya. Nah, kamu komennya bagus nih, kita ngomong langsung di radio. Oh, itu orang akan senang. Kenapa? Emosinya terbangun.
0: Betul.
2: Bagaimanapun, Mbak, saya orang radio, tapi kalau saya diwawancara di radio, saya senang. Padahal saya kalau mau ngomong kapanpun, kalau saya kepala RRI, ya kan mau ngomong tiap hari juga bisa. Tapi
0: betul.
2: Saya ditelepon, ditelepon, jadi narasumber, itu senang loh. Jadi radio masih punya potensi tadi. Nah, bagaimana dengan RRI? RRI itu bisa melakukan hal tersebut karena memang didukung resources. Harus diakui yang Pak Suko sampaikan, saya matur nuwun Pak Suko kalau disupport ya, meski mau saya jadi KPI, KPI juga punya program sama, sebenarnya anggarannya tidak begitu besar Pak, apalagi efisiensi kan. Kan nggak bisa bilang, oh kami efisiensi, enggak. Radio itu ya still active. Justru di sini kita membuktikan bahwa radio dan juga kami FKPI tetap harus berinovasi, berkreativitas. Nah kuncinya apa? Tiga kak. Ya, pertama inovasi itu penting, kreativitas, adaptif. Kalau bisa melakukan tiga hal itu, selamat. Mau nggak kita melakukan itu? Nah itu satu konteks. Nah secara substansi, RRI ini izin Prof Suko, RRI kebetulan waktu saya ditunjuk jadi ketua tim Renstra, baru saja merampungkan rencana strategisnya, punya visi baru. Visinya itu RRI menjadi media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi ke Indonesia. Ini menyusunnya nih setahun nih, bagaimana menemukan kata-kata ini. Apa yang paling penting? Terpercaya. Ke sosial media, nggak yakin orang bisa dipercaya semua. Gitu kan. Hari ini ada gempa, saya pernah suatu saat ya, ada banjir, waktu itu saya mau ke Hong Kong, ya, itu ada banjir besar, hujan besar gitu kan. Nggak selesai-selesai, saya tanya orang Hong Kong, nggak ada Pak selesai, tapi kalau di sosial media itu, begitu banyak kabar tentang banjir besar di Hong Kong waktu itu kan. Artinya apa? Sosial media susah dipercaya, nggak pakai tanggal. Pada dalam prinsip berita, itu kan ada 5W plus 1H. When-nya itu jarang di Jawen itu paling jarang. Coba deh sosial media, jarang ada Instagramnya. Gak tahu mungkin kejadiannya udah 3 tahun lalu atau 5 tahun lalu diungkap lagi, gitu kan? Nah, itu rawan. RRI hadir, terpercaya, gitu Mbak. Jadi kalau mendengarkan apa-apa, dengarkanlah RRI Surabaya. Jangan sampai kalah sama suara Surabaya, Mbak.
0: Baik, jadi memang ini ya kondisi-kondisi di mana di era digitalisasi radio sebenarnya masih sangat-sangat relevan begitu untuk bisa memberikan informasi, apalagi kalau informasi itu terverifikasi dan terpercaya. Agaknya tadi disampaikan oleh Pak Widi menarik juga ya, karena kalau di media sosial kan nggak ada tuh kapan, dan masyarakat diminta lebih kritis begitu Pak Widi. Artinya kalau bagaimana
2: ya, depan RRI Surabaya kan ada mall ya.
0: Ya
2: yang diskon toko apa aja hari ini? Kalau sampai RRI bisa menyampaikan, yang diskon toko ini, orang akan dengarkan RRI. Info bisa dengarkanlah RRI. Wah keren tuh Pak, dipercaya Pak.
0: Contoh ya.
2: Info yang kasih makan gratis mana? Ini, wah keren. Bantuan sosial gitu, kan ada bazar murah, kan harga naik kan pemerintah biasa kan bazar murah ya. Info bazar murah hari di sini. Jadi informatif itu penting.
0: Ya. Hadir dengan itu informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat begitu ya. Mengetahui apa sih sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat begitu ya Pak Widi.
2: Informasi aktual. Jadi reporter harus ground reporting. Ground itu ke lapangan.
0: Ya.
2: Memang bisa dibantu pakai by phone ya. Tapi reporter yang ada di lapangan jauh memberikan warna. Makanya saya setuju sekali itu Pak Suko mendukung anggaran kita supaya orang RR itu kelihatan di jalan-jalan, sehingga orang mimpinya apa? Kamu cita-citanya jadi apa? Saya mau jadi reporter RR gitu Mbak.
0: Itu dia. Ya baik. Sepakat. Itu dia. Karena ya itu nyaris tersembunyi begitu ya, ketika peran jurnalis itu sekarang tidak nampak begitu ya, kan.
1: Tadi yang disampaikan Mas Widi tadi kan selalu mencatat. Sebenarnya dalam konsep komunikasi tidak lagi kita one way tadi, one way, tapi percakapan. Saya yang tidak, ini Mas Widi makin insaf terhadap RRI ketika keluar ternyata.
0: Oke, baik.
1: Artinya saya sepakat, satu, Pak Prabowo mau tidak mau kalau anggarannya RRI dikurangi, wah ini malah malam saya risiko. Justru ketika apa ya konflik muncul itu, kenapa saya tadi mendorong, loh ini dengan anggaran yang sangat tidak terlalu banyak sebenarnya ngasih RRI, tapi kalau diefisiensi kan ngeri. Nah misalnya tadi kan percakapan tadi ya, melibatkan orang itu orang bangga, jadi pride itu yang dimunculkan.
0: Nah,
1: maka saya terima kasih Mas Widi menemukan pola tadi, menurut saya setahun aja udah insaf ini. Ya Mas Widi ya.
0: Ya. Oke, baik. Ya kalau tadi dibicarakan juga bahwa radio masih sangat relevan lah ya untuk salah satu media pemberi informasi. Mungkin kalau masyarakat
1: saya potong ya. Bukan relevan, tapi harus mengambil hadir tadi malam.
0: Jadi
1: yang aktif harus Sari dan kawan-kawan itulah.
0: Hadir lebih dekat begitu dengan masyarakat. Tapi kalau
1: tapi Mas Widi harus memperjuangkan.
2: Ya, kita berjuang sama-sama nih Pak Suko. Ya, saya mesti assalamualaikum nih ke Pak Suko di Surabaya nih, Pak Dokter.
0: Baik, tapi kalau misalnya tadi kita juga bilang gitu ya, bahwa sebenarnya kehadiran media sosial pun ketika melihat radio masih bisa diterima, pendengarnya pun juga masih sangat banyak. Artinya ini bukan sebagai sebuah ancaman dong untuk kita gitu ya radio, tapi justru sebagai peluang untuk bisa memperluas jangkauan radionya. Apalagi kalau dikatakan oleh Pak Widi bahwa radio itu masih terpercaya hingga hari ini. Gimana Pak Suko?
1: Iya, terpercaya atau tidak itu tergantung dari cara kita mengolah kita. Bahkan Anda bisa mengalahkan media apapun kalau tadi. Misalnya ambil contoh, kalau Anda bisa menghadirkan, kan risetnya harus tahu, ini era di Surabaya, siapa potensial people di Surabaya, kan serang Gen Z. Maka ya kita harus mengenali karakter mereka. Tadi betul itu, cilok mana yang paling mahal di Surabaya misalnya.
0: Seblak mana yang paling enak gitu. That's, ya
1: kenapa tidak itu loh. Jadi jangan, sebenarnya kan sama kan, ketika pemerintah kota menertibkan PKL, ada jual cilok. Nah, yang kita angkat jangan Pemkotnya saja, jangan pemerintahannya, cilok tadi. Makanya tadi saya bilang kan yang penting sekarang adalah RRI harus mampu mendengarkan suara yang tidak dibunyikan. Suara cilok, suara macam itu suara publik dia itu. Justru kita kembali ke kesetiaan kita pada publiknya itu.
0: Oke, baik. Ini juga sesuatu yang menarik kalau tadi Pak Widi bilang bahwa darah saya masih mengalir kental RRI gitu ya. Nah, bagaimana mendengarkan suara publik yang tidak terdengar? Bukankah ini sebuah tantangan besar begitu ya ketika ada pakem baku yang kemudian mengharuskan kita juga bertransformasi, Pak Widi?
2: Ground reporting itu important. Jadi Vox Pop, jadi kan ada program Vox Populi ya. Itu harus hadir ya, dengarkan semua tadi. Tidak semua orang tuh bisa telepon. Tidak semua orang bisa telepon. Hadir kita tanyakan mereka. Gitu. Nah, itu akan terasa. Gitu. Nah, karena itu emosi, empati itu harus dibangun terus, Mbak Sari. Saya yakin empati radio itu luar biasa kok. Keren banget itu. Itu ya. Di izin Pak Prasuko. Di Manado itu ada penyiar namanya Mbak Ober. Ya, Pak Ober itu saya tahu sendiri orang ini hebat ya. Kenapa? Karena problematika sosial apapun yang ada di Manado itu penyiarnya dia. Gitu. Dia Om Kota sama Pak Ober itu orangnya udah sepuh tapi masih didengarkan. Itu kalau ada masalah apapun ya sama dia selesai itu. Karena Pak, dia punya akses juga ke pemerintahan. Okay. Orang lapor jalan depan rumahnya rusak, dia telepon kan sekarang diupdate menjadi Halo Indonesia kan ya. Nah, Halo Indonesia kalau mengambil format seperti Mbak Ober, oh lebih kaya gitu. Jadi bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi ada feel-nya dapat. Itu di Australia juga sama, di Australia saya agak lupa. Jadi ada penyiar radio di Australia itu malah dapat parkir khusus di depan ya, yang nggak boleh orang parkir, hanya penyiar radio itu. Kenapa? Karena kalau dia siaran, dia bisa menginteraktifkan antara publik dengan pengambil kebijakannya. Nah, akhirnya harus hadir di situ. Jadi ground reporting penting, persoalannya real, kemudian diinteraksikan dengan para pengambil kebijakan dan para stakeholder. Wah, keren banget. Setuju Pak Suko ya?
1: Setuju.
0: Baik. Artinya memang kita harus membangun komunikasi lebih lagi, semakin dekat semakin intim begitu ya, Pak Suko.
1: Sebenarnya problemnya banyak ke orang ini kan, kalau ketua almarhum ketua saya Pak Profesor Alwi Dahlan kan mengatakan hari ini ketika teknologi komunikasi berkembang itu banyak orang saling berbincang tapi tidak berkomunikasi. Ini 2 semester ini. Banyak pertemuan tapi tidak ada perjumpaan. Nah, jadi artinya apa? Orang ya sudah ngomong luar biasa. Sekarang coba nanti Sari lihat titik kumpul. Orang tahu titik kumpul ada di beberapa tempat, tetapi titik kumpul itu ada parkirnya, ada orang jualan. Itu kan artinya orang membaca tapi orang tidak melakukan. Ini kan salah satu problem di Nusa, bahkan mungkin seluruh dunia ketika gaduhnya arus informasi itu. Nah, beberapa negara kemudian merancang. Makanya kalau Indonesia tidak serius pada RRI ya salah saja nih. Jadi saya ini bukan memprovokasi Mas Widi, menghasut ini. Agar DPR tahu problemnya itu. Kenapa tidak bisa DPR turun kemudian dialog diambil dengan masyarakat, diambil radio, share live itu semua orang tahu. Jadi banyak yang dilakukan. Jadi kita memang harus menurut saya di ulang tahun ini tetap RRI harus tetap berani dan hadir dan lebih malah justru menjadi spirit baru hari ini renungan itu.
0: Oke, baik. Sesi diskusi kita.
2: Dengan bahwa RRI itu masih penting, tapi yang paling penting juga adalah kita yang menunjukkan RRI itu besar, Mbak Sari. Jadi kita tidak perlu kelakuan orang ya bahwa RRI itu besar, tapi kita menunjukkan bahwa kita itu besar. Di mana-mana kelihatan, RRI ada sana, RRI terlalu hadir dimanapun. Jadi orang bilang, RRI itu penting gitu. Jadi jangan bilang nanti ya, mohon maaf nih, kan kita suka ada filler-filler ya di hari radio itu kan. Ada ucapan dari wali kota, RRI bagus gitu, macam. Itu nggak begitu penting menurut saya. Gitu. Tapi ketika orang RRI hadir menyelesaikan persoalan publik,
1: Sepakat. Itu harus membalikkan gitu tadi, betul.
0: Ya, hadir lebih dekat kepada masyarakat itu poin pentingnya begitu ya. Baik, ditahan dulu. Sesi diskusi kita luar biasa. Ada pendengar juga yang ingin berdiskusi bersama kita. Kita coba dengarkan satu persatu. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Sari.
0: Ya, Mas Ramadan.
3: Ya, selamat ulang tahun RRI yang ke-81 ya.
0: Terima kasih.
3: Beda 3 minggu ya. Beda 3 minggu sama HUT proklamasi RRI. RRI ya. Ya, lebih mudah sih kan. Jadi selamat pagi semua narasumber, salam sehat selalu. Kalau Mbak Sari, kalau bicara soal kemajuan teknologi yang digunakan RRI saat ini maupun kemajuan atau peningkatan sumber daya manusianya, kemudian luasnya penyiaran, ya kita nggak usah urai satu-satu, kita tahu bahwa banyak kemajuan juga, tapi apapun juga setiap institusi pasti juga ada kekurangan kan, seperti itu. Jadi yang saya mau bilang bahwa agar visi-misi RRI 2025-2029 ini tidak sekedar menjadi slogan ulang tahun semata, tapi RRI wajib mengubah pola pikir dari pemberi informasi siar atau broadcaster menjadi pengelola komunitas audio. Caranya adalah mungkin dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk personalisasi konten, meremajakan gaya penyampaian informasi tanpa kehilangan identitas. Jadi tegak lurus juga sebagai penyaring berita-berita hoax yang sekarang cek fakta itu bagus. Jadi di tengah-tengah banjirnya informasi digital. Kemudian transformasi digital ini kerap menghadapi benturan realitas di lapangan. Misalnya jaringan internet di wilayah 3T ya, 3T ya itu tertinggal, terdepan, terluar itu ya, belum merata penuhnya. Seperti visi-misi RRI ya, program 1 itu. Masih banyak yang belum bisa menjangkau atau belum bisa mempunyai jaringan internet ya. Kemudian RRI di satu sisi terlalu fokus memodernisasi platform digitalnya demi mengejar tren urban. Sementara masyarakat di pelosok 3T ini yang saya sebutkan tadi sekitarnya itu justru sangat bergantung pada frekuensi radio AM atau FM itu sebagai satu-satunya sumber informasi. Nah, ini mesti ini mesti dilakukan suatu terobosan baru lagi. Harusnya sesuai visi misi ya daripada RRI program satu itu. Nah, sekarang pertanyaan saya masih efektifkah menurut Bapak narasumber jika dilakukan konvergensi atau gabungan media atau penggabungan integrasi lah berbagai media seperti koran misalnya, televisi tentu dan radio dengan media digital atau internet ke dalam satu platform tunggal agar konten dapat diakses secara lebih praktis lagi, lebih cepat, lebih praktis, lebih efisien begitu mungkin itu pertanyaan saya, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Mas Ramadan. Ditahan dulu satu penelpon lagi, nanti kita coba jawab satu persatu. Selamat pagi.
4: Pagi Mbak Sari.
0: Pak Joni, silakan.
4: Pagi Pak Suko, Pak Widi, salam sehat, salam sejahtera. Selamat ulang tahun untuk lembaga publik ya, penyiaran publik Radio Republik Indonesia. Semoga tetap sukses. Ini radio pemersatu bangsa ya.
0: Terima kasih.
4: Saya tadi mendengarkan Pak Widi tidak salah bilang jangan kalah dengan suara Surabaya. Semua radio punya kelebihan dan kekurangan. Saya posisi di Yogyakarta ya. Setiap hari yang saya dengerin Pro 1 Surabaya, Suara Surabaya, Pro 3 Jakarta, Pro 1 Jogja. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Nah, harapan saya untuk RRI, kita harus ingat negara kita ini negara agraris ya. Jumlah Gen Baby Boomer itu masih ada di sekitar populasinya 76 juta lebih. Perlu diingat, jangan kita mengandalkan, boleh digitalisasi, tapi jangan melupakan yang konvensional. Saudara-saudara kita, para petani, nelayan dan sebagainya di desa-desa, itu masih banyak yang memakai radio konvensional. Ini harus dipikirkan. Jadi RRI, harapan saya membuat dua sistem ya, digital konvensional tetap oke. Saya malah kasihan, artinya mereka banyak yang non-sewu, tidak punya literasi digital, tidak melek IT ya. Ini dia masih mengandalkan radio konvensional. Dan harapan kita juga pabrik radio juga jangan sampai tutup kalau semuanya digital. Nanti pengangguran lagi kan begitu. Hmm. Jadi harapan saya RRI tetap eksis, tetap memikirkan dua sistem tadi. Ya, kita harus memikirkan itu. Karena mereka selalu memantau program-program pertanian, dan sebagainya, ya. Karena di RRI juga ada 4 program kan, program 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah ini RRI juga perlu memberikan solusi, edukasi, sosialisasi, sehingga mereka juga bisa mendapatkan, bisa mengakses dengan mudah.
0: Ya.
4: Saya rasa itu. Baik. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih Pak Joni. Ada dua pendengar, Mas Ramadan dan juga Pak Joni. Kalau Mas Ramadan tadi juga menanyakan berkaitan dengan infrastrukturnya, ketika radio ingin terus bisa diterima, agaknya harus juga bisa dibicarakan bagaimana dengan mereka-mereka yang di pelosok, termasuk juga combine begitu ya, dengan platform digital lainnya dan juga AI begitu ya. Karena tadi Pak Widi juga sempat menyinggung, sekarang siarannya seperti ini, apakah sudah menggunakan media sosial yang lainnya? Nah ini yang terus kita upaya dekatkan begitu ya, dengan Gen Z dan lain sebagainya, agar radio bisa tetap diterima. Kalau Pak Joni juga menanyakan bagaimana kalau toh ini memang harus tetap hadir begitu ya untuk masyarakat tertentu, misalnya di wilayah-wilayah pelosok, dan RRI pun juga tidak meninggalkan meskipun sudah digital saat ini, konvensional pun juga masih tetap perlu. Saya ke Pak Widi terlebih dahulu, nanti baru ke Pak Suko. Bagaimana Pak Widi? Oke, baik. Pak Widi.
2: Ya, siap. Jadi dua-duanya serupa sebenarnya secara teknologi ya. Jadi radio itu sekarang sebenarnya borderless. Kalau kita menggunakan frekuensi memang terbatas. Karena frekuensi itu basisnya kan kota atau kabupaten. Tapi dengan digital platform, dengan streaming itu kita juga diuntungkan. Contoh ya. Tadi kan pendengar bisa menikmati Pro 3, bisa menikmati Radio Jogja gitu kan ya. Nah, RRI pun dengan digitalnya itu bisa didengar sampai di luar negeri. Tapi maknanya adalah bukan menjadikan RRI itu sebagai konten digital ansih, tapi memanfaatkan teknologinya. Di dunia itu juga ada namanya Radio Garden. Contoh ya, Radio Garden itu bisa mencakup seluruh dunia malah. Kita ingin mendengarkan radio yang ada di Vietnam, ada di Cina, di Belanda, itu bisa mendengarkan dengan satu aplikasi. Jadi aplikasi itu memudahkan. Tetapi kita pastikan bahwa terjadi konvergensi dengan karakter yang berbeda. Ya, masing-masing punya karakter khasnya. Radio dengan filenya, audionya. Audio itu tidak bisa dihilangkan juga. Gitu. Itu khas loh. Karena masanya ada. Sepanjang orang punya telinga masih bisa mendengarkan, orang masih suka dengan cerita, gitu kan. Nah, kemudian apa? Kontennya. Konten is the king, tapi queen-nya juga harus ada, ya kan, queen-nya. Nah, disitulah kita bisa membangun antara radio, convergence, ya, dengan digital platform, kita tidak mengabaikan. Yeah. Contoh begini ya, dalam dari management, ya, itu kan ada namanya blue ocean dan red ocean, ya. Nah, red ocean itu kita berdarah-darah, fight. Kita nggak usah bertanding dengan sosial media. Kita melawan dia, enggak. Bukan. Tapi kita berkolaborasi dengan mereka. Manfaatkanlah nilai-nilai yang bisa kita ambil, teknologi bisa kita ambil. Masuklah di blue ocean tadi. Kalau kita bisa membangun blue ocean, maka radio eksis dengan karakternya, digital platform eksis, penyiaran TV juga eksis. Tapi saya melihat radio justru punya potensi besar sini. Gitu, Mbak Asari.
0: Baik.
2: Asari, aku ini
0: harus geser ya, karena ada giat selanjutnya. Oke, baik.
2: Iya, ini terakhir. ulang tahun.
0: Mungkin Pak Widi terakhir ya, yang juga bisa disampaikan kepada pendengar dan juga masyarakat Indonesia dalam momentum HUT RRI ke-81 kali ini apa?
2: Khususnya buat RRI dulu. RRI pastikan ya, pendengar, Anda akan mendapatkan informasi yang sangat dipercaya dari RRI. Cari apapun informasinya dari RRI. Untuk kepastian, RRI sebagai media verifikator. Pasti. Dan Sari harus, Anda harus janji juga nih. Ya, masyarakat Surabaya ya, akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan melalui RRI. Bisa nggak memfasilitasi itu?
0: Bisa dong.
2: Sip, Pak Suko nanti pasti akan memantau.
0: Siap.
1: Saya yang nagih terus.
0: Siap, mantap.
2: Ya, kasih, Mas. Nah, untuk pendengar dan para stakeholder, Prof. Suko, matur suwun Prof. Supportnya selama kasih, ini, kasih. Saya yakin kita bisa berkolaborasi terus. Kami juga mau dibantu Prof ya, di KPI Prof.
1: Pasti, Prof. Lanjut.
2: Produser kita, undang-undang penyiaran nih Prof.
0: Ya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Didi. Ya. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini harus ada giat yang harus dilanjutkan. Tapi pesannya luar biasa. Ini menjadi sebuah tantangan tentunya bagi kita insan media gitu ya, khususnya angkasawan-angkasawan RRI. Bagaimana hadir untuk bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pak Suko menjawab tadi dua pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar. RRI tentu ya, diharapkan bisa hadir ya di manapun begitu, termasuk daerah-daerah terpencil. Seperti apa?
1: Yang pertama tadi kan soal konvergensi, saya kira RRI sudah lakukan. Yeah. Tapi yang jadi khas bahwa ini radio loh, konsepnya pasti audio yang diutamakan. Sedangkan yang lain, sama dengan Pak Widi, saya kira siapan saya, dia harus berdampingan. Yang menarik yang Mas Pak siapa yang dari Jogja?
0: Pak Joni
1: menarik ya. Tidak hanya agraris tapi juga laut, kita punya kelautan. Seberapa banyak misalnya kalau mungkin apa yang disampaikan Pak Joni, kita neliti konten-konten dari RRI itu seberapa banyak konten berkaitan dengan nelayan diangkat, seberapa banyak pertanian yang diangkat misalnya. Nah tentu itu kan kenapa begitu ada hampir 60 ya radio di Indonesia RRI itu, dia harus melayani masyarakat setempat paling enggak. Surabaya ini kota perdagangan, maka ya yang harus dilakukan ya problem-problem misalnya urbanisasi, problem perkotaan, setiap daerah tentu beda-beda. Saya malah punya usul, karena kekuatan di audio dari awal saya sampaikan Mbak Sari, bintang radio itu harus menjadi ajang yang menjadi tumpuan sebetulnya. Kekuatan orang nyanyi kan bukan wajahnya.
0: Tapi suara.
1: Suaranya.
0: Betul.
1: Tapi hari ini suara itu digeser oleh sound horror, disco berjalan yang saya harus jujur lewat ini saya menentangnya ya. Cara yang tidak sehat tapi dia jadi perdebatan. Tidak semua selera masyarakat itu juga harus didukung. Juga negara harus mengaturnya itu. Nah, ruang itu kan bisa dilakukan di suara, perkompetisi suara itu kan ada di RRI. Sehingga penyanyi dari kecil, penyanyi remaja, penyanyi senior itu bisa dilakukan. Tetapi RRI jangan ditonjolkan. Yang ditonjolkan adalah penyanyinya, ini yang menang dan sebagainya. Tugasnya kita tuh menghadirkan mereka. Kita hadir untuk menghadirkan bintang. Jangan kita yang jadi bintang.
0: Maka
1: ketika kita mampu menghadirkan hadir untuk menghadirkan mereka, kita akan otomatis terbawa. Jadi orientasi yang dirubah. Nah, kalau misalnya tadi soal apa ya, soal konten-konten ya tergantung kreasi. Karena itu menurut saya, saran saya, tapi ini yang benar-benar harus dilaksanakan ya. Setiap bulan sekali atau 3 bulan sekali, RRI kenapa tidak mengundang anggota masyarakat, apakah dia guru, guru TK, guru ngaji, guru pencak silat nggak usah lah. tapi ya boleh juga dia sebagai ruang-ruang itu benar-benar jadi semuanya didengar, dosen harus dan petani dan mendengarkan mereka. Tadi kan mereka, saya bilang kan teorinya kan mereka harus dibunyikan. Nah karena itu mereka didengar dulu di perencanaan, baru kita melakukan tindakan-tindakan berdasarkan ide-ide dari publik tadi, itu baru radio publik.
0: Artinya menghadirkan rumah sesungguhnya untuk masyarakat. Kita sering mendengarkan bahwa RRI itu rumah rakyat Indonesia begitu Pak.
1: Ini percakapan warga Indonesia. Jadi ini percakapan, bukan percakapan pejabat ya. Dengan segala mohon maafnya, seringkali kan media-media ini dianggap media pemerintah setiap. Jadi yang diberitakan adalah misalnya bukan peresmian atau penyerahan bantuan oleh Bupati X. Bukan bantuannya, tapi mengapa si A itu mendapat bantuan, itu yang harus diangkat, ya, disuarakan. Ya, ya. Jadi kita agak soft dan itu akan menjadi inspirasi.
5: Bukan.
0: Ya. Oke, baik, saya ke penelpon terlebih dahulu. Ada pendengar juga yang ingin gabung. Selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Sari Julia. Selamat pagi, Prof.
1: Pagi.
0: Waalaikumsalam.
6: Selamat ulang tahun Radio RRI yang ke-81. Ya. Semoga semakin berkualitas, semakin dicintai pendengar masyarakat luas dalam maupun luar negeri. Selalu bermutu, selalu dingengenin oleh all pendengar dimanapun saja berada. Untuk radioku semoga makmur, kaya raya, jaya, doa-doa terbaik.
0: Amin.
6: Pasti angkasawan, angkasawati lebih apa ya, kalau kita menyambut ulang tahun itu kan pasti bahagia banget kan. Ini seperti dirasakan Mbak Sari, angkasawati dan angkasawan, dan seluruh RRI di Indonesia lagi merayakan. Oke, terima kasih Mbak Sari atas waktunya. Dalam dunia radio, suara pendengar hiburan memiliki karakteristik unik di mana sangat besar secara kuantitas, penuh energi dan ekspresif, serta penentu tren. Bagaimana Bapak menanggapinya? Yang kedua, bagaimana dengan representasi suara pendengar radio masyarakat luas yang mencari kegembiraan, interaksi dan teman di tengah rutinitas? Sekian dan pertanyaan dari saya. Terima kasih Mbak Sari.
0: Ya.
6: RRI Kelompok Satu Jaya.
0: Terima kasih.
6: Terima kasih.
0: Ya. Waalaikumsalam. Sidang tesis dulu pagi ini kita, Pak, menjawab pertanyaan dari Bu Wira. Jadi bagaimana juga menghadirkan tadi di tengah pilihan yang begitu beragam untuk generasi-generasi selanjutnya tentunya.
1: Iya, tempat ini di Jalan Pemuda di depan, karena itu benar ruang ini harus menjadi etalase Surabaya dan sekitarnya. Ruang ini bahkan menurut saya, kenapa tidak RRI bikin restoran apa ya, tempat minum kopi ya, dan sebagainya, ya, kerjasama. Ya. Nah, ya memang dia ada semacam itu, harusnya mulai terpikir seperti itu. Kali kalau ada kopi kan saya turun naik bis di depan.
0: Mampir
1: saya,
0: lagi sini ya, oh mantap.
1: Saya mulai membiasakan menggunakan ruang publik, jadi saya pagi itu berangkat ke kampus naik bis Surabaya, pulang juga naik bis.
0: Okay.
1: Gratis lagi ya, karena sudah lansia. Nah, tapi bukan itu yang penting. Kita sedang kekeringan percakapan dalam ruang publik.
0: Ya.
1: Semua orang tadi saya ceritakan banyak pertemuan, tapi dia bukan perjumpaan. Mm-hmm.

0: jurnalnya luar biasa itu. Sama dengan kita, sama dengan jurnalis, sama dengan dosen, saya kira apa ya, tugas-tugas kita juga sama untuk kebaikan-kebaikan. Nah, kalau misalnya tadi apakah masih prospek dan tidak? Ya saya kira tetap, saya tidak mengatakan RRI masih mampu, bukan. Kita hadir aja lah. Nanti kita lihat berkembang. Tapi lagi-lagi Mbak, kita bicaranya bahwa ini ulang tahun, pasti kita apa ya, kita tata setahun ke depan, kita tunggu Pak Widi. RRI harus punya perencanaan yang bagus dengan selalu melibatkan apakah Bu Wira, Pak Pohan dan semuanya, untuk Pak Joni. Ayo, Anda silahkan, saya sediakan kopi. Saya minta sumbangan pikiran Anda. Saya minta gagasan-gagas yang bisa memperbaiki. Ini RRI Anda, ini radio Anda. Ruang terus disediakan. Ke depan saya kira bukan untuk bersiar, tapi untuk apa tadi loh, untuk mendiskusikan gagasan itu. Banyak kok berserakan yang harus kita ceritakan, harus kita suarakan kepada publik.
1: Ya, ibarat kalau di kota Surabaya itu banyak warung kopi. Banyak yang singgah, tapi nggak ngobrol, main handphone.
0: Yes.
1: Nah, bagaimana ketika kita berjumpa juga, apakah ada komunikasi yang terbangun atau hanya sekedar percakapan saja gitu? Ini sesuatu yang menarik dan menjadi sebuah tantangan juga agaknya bagi kami begitu, untuk bisa menghadirkan sesuatu yang lebih dekat, lebih intim dan bisa diterima oleh masyarakat. Nah, tidak mudah, namun tadi mudah-mudahan ya ada dukungan yang kuat dari teman-teman akademisi, dari teman-teman KPI dan semua pemerintah, stakeholder dan lain sebagainya, membantu RRI untuk bisa menjadi rumah sesungguhnya bagi masyarakat. Karena kalau kita lihat saat ini ya banyak kawan-kawan kita di media pun juga mengeluh begitu, bagaimana persaingan. Agaknya ini bukan menjadi sebuah persaingan, tapi bagaimana menyelaraskan gitu ya, dengan platform digital yang ada saat ini, agar benar-benar mengoptimalkan kinerja dari radio itu sendiri. Sebagai penutup, Pak Suko, apa yang bisa disampaikan?
0: Saya mantuk-mantuk, sehari sudah bisa menggantikan saya jadi dosen. Ya Mbak Sari, dengan segala hormat saya, salut saya kepada RRI yang dengan apa ya, semua kata, semua kisahnya setidaknya bisa membawa keutuhan Indonesia. Dia akan tidak, kita bisa buktikan dengan riset bagaimana RRI masih bisa menyatukan. Tetapi hari ini kita sedang membutuhkan penguatan dari penyatuan Indonesia. Karena kita Bhinneka, maka tugas kita bukan menyeragamkan, tapi menyatukan. Dan RRI hadir untuk kebinekaan, tapi sekali lagi saya tetap kekeh bahwa sepanjang negara kurang atensi terhadap radio publik, penyiaran publik, maka agak kurang kesatuan itu. Semoga apa ya, semua yang mendengar ini, pesan saya, DPR, parlemen, atau pengambil keputusan bergantian sungguh-sungguh, RRI untuk dihadirkan ke masyarakat. RRI harus hadir ke masyarakat dan menghadirkan suara-suara yang selama ini tersembunyi. Selamat buat RRI.
1: Baik, terima kasih Pak Suko untuk sesi diskusi kita pagi ini. Semoga juga didengar begitu ya, bagaimana RRI juga ingin jauh lebih dekat kepada masyarakat. Tentu menjawab tantangan ini kita juga berupaya dan berkomitmen begitu ya. Bagaimana 8 dekade RRI itu menjadi bagian dari perjalanan masyarakat Indonesia, dan di tengah begitu banyaknya suara di era digital saat ini, ya kita berharap semoga RRI tetap hadir sebagai suara yang terpercaya, dekat juga dengan masyarakat, dan selalu memberikan ruang bagi suara publik. Karena ketika semua bisa bicara, yang dibutuhkan bukan sekedar suara, tapi suara yang punya makna dan dipercaya. Mengutip tadi apa yang dikatakan Pak Widi. Terima kasih Pak Suko, terima kasih juga tadi untuk Pak Widi dan juga seluruh pendengar RRI Surabaya. Ini bisa menginspirasi kita semua ya, menjadikan RRI adalah rumah rakyat Indonesia. Terima kasih banyak, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Beredar informasi di media sosial yang mengklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan yang diakibatkan fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Faktanya, klaim bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG, Heruningtyas Desi Purnamasari menegaskan, visual yang disebarkan akun-akun tersebut tidak menunjukkan aktivitas gunung api yang sesungguhnya. Peta informasi gunung api mencatat, hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolok, dan Gunung Ibu. Gunung yang mengalami erupsi ditandai dengan ikon gunung mengeluarkan api. Mengutip laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi lain yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua yang berbeda.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
2: Pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di momen spesial HUT RRI ke-81 kami masih akan tetap hadirkan program Halo RRI. Kalau tadi Anda menyimak perbincangan kami dalam dialog aspirasi, gimana salah satu narasumber kita Pak Suko Widodo ini mengatakan bahwa RRI itu harus hadir lebih dekat lagi dengan masyarakat. Nah, ini adalah rumah Anda, gitu, di mana Anda juga bisa menyampaikan keluhan dan aduan pelayanan publik. Nanti untuk kita kawal, kita sampaikan kepada dinas terkait untuk ditindaklanjuti. Sudah banyak yang dilaporkan kepada kami, begitu ya. Baik itu melalui telepon ataupun WA yang dikirimkan kepada kami berkaitan dengan aduan perbaikan jalan, kondisi jalan yang rusak, begitu ya, pengerjaan drainase dan juga gorong-gorong yang mengakibatkan kemacetan. Belum lagi persoalan sampah, teman-teman DLH, waduh, ini kebanjiran job akibat aduan-aduan yang masuk dari Anda, pendengar. Terlebih juga untuk pelayanan bagaimana PDAM, kala itu juga cukup banyak yang dikeluhkan masyarakat berkaitan dengan kondisi air keruh, kemudian juga air berbui dan lain sebagainya. Ini juga bisa terus Anda akses tentunya pendengar, line telepon 534-5474 atau WA 081-3314-992. Anda bisa kirimkan voice note, Anda bisa kirimkan video, ada keterangan, caption yang jelas untuk bisa menginformasikan hal tersebut kepada kami dan untuk kita sampaikan kepada dinas terkait untuk ditindaklanjuti. Nah, berkaitan hal tersebut kita coba cek juga ya beberapa aduan yang masuk pada hari Rabu yang lalu dan beberapa di antaranya memang sudah ditindaklanjuti di hari yang sama karena program Halo RRI hanya bisa sampai di jam 10 pagi, artinya ketika tanggapan dari dinas terkait itu masuk kepada kami di atas jam 10, maka akan kami hadirkannya dalam sesi selanjutnya, yakni di edisi hari Jumat. Masih ingatkah Anda pendengar, sesi Halo RRI di hari Rabu kemarin begitu ya. Ini ada aduan dari Mbak Novi yang mengeluhkan adanya tumpukan sampah di jembatan Suramadu yang dekat dengan SWK Tambak Wedi. Kotor sekali, udah ditanggapi langsung loh sama Pak Wasi Sutikno. Beliau adalah Kepala Bidang Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup di LH Kota Surabaya. Masih juga berkaitan dengan kondisi sampah yang berserakan dan menumpuk. Ibu Vina itu juga ada di kawasan Surabaya Utara. Agaknya ini Surabaya Utara PR-nya sangat banyak. Di kawasan Kedung Coe, begitu ya, itu juga didapati adanya sampah. Langsung gercep Pak Wasi Sutikno bersama tim itu membersihkan sampah-sampah yang menumpuk di kawasan tersebut. Kemudian juga masih soal sampah, kan saya bilang ya, teman-teman DLH, DSDABM sama teman-teman Dishub, kalau Anda sering menyimak siaran kita dalam program Halo RRI, mereka adalah dinas-dinas yang kebanjiran job dari aduan warga. Bu Amel ini juga menyampaikan kondisi sampah yang berserakan di sekitaran Jalan Widodaren. Ini dekat dengan lahan kosong. Sepertinya sering dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat. Mohon bantuan ya teman-teman DLH, kalau perlu pasang CCTV. Ini agaknya juga sudah dapat respon. Nanti kita coba sampaikan begitu ya. Pak Muhaimin, Geria Kebraun, sepanjang jalan Kebraun 5 dan gang sebelahnya, Kebraun 2, itu jalannya lubang-lubang bekas dari pembangunan box culvert yang aspalnya jeglong. Sudah ditandai dengan tanda warna putih, tapi rasanya udah seminggu ditandai kok belum dikerjakan. Oke, nanti kita coba sampaikan ya. Ini sudah disampaikan sih ke teman-teman di SCBM, nanti kita coba cek. Kemudian juga masih dari aduan yang masuk untuk di SCBM, Jalan Mangga, Jalan Mundu, Tambak Sari, ada proyek gorong-gorong, sudah 2 bulan belum selesai. Biasanya kok teman-teman di SCBM itu butuh waktu sekitar 2-4 bulan ya, jadi diminta untuk bersabar juga. Masih untuk kawan-kawan di SCBM, ini Bapak Mirza, Mendoan Ayu, Wono Ayu, jalannya full bongkar untuk proyek gorong-gorong. Jadi kalau mau ke rumah muter-muter gak karu-karuan. Oke, baik. Nanti kita akan coba update ya yang sudah terjawab tuh yang mana saja gitu kan ya. Nanti saya dibantu oleh rekan saya Nita Silvia, ada juga Fresi Oktora dan juga Fahri di meja gatekeeper. Kami juga turut undang Anda loh. Line teleponnya tetap terbuka untuk Anda menyampaikan aduan gitu ya, berkaitan dengan program ini hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Kita masih akan kembali update ya informasi dari para pendengar yang kemarin hari Rabu memberikan kesempatan untuk menyampaikan aduannya. Kita coba dengarkan informasinya, Fresti.
1: Baik, ini ada beberapa aduan yang kemarin masuk ya di hari Rabu begitu. Kemudian kita akan jawab satu-satu ya. Jadi ini aduan dari Bu Amel terlebih dahulu ya. Bu Amel, ini kondisi sampah. Sebenarnya pas waktu hari Rabu itu juga ada aduan yang sama, tapi hanya saja punya Bu Amel nih akhir-akhir begitu ya. Jadi
0: tindak lanjutnya setelah programnya udah kelar.
1: Iya betul. Sama seperti halnya aduan yang dua itu, Bu Novi dan siapa itu lupa, soal sampah. Jadi ini Bu Amel ini juga menyampaikan kondisi sampah berserakan di sekitar Jalan Widodaren di dekat lahan kosong. Sepertinya tempat itu sering dijadikan orang untuk membuang sampah ya. Mohon bantuannya untuk teman-teman DLH bila perlu pasang CCTV, karena kok gak bisa lihat lahan kosong ya dibuangin sampah oleh warga gitu ya. Dan kemudian langsung ditanggapi oleh Pak Oasis ya, Kepala Bidang Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya.
0: Oke, baik. Ini ada voice note juga yang dikirimkan oleh Pak Oasis menanggapi aduan dari Bu Amel. Memang langsung ditindaklanjuti sih, dikirimkan juga foto-foto pembersihannya begitu ya. Namun ini terus memantapkan begitu ya, ketika aduan tersebut disampaikan kepada kami, kita koordinasikan dan kita teruskan kepada kawan-kawan dinas, ada upaya tindak lanjut dibuktikan dengan voice note dan foto yang kerap kali dikirimkan oleh kawan-kawan DLH melalui Pak Wasis Sutikno dan juga tim begitu ya untuk melakukan pembersihan. Kita coba dengarkan terlebih dahulu ya. Ini apa yang disampaikan oleh Pak Wasis.
2: Terima kasih para pendengar Radio RRI Surabaya, khususnya Bu Amel ya, yang melaporkan ada sampah liar di daerah Widodaren. Ini sampah yang rutin sebetulnya kita bersihkan ya, tergantung volumenya. Kadang kalau banyak sehari sekali kita bersihkan, tapi beberapa terakhir memang sudah ada penurunan ya. Bukan sehari kita ambil, tapi 3 hari sekali. Cuma memang akhirnya kotor kalau tidak kita bersihkan. Nah, hari ini sudah dibersihkan teman-teman. Ke depan mudah-mudahan CCTV yang akan dipasang di lokasi tersebut bisa segera terwujud. Nanti akan kita jadikan alat untuk monitoring ya. Kalau ada orang-orang yang buang sampah di lokasi tersebut, bisa kita tindak, bisa di justisi, dan terus kita awasi bersama pihak kelurahan dan kecamatan. Mudah-mudahan ke depan lokasi tersebut tetap bersih dan asri, tidak ada sampah liar, sehingga warga kota yang melintas, khususnya tengah kota ya, tidak dikurangi ya pandangannya dengan sampah-sampah liar yang terus menumpuk. Mudah-mudahan makin hari makin berkurang dan bisa zero ya untuk sampah liar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Wasis. Agaknya kita harus memberikan apresiasi juga ya kepada kawan-kawan DLH, utamanya Pak Wasis, gercep banget gitu loh.
1: Betul, betul. Kemarin juga langsung dijawab juga. Pak Wasis juga kemarin berpesan sama masyarakat begitu ya, Kota Surabaya. Ya kalau bisa itu mbok ya dijaga bersama-sama begitu kan ya. Kalau memang maunya Surabaya itu jadi kota yang bersih, ya warganya itu juga harus punya kesadaran diri yang tinggi begitu ya. Jadi kalau misalkan tanpa perlu diingatkan, yang namanya buang sampah sembarangan itu kan gak boleh. Bahkan itu sudah diajarkan di SD gitu kan ya.
0: Betul, buang sampah pada tempatnya.
1: Betul.
0: Bukan di sembarang tempat.
1: Nah, tapi pada kenyataannya banyak sekali masyarakat yang masih kemudian buang sampahnya secara sembarangan. Pertama mungkin ini ya, seperti halnya kalau di tempat saya itu kan pinggir jalan itu nggak ada yang kelihatan karena kan nggak ada CCTV.
0: Betul.
1: Itu kan jadi mungkin buangnya waktu itu subuh-subuh atau dini hari ya.
0: Betul,
1: kan
0: betul. Saat
1: padahal
0: semuanya
1: di situ,
0: masih terlelap
1: bener,
0: gitu kan,
1: bener banget
0: saat kondisi jalanan sepi. Nah
1: betul,
0: itu dia.
1: yang lebih memprihatinkan itu udah kalau misalkan buangnya itu bukan buang sampah yang biasa ya. Jadi
0: apa?
1: Buang sampahnya itu ya kayak kemarin itu yang aduannya
0: kasur,
1: Bu iya
0: ya,
1: benar aduannya
0: sofa.
1: Bu siapa itu ya, lupa saya. Terus ada ini juga terbaru, kemarin itu waktu saya lewat itu adalah lemari-lemari yang udah gak kepake begitu.
0: Aduh.
1: Ya itu dibuangnya secara sembarangan, padahal saya juga pernah loh yang namanya buang apa
0: sampah
1: namanya
0: yang volumenya
1: sampah
0: gede,
1: volume ya, besar itu harus ke kelurahan dulu. Jadi ngisi form ya, ngisi form ke kelurahan. Nanti kita buang sendiri, bawa ke TPS sendiri ke Beno.
0: Oh, harus ngisi form dulu ya?
1: Iya, ngisi form dulu. Jadi di kelurahan itu ada. Jadi nggak boleh ngebuangnya ujuk-ujuk kesana Pak mau buang sampah gitu ya. Karena mungkin nanti ada petugasnya untuk yang kemudian bahasa Jawanya dipreteli gitu ya. itu nanti bakalan dicincang habis ya, ya si kayu-kayu ya, ya, jadi bagian-bagian kecil yang kemudian nanti memudahkan apa petugasnya begitu ya. Itu untuk kemudian merawat atau gimana caranya ngebersihin itu. Kalau misalnya di Korea itu padahal kita harus buang sampah itu bayar loh.
0: Nah, kita bayar iuran sih, bayar iuran sampah.
1: Enggak, maksudnya kalau misalkan dalam kondisi yang bagus ya, kalau dari influencer yang ada di sana itu, kita kalau misalnya buang apa namanya, buang sofa atau buang apapun kasur dan lain sebagainya itu bayar kalau di Korea.
0: Kalau kita lo tinggal bawa ke TPS aja kok enggak bayar gitu kan ya.
1: Tinggal ngisi form doang lo ya.
0: Betul. Saya jadi ingat itu pernyataan dari Pak Wasi Sutikno ketika waktu itu ada kasur, kemudian sofa dibuang di sungai, kemudian menyebabkan banjir gitu kan. Beliau ini sempat bilang, dibawa lah. Kalau yang tukang angkut sampah ya jelas gak mau, gerobaknya kecil.
1: Betul.
0: Terus mereka suruh angkut, kasihan juga gitu kan ya. Apalagi volumenya gede tuh, kasur, sofa, lemari gitu kan ya. Bawa aja ke TPS, gak bayar. Itu statement dari Pak Wasi Sutikno loh. Kalau memang bayar, laporkan ke kanal aduan, termasuk yang dipunyai oleh kawan-kawan DLH. Nah tadi Fresh Okora menginfokan, isi form dulu di kelurahan ya?
1: Iya betul, karena saya pernah buang sampahnya ya. Saya bukan buang sampah sembarangan loh ya. Langsung tak bawa sendiri ke TPS ya. Karena memang dari ininya gak ada armada untuk ngangkut ya.
0: Iya benar, karena volumenya gede kan.
1: Betul, ya. Terus habis gitu gak bisa di apa namanya tempat pembuangan yang sementara ya. Jadi harus ke sana nah, ke Benowo.
0: Oh iya ya. Ya,
1: nanti
0: ya,
1: di sana ada petugas yang ini, nanti ngangkut, kita bisa ya. Yang kita
0: kawan-kawan
1: bisa
0: kawan-kawan DLH juga kan ya yang bakal ngangkut ke sana kan.
1: Maksudnya kita ngangkut sendiri?
0: Iya, ngangkut ke TPS kan. Iya, nanti teman-teman TPS baru memindahkan itu
1: ke tempat
0: pembuangan
1: memang
0: akhir TPA Benowo. Nah,
1: betul.
0: Itu kenapa harus ngisi form? Nah, ini mungkin sesuatu yang menarik juga karena biasanya itu tadi ada satu case di mana diminta bayar padahal enggak harus bayar. Nah, itu pemberitahuan juga, dan ini juga surat yang nanti akan ditujukan kepada kawan-kawan DLH menyiapkan armadanya untuk mengangkut sampah dengan volume besar itu. Begitu. Jadi, betul, tidak ada alasan untuk buang sampah sembarangan.
1: Betul.
0: Kata Fresi Okorambo,
1: harus
0: kesadaran
1: itu
0: harus
1: timbul dari diri sendiri.
0: Meskipun
1: ya,
0: itu apa ya namanya, tugas dan kewajiban dari kawan-kawan DLH untuk terus membantu mewujudkan kebersihan, tapi bukan berarti terus kita buang sampah sembarangan di lahan kosong, di pinggir jalan, di sungai. Yang gemes itu yang daerah Surabaya Utara nggak sih, Kedung Cowek ya, yang beberapa waktu yang lalu itu malah di pinggir trotoar kecil itu loh.
1: Betul.
0: Pembatas jalan
1: di
0: kan gemes.
1: Susah ya. Kalau misalkan
0: sampai statementnya Pak Wasis pun juga gemes ya, gitu kan.
1: Ya.
0: Oke, aduan lain Fresi.
1: Baik, aduan lain yang juga sudah masuk ya di kesempatan kali ini ada Pak Yanto ya. Jadi di Jalan Tambang Boyo ini kan masih ditutup. Kemarin pengumuman pertama tulisannya sampai tanggal 7 September. Mundur lagi sampai tanggal 10. Nah hari ini saya lewat masih ditutup.
0: Waduh.
1: Itu kira-kira sampai kapan? Karena itu jalur setiap hari lewat. Akhirnya kalau mau ke Jalan Pemuda lewat Jalan Pacar Keling, numpuklah di situ. Apalagi kalau pagi. Iya betul, ada jalur kereta.
0: Ya? Oh, ya
1: betul sekali ya sih, benar sih ditutup. Kan kemarin kita juga sempat ngelihat ya bagaimana jalannya memang di ujungnya itu memang dibongkar ya. Benar-benar yang nggak ada space untuk orang bisa lewat gitu ya.
0: Ya. Nanti kita coba sampaikan ke teman-teman di SCABM ya, karena itu tadi loh, kalau siap pengerjaan itu masyarakat pengennya infonya yang valid dan jelas gitu. Biasanya di akun Instagramnya di SCABM, nanti kita coba cek juga ya. Kalau enggak kita langsung klarifikasikan lah ya, bersama dengan Bapak Agus Yudi atau Deddy Purwito ya, kalau bisa di SCABM. Nanti kita coba bantu cek gitu ya bersama dengan kawan-kawan di Gatekeeper begitu ya. Oke, ini masih banyak soalnya pengerjaan-pengerjaan itu ya.
1: Betul.
0: Kalau di kawasan Tanjung Sari apa ya, itu saya kemarin melintas juga masih ada pengerjaan. Oke, baik. Ada respon ya untuk aduan dari Bu Sarmin ya, beberapa waktu lalu.
1: Oke, iya betul. Bu Sarmin ini menanyakan soal ini ya, apa namanya, kanalisasi ya. Jadi, karena memang kita tahu bersama saat ini mungkin pihak kepolisian begitu, ingin menertibkan begitu ya, biar kayak dulu lagi begitu ya. Tapi yang ditanyakan Bu Sarmi itu kenapa kalau misalkan memang ada kanalisasi begitu ya di lajur kiri, tapi nanggung ya. Jadi setelah maju itu nggak ada lagi polisinya.
0: Doang ya. Tapi enggak loh, beberapa kali itu saya sempat lihat tuh, kok tumben ya sekarang teman-teman polisi tuh ada di beberapa ruas jalan.
1: Betul. Seperti ada halnya gitu, Raidarmo itu kalau sore bisa nggak ada. Biasanya nggak ada. Tapi okay, ketika saya pas pulang, kalau saya kan ke arah kanan Dr. Sutomo. Nah itu yang Raidarmo itu tepat di bagian tengah itu kan ada apa sih semacam apa ya namanya, barrier ya.
0: Barrier.
1: Nah itu selalu ada pak polisi di sana mengarahkan yang motor motor kiri kiri kiri sambil tangannya begini begini ya.
0: Mengarahkan presi.
1: Betul. Sambil tangannya itu harus mengarahkan kalau motor harus ke kiri ya. Jadi sudah ada aba-abanya begitu. Sedangkan karena memang di jalan itu sebelumnya memang orang Jawa bilang tumplek blek ya. Jadi satu. Jadi mana yang motor, mana yang mobil, jadi satu begitu.
0: Bingung
1: ya.
0: Bingung juga ya.
1: Betul. Dan kemudian apa yang disampaikan Bu Sarmin ini juga langsung ditanggapi begitu ya oleh AKP Irwansyah KBU Satlantas Polrestabes Surabaya. Jadi ini sudah ada di ini ya, sudah ada di kontennya Pak Kapolres begitu ya. Memang itu untuk budaya tertib berlalu lintas begitu, untuk kembali mengingatkan bahwa memang kita harus menerapkan tertib aturan lalu lintas begitu ya.
0: Jangan kalau ada pak polisi baru takut gitu kan ya, baru pakai atribut lengkap untuk safety-nya. Kalau nggak ada, nggak bisa loh nanti. Soalnya kalau sekarang itu udah banyak banget CCTV atau kamera ETLA yang dipasang, daripada dapat surat cinta ya kan.
1: Iya kan, mending dipakai yang buat yang lain.
0: Lumayan
1: gitu kan,
0: duitnya
1: ya,
0: buat beli sebelah kata Pak Soko tadi.
1: Iya benar, karena sekarang juga banyak apa namanya, kamera flash begitu, ETLA yang di Raya Darmo ini
0: ada.
1: Setelah Urip Sumoharjo itu kan ada ya.
0: Ada di Raya Dupa Demak juga ada gitu kan ya.
1: Tapi herannya masih saja loh ditemukan masyarakat begitu ya, kita sebutnya oknum saja begitu karena nggak semuanya
0: begitu,
1: itu nggak pakai helm dong. Ya kan,
0: banyak kalau kita bilang ngobrol sama teman waktu di jalan nyawanya 9.
1: Nah gimana tuh nyawa 9 kayak kucing.
0: Tapi mungkin mereka nggak tahu juga, seperti beberapa penanya dari aduan itu juga nanyain, itu kamera apa sih gitu kan. Kenapa ada kanalisasi, kenapa nah ini upaya dari kawan-kawan kepolisian untuk itu tadi, menerapkan atau memaksimalkan atau mengoptimalkan penerapan CCTV ETLA gitu kan ya. Nah mungkin belum banyak yang tahu, makanya nggak pakai helm.
1: Harusnya kalau kawasan tertib lalu lintas, bapak ibu, mbak ya, mbak mas, saya kadang-kadang suka gemes ya, harus pakai yang namanya helm. Dan itu harus diklik. Jangan helmnya cuma nyantol doang.
0: Iya.
1: Kadang-kadang helm dipakai tapi nyantol. Kadang-kadang dipakai tapi enggak ditaruh di tempatnya.
0: Di mana tuh kalau enggak di tempatnya?
1: Dicantolin di motor. Oh iya. Kan itu agak-agak miris.
0: Lebih gemes
1: ya
0: banget, tapi ada yang ditaruh di ini nih. Di mana nih, di
1: tangan.
0: Oh
1: iya, di lengan ya.
0: Iya, benar.
1: Itu apanya yang dilindungi? Ya harusnya kepala yang dilindungi.
0: Salah
1: kan ya.
0: Gitu kan ya. Oke lah. Nah, gemes juga, tapi ini dua menjadi pengingat pagi ini ya, soal sampah. Ayo munculkan kesadaran soal tertib berlalu lintas. Itu untuk kita juga loh. Kalau misalnya terjadi kecelakaan ya amit-amit lah, siapa yang mau pengen gitu kan ya. Tapi misalnya ketika kita safety riding itu sudah dilakukan, ya mudah-mudahan lukanya paling lecet lah ya. Amit-amit.
1: Jangan sampai.
0: Nanti kita sampaikan ya aduan-aduan lain gitu ya. Saya masih dibantu Nita Tilvia, Fahri dan juga Fresi Oktora untuk program kali ini di Halo RRI edisi spesial begitu ya, di hari radio 11 September 2026. Ingat jadi kata Pak Suko bahwa kita harus dekat dengan masyarakat. Masyarakat pun juga turut kami undang untuk semakin dekat dengan kami. Ini kami hadirkan juga ya satu lagu dulu untuk menunggu Anda yang ingin menyampaikan aduan.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia dalam program Halo RRI edisi spesial HUT RRI ke-81 Jumat 11 September 2026. Anda terus kami undang ya. Memang lebih banyak saat ini yang menggunakan WA. Voice note boleh loh. Pesan teks disertai foto memang. Ini para pendengar dominasinya ya. Lantai telepon 534-5474 juga boleh Anda akses. Ini menentukan titik pasti kalau toh itu memang jalan rusak, jalan berlubang, atau pengerjaan gorong-gorong atau drainase. Poin pentingnya ada di situ. Jadi kawan-kawan dinas itu tahu titik mana sih yang dikeluhkan, bagaimana sih kondisinya, itu juga disertai dengan foto. Saya ke Fresi, Clara Fresi.
1: Baik, ini kita ke aduan Pak Muhaimin ya, yang kemarin itu kalau nggak salah hari Rabu ya Pak Muhaimin
0: ya. Oke,
1: iya
0: betul.
1: Jadi Gria Kebraun ini sepanjang jalan Kebraun 5 dan gang sebelahnya Kebraun 2, itu ada jalan-jalan berlubang bekas dari pembangunan box culvert, yang aspalnya itu ceglong ya. Jadi sudah ditandai dengan tanda warna putih, tapi rasanya kok sudah seminggu ditandai belum dikerjakan. Okay. Dan ini juga langsung ditanggapi oleh pengawasal drainase DSDA BM Pak Bambang begitu ya. Katanya kami cek dulu di lapangan karena ini pekerjaannya sudah lama, 2023. Oh, lama loh ya,
0: 3 tahun ya.
1: Nah, itu ditandainya kapan, Pak, kira-kira? Ditandainya kapan begitu ya? Kok mungkin apa yang kelewat gitu kali ya?
0: Iya, bisa juga sih ya.
1: Kemarin ini kalau enggak salah bebarengan dengan aduan beberapa pendengar begitu ya. Pak siapa? Pak Ferdi dan Pak Pak Mirza ya.
0: Kalau yang Pak Ferdi nggak sih yang Tambak Sari ya,
1: iya, proyek gorong-gorong. Iya, sama Pak Mirza ya.
0: Pak Mirza, oh iya, ya, Mendoan Ayu.
1: Betul, itu juga bebarengan dengan ini ya. Kemudian juga sama menanggapi yang viral di media sosial itu. Jadi jalannya di Bulak Banteng itu naik turun katanya.
0: Ya, kayak roller coaster.
1: Bener, itu juga itu sebenarnya masih belum proses pemavingan sih, lebih ke box culvertnya lagi di ini, lagi dibenerin
0: belum
1: ya kan?
0: Belum tuntas maksudnya?
1: Belum tuntas.
0: Oh,
1: tapi
0: belum pengaspalan ya?
1: Betul, belum pengaspalan.
0: Okay. Ah,
1: kalau misalkan di jalan situ, kayaknya lebih ke paving ya, karena kalau ngelihat dari videonya itu banyak paving berjajar di pinggir begitu. Hanya saja pengerjaannya itu belum tuntas, tapi tukangnya udah nggak ada ya, gitu ilah. Ya. Mungkin istirahat gitu kali ya.
0: Bisa jadi.
1: Betul, karena ini pengerjaannya sudah sekitar 3 bulan gak kelar-kelar gitu. Jadi warga itu mengeluhkan, kenapa ini kok gak endang-endang diselesaikan begitu loh ya.
0: Iya, iya, iya. Karena kan setiap proyek pengerjaan itu butuh waktu, itu tadi sekitar 2-4 bulan. Memang di Surabaya ini banyak sekali, dan itu yang dikeluhkan masyarakat. Karena satu belum tuntas, kok ada lagi, dan itu bisa menimbulkan kemacetan. Belum lagi untuk proses pengaspalan itu butuh waktu. Oh ya, untuk yang melintas di kawasan Margorejo titip informasi dong, karena sudah sejak pertengahan Agustus sudah dilakukan pengaspalan. Gimana kalau memang didapati masih ada yang belum tertutup secara sempurna, bergelombang? Nah, ini masih ada waktu ya untuk kawan-kawan proyek menuntaskan. Betul. Perbaikan tersebut. Titip informasi ya pendengar, kalau Anda melintas di kawasan Margorejo karena lepas dari insiden sepasang suami istri yang kemudian terjadi kecelakaan di kawasan tersebut, kemudian juga dilakukan upaya untuk mempercepat pengerjaan, penerangannya, bahkan sampai pengaspalannya juga ditanyakan waktu itu oleh pendengar, dan butuh waktu sekitar 2 minggu, agaknya ini udah harusnya selesai sih ya, masuk di awal September begitu kan, ini udah pertengahan September, gimana kondisinya, sampaikan kepada kami ya, sehingga kalau toh memang ada pengerjaan yang masih tersisa dan belum optimal, itu bisa kita sampaikan juga, sehingga pembenahannya sangat-sangat cukup waktu untuk bisa diperbaiki. Yang lainnya nanti kita akan coba susulkan begitu ya, berkaitan dengan aduan-aduan yang masuk untuk pagi hari ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koyin Fauziana, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional tahun 2026 dan selamat Hari Ulang Tahun LPP Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi sebuah perjalanan panjang dalam menghadirkan informasi yang cerdas, terpercaya, dan mencerdaskan masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus menjadi bagian penting dalam membangun Indonesia yang semakin maju, inklusif, dan berdaya, serta mampu menghadirkan siaran yang berkualitas, berimbang, independen, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. RRI semakin jaya, semakin dipercaya, dan terus menginspirasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
1: atau via WhatsApp di 081-3314-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI di edisi hari Jumat 11 September 2026. Mengingatkan kembali ya pendengar, untuk Anda banyak aduan yang sudah masuk, namun mohon bersabar karena tentu kawan-kawan dinas ini masih juga membantu menuntaskan aduan-aduan lain begitu ya. Namun kita akan terus bantu kawal hingga aduan Anda itu terjawab dan terselesaikan. Namun seperti biasa, saya juga mohon Anda untuk bisa memberikan umpan baliknya kepada kami begitu ya, berkaitan dengan proses pengerjaan yang kemudian sudah tuntas ataupun masih dalam perbaikan untuk dioptimalkan. Nah, boleh terus sampaikan kepada kami. Line telepon 5345474 atau WA 081334x992 itu juga boleh terus Anda akses setiap harinya begitu ya. Karena aduan ini kan enggak harus nunggu pada hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Nanti keburu lupa. Sampaikan aja kalau toh itu melalui WA, kasih hashtag Halo RRI ya pendengar. Biar kita juga ingat, biar kita juga bisa menandai dan kita catat untuk kita teruskan ke kawan-kawan dinas terkait. Tadi saya katakan juga ya, teman-teman DLH, teman-teman DSCABM, kemudian juga Dishub, kawan-kawan di Polrestabes Surabaya dan beberapa di antaranya pihak-pihak yang terlibat di antaranya kawan-kawan di swasta ini juga turut ambil bagian berkaitan dengan aduan-aduan yang Anda sampaikan. Tadi beberapa di antaranya ya, ini masih berkaitan dengan pengerjaan gorong-gorong yang belum tuntas. Bapak Mohaimin Gria Kebraon, sepanjang jalan Kebraon 5 dan Gang Kebraon 2. Itu pengerjaannya ternyata sudah lama, tahun 2023, artinya 3 tahun. Mungkin butuh juga upaya untuk pengecekan dan perbaikan agar jalannya jauh lebih mulus, jauh lebih enak untuk dilalui begitu ya. Oke, baik. Ada aduan baru nggak sih yang masuk juga, Fresi, untuk pagi ini?
1: Iya, ada aduan baru dari Ibu Cynthia ya.
0: Oke. Okay.
1: Halo RRI, tadi pagi saya lewat perempatan Kedung Coe, itu saya lihat ada aparat kepolisian yang berjaga. Saya berharap ada terus ya, terutama pagi dan sore, karena di situ tuh memang sering orang lawan arus. Gak pakai helm juga, nerobos lampu merah. Sering terjadi juga laka lantas. Memang mungkin harus lebih bekerja keras untuk mengingatkan masyarakat terkait kesadaran berlalu lintas, terutama di wilayah tersebut. Baik. Okay.
0: Surabaya Utara ya, Kedung Coe ya.
1: Mm-mm, betul.
0: Oke, okay. Kenjeran Pride. Ini kawasan rumahnya siapa sih yang kerap kali banyak juga aduan?
1: Rekan Anita ya.
0: Oh, Nita gimana nih Nita? Aduh, tapi kalau soal ini kayaknya enggak cuma di situ aja. Tadi kita sepakat juga ya.
1: Betul.
0: Banyak loh orang yang lalu lalang tuh enggak pakai atribut kelengkapan
1: helm
0: gitu ya. Safety riding itu loh.
1: Betul.
0: Jadi
1: padahal itu tengah kota ya, dan sudah tahu kalau misalnya tengah kota itu adalah kawasan tertib lalu lintas. Jadi kita nggak boleh serta-merta karena misalnya, oh ya ini aja, apa namanya, nggak usah pakai helm gitu ya. Padahal kalau namanya kawasan tertib lalu lintas, ya harus pakai dong, ya kan?
0: Iya, benar. Ini juga sama seperti yang tadi Bu Sarmin kan ya, yang bilang, loh ada dekat perempatan polisi istimewa itu ada kanalisasi motor di jalur kiri, kemudian ada kawan-kawan kepolisian yang siaga di sana begitu ya, tapi kok
1: cuman
0: di situ tok katanya, kok nggak lanjut gitu kan ya. Tapi udah disampaikan loh lewat kontennya Pak Kapolres yang sudah tayang di media sosial bahwa ini upaya untuk menegakkan kembali budaya tertib lalu lintas, menekan fatalitas khususnya untuk kecelakaan roda dua.
1: Betul.
0: Ayo, yang biasanya zigzag gitu kan, ya ayo ikut aturan. Kalau sudah dipasang barrier ya ambilnya sebelah kiri dong gitu kan. Jangan dikira kalau gak ada polisi gak kena tilang. Ada
1: ETLE ya.
0: ETLE.
1: Jangan dikira itu hanya untuk mobil loh ya.
0: Benar.
1: Yang pasti gitu. Kalau misalkan udah dipasang ya untuk berlaku untuk semua begitu. Jangan sampai nanti kejepret kemudian dikirimin ya surat cinta dari Polda begitu ya. Kasihan lagi tuh kalau misalkan kita naik ini angkutan online nih ya. Kemudian kitanya yang enggak tertib. Ya yang dikasih surat cintanya si ininya petugas ojeknya ya kan. Jadi terus habis gitu kan kasihan, itu malah menambahkan beban ini ya orang ya. Jadi kita enggak ngeklik ya. Kalau enggak keklik itu juga sama. Kita enggak pakai sabuk pengaman kalau misalkan naik kendaraan online juga sama. Itu juga yang kena ya pemilik kendaraannya gitu ya.
0: Iya, benar. Kemudian juga banyak yang menanyakan gitu ya. Kenapa kok sekarang sudah banyak polisi juga di sejumlah ruas jalan, ada apa begitu kan ya? Nah ini juga banyak yang kemudian menanyakan, kira-kira ada apa begitu kan ya? Kok banyak teman-teman kepolisian yang kemudian berjaga gitu kan ya? Nah ini harapannya sih tadi loh, jangan sampai terus ini karena ada polisi gitu ya, kemudian ketika polisinya nggak ada melanggar, nah ini seperti yang tadi dilaporkan oleh Bu Cynthia begitu kan ya, terutama pagi dan sore itu harapannya ada teman-teman polisi yang bersiaga di sana karena banyak yang lawan arus nggak pakai helm dan menerobos lampu merah. Kita teruskan ya, meskipun sudah ada CCTV ETLE, nah upaya penertiban apakah bisa juga disiagakan kawan-kawan kepolisian, personil kepolisian di kawasan-kawasan tertentu yang disinyalir banyak sekali aduan pelanggarannya, seperti yang lawan arus di kawasan
1: Ambengan
0: ya, Ambengan ya. Itu kan kawan-kawan kepolisian selama satu minggu terakhir berjaga di sana ya.
1: Nggak tahu sekarang.
0: Aku pernah lewat sih. Masih setelah ada. Setelah dijaga itu ya untuk memastikan udah nggak ada yang nyerobot sih. Itu jam-jam siang, biasanya jam-jam siang kan.
1: Bagus, berarti kan orang sudah langsung nginget ya. Oh iya, ternyata karena di sana sudah ada petugas, kemudian udah nggak boleh nerobos ya, berarti nggak bisa lewat sana, begitu ya. Tapi memang harusnya ya, harusnya lagi-lagi kita harus sadar diri begitu ya.
0: Ya. Oke, ada tambahan itu Fresi.
1: Oke, baik. Ini ada Bang Bolga ya. Lampu merah Jalan Gajah Mada Mojokerto tadi lampu merahnya kok lama? Biasanya enggak. Oke, baik. Oke. Terima kasih.
0: Oh, ini Bang
1: Jauh
0: Koba,
1: ya di Mojokerto.
0: Mojokerto ini durasinya lama begitu kan ya. Tapi biasanya teman-teman di sub itu punya alasan kok kenapa lama, seperti yang dikeluhkan di kawasan sekitaran Taman Ekspresi menuju Jemur Sari. Biasanya kan kemarin lewat
1: Taman betulan. Pelangi.
0: Taman Pelangi. Iya, yeah. Ekspresi kan yang di sini ya. Yeah. Oh iya, benar. Taman Pelangi, benar.
1: Itu memang yang diutamakan adalah yang keluar Sidoarjo ya. Jadi memang lampu merahnya agak lama yang untuk dalam kota, tapi apa namanya diupayakan untuk yang memang arus ke luar kota itu agak lebih cepat karena memang di sana itu selalu ada penumpukan begitu ya, makanya diupayakan segera usai begitu ya, biar yang walaupun ya, sebenarnya walaupun yang di sini juga terdapat penumpukan tapi nggak ada salahnya kalau memang bisa putar balik kalau memang nggak mau lama-lama kena lampu merah gitu ya. Tapi mungkin karena kalau putar balik itu juga putar baliknya juga kan ngantri ya.
0: Ya iyalah. Kemarin kebetulan melintas ya, saya ada tujuan ke bandara sekitar jam maghrib lah, 5:30 gitu ya. Melintas di kawasan tersebut, ternyata memang benar ketika ada kereta yang melintas, harusnya kan yang menuju ke arah Ahmad Yani bisa tuh jalan terus gitu kan. Karena yang dari Taman Pelangi menuju ke Jemur Sari otomatis berhenti dong, lampunya merah misalnya kayak gitu kan ya. Tapi enggak, ternyata memang tetap ikutin aturan. Mungkin maksudnya masyarakat itu kalau ada kereta lewat ya terus aja gitu loh. Yang dikeluhkan kemarin adalah yang menuju ke arah luar kota Ahmad Yani itu durasi hijaunya lama. Padahal yang
1: dibandingkan
0: sini kok cuma sebentar
1: yang
0: ke Jemur Sari, tapi karena volume kendaraan di jam-jam kerja menuju arah Sidoarjo itu banyak banget.
1: Betul.
0: Muacet banget.
1: Padet juga.
0: Ini bahasanya wong Surabaya, muacet.
1: Apalagi ini hari Jumat mau ke weekend kan?
0: Aduh iya.
1: Udah.
0: Bener.
1: Siap-siap ya.
0: Kita mikirnya ya WFH lah ya, ketolong. Enggak juga loh.
1: Enggak juga. Karena apa namanya, yang WFH pun juga ternyata enggak semua ya.
0: Itu dia. Jadi kawasan-kawasan tersebut macet. Nah mungkin ini juga yang disampaikan oleh Bang Kobar gitu ya. Lampu merah Jalan Gajah Mada Mojokerto, lampu merahnya lama, biasanya tidak. Nah ini durasinya juga harus dihitung bolak-balik gitu ya. Biasanya kita kalau melintasi kawasan yang sama kan dihitung bolak-balik apakah ada perubahan. Kalau memang ada perubahan, mungkin ini jalur yang cukup padat, disesuaikan juga dengan dari arah selatan, utara, dan baratnya mungkin ya. Sehingga kawasan ini lampu merahnya disinyalir jauh lebih lama. Nanti kita coba tanyakan ya, kita klarifikasi ya, karena ini di Mojokerto. Nanti kita coba update juga kabar-kabarnya begitu ya. Oke, cukup banyak ya yang masuk ya aduannya. Satu persatu nanti kita coba kawal untuk bisa dijawab Pak Mohaimin tadi ya. Ini pengerjaan box culvert yang aspalnya masih jeglong-jeglong di kawasan Kebraun 5 dan 2 itu dikatakan oleh Pak Bambang, pengawas drainase di SCABM, itu nanti akan dicek dulu karena ini pekerjaan lama 2023, cukup lama loh itu. Ibu Cynthia yang tadi baru juga disampaikan berkaitan dengan ada kawan-kawan kepolisian yang berjaga, ya harapannya bisa terus-menerus gitu kayak pagi sore utamanya jam-jam sibuk biar orang nggak lawan arus, biar nggak melanggar gitu ya, dan bisa meminimalisir kecelakaan. Oke, kawasan Tambang Boyo Pak Yanto ini juga menginformasikan masih ditutup. Kemarin tulisannya sempat sampai tanggal 7 lah, kok mundur lagi sampai tanggal 10, bahkan hari ini tanggal 11 lewat masih ditutup juga. Kapan ya kira-kira selesainya? Karena kalau muter lewat Pacar Keling tuh numpuk, macet, apalagi kalau pagi ada juga jalur kereta. Siap, kita sampaikan juga. Ini informasinya tadi sudah disampaikan ya Fresi ke
1: kawan-kawan di SDABM, betul, ke teman-teman di SDABM. Jadi Pak Agus Yudi itu sudah memberikan tanggapan begitu ya. Beliau adalah ketua tim kerja pemeliharaan dan ternyata yo lama ya penutupannya loh, sampai akhir bulan.
0: Oh, berarti enggak seperti yang disampaikan tadi ya, sampai betul. Tanggal 7 misalnya ya atau tanggal 10, ternyata sampai akhir bulan, Pak, sabar ya.
1: Harus harap bersabar. Mungkin karena yang di depan kemarin pas waktu kita lewat itu kan memang benar-benar dibongkar total ya.
0: Iya.
1: Jadi enggak ada orang yang bisa lewat ke sana kecuali pekerja. Karena memang benar-benar mungkin di sana itu apa ya, bisa dibilang pengerjaan proyek vital mungkin ya.
0: Alat sehingga beratnya juga masih banyak, materialnya betul, juga masih banyak. Betul. Gak mungkin sehari dua hari kelar itu kayaknya.
1: Iya, betul-betul.
0: Ya, jadi emang udah benar-benar tutup total, gak bisa lewat gitu kan ya. Kemarin sempat melintas sih, kaget juga, loh ditutup toh gitu. Pikirnya sih masih ada
1: space, ya,
0: space
1: buat jalan.
0: Ternyata gak ada, ditutup gak bisa. Total. Sabar ya Pak. Itu tadi dinyatakan bahwa hingga akhir bulan ini masih kurang berapa hari lagi lah ya,
1: masih
0: Pak.
1: Lama.
0: Sabar Pak, berangkatnya dipagiin berarti Pak. Biar gak telat gitu kan ya. Oke, untuk Bu Amel sudah ya, tuntas lunas katanya. Kawan-kawan di LH sudah dibersihkan himbauannya. Ya jangan buang sampah lagi sembarangan. Oke, yang lain ya, ini nanti kita akan coba update lagi informasinya pada hari Senin pekan depan. Kayaknya yang bertugas masih tetap sama, saya sama Fresi kayaknya. Jangan bosan ketemu kami
1: langganan
0: gitu ya. Semoga kami tetap bisa diterima karena ya itu tadi ya, kita tetap menunggu aduan-aduan Anda untuk pelayanan publik begitu ya, untuk kita sampaikan kepada dinas-dinas terkait untuk bisa ditindaklanjuti. Oke, cukup ya Fresi? Gak ada tambahan ya?
1: Tidak ada tambahan untuk sementara ini. Nanti bagi pendengar yang sudah mengirimkan aduan dan belum mendapatkan

0: Suara. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Hari ini hari yang spesial begitu ya, karena hari ini merupakan hari radio, hari ulang tahun RRI ke-81 tahun ya. Jadi radio yang suaranya itu selalu dekat di hati para pendengarnya ya. Benar begitu? Baik, hari ini apa kabar Anda? Apakah semuanya berjalan lancar sesuai dengan keinginan? Apakah hari ini segalanya sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan? Biasanya hari-hari itu berlalu ketika kita sudah membuat rencana, nyatanya tidak demikian ya. Tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Apapun itu, mudah-mudahan walaupun semuanya bleset begitu ya, kalau kata orang Jawa bilang, gak jadi masalah. Yang penting Anda tetap semangat begitu ya untuk bisa melakukan ragam aktivitas di hari ini hingga usai nanti. Karena hari Jumat ini cukup panjang loh waktunya, sampai jam sore nanti baru bisa pulang, baru bisa meletakkan kelelahan itu di rumah ketika sudah ketemu sama buah hati tercinta. Atau bahkan mungkin ada kesenangan tersendiri di rumah yang sudah menyambut Anda dengan luar biasanya, sehingga Anda lebih bersemangat lagi kalau mau pulang ke rumah ya. Baru ketemu Sabtu Minggu, libur, bebas, bisa melakukan aktivitas apapun yang Anda suka. Mulai dari mager, kemudian bangun siang ya, bangsawan katanya orang-orang. Golongan yang bangun siang begitu ya, kemudian juga bisa melakukan aktivitas apapun yang menyenangkan di rumah ya, me time ya. Pendengar, ya hari ini bukan hari biasa ya, hari ini adalah hari istimewa bagi kita semua yang mencintai dunia penyiaran. Jadi selamat hari radio ke-81. 81 tahun radio hadir menemani Indonesia dari pagi saat kita bersiap memulai aktivitas, di perjalanan menuju tempat kerja, di warung kopi misalnya, di rumah, bahkan saat malam mulai sunyi. Radio selalu punya cara untuk hadir. Tidak selalu harus terlihat untuk bisa terasa, tidak harus bertatap muka untuk bisa dekat, karena radio bukan hanya tentang suara. Radio adalah tentang rasa, cerita, informasi, dan teman yang selalu ada. Nah, mendengar di hari radio ke-81 ini, saya juga ingin mendengar cerita dari Anda ya. Kapan sih terakhir kali radio menemani Anda? Apakah saat perjalanan, saat bekerja, atau saat sedang santai? Atau mungkin radio pernah menjadi teman Anda melewati masa-masa yang tidak mudah? Anda bisa sampaikan cerita Anda ya melalui line telepon 5345474 atau di 081-331-4992. Text message boleh atau voice note juga boleh. Karena hari ini radio punya cerita, dan cerita itu adalah kita.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke pendengar ya, yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang juga. Assalamualaikum Mbak Fresi Oktora.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ira. Apa kabar?
1: Iya Mbak Fresi. Kabarnya alhamdulillah saya bahagia bersama Angkasawan Angkasawati ya.
0: Siap.
1: Sama-sama kita pendengar merayakan juga dong hari ya, radio.
0: Betul.
1: Apalagi RRI yang kita cintai ini, kita kan merasa happy aja gitu. Ya kita akan terbawa dalam momen euforia hari ini, 11 September. Mbak Presi gak ikut acara?
0: Saya di sini Bu. Apa namanya siaran? Yang siaran tetap harus bekerja sesuai dengan jadwal yang ada ya. Kenapa Bu? Duh, halo, Bu. Oke. Pendengar ditunggu sebentar ya, karena ada di line telepon WhatsApp ada Bu Ira sedang berbincang.
1: Iya.
0: Jadi pendengar bisa ke
1: benar,
0: ini.
1: Itu biasa terganggu tuh, Mbak.
0: Iya,
1: mereka
0: ke line reguler.
1: Jadi beberapa kali yang saya hadirin acara di auditorium tuh, saya cari-cari Mbak Presi mana, saya paling... Saya tuh selalu di depan saya tuh istrinya Bang Jo.
0: Oh gitu, baik. Karena ini istrinya Bang Dharma Jum. Wanita begitu Bu Ira ya.
1: Tapi iya benar, cuman beliau itu pakai pakaian biasa gitu kan sama putrinya. Jadi kok saya selalu ya di depannya itu istrinya Bang Jo gitu, okay. Saya ketawa. Saya tuh kan cari penyiar, mana Mbak Presi, mana Mbak Api? Oh, Mbak Api sebelah sana. Ada yang sebagian duduk di atas juga ya. Jadi ya, saya duduk biasa paling dekat yang tamu-tamu belakangnya itu loh Mbak.
0: Baik.
1: Cuman berapa tahun ini vakum, tidak ada undangan.
0: Iya, untuk tahun ini memang ini apa namanya sedang apa namanya untuk intern begitu ya Bu ya.
1: Oh iya. Ya benar-benar, nggak apa-apa. Cuman saya bilang berapa tahun ini saya udah vakum, nggak pernah. Biasa kan dulu kan aktif kan, hadir gitu. Oke, Mbak Presi.
0: Iya.
1: Ini pertanyaannya apa tadi?
0: Kita tadi ngomongin kan Bu, kapan sih terakhir kali radio itu menemani Anda begitu ya? Apakah saat perjalanan, saat kerja, saat sedang santai, atau radio itu pernah jadi teman untuk melewati masa-masa yang tidak mudah begitu ya?
1: Oh gitu. Tapi begini, sebelumnya saya menjawab, saya mengucapkan terima kasih untuk almarhum Pahlawan Nasional Bapak Profesor Dr. Abdurrahman Saleh yang mendirikan RRI dengan slogan yang terkenal itu sekali di udara tetap di udara. Cuman kalau untuk Mars RRI itu kan belum tahu siapa yang menciptakan kan Mars RRI itu. Terus saya suka dengan Tri Prasetya juga. Dengan beliau, beliau mendirikan RRI, akhirnya kita bisa mendengar RRI seluruh Indonesia. Bayangkan satu umur dengan negara kita, Indonesia yang ke-81. Iya kan? Cuman jedanya itu satu bulan setelah kemerdekaan, terus 11 September itu kan, Bapak Profesor Dr. Abdurrahman Saleh itu mendirikan RRI. Benar kan?
0: Betul.
1: Oke. Tadi Mbak Presi bilang terakhir saya mendengarkan gitu maksudnya.
0: Iya, jadi terakhir kali radio menemani itu kapan begitu ya? Semalam kah Bu? Jangan-jangan mau tidur semalam begitu ya? Oke, baik.
1: Semalam, karena setiap malam itu kan saya mendengarkan RRI. Emang saya paling apa itu di kalau di Mutiara pagi kan seberapa, tapi yang malam yang jelas malam bersama Bang Jo.
0: Oke, baik.
1: Ketika tahu tuh kalau pendengarnya katanya ini kayaknya udah bau bantal nih, gua tanya gitu. Enggak Bang Jo, kok tadi semangat sekarang enggak? Ya udah saya ulangin suara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa gitu. Hanya Bang Jo ketawa.
0: Okay.
1: Jadi semalam Bang Mbak Presti, semalam itu saya dengar dan memang setiap hari saya mendengarkan RRI Pro 1 karena kita selalu merindukan program-program acaranya. yang selalu ngangenin dan selalu mengulik kita, menyentil kita untuk kita tuh hadir ke Pro 1 gitu kan. Jadi mohon maaf, memang saya dari 2009 sampai sekarang Pro 1 aja Mbak Fresi. Pernah sekali itu sekali aja saya di Pro 4. Terus Mbak Fresi bilang tadi menemani aktivitas itu ya.
0: Betul, betul.
1: Okay. Karena saya ini kalau mau kemana-mana jarang saya bawa HP Mbak. Biasanya kita kira-kira pakai headset. Jadi saya kalau kemana-mana handphone tinggalin di rumah gitu kan. Jadi saya cukup mendengarkan radio. Ya itu cuma di rumah, di saat saya senggang, saya aktivitas, suami aktivitas, kita saling mendengarkan dan saling support program acara demi acara. Apalagi kalau sang istri masuk, itu pasti sang suami menunggu dan mendengarkan. Apabila saya tuh bagus, dia jempol, tapi ketika saya kurang memuaskan jawaban saya, nanti kritik ke saya. Tadi ibu seharusnya begini bla bla bla. Jadi saya bersyukur punya pasangan yang mensupport saya dengan acara atau program demi program di RRI Surabaya. Itu yang membuat saya itu semakin semangat dan saya semakin mencintai. Bukan semakin mencintai, memang saya mencintai RRI dari saya masuk 2009 sampai sekarang. Itu apa ya, saya kadang kan mendengar radio-radio yang tetangga, saya cari tuh lagu-lagu. Dan memang saya kalau dalam memilih radio itu, saya memilih radio yang berkualitas dari segi lagu. Biasa kan untuk referensi kita, ketika kita mendengar satu lagu itu, kita bisa referensi untuk kita request lagu di di Pro 1. Kadang juga kita kayak ini. Cuman sampai sekarang ini memang saya sudah di standby di Pro 1 untuk radio-radio lain begitu ya, sekali-sekali gitu saya cuman dengar tapi enggak begitu lama.
0: Mbak Fresi. Baik, siap. Ya, oke. Okay. Luar biasa, terima kasih Bu Ira.
1: Sama-sama, semoga 81

0: berita-berita teraktualisasi, bermutu, berkualitas, pokoknya semua. Saya sering mengatakan, saya ini sebenarnya gini, Mbak. Saya putar radio, sengaja besarin gitu kan. Biar tetangga tuh terespon untuk mendengarkan radio.
1: Siap.
0: Saya setelah saya mencumpet, ternyata satu-satu orang aja mendengarkan RRI. Ketika saya mengkasih kaos dulu PPGM itu, itu beliau pakai. Jadi beliau seakan apa ya, bangga ketika apa tuh slogan, bukan slogan, tulisan RRI, lambang RRI itu kayak bangga banget gitu kan. Baik. Jadi menunjukkan tetangga, oh dari mana ada deh tetanggaku yang kasih. Jadi seperti itu. Cuman nggak semua orang sih. Mereka mendengar radio RRI satu-satunya yang saya yang mendengarkan di perumahanku satu-satunya saya, Mbak. Yang lain tuh radio-radio tetangga.
1: Oke,
0: seperti
1: siap.
0: Kayak gitu.
1: Baik.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Presi, ya. Suaranya walaupun begini agak seksi. Agak seksi gitu. Baik. Dan saya senang enjoy tadi Mbak Presi. Siaran sama Mbak Sari. Mbak Sari hari ini lincah banget.
1: Okay.
0: Enjoy banget dari mulai pagi ya. Itu kan Mbak Sari ternyata orangnya suka guyon juga, lucu juga gitu kan. Kalau kita mendengarkan. Terasa tuh duet siaran tadi tuh mantap banget. Apalagi kan ditambah Mbak Ansa, itu saya senang tuh sama Mbak Sari pribadi ketika siaran untuk Halo RRI itu. Keren banget, saya suka, cocok banget. Baik. Menyatu cara obrolan komunikasinya itu tuh serasa kakak, serasa adik, adik terasa kakak.
1: Oke, siap.
0: Membuat jadi satu. Oke, gitu aja dari saya, mungkin ada pendengar yang tadi mau masuk, tapi ya ini kan. Monggo yang tadi mau masuk, silakan.
1: Baik.
0: Terima kasih Mbak Presi.
1: Terima kasih,
0: sukses
1: Bu.
0: Untuk RRI Hari Radio ke-81. Terima kasih. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menunggu. Halo, selamat siang.

0: Ma, ayo sama-sama, Ma.
1: Baik, panjang itu, Ma.
0: Pengabdian pada revolusi, demi Tuhan, demi Pertiwi. Ayo sama-sama.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Saya nggak bisa nyanyinya, Ma.
0: Suara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma.
0: Iya, tadi saya mau masuk, Kakak Fresti.
1: Iya, Oma.
0: Karena di sini kan sinyal-sinyalnya hilang-hilang terus.
1: Oh,
0: ya,
1: okay,
0: Banten.
1: Baik.
0: Saya turun ke Banten, ke Serang, bukan Bantennya. Karena kalau di Kampung Baduy sudah tidak ada sinyal.
1: Nggak ada sinyal ya, oke, okay,
0: getaran,
1: baik.
0: Getaran anak Krakatonya masih, vulkanik abunya masih, ya. Alhamdulillah ini rezeki saya. Maaf ya, Bu Sandra. Tadi saya menyanyikan marsnya RRI ya.
1: Betul.
0: Setiap tahun selalu saya on air saya nyanyikan itu. Bangga sayanya ya. Itu penciptanya adalah Bapak Sudarnoto.
1: Sudarnoto.
0: Itu ex kepala seksi musik dari RRI Jakarta.
1: Oh,
0: maaf,
1: okay.
0: Bukan sok tahu, tapi saya memang kalau menyanyi selalu mencari tahun berapa, penciptanya siapa, covernya siapa, itu itunya saya gitu loh.
1: Baik
0: deh. Sebelumnya saya ingin menyampaikan Dirgahayu HUT RRI yang ke-81. Semoga RRI seluruh direksi, staf, kru, dan angkasawan dan angkasawatinya senantiasa menjadi media inspiratif yang mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa Indonesia. Nah, terus tadi Kak Fresti bilang terakhir mendengar ya?
1: Iya, kapan terakhir kali mendengar? Jangan-jangan
0: ya,
1: tadi malam.
0: Iya, kalau saya mendengar, kalau masih di Jawa Barat itu bisa full saya mendengar. Tapi kalau ini tadi malam masih sempat bisa, cuman ngilang. Terakhir Bang Jo itu yang masuk Mas Andi dari Batam. Nah, setelah itu terus hilang sinyalnya gitu loh. Nah, tadi malam terakhir. Tetapi yang mau saya boleh cerita dikit ya.
1: Iya, boleh, silakan, Oma.
0: Jadi gini, saya suka RRI itu memang di samping Radio Republik Indonesia. Saya tahun 74 masuk ke Jawa Timur, Kota Gresik. Tahun 74 pertama kali, karena rumahnya kan rumah itu ya, Kakak Fresti, kompleks ya.
1: Ya,
0: jadi almarhum suami saya kan sudah duluan kerja di sana itu, di Gresik itu. Maaf, ini bukan riak ya, ini fakta dan nyata.
1: Baik, Oma.
0: Sehingga saya sudah disiapkan yang membantu kami itu dua wanita, satu pria. Ya, itu memang sudah dapat gitu ya, include. Nah, setiap malam, saya kan baru pengantin baru ya, jadi menikah. 20 Januari 74 itu langsung satu minggu dibawa ke Gresik saya. Nah, jadi saya kan nggak bisa bahasa Jawa, nol plong. Ngertinya kulonowon gitu aja. Sehingga saya itu kok setiap jam 8 malam semua itunya RT-nya ya, saya tidak boleh kerja, kamu istirahat. Semua yang dua wanita satu pria. Nah, setelah jam 8 itu mereka kenapa? Saya pikir saya pantau selama 3 hari. Dengerin radio Kak Fresti. Pagi-paginya saya tanya, kamu kok happy banget? Jam 8 sudah saya suruh istirahat kan ya, tidak ada kerja, kok ada tamu saya yang layanin sendiri. Ternyata dia mendengarkan itu RRI Kak Fresti.
1: Baik.
0: Mendengarkan RRI itu adalah cerita tahun 74 itu mungkin sudah ada ya. Saya 74 kan ke sana. Nah, Saur Sepuh, Sandiwara Kolosal itu loh Kak Fresti. Saur Sepuh, Tutur Tinular, sama Misteri Gunung Merapi ya. Mereka ini sekali, antusias sekali, biarlah hobi refreshing buat mereka ya, saya ini kan. Terus pakainya transistor lagi, saya tidak usah sebut itu mereknya ya. Ternyata yang ruang belakang dekat karangan, yang prianya juga begitu dengerin. Wah, lama-lama, saya ingin belajar di samping saya belajar kamus bahasa Jawa, ya, yang ringan-ringan gitu loh ya. Saya ingin belajar melalui radio karena gampang ya, kosa katanya tuh mudah.
1: Okay,
0: lalu saya ikutin, saya malah seneng denger apa? Ludruk dari radio RRI Surabaya tahun 75 kalau nggak salah itu ya. Saya ngikutin terus. Itu ludruknya dari LKSS kalau nggak saya, ludruk keluarga studio Surabaya ya. Ya, Mbak Frasi, sekarang masih ada nggak itu?
1: Ludruknya siaran masih
0: ludruk
1: masih
0: RRI.
1: Ada. Masih
0: tapi
1: ada.
0: Tapi khusus dari LKSS ya, apa ya? Ludruk keluarga studio Surabaya ya. Nah, saya banyak belajar dari ludruk ini. Mulai saya senangi karena kosakatanya mudah, gampang saya belajar bahasa Jawa gitu loh, Kakak Presti. Itu awal mula saya senang RRI itu tahun 75 itu ya, sudah intens sayanya. Sama saya nganterkan anak saya TK dari Gersik itu tahun 80 mungkin ya ke Surabaya, kan ngisi acara anak-anak ya.
1: Iya betul
0: Mama. Di apa kalau nggak salah, oh ya maaf saya mau tanya ya.
1: Apa
0: maaf
1: itu?
0: Ini maaf, apakah Bapak
1: siapa
0: Dr. Randa Subarno pimpinan tahun berapa tuh, 76 apa 80-an saya selalu mendengar suara itu, sama Bapak Dr. Randa Surwiji ya,
1: sama saya dokter kalau yang terdahulu nggak hafal Lama.
0: Oh ya maaf ya. Loh, itu saya selalu saya ingat, saya rekam dan saya catat apapun juga, tidak apapun juga di kehidupan saya. Jadi pertama kali saya mendengar itu kepala cabang RRI namanya, kepala stasiun RRI tahun segitu kan, 76-80-an. Itu Bapak Subarno. Terus waktu saya nganter anak saya TK, mana Bapak Subarno, mana? Alhamdulillah bisa ketemu, tapi hanya melalui kaca kaca itu ya, studio barangkali itu ya. Kita enggak salaman, karena kan saya lagi nungguin anak saya siaran itu. TK itu gitu loh. Hebat dengan siaran TK ini, anak saya belajar bisa, dia kemandirian ada, kreativitasnya ada, kepercayaan dirinya juga ada. Itu hebat nih. Sampai sekarang kan masih ada itu. Jadi gitu ceritanya saya mulai dari AM FM itu loh, Kak Presti.
1: Siap, Oma. Nah,
0: dan juga ada yang istilahnya apa, radio Golden Age itu ya. Saya senang acaranya itu loh, Mbak. Siapa namanya?
1: Siapa?
0: Ibu yang mengenai membaca surat-surat kiriman dari pendengar. Dan informasi budaya era berapa gitu ya. Kalau nggak salah namanya bersama dengan Mbak Dini. Tapi Drini apa? Habisononya saya ingat, tapi Drininya siapa?
1: Itu di program berapa, Ma?
0: Dulu RRI kan masih AM itu ya.
1: Oh, program 4. Ya? Berarti program 4
0: ya,
1: Oma?
0: Iya, 4 ya masih ya.
1: Okay.
0: Jadi surat-menyurat itu ya. Yang senior kalau nggak salah ya, Mbak Drini. Habis sononya saya apa? Cuman Drininya awalnya apa? Jadi saya masih ingat itu. Jadi gitu ya, bermanfaat RRI ini ya. Ludruk saya. Nah, sama yang saya antusias sekali adalah Ajang Bintang Radio tahun 75 awal itu oleh Andy Mariam, kan dia dapat itu apa juara berapa gitu loh ya. Saya lupa sama siapa di samping Andy Mariam itu loh, Hetikus Endang dari DKI dianya. Jadi saya ingat semua itu sampai sekarang kan mulai Ajang apa namanya Bintang Radio tuh mulai tahun 75 loh, Kakak Presti.
1: Benar
0: nggak? Iya, coba deh lihat dari itu. Mulai dari 75 oleh si Andi Miri Matalata, Hatiku Senang. Saya nggak ingat lagi ada orang dari Maluku juga itu, pria itu, saya lupa namanya tuh siapa. Jadi gitu Kakak Fresti.
1: Siap Oma, luar biasa.
0: Iya, saya makanya interest sekali gitu loh ya, walaupun saya pernah dengan session yang di Walmus atau di Jalan Jawa, itu sebagai untuk hobi menyanyi. Dan juga full saya RRI Bandung ya, tentunya saya mendengar. Tapi saya nggak tahu kok jatuh cintanya dengan RRI Pro 1 RRI Surabaya. Ya. Nah, iya, mudah-mudahan. Iya. Saya boleh ada pantun sedikit kata
1: boleh,
0: Kristi ya?
1: Boleh, Oma, silahkan.
0: Masya Allah, ke pasar beli baju sama kemeja.
1: AUT
0: ke-81 RRI makin jaya, pendengarnya makin bahagia.
1: Hai.
0: Mudah-mudahan angkasawan-angkasawatinya juga selalu karir menanjak, jabatannya juga demikian. Mendapatkan pensiun dengan jabatan entelon yang tertinggi-tingginya.
1: Terima kasih.
0: Kak Frasi, sampai jam berapa?
1: Sampai jam 3 sore, Oma.
0: Subhanallah, tabarakallah. Harapan-harapan juga memang sih ada ya, tapi next time aja ya Kak Frasi ya.
1: Baik, Oma.
0: Makasih Kak Frasi, selamat bertugas.
1: Iya, terima kasih, Oma.
0: Tolong sampaikan juga selamat buat angkasawan-angkasawati. Maaf tadi nyanyinya agak ini. Saya paling suka nyanyi itu.
1: Baik.
0: Saya ajarkan ke cucu-cucu saya itu. Mereka respect.
1: Baik.
0: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bu Musdiati Wibowo. Katanya selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI semakin jaya. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih Bu Mus. Pendengar tetap bersama kami ya di 99,2 MHz.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di kesempatan siang hari ini begitu ya. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami dan terima kasih sudah mengirimkan pesan singkatnya begitu. Kita masih akan buka untuk line telepon, line WhatsApp begitu ya untuk mengucapkan ucapan selamat hari radio begitu, selamat ulang tahun untuk RRI, dan mungkin Anda juga punya harapan tersendiri untuk RRI lebih baik lagi. Nah, kalau tadi itu adalah berkaitan dengan kapan sih terakhir kali Anda dengar radio ya, atau kapan terakhir kali radio itu menemani Anda ya. Tapi kalau rata-rata pendengar RRI ya semalam Mbak sama Mas Ju gitu ya. Karena radio tercinta Pro 1 RRI Surabaya ini hampir 1x24 jam menemani para pendengar begitu ya. Jadi kalau misalkan ditanyain kapan terakhir kali, terakhir kalinya ya semalam habis dengerin Ruang Rindu ya. Baik, di ujung telepon ada siapakah ini? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang juga.
0: Selamat siang.
1: Mbak Presti Oktora
0: Bu Siti.
1: Assalamualaikum Mbak Presti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga yakin aku nih, kalau misalnya Bu Siti ditanya, Bu, kapan terakhir kali radio menemani? Ya semalam, ya gak sih?
1: Tadi malam, mari
0: ya kan?
1: Itu, mari Mahalini nyanyi, baru tidur. Ada Mahalini malam-malam.
0: Waduh, mantap.
1: Mantap, top-top Marco top.
0: Baik. Bu, kalau berkaitan dengan hari ulang tahun RRI begitu ya, yang paling berkesan itu apa sih Bu buat Ibu gitu ya?
1: Saya suka banget kenal radio soalnya hiburan itu siang dan malam.
0: Oke, baik.
1: Saya mulai denger radio itu Mbak April Gita malam itu loh, mulai denger-dengeri.
0: Baik. Jadi Ibu
1: terus seneng.
0: Jadi awalnya di Gita malam ya Bu ya. Ibu suka sama Mbak April ya.
1: Tapi saya enggak bisa masuk, soalnya enggak tahu nomor teleponnya, belum megang HP.
0: Oh, belum megang HP. Oke, baik. Tapi lama-lama udah tahu dan bisa ngobrol bareng ya.
1: Iya, seneng banget.
0: Alhamdulillah.
1: Selamat ulang tahun RRI. Semoga RRI tetap jaya.
0: Amin.
1: Tua banget ya anu nih umuris.
0: Iya, sama kayak kemerdekaan ya. Bu ya.
1: Iya. Kayak siapa ya umur itu ya?
0: Kayak negara kita Bu, Indonesia.
1: Ya, baik. Semoga tetap jaya ya anu RRI.
0: Terima kasih Bu.
1: Indonesia.
0: Terima kasih Ibu.
1: Saya mau tarian boleh?
0: Boleh.
1: Mau sok Pak Hairul Huda tok ya
0: tarian ya. Silakan.
1: Iya. Bilang cakep lo ya.
0: Iya, tak bilang cakep ini. Ayo.
1: Beli baju anyar langsung disikat.
0: Cakep.
1: Setelah bersih langsung dijemur.
0: Cakep.
1: Saya punya penyiar. Semoga diparingi sehat.
0: Amin.
1: Dan RRI tambah makmur.
0: Amin, Allahumma amin. Terima kasih doanya Ibu.
1: Sekali udara tetap di udara. Sekali
0: siap.
1: Merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Presti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Ya, terima kasih Ibu sudah selalu setia menemani perjalanan RRI dari tahun ke tahun begitu ya. Hingga saat ini usia RRI ada di angka yang luar biasa matang, 81 tahun seperti halnya kemerdekaan kita Republik Indonesia begitu ya. Terima kasih juga untuk para pendengar yang selalu membersamai kami begitu ya. Tidak hanya di program pagi, bahkan siang, bahkan malam pun selalu hadir, selalu ada begitu ya. kami masih akan hadirkan begitu ya. Kami juga ingin tahu sebenarnya setiap orang itu kan pasti punya kenangan bersama radio ya. Ada yang mengenal radio itu sejak kecil karena orang tua selalu nyalain radio di rumah. Ada yang jatuh cinta pada radio itu karena lagu-lagu favoritnya. Tapi ada juga yang setiap pagi mendengarkan berita sebelum berangkat kerja. Bahkan mungkin ada yang punya kenangan khusus ya, berkenalan, jatuh cinta, atau mendapatkan informasi penting pertama kali dari radio. Nah, sekarang waktunya Anda bercerita begitu pendengar ya. Apa kenangan paling berkesan Anda bersama radio? Nanti di sesi selanjutnya kami akan hadirkan obrolannya di kesempatan kali ini. Nanti Anda bisa ngobrol bareng bersama kita ya. Bisa voice note bisa, kemudian pesan singkat bisa, atau Anda juga bisa langsung menghubungi di 5345474 ya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita harus bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Saya Frasti Oktora masih akan bertugas hingga usai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hanna Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champions. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's over the top for Xerxes. Tries the back heel. It's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawal kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim rebutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought it was...
4: Ini malam yang sangat baik bagi kami, karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
5: It's an amazing feeling, scoring.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini. Apalagi dengan dukungan orang-orang di sini, saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
5: We have to think about the derby, you know.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø/Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dairoten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. 2 peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dairoten pada awal kompetisi.

0: informasi dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Massimo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andirija Maksimovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como Cesc Fabregas sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat. Dan sekali lagi, kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya, saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi, sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali. Yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami. Great night for us. Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut. Sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak.

balik lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Madrid. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Madrid kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Matring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka. Lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir. Sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Khalid berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa, penampilan pembukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
3: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI. Suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro3. Kembali Anda mengikuti siaran kami Pro1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Untuk hari ini pendengar, sesaat lagi lebih tepatnya kami akan bergabung bersama dengan salah satu masjid begitu ya, untuk bisa mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat di hari ini 11 September 2026. Nanti kami masih akan buka begitu ya, ucapan selamat dari Anda, kemudian juga kita akan diskusikan kira-kira kenangan paling berkesan Anda bersama radio itu apa sih? Anda bisa kirimkan pesan singkatnya, Anda bisa menghubungi kami ya. Karena setiap orang itu pasti punya kenangan bersama radio. Ada yang mengenal radio sejak kecil karena orang tua selalu menyalakan radio di rumah. Ada yang jatuh cinta pada radio karena lagu-lagu favorit. Ada juga yang setiap pagi mendengarkan berita sebelum berangkat kerja. Bahkan mungkin ada yang punya kenangan khusus. Entah itu berkenalan, jatuh cinta, atau mendapatkan informasi penting pertama kali dari radio. Nah sekarang waktunya Anda bercerita, nanti usai siaran langsung khotbah dan sholat Jumat, nanti kita akan ngobrol bareng begitu ya. Kira-kira kenangan paling berkesan Anda bersama radio itu apa sih ya? Anda bisa kirimkan pesan singkatnya atau bahkan menghubungi kami, baik di 5345474 atau di 081-3314-992. Pendengar, sambil menunggu untuk bisa sambung dengan salah satu masjid di kota Surabaya ya, entah itu Masjid Al-Muhajirin atau Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, di kesempatan kali ini ya, untuk bisa menyimak bagaimana siaran langsung khotbah dan sholat Jumat, kita hadirkan terlebih dahulu ya lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mars RRI menjadi bagian dari identitas dan semangat insan Radio Republik Indonesia. Mars RRI bukan sekadar lagu. Di dalamnya terdapat semangat kebangsaan dan pengabdian yang mencerminkan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketika Mars RRI dikumandangkan, suara yang terdengar bukan hanya rangkaian nada dan lirik, tetapi juga pengingat terhadap perjalanan panjang RRI sejak lahir pada 11 September 1945. Mars RRI juga menegaskan sebuah tekad yang takkan tergoyahkan, yaitu sekali di udara, tetap di udara.

DPR RI memiliki sebuah ikrar yang menjadi bagian penting dari jati dirinya, yaitu Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya mengandung tiga tekad utama insan RRI, yaitu kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Ikrar tersebut lahir dari semangat para pendiri RRI pada masa awal kemerdekaan. Bukan sekadar kata-kata, Tri Prasetya merupakan nilai yang melekat dalam pengabdian insan RRI kepada bangsa dan masyarakat.

Dengar, kita tinggalkan komposisi dari Ungu Dengan Surgamu. Kita harus bergabung bersama dengan Masjid Al-Muhajirin, lingkup Pemkot Surabaya, untuk bisa mengikuti siaran langsung Khotbah dan Shalat Jumat di hari ini, 11 September 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul alim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai wasiat utama seorang khatib, maka pada kesempatan ini saya berwasiat bagi diri saya sendiri khususnya dan kepada semua hadirin umumnya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam artian berusaha semaksimal mungkin menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mohon maaf, jangan tidur dulu, khutbah saya tidak lama. Suatu hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama dengan para sahabat, cangkruan dengan para sahabat. Banyak hal yang dibicarakan di dalam cangkruan itu, di antaranya membicarakan tentang jihad fi sabilillah. Tidak lama kemudian lewatlah seorang pemuda yang gagah perkasa, yang fisiknya kelihatan begitu kuat, dan dia terburu-buru menuju ke tempat kerjanya. Melihat pemuda itu, para sahabat pun banyak yang komentar negatif. Mereka mengatakan, waihadha law kana syababuhu wa jilduhu fi sabilillah, betapa ruginya pemuda ini kalau umpama kekuatannya, keperkasaannya dia gunakan ikut perang jihad fi sabilillah, betapa beruntungnya dia. Hampir semua sahabat menilai negatif pemuda yang tidak ikut perang, tapi justru berangkat bekerja mencari nafkah. Mendengar cemoohan para sahabat, Rasulullah pun kemudian mengatakan, wahai para sahabat, la takulu hadha, kalian jangan mengatakan begitu pada pemuda ini. Innahu ingkana yas'a ala nafsihi liyakuffahu anil mas'alah fahuwa fi sabilillah. Kalau dia berangkat bekerja semangat mencari nafkah untuk membiayai dirinya agar dia terbebas dari meminta-minta, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama dengan jihad fi sabilillah. Aw yas'a ala abawaihi dha'ifaini fahuwa fi sabilillah, atau dia berangkat bekerja mencari nafkah untuk membiayai kedua orang tuanya yang sudah rentah, fahuwa fi sabilillah,
maka orang itu sama dengan jihad fisabilillah. Au dzurriyyatin dhi'afin liyughniyahum fahuwa fisabilillah, atau dia berangkat bekerja mencari nafkah untuk membiayai, menghidupi keluarganya, menafkahi anak istrinya, fahuwa fisabilillah, maka orang itu termasuk jihad fisabilillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi kita bekerja itu bukan hanya sekedar bagaimana agar kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga, bukan sekedar mencari uang untuk memenuhi kebutuhan anak istri kita, tapi lebih dari itu, bahwa kita bekerja adalah bagian dari jihad fisabilillah. Maka tidak heran di dalam Al-Quran maupun hadis banyak ayat yang memerintahkan kita untuk semangat bekerja, baik dengan menggunakan fi'il amar, kata perintah, maupun menggunakan kalimat-kalimat khabar, kalimat-kalimat motivasi. Di antara contohnya, Allah dengan tegas menyampaikan dalam Al-Quran, fantashiru fil ardi wabatahu min fadlillah, bertebaranlah kalian semua di muka bumi dan carilah anugerah Allah. Dalam ayat yang lain Allah pun dengan sangat tegas, wa quli a'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan Muhammad pada mereka, bekerjalah, bekerjalah, bekerjalah. Maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan tahu bagaimana hasil dari yang kita kerjakan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah sudah memberikan kunci pada kita agar kita mendapatkan rezeki dari Allah. Apa kuncinya? Dalam surah Hud ayat 6, Allah dengan tegas juga menyampaikan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu dabah pun di atas muka bumi ini kecuali Allah menyiapkan rezeki bagi dabah itu. Apa itu dabah? Syekh Wahbah Zuhaili di dalam tafsir Al-Mundir fil Aqidah wasyari'ah wal Manhaj, beliau menerjemahkan dabbah adalah kullu ma yadubbu 'alal ardi, segala sesuatu yang bergerak di atas bumi, segala sesuatu yang berusaha di atas bumi, baik manusia maupun hewan, kalau mau bergerak maka Allah menyiapkan rezeki bagi mereka. Maka di dalam tafsir ini ditegaskan, anna husulal rizqi murtabatun bisa'i wal amal, bahwa sesungguhnya berhasil tidaknya kita mendapatkan rezeki sangat tergantung dengan usaha dan pekerjaan kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita, saudara-saudara kita, semangat bekerja, semangat mencari nafkah, bukan sekedar tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga, tapi lebih dari itu kita menjalankan perintah Allah untuk jihad fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat bagi diri saya sendiri khususnya dan kepada semua hadirin umumnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.

0: الله أكبر.
1: بسم الله.

سمع الله لمن حمده.

الله أكبر.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, baru saja Anda ikuti warta, baru saja ada ikuti untuk siaran langsung sholat dan khutbah Jumat di hari ini, begitu ya. Setelah tadi usai warta berita Pro3, kita langsung bergabung begitu untuk menghadirkan siaran langsung khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Muhajirin Pemkot Surabaya. Tadi khotib Kiai Haji Mas Ahmad Abdullah Muhajir Basyaiban ya, dengan Imam Ustadz Ridho Walidain dan Bilal Ustadz Agus Sutiono SKM dengan tema Jihad Fisabilillah. Pendengar, kembali Anda mengikuti siaran kami untuk program musik dan informasi di siang hari ini. Kami akan hadirkan satu persatu informasi-informasi untuk Anda. Kami masih mengundang Anda, mengajak Anda untuk bergabung bersama kami ya. Karena ini adalah momen yang spesial, hari yang spesial begitu ya. Saya ingin mengajak Anda untuk bergabung di 081-3314-992 dan juga 534-5474. Kalau tadi kita sudah menghadirkan berkaitan dengan kapan terakhir kali radio menemani Anda. Nah, di segmen kali ini saya ingin mengajak Anda untuk kira-kira kenangan paling berkesan Anda bersama radio itu apa sih? Karena setiap orang pasti punya kenangan ya bersama radio. Jadi ada yang mengenal radio itu sejak kecil karena orang tua itu selalu menyalakan radio di rumah. Tapi ada juga yang jatuh cinta pada radio karena lagu-lagu favoritnya. Ada juga yang setiap pagi mendengarkan berita sebelum berangkat bekerja. Bahkan mungkin ada yang punya kenangan khusus. Entah itu berkenalan, jatuh cinta, atau mendapatkan informasi penting pertama kali dari radio. Nah, sekarang waktunya Anda bercerita ya. Apa sih kenangan paling berkesan Anda bersama radio? Nanti Anda bisa gabung bersama kami baik di 534-5474 atau 081-3314-992. Baik itu voice note boleh, kemudian pesan singkat boleh, telepon pun juga boleh ya. Kebetulan di ujung telepon sudah ada yang bergabung bersama kami. Kita akan sapa terlebih dahulu di kesempatan kali ini. Ada siapakah yang sudah bergabung bersama kami di hari ini, pendengar ya. Kita akan simak bersama. Kita tunggu dulu ya. Oke, baik. Halo, selamat siang.
2: Dirgahayu RRI ke-81 tahun. Semoga RRI semakin jaya, semakin hati para pendengarnya.
1: Amin.
2: Sekali Allah merdeka, amin. Tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Yes. Terima kasih, Bu Dian. Apa kabar, Bu Dian? Sehat ya?
2: Alhamdulillah, sudah agak mendingan.
1: Alhamdulillah.
2: Tapi sakit, Mbak Sari. Mbak Sari.
1: Sakit apa, Bu?
2: Soalnya tadi kan, ya salah penyakit bawaan dari kecil, asma.
1: Oh baik, tapi sekarang udah enakan ya Bu ya?
2: Alhamdulillah ya. Ya baik. Sempat di rumah sakit sih, pasang oksigen.
1: Oh jadi sempat opnam juga ya Bu ya?
2: Ya tapi gak lama sih.
1: Siap. Bu, hari ini saya ingin bertanya kepada Bu Dian begitu ya. Kira-kira kenangan paling berkesan Ibu sama radio itu apa sih Bu?
2: Dulu waktu masih kecil ya, sama ibu kan sering dengerin RRI dulu setiap hari. Terus kalau malam apa sore ya, itu kan ada. Dulu tapi masih belum dipecah, masih satu.
1: Okay.
2: Dulu kan ada ini, ya apa, drama radio, itu turun inular itu loh Mbak.
1: Iya, betul. Dulu masih gak ada pro-proan ya Bu ya?
2: Belum ada ya. Ludruk itu, wayang. Sampai sekarang nih, sekarang kan udah dipecah.
1: Iya betul, pro 1, pro 2, pro 4 gitu ya.
2: Sampai sekarang pun saya gitu, kalau pagi mulai jam 5 sampai jam 12, ada di Surabaya. Kalau malam, pro 3.
1: Oke, baik. Sudah ada segmen yang favorit sendiri ya Bu ya?
2: Iya.
1: Tapi kalau di... Kalau dari sekian radio yang ada begitu selain Surabaya, Ibu juga favorit RRI mana sih, Bu?
2: Ya, cuma ini, Pro 3 sama Surabaya.
1: Pro 3 sama Surabaya ya. Oke, baik. Luar biasa. Berarti
2: Soalnya kan bisa didengar di radio analog kan, radio
1: Oh iya,
2: biasa.
1: betul, betul, betul, betul. Kalau misalkan ibu nggak pakai ini ya bu ya, berarti nggak pakai streaming atau aplikasi era
2: Enggak,
1: digital ya.
2: HP-nya aja jadul.
1: Oh gitu, siap, siap, siap.
2: Eh, tadi di sebelah ada Bapak Parno, enggak mampir ke Plus 1.
1: Enggak bu, saya kebetulan juga siaran, nggak tahu.
2: Tadi ada Pak Parno di Perempat
1: Oh
2: sama
1: gitu,
2: istrinya.
1: oh.
2: Ya, ngobrol sama Cak Wahyu pagi tadi jam 8
1: Oh,
2: sampai jam 9. Oh,
1: jam
2: ngobrol
1: 8.
2: seru banget.
1: Iya, Bu.
2: Tadi
1: Saya.
2: kan aku juga ikut on air gabungan tadi.
1: Oh,
2: Iya tadi Mbak,
1: iya.
2: lagi siaran sama Mbak. Siapa tadi Mbak Sari ya?
1: Iya, betul. Sama Mbak Sari tadi.
2: Iya. Ini tadi ada Pak Parno tadi di situ sama Bu Erin. Pak kirain mampir ke Pro 1.
1: Enggak. Karena tadi saya juga
2: Oh.
1: di atas kayaknya, Bu, habis dari ini, habis dari upacara. Terus saya ke
2: Oh gitu.
1: kantin dulu sarapan, habis itu naik ke atas.
2: Oh gitu. Iya tadi jam 8 sama Cak Mas Wahyu.
1: Baik. Ya, ya, ya, ya, ya.
2: Ya situ aja kalau saya itu lagi.
1: Siap, Ibu. Terima kasih. Berarti Ibu itu
2: Tapi
1: pendengar
2: kalau
1: yang
2: saya itu
1: lama
2: paling suka
1: sekali ya.
2: dulu kan ini apa namanya? Dulu
1: Apa?
2: kan yang apa itu? Luang Lindul. Dulu
1: Gita
2: kan nggak
1: Malam.
2: masalah kita malam.
1: Iya
2: Nah.
1: betul, dulu Gita Malam.
2: Ya.
1: Sekarang Ruang Rindu.
2: Iya. Terus ini Mbak, kalau bisa usul ya, kalau
1: Apa itu
2: boleh.
1: Ibu?
2: Ini nyala untuk musik kita hanya jamnya ditambahin dong. Jangan setengah dua.
1: Jam berapa dong? Jam 1.
2: Ya, setengah dua sampai jam berapa, jam 4 gitulah.
1: Oh gitu sih ya.
2: Soalnya kan yang pengen owner juga banyak.
1: Iya.
2: Rebutan.
1: Ya baik.
2: Tadi gitu
1: Siap.
2: juga di sebelah untuk goyang dan itu jadi gini Cak Wahyu. Cak Wahyu, apa Neng kalau di rumah kemarin ya Neng apa itu loh Cak Wahyu goyang dan itu kalau bisa itu jamnya ditambah mulai jam 3 sampai setengah jam 6
1: Baik.
2: lagi atau mulai jam berapa itu jam 2 sampai jam 5 gitu kan.
1: Oke, baik.
2: Ya nanti tak
1: Siap.
2: bilangin ke bagian yang ini kalau produsernya kan.
1: Baik, Ibu.
2: Ya
1: Siap, siap,
2: ya
1: siap.
2: itu ya Mbak Resti
1: Iya, terima
2: sekali lagi
1: kasih, Bu.
2: Dirgahayu RRI ke 81 semoga semakin jaya dekat di hati pendengarnya selalu
1: Baik.
2: sukses sekali di udara tetap di udara sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum Mbak Resti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budian sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Wah, Budian ini berarti pendengar yang lama sekali ya. Dari zamannya RR ini masih belum terpecah seperti sekarang. Maksudnya terpecah dalam artian ini ya, ada program tersendiri. Jadi ada Pro 1, Pro 2, dan juga Pro 4. Jadi kalau dulu itu berarti tahun berapa ya Bu ya? Saya masih belum gabung Bu sama RRI Bu. Saya baru gabung tahun 2010. Baik, luar biasa. Pendengar lawas ya. Bagaimana dengan Anda pendengar? Kalau Anda sendiri seperti apa sih? Kalau berkaitan dengan radio dan kenanganku ya. Jadi kira-kira apa sih kenangan Anda bersama dengan RRI ya? Khususnya RRI Surabaya. Atau mungkin Anda adalah pendengar lintas kota begitu ya. Jadi kebetulan suami kerjanya itu berpindah-pindah begitu ya. Jadi Anda selalu mendengarkan RRI karena kalau zaman dulu itu kan masih belum seperti sekarang ya, kecanggihan teknologi didukung kecanggihan teknologi ada RRI digital, kemudian streaming juga begitu ya. Kalau dulu jelas kalau misalnya kita mau dengerin radio ya pakai radio biasa, radio analog begitu ya, terestrial. Jadi bukan yang sekarang pakai pulsa, pakai paket data itu kita bisa dengerin dimanapun. Bahkan ketika kita di luar negeri pun kalau kangen sama penyiarnya, cileh, itu langsung bisa dengerin Pro 1, Pro 2, Pro 4 di seluruh Indonesia ya. Jadi apakah Anda juga merupakan pendengar lintas kota begitu ya? Nanti bisa share atau mungkin lintas negara begitu ya. Karena suami kerjanya itu tidak stay di satu tempat begitu, satu wilayah atau satu kota sehingga Anda selalu menyimak siaran RRI ini dari segala penjuru yang ada di Indonesia. Nggak cuma Surabaya, Jakarta misalnya, Bandung, atau mungkin Samarinda misalnya ya, atau Palangkaraya dan lain sebagainya. Anda bisa bagikan bersama kami radio dan kenanganku. Kira-kira kenangan paling berkesan Anda bersama radio itu apa sih ya? 5345474 atau 081-3314 kali 992.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Motivasi hari ini.
2: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, kami akan hadirkan begitu ya, informasi-informasi, kemudian juga kabar-kabar untuk Anda di hari ini. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan, bahwa jangan lupa saya mengajak Anda untuk ikut serta begitu ya, membagikan kenangan Anda bersama RRI. Jadi kira-kira kalau dari Anda sendiri begitu ya, punya kenangan apa sih bersama dengan RRI, terutama RRI Surabaya ya. Atau mungkin Anda pendengar lintas kota yang enggak cuman menetap di kota Surabaya tapi juga menetap di kota-kota lainnya. Jadi Anda selalu mengikuti RRI dimanapun Anda berada, entah itu di Jakarta kah, di Cirebon kah, Palangkaraya misalnya, Samarinda dan lain sebagainya. Anda bisa bagikan bersama kami di kesempatan kali ini dengan cara mengirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi kami di 534-5474 atau 081-33-144-992 ya. Jadi silahkan Anda bisa bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Jadi kalau misalnya berbicara mengenai RRI, kenangan apa sih yang Anda punya begitu ya? Karena setiap orang tuh pasti punya kenangan bersama radio ya. Dulu ketika kalau dulu tuh radio anak muda sih, waktu zaman saya. Waktu zaman saya masih remaja, kala itu masih SMA ya. Ada salah satu radio itu yang juga paling beken waktu itu ya. Jadi kalau misalkan bisa on air tuh rasanya kayak kesempatan emas banget gitu loh ya. Bisa ngobrol sama penyiarnya, bisa request lagu, kemudian SMS kita dibacain. Dulu itu belum ada WhatsApp ya. Dulu itu masih SMS. Kemudian dulu itu gak seperti sekarang. Kayak sekarang tuh kan kita bisa berselancar di dunia internet gitu ya dengan mudahnya. Kemudian kita bisa kirim pesan singkat itu by WhatsApp. Tapi kalau dulu itu andalannya adalah SMS dan telepon ya. Kalau udah SMS-nya itu dibacain sama penyiarnya, walaupun kita harus ngirimnya bolak-balik, dari satu program itu saya bisa kirim itu sampai 10 sampai 15 SMS begitu ya, biar bisa dibaca sama penyiarnya ya. Biar requestan saya itu bisa diputerin gitu ya. Tapi karena waktu itu kondisinya banyak yang suka sama program tersebut, kemudian juga dan gak semua lagu juga bisa diputer ya. Kita tahu bersama bahwa hanya waktu kurun waktu 2 jam sampai 3 jam sesi request tuh kayak cepet banget gitu loh. Siang itu adalah waktunya dengerin radio pulang sekolah ya. Saya masih ingat betul kalau misalnya pulang sekolah biar bisa dengerin radio dengan nyaman, aman, tanpa terdapat omelan ya, harus menyelesaikan dulu tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar yang ngerjain PR. Habis itu baru dengerin radio. Ada banyak hal, kenangan-kenangan yang manis, kenangan-kenangan yang lucu dan indah begitu ya, yang pernah dilakukan begitu, yang pernah dialami ketika kala itu bersama dengan radio ya. Kedati kala itu juga bukan RRI sih ya. Nah, Kalau misalnya Anda sendiri, kenangan apa yang Anda miliki bersama dengan radio khususnya RRI begitu? Nanti Anda bisa bagikan kepada kami begitu ya. Atau mungkin Anda dapat kenalannya itu via radio misalnya. Anda jatuh cintanya via radio misalnya. Anda bisa bagikan kepada kami di 081-3314-992 atau di 534-5474. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Pendengar, kita tinggalkan sebuah komposisi dari Bunga Citra Lestari. Dengan Cinta Sejati Yang Baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Pendengar, nanti kita lanjutkan lagi ya bagaimana Radio dan Kenanganku yang menjadi segmen kita di kesempatan kali ini. Jadi saya sudah bersama dengan narasumber begitu ya. Ini terkait juga konfirmasi begitu ya. Jadi tadi kan kita ada program Halo RRI begitu ya. Jadi ada program aduan begitu berkaitan dengan beberapa pendengar yang sudah mengirimkan pesan singkat berkaitan dengan adanya perempatan Kedung Cowek ya, itu ada aparat kepolisian yang berjaga, kemudian ada lampu flash ETLI dan lain sebagainya. Apakah memang ada program kanalisasi yang juga untuk menertibkan budaya tertib lalu lintas begitu ya. Nah, kebetulan kita sudah bersama dengan Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Galih Bayu Raditya. Selamat siang dan
1: halo.
0: Iya, selamat siang dan apa kabar? Sehat ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu begitu di kesempatan kali ini. Begini, jadi kami begitu ya mendapatkan sejumlah aduan yang masuk dalam program aduan Halo RRI dan tentu bertepatan dengan.
1: Mbak, suaranya putus-putus. Saya nggak dengar suaranya. Halo.
0: Oke. Okay.
1: Stabil.
0: Halo. Bisa mendengarkan ya, halo, suara ya, saya, ya. Bapak? Sudah cukup
1: bisa,
0: jelas.
1: Bisa.
0: Oke, okay, baik. Ya.
1: Sudah.
0: Jadi begini Pak, kami memiliki program aduan Halo RRI begitu ya, dan ini kan bertepatan dengan hari ulang tahun RRI, kami ingin terus memberikan pelayanan kepada para pendengar begitu. Nah, beberapa waktu yang lalu itu ada pendengar yang mengirimkan pesan singkat by WhatsApp begitu disertai dengan foto, kemudian juga menyampaikan ada yang menanyakan terkait lampu flash di Raya Darmo dan Dupa, apakah itu CCTV ETLE begitu Bapak?
1: Betul Mbak, jadi kami kan ini setiap tahun ada program penambahan perangkat kamera ETLE di wilayah kota Surabaya.
0: Baik, jadi memang benar adanya itu lampu flash dan juga CCTV ETLE untuk penindakan tilang begitu ya Pak ya? Yang ada di Raya Darmo dan Kedung Cowek ya Pak ya?
1: Betul Mbak, betul. Jadi okay. Kami setiap, kami kan sekarang itu ada sekitar 24 titik. CCTV ETLE yang sudah terpasang. Kemudian ke depannya kita setiap tahun akan berusaha menambah jumlah kamera-kamera ETLE yang ada di wilayah kota Surabaya. Dan tahun ini kami merencanakan itu minimal penambahan ada di sekitar 4 titik di wilayah kota Surabaya.
0: Baik. Kemudian
1: halo.
0: Iya.
1: Dan selain penambahan titik, kami juga mengupgrade kemampuan kamera ETLE tersebut. Artinya di generasi yang terbaru ini, kami juga kamera itu dia bisa menangkap pelanggaran lalu lintas, kemudian dia kami nanti akan konekkan ke data Samsat. Jadi nanti otomatis dia akan langsung mengeluarkan data RANMOR yang melanggar, begitu Mbak.
0: Baik, tapi seberapa efektif sih Bapak untuk penindakan tilang melalui ETLE sendiri? Karena kebanyakan ada yang mengatakan bahwa penindakan itu hanya untuk R4 begitu Pak, sehingga pengendara R2 ini tampaknya masih aman-aman saja begitu, apa istilahnya, meremehkan begitu ya Pak ya. Bagaimana Pak?
1: Jadi gini Mbak, kita berusaha untuk terus upgrade masalah pelayanan kita kepada masyarakat. Yang kita hindari pertama itu adalah kita menghindari adanya konflik dengan masyarakat di jalanan. Artinya selama ini kan komplain masyarakat paling besar itu adalah masalah penindakan polisi di lapangan yang selalu dibilang, yang selalu dikatakan yaitu mencari-cari kesalahan, kemudian dari petugasnya kadang-kadang tidak pernah tiba-tiba muncul, kan kira-kira seperti itu Mbak. Jadi kita mulai menghindari stigma-stigma seperti itu dengan menggunakan kamera ETLE. Nah kemudian setelah kamera ETLE ini berkembang, muncullah masalah-masalah baru Mbak. Kebanyakan itu sekarang di roda 2 di Surabaya itu sengaja mencopot plat nomornya supaya tidak tertangkap kamera ETLE.
0: Baik. Ya.
1: Jadi sengaja memang plat nomornya dicopot, diganti dengan yang palsu. Supaya tidak tertangkap oleh kamera ETLE. Dan itu memang salah satu wujud ya masih rendahnya kedisiplinan dari pengendara kita, terutama dari R2. Dan memang di situ kami akhirnya sekarang mengambil keputusan kamera ETLE tetap akan kami tambah untuk menuju polisi yang lebih modern ke depannya dan untuk menekan komplain dari masyarakat terkait masalah penindakan yang secara manual, dan kami juga akan nanti ke depan akan mengkombinasikan Mbak antara kamera Etle tetap berjalan, dan nanti untuk titik-titik yang memang sengaja orang misalnya dia sengaja tidak memakai plat nomor, kemudian dia sengaja masuk ke daerah-daerah yang tidak tertangkap oleh kamera Etle, kemudian itu akan kami tindak secara tilang manual, demikian Mbak.
0: Baik. Kemudian dan mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat juga adanya kanalisasi begitu ya. Apakah memang diberlakukan hal demikian begitu ya di Raya Darmo, dan adanya sejumlah personil yang berjaga di sejumlah titik di antaranya Gedung Coek juga begitu. Apakah ini juga merupakan upaya penertiban atau bagaimana begitu?
1: Betul Mbak, ini kami melaksanakan ini dalam rangka penertiban Kota Surabaya supaya Kota Surabaya kembali menjadi tertib. Ini kami terima juga saran dan masukan dari seluruh masyarakat Kota Surabaya yang banyak memberikan komentar, kemudian masukan dan saran melalui kanal-kanal radio, kemudian dari kanal-kanal medsos, dan akhirnya kami tangkap ini harus segera kami laksanakan kembali untuk membuat Surabaya kembali menjadi tertib, dan kemudian ini kami anggap masih masa sosialisasi Mbak. Kalau misalnya kita bahas, Pak kenapa harus lajur kiri, kenapa kok motor harus lajur kiri, kemudian kenapa kok harus berhenti di garis putih, mungkin itu kita bisa jadikan topik pembahasan khusus di wawancara berikutnya atau diskusi berikutnya, karena itu memang semua ada di Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Nanti kalau, Pak ini kenapa, itu pertanyaan itu akan semua saya jawab nanti mungkin di sesi diskusi yang lebih luas.
0: Siap.
1: Kemudian terkhusus Gedung Coek atau perempatan Tuwowo ini, ini kan dianggap sebagai perempatan yang paling, kalau kata orang Surabaya itu ya paling heboh lah.
0: Baik.
1: Jadi karena paling heboh, Pak, di sana banyak yang melanggar, kemudian tidak ada yang berhenti di garis putih di lampu merah, semuanya pada pengen maju cepat-cepat duluan, dan itu sering membuat kemacetan. Akhirnya saya sekarang menurunkan tim saya khusus untuk mentreatment di perempatan Gedung Coek. Dan sekarang itu kami masih beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan saya akan terus melaksanakan sosialisasi pemberitahuan kepada masyarakat, inilah yang benar, ini yang harus dilakukan, oh ini yang tidak boleh, nah kira-kira seperti ini Mbak. Kami hanya memberikan teguran-teguran secara verbal atau peringatan secara tertulis atau yang tidak berupa hukuman apapun kepada masyarakat, supaya masyarakat yang lewat di situ sadar dulu, dan nanti ke depannya kami harap tanpa kami melaksanakan penindakan tilang manual itu bisa dapat tertib dengan sendirinya, karena kesadaran dari masyarakat sudah terbentuk, Mbak.
0: Baik, jadi nanti tidak menutup kemungkinan akan ada tilang manual yang akan diberlakukan kembali begitu ya Pak, karena masih banyaknya atau maraknya pengendara yang tidak tertib aturan lalu lintas begitu ya Bapak ya, karena ada pelanggaran lainnya begitu ya.
1: Betul Mbak, karena pelanggaran ini itu setiap, kalau kita berpikir dengan teorinya, itu setiap kecelakaan pasti dimulai dari pelanggaran, Mbak.
0: Ya, baik.
1: Oke, itu prinsip pertama yang harus dipahami. Setiap kecelakaan lalu lintas itu pasti dimulai dengan adanya pelanggaran. Nah, jadi kami di sini bertindak itu adalah untuk menyelamatkan nyawa para pengendara yang ada di jalan. Nah, jadi ini tidak ada niatan apapun, karena memang dari data-data kita jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Surabaya juga termasuk cukup tinggi kalau dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Timur, karena memang banyaknya pusat aktivitas di Kota Surabaya, kemudian ya Surabaya juga merupakan titik melting point masyarakat Jawa Timur yang ingin liburan, kemudian ingin berbelanja, dan lain-lain. Nah, sehingga nanti tilang manual mungkin akan saya berlakukan di titik-titik khusus, Mbak. Jadi tidak semua di Kota Surabaya yang sudah tertib mungkin akan tetap seperti biasa melalui etle saja. Tapi yang masih belum tertib mungkin nanti akan saya laksanakan tilang manual seperti dulu sampai nanti terjadi kedisiplinan yang memang alami lah dari masyarakat.
0: Baik. Satu lagi Pak, mungkin ada imbauan begitu yang Pak Galih ingin sampaikan kepada para pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Monggo silakan Pak.
1: Himbauan saya tetap seperti yang tadi sudah saya sampaikan, namanya setiap kecelakaan lalu lintas itu pasti dimulai dari adanya pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh saudara-saudara saya yang masyarakat Kota Surabaya agar tetap tertib dalam berlalu lintas, kemudian patuhi peraturan lalu lintas, ikutin arahan petugas di lapangan, dan yang pasti tetap berpikir bahwa kita di jalan raya itu kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri dan keselamatan orang lain.
0: Baik, terima kasih sekali lagi Bapak untuk kebersamaannya di sela kesibukan di siang hari ini, masih bisa berbincang bersama Pro 1 RR Surabaya di siang hari ini. Nanti boleh ya Pak ya, kalau misalnya ada informasi kembali atau aduan dari masyarakat, kita bisa mengkonfirmasi kembali kepada Bapak begitu ya.
1: Boleh Mbak, silahkan, karena saya juga senang sekali karena kalau ada masukan dan saran daripada masyarakat, karena memang ya itu juga memberikan saya arah dan tujuan untuk kira-kira mana yang kira-kira komplain dari masyarakat sehingga saya bisa selesaikan perbaikan-perbaikan ke depannya. Kemudian ya kalau misalnya nanti ada pertanyaan terkait misalnya kenapa Pak motor harus lajur kiri, Pak kenapa kok misalnya motor harus berhenti sebelum garis putih, Pak kenapa kok mobil harus menggunakan safety belt, nah itu mungkin kita bisa jadikan pokok-pokok bahasan di sesi-sesi diskusi berikutnya, Mbak.
0: Baik, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya, Bapak. Selamat siang, Bapak. Selamat beraktivitas.
1: Baik, selamat siang, Mbak. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, baru saja kita berbincang bersama dengan Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, AKBP Galih Bayu Raditya, berkaitan dengan satu hal tadi yang kami hadirkan. Jadi, kita punya aduan, begitu ya, Halo RRI, yang masuk sejumlah aduan dari beberapa pendengar tadi, dan sudah disampaikan oleh AKBP Galih bahwa ada beberapa hal memang. Kalau yang terkait lampu flash yang ada di Raya Darmo dan Dupa Demak itu memang benar CCTV ETLA begitu ya. Kemudian juga adanya kanalisasi memang di beberapa ruas arteri begitu ya, tidak hanya di Raya Darmo. Sejumlah personil berjaga di sana itu untuk penertiban upaya.

0: ada CCTV TLE yang terpasang di 24 titik yang ada di kota Surabaya begitu ya. Jadi ini penindakan khusus untuk tilang manual itu hanya diberlakukan di titik-titik tertentu begitu ya, seperti halnya di seputaran Gedung Cowek yang tadi disampaikan oleh AKBP Galih begitu ya. Jadi tadi di perempatan Tuwo kalau nggak salah namanya ya, karena di sana terkenalnya adalah banyaknya masyarakat yang tidak tertib budaya antri. Jadi sebelum lampunya masih merah, tapi yang bersangkutan atau masyarakat itu lebih banyak maju ke depan begitu ya. Jadi akhirnya ketika satunya lampu hijau, ada kesempatan buat duluan begitu ya. Jadi sebenarnya hal-hal yang seperti ini tidak boleh terjadi. Kalau memang lampu merah ya harusnya berhentinya itu di belakang garis putih begitu, bukan maju di depan garis putih begitu ya. Jadi nanti akan banyak informasi yang disampaikan oleh AKBP Galih begitu ya, ketika ada kesempatan untuk kita bisa bersua kembali begitu. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Sesaat lagi pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat, program yang paling Anda tunggu, apalagi kalau bukan musik kita 100% Indonesia, akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pendengar, kami hadirkan untuk Anda program feature ya bersama dengan reporter Ermina Jane di kesempatan kali ini 11 September 2026 berkaitan dengan feature Radio Bung Tomo. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama
2: suara Sutomo atau kerap disapa Bung Tomo menggelegar melalui radio. Melalui radio, pria kelahiran Surabaya ini memompa semangat para laskar untuk melawan sekutu pada 10 November 1945. Suaranya yang lantang dan tegas seperti halnya Bung Karno menjadikannya ditunggu-tunggu oleh arek Surabaya. Terbukti lewat suaranya di radio pemberontakan mampu membawa pengaruh besar dalam menggerakkan pertempuran 10 November 1945. Bung Tomo mengundang beberapa kawannya untuk berembuk di sebuah rumah di Jalan Biliton nomor 7 Surabaya. Pertemuan itu menyepakati pembentukan Barisan Pemberontak Republik Indonesia, BPRI, organisasi kelaskaran yang terkenal berani mati. Selain itu, mempersiapkan operasi radio pemberontakan.
3: Radio Bung Tomo itu disebut dengan Radio Pemberontakan Republik Indonesia. Karena Bung Tomo juga sebagai pemimpin dari Barisan Pemberontakan Republik Indonesia, BPRI, yang semuanya itu dibentuk atau didirikan di Jalan Biliton, Surabaya. Nah, mengapa demikian? Ya, karena Bung Tomo sebagai wartawan ya, kemudian juga sebagai penyiar radio, itu punya nyali yang sangat besar dan suara yang menggeledek ya, terutama takbirnya itu pada waktu 10 November.
2: Pakar sejarah Profesor Dr. Aminuddin Kasdi menuturkan, Surabaya memang sedang diliputi suasana revolusi pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945. Salah satunya peristiwa penyobekan warna biru pada bendera Belanda hingga menyisakan warna merah putih di Hotel Oranye 19 September 1945. Bung Tomo lalu membentuk Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia BPRI. Pada 16 Oktober 1945, Bung Tomo kemudian mendirikan Radio Pemberontakan sebagai corong membakar semangat melawan penjajah. Di Radio Pemberontakan ini, ia bertindak menjadi penyiar.
3: Tapi sebelumnya itu, yaitu pada waktu pembentukan BPRI, kemudian juga dengan radionya Radio Pemberontakan Republik Indonesia, itu Bung Tomo sudah mulai siaran-siaran yang mempropagandakan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa besar 10 November dari Pahlawan itu adalah terjadi pada tanggal 10 November tahun 45. Tapi sebelumnya itu kan sudah ada peristiwa-peristiwa yang mendahului, yaitu misalnya dengan terjadinya insiden bendera di Tunjungan atau Hotel Yamato, yaitu pada tanggal 19 September tahun 45. Nah, ini juga tidak lepas dari Bung Tomo, perhatian Bung Tomo. Nah, kemudian insiden bendera itu menimbulkan kesadaran arek-arek Surabaya kalau nanti itu akan kembali ke Surabaya, Belanda itu ya, jadi akan kembali ke Surabaya. Oleh karena itu kemudian diadakan persiapan-persiapan setelah peristiwa Tunjungan itu, yaitu dengan adanya rapat besar di Gelora Tambak Sari pada tanggal 21 September.
2: Lokasi radio pemberontakan bertempat di rumah sederhana yang berada di Jalan Mawar, Surabaya. Pilar-pilar dari bambu menjadi penyangga atapnya. Sebelum menjadi markas Bung Tomo dan kawan-kawan, rumah ini menjadi asrama dari Nederland Indische Landbouw Maatschappij, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan. Modal pertama Bung Tomo untuk membuat radio berasal dari pemancar radio kecil milik Hasan Basri. Dia merupakan teman kecil Bung Tomo yang memiliki bakat teknik, sehingga radio ini mampu mengudara di wilayah Surabaya. Profesor Dr. Aminuddin Kasdi, yang juga penulis buku Pertempuran 10 November 1945, Citra Kepahlawanan Bangsa Indonesia di Surabaya, ini melanjutkan, kala itu Radio Republik Indonesia RRI sudah berdiri di beberapa kota besar di Indonesia. Namun RRI adalah lembaga penyiaran resmi yang membawa suara pemerintah. Artinya, RRI tidak bisa fleksibel untuk menyuarakan perlawanan. Karena itu saat bertemu Presiden Soekarno dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin di Jakarta, Bung Tomo melontarkan gagasan pendirian radio pemberontakan yang bisa dibilang radio gelap. Amir menyetujuinya. Sesampai di Surabaya, Bung Tomo bergegas menuju RRI Surabaya di Jalan Simpang. Kepada Kepala RRI Surabaya, ia menyampaikan pesan Amir. Kepala RRI Surabaya tidak keberatan, asalkan ada izin dari Ketua Komite Nasional Indonesia Surabaya, Dul Arnowo, atau Residen Surabaya Sudirman.
3: Jadi karena Bung Tomo itu juga sendernya itu ya bikinan sendiri, milik sendiri, ya seadanya lah, kemudian pinjam dari RRI. Dulu tempatnya di Imbang Malang sana, di Imbang Malang. Namanya sebelumnya Nirom. Radio Nirom. Ya, Nederland India Radio Group itu. Jadi organisasi radio Belanda itu.
2: Pada 15 Oktober 1945, melalui surat kabar Suara Rakyat, Bung Tomo mengumumkan bahwa radio pemberontakan mulai hari itu akan mengudara perdana dengan gelombang 34 meter. Residen Sudirman dan Dul Arnowo hadir untuk memastikan peminjaman pemancar RRI Surabaya. Bung Tomo minta diputarkan musik Mars sebagai pembuka. Karena tidak bisa menyediakan dalam waktu dekat, RRI Surabaya menawarkan lagu Hawaiian Tiger Shark Peter Hodgkinson. Lagu inilah yang kemudian dipakai sebagai pembuka dan penutup siaran.
3: Setiap habis siaran tuh mesti ada lagunya Tiger Shark. Nah itu, nah ini yang tanda khusus.
2: Pada waktu selanjutnya, Menteri Pertahanan Mustopo juga memberikan bantuan pesawat pemancar bergelombang pendek bekas Jepang yang pernah dimiliki Tentara Keamanan Rakyat. Oleh para anggota BPRI dan teknisi radio, pesawat pemancar ini lalu dikembangkan. Siaran pidato Bung Tomo dari radio pemberontakan kemudian tidak hanya menyebar di sekitar wilayah Surabaya, tetapi juga menyebar ke berbagai daerah seperti Malang, Solo, Yogyakarta, dan daerah lain. Setiap hari Rabu dan Minggu malam, radio pemberontakan mengudara. Siarannya tidak hanya dengan bahasa Indonesia, tetapi juga dengan bahasa daerah, bahkan bahasa Inggris. Setelah munculnya Ketut Tantri, seorang perempuan Amerika Skotlandia yang secara sukarela menjadi penyiar. Melalui radio ini pula, Ketut Tantri turut memperkenalkan dan mencari dukungan dari dunia internasional untuk perjuangan rakyat Indonesia.
3: Radio pemberontakan Bung Tomo itu, Radio Pemberontakan Republik Indonesia itu kemudian memiliki momentum, yaitu dengan bergabungnya Ketut Tantri. Ketut Tantri itu seorang asing keturunan Skotlandia, hijrah ke Amerika tahun 32, dia berwisata ke India Belanda di Pulau Dewata, Bali. Nah, kemudian setelah revolusi, ia membantu Indonesia dan kemudian bertemu dengan Bung Tomo, menjadi salah seorang penyiar radionya Bung Tomo itu. Nah, dengan adanya momentum itu, maka Indonesia yang siarannya lewat siaran Ketut Tantri itu bahasa Inggris, itu bisa dikenal di dunia internasional.
1: Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda...
2: Pada 10 November 1945, radio pemberontakan juga memainkan peranan penting. Bung Tomo menganjurkan semua pemuda dimanapun mereka berada untuk kembali ke Surabaya. Dari sini pula resolusi jihad yang dikeluarkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Kampung Peneleh Surabaya diadaptasi oleh Bung Tomo dalam pidato-pidatonya di radio pemberontakan. Bung Tomo juga mengajak para santri untuk jihad turun ke medan perang.
3: Nah, Bung Tomo itu pada tanggal 22 Oktober 45 yang diumumkan kemudian sebagai hari santri itu juga pernah diutus ke Tebu Ireng. Jadi minta fatwa diutus oleh Bung Karno untuk minta fatwa kepada Pak Yai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, gimana hukumnya itu, tolong dibantu gitu loh, dianu hukumnya, sehingga ada fatwa jihad itu loh.
2: Tidak heran, radio pemberontakan kemudian menjadi sasaran amukan pasukan Sekutu melalui serangan dari udara. Hal ini membuat Bung Tomo harus memindahkan siaran radionya ke Bangil, lalu berakhir di Kedung Kandang, Malang.
3: Sebelum tanggal 27 November itu, Bung Tomo sudah mengusungi radio itu keluar Surabaya. Mengapa? Karena Surabaya tidak aman. Kemudian ke Bangil. Ketatantri juga ikut ke Bangil. Lah kemudian bergerilya sampai ke desa-desa dan sebagainya.
2: Sejak 17 Desember 1947, radio pemberontakan berhenti mengudara. Aturan ini kemudian dicabut pada 27 Januari 1948 dan akhirnya pemancar itu digunakan sebagai pemancar perhubungan oleh Pusat Kepolisian Republik Indonesia. Selamat dari bombardir pasukan Sekutu, nasib bangunan bersejarah radio pemberontak pada tahun 2016 digusur menjadi lahan parkir sebuah plaza. Padahal bangunan ini telah diterapkan sebagai cagar budaya berdasarkan surat keputusan Wali Kota Surabaya pada tahun 1998. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya saat itu mengabulkan permohonan PT Jayanata yang merupakan pemilik lahan dan bangunan rumah pasca pencabutan status sebagai cagar budaya. Pada 7 Mei 2016, masyarakat Surabaya menggelar tabur bunga di puing reruntuhan bangunan itu.

Black Brothers adalah grup musik legendaris asal Papua yang dibentuk di Jayapura pada pertengahan tahun 1970-an. Band ini dikenal sebagai salah satu pelopor musik modern Papua yang berhasil menembus industri musik nasional dan mendapat pengaruh besar di kawasan Pasifik. Awalnya, kelompok ini berasal dari sebuah band bernama Los Irientos sebelum kemudian berganti nama menjadi Black Brothers. Grup ini dimanajeri oleh Andy Ayamiseba yang berperan besar dalam mengembangkan karir mereka hingga dikenal luas di Indonesia. Pada tahun 1977, Black Brothers memperoleh penghargaan Golden Record dan dinobatkan sebagai salah satu grup musik terbaik Indonesia pada masanya bersama band-band rock ternama lainnya. Mereka melakukan tur ke berbagai kota besar di Indonesia dan memiliki basis penggemar yang sangat luas. Memasuki akhir tahun 1970-an, sebagian anggota dan manajemen memilih menetap di luar negeri, termasuk di Vanuatu, Papua Nugini, Australia, dan Belanda. Meskipun demikian, pengaruh Black Brothers tetap kuat, terutama dalam perkembangan musik Papua dan musik reggae di kawasan Pasifik. Hingga kini, Black Brothers dikenal sebagai salah satu grup musik paling berpengaruh dari Papua dan Indonesia. Karya-karya mereka tidak hanya menjadi bagian penting sejarah musik nasional, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan budaya Papua di tingkat internasional. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 12 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Program Musik Kita 100% Indonesia hadir kembali menyapa Anda. Hari ini spesial, tapi gak bisa pilih sendiri karena lagunya udah kita siapin ya. Walaupun ini hari ulang tahun spesial ya, ke-81 tahun, tapi tetap ya, kalau hari Senin sampai hari Jumat masih akan berlaku lagu yang disiapkan music director. Sabtu Minggu baru Anda bisa pilih sendiri ya. Mbak, lagunya apa aja? Banyak. Kita punya Padi dengan Bidadari, Dewa 19 Arjuna Mencari Cinta, ada Rosa featuring Ariel Noah dengan Nada-Nada Cinta, ada Melly Goeslaw Ketika Cinta Bertasbih, Maya Ingat Kamu, Rio Febrian Aku Bertahan, Biar Cinta dari Anang featuring Krisdayanti, Jangan Paksakan Rindu dari Seventeen, Lobo Kau Cantik Hari Ini, ada Pemilik Hati dari Armada, Tak Selalu Memiliki dari Leodra, Last Child dengan Tak Pernah Ternilai, ada Kekasih Terhebat dari Anji dan Radio dari Sela on Seven. Mau yang mana nanti kita akan hadirkan ya. Dering telepon berbunyi, ada siapakah di ujung telepon? Halo, selamat siang Musik Kita.
3: Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Presti Oktora.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kok gitu sih, wong apa ulang tahun kok ndak bebas sih?
2: Loh. Nggih. Mboten angsal Ibu.
3: Kenapa ndak boleh sama Mbok anu, Cak Chandra, Cak Indra?
2: Iya, enggak boleh Ibu. Karena kan udah ketentuannya kalau Senin sampai Jumat itu adalah lagu-lagu yang sudah disiapin ya, music director ya.
3: Enggak apa-apa.
2: Iya. Bu, ada Leodra ini loh, ada Tak Selalu Memiliki
3: iya,
2: dari Leodra.
3: Iya.
2: Itu. Tak kasihkan Ibu semua buat Ibu ya.
3: Karena sudah enggak bebas, salamnya semua ya.
2: Loh, ya 5 saja, Bu. Enggak bisa kalau itu ya. Itu tidak bisa hukumnya diganggu gugat.
3: Ketawa. Ujung-ujungnya saya sedih, malamnya cuma 5.
2: Janganlah Bu. Ibu nanti akan berbahagia ketika di malam hari ada Mas Jo yang
3: iya,
2: menemani.
3: Iya, saya terkesan sama radio kok iso ndak ono kabelnya, kok iso nyambung.
2: Ya, bisa. Kenapa? Dong Bu. Karena kita
3: ket dulu saya tanyakan sama kakak-kakak saya itu sampai saya dimarahi.
2: Oh iya, karena kita ini sudah sudah apa itu kalau orang bilang ya? Sudah bertransformasi begitu ya. Radio
3: bikin
2: semakin
3: nyawa,
2: canggih.
3: Ya enggak bisa ya manusia.
2: Iya jangan
3: banget
2: Bu.
3: Ya saya terkesan kok dari itu kayak dulu pokoknya.
2: Siap. Bu, lagunya buat siapa?
3: Lagunya buat Umi Yanti Queen.
2: 5 aja
3: Umi
2: ya.
3: Siap untuk Maritin sing ulang tahun hari ini, semoga sehat selalu panjang umur sampai 100 tahun.
2: Amin, Allahumma amin. Kemudian
3: Mas Ali, Bu Wira, Bu Isti, Bu Titi Damiati,
2: okay.
3: Bu
2: Ati
3: Ramli.
2: Oke, okay, siap.
3: Pak Idris tak sapa tonggoku dhewe sama Bu Dewi dan
2: semuanya.
3: Ayo masuk Pak Hairul Honda, pantomnya tak tunggu.
2: Baik.
3: Terima kasih banyak Mbak Presti Oktora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Ahmad Irwan ya. Pendengar, ininya jangan ditelepon dulu ya, WhatsApp-nya ya. Bu Dian mungkin teleponnya sebentar ditahan dulu ya Bu. Ini karena ada Pak Ahmad Irwan. Saya jadinya gak bisa nerima teleponnya Pak Ahmad Irwan kalau misalkan Ibu telepon juga ya. Saya jadi bingung ini. Baik, sebentar saja ya. Oke. Tunggu sebentar Pak Ahmad Irwan ya. Karena ini ada telepon masuk begitu. Oke, baik. Sebentar ya Bu ya, ditahan dulu Bu Dian kalau mau telepon ya. Kita ke Pak Ahmad Irwan terlebih dahulu ya. Halo, selamat siang Musik Kita.
4: Selamat siang Musik Kita 100% Indonesia.
2: Baik, Pak Ahmad Irwan apa kabar?
4: Dari yang ke-81, kan semoga semakin jaya, semakin dicintai oleh masyarakat.
2: Amin.
4: Termasuk saya juga.
2: Gitu. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Bapak.
4: Ya, terus Bapak.
2: Loh, siapa ini? Oke, sebentar ya Bu, saya reject dulu ya, mohon maaf ya. Silakan Pak Ahmad Irwan, dilanjut kembali.
4: Ya, lagunya Arjuna Mencari Cinta itu kan udah baru dibilang sama Bapak Resti ya.
2: Betul, Arjuna Mencari Cinta ya. Siap
4: Arjuna
2: nanti.
4: Arjuna Mencari Cinta itu kan itu kata Ahmad Dhani, kalau kata Ahmad Dhani Arjuna Mencari Janda gitu.
2: Waduh,
4: kan.
2: Janganlah, Pak. Bapak nih bisa aja loh ya, ya. Baik. Kemudian lagunya buat siapa nih, Pak?
4: Ya.
2: Lima aja ya.
4: Kalau Pak buat semuanya aja, Bapak Resti ya, kasihan di belakang.
2: Baik.
4: Biar saya yang mengalah lah demi, demi yang di belakang udah pada masuk.
2: Makasih ya, Pak.
4: Salam
2: ya.
4: Buat semuanya aja. Terima kasih, Bapak Resti.
2: Yuk, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang musik kita. Terima kasih sudah menunggu.
5: Indonesia.
2: Budian, terima kasih. Baik, nggak bisa, Bu, nggak bisa. Suaranya ibu itu sudah jelas begitu ya. Kecuali kalau pas waktu kemarin ibu ini apa namanya lagi flu batuk itu ya, itu benar-benar beda banget suaranya. Bu, ya, panas nggak, Bu? Ya janganlah, jangan. Gresik panas banget ya, Bu ya.
5: Bol-polan
2: ya. Tapi tetap semangat dong, Bu ya.
5: Pengennya minum es tapi masih gak berani.
2: Jangan, Bu, nanti malah batuk, malah ini apa namanya flu ya.
5: Tadi kan agak mendingan minum es lagi, nanti bisa sambul lagi nanti.
2: Iya betul, jangan. Lebih baik
5: dulu pokoknya, ya.
2: Iya.
5: Minum air hangat.
2: Saya juga gak bisa, Bu, minum hangat, Bu. Panas banget soalnya. Loh, Bu,
5: saya tuh malah daripada hangat mendingan panas sekalian.
2: Oh gitu. Kalau saya ya mending dingin, Bu. Keluar dari kulkas tuh menyegarkan.
5: Kan, ini apa? Kan kalau minum air panas apalagi biasanya kan bikin teh panas gitu ya. Habis minum itu langsung badan rasanya enak, berkeringat gitu.
2: Iya. Siap.
5: Atau enggak biasanya ya air putih itu. Kata ngeras. Kamu tuh Yan, kok kuat sih minum air panas? Sebenarnya kenapa? Kan enak. Habis minum, badan rasanya enak kan, berkeringat.
2: Ya. Jadi emang enak begitu ya, Bu ya? Baik. Bu.
5: Makan juga lebih panas, gak suka.
2: Oh gitu? Jadi nasi pun juga harus panas ya, Bu?
5: Iya, nasi, sayur.
2: Ikan gitu ya, panas. Bu, kalau makannya panas-panas bagaimana? Susah ya.
5: Bisa suka gitu, daripada nanti dingin. Kayak gimana ya, kayak.
2: Kayak gak enak ya, kayak jebeber gitu ya, Bu ya. Oke, Bu, hari ini mau dengerin lagunya siapa yang udah kita siapin? Banyak loh. Hah? BCL, di mana ada BCL, Bu? Adanya kalau perempuan ini Rosa featuring Ariel Noah. Oh, yang Kris Dayanti aja ya featuring Anang ya, biar cinta ya. Oke, baik, lagunya buat siapa? Lima orang aja ya. Iya dong, lima, Bu, ini Satpol PP loh, Bu. Silakan.
5: Pak mulai masuk Pak Mu.
2: Baik, kemudian
5: Pak Ahmad Irwan tadi. Terus yang tiket kiri atau mana ya, Pak? Siapa? Pak Mariono.
2: Pak Mariono Tulungagung.
5: Oh iya, siapa Mariono. Terus Oma Yanti Kuin ke mana ya?
2: Oma Yanti lagi di Banten tadi, Bu. Kalau enggak salah.
5: Ayo Mayanti.
2: Sekarang Banten.
5: Masuk dong. Ini kan hari ulang tahunnya Arek Jajan kan.
2: Tadi udah masuk.
5: Semangat. Oh, udah.
2: Tadi jam udah. Berapa? Tadi Pak jam 10, Bu.
5: Oh, gitu. Iya. Masih lagi pantau 24 kan tadi.
2: Iya, bisa jadi karena sinyal juga, Bu. Kan lagi ada di mau naik lagi katanya ke Baduy tadi atau apa gitu. Iya. Kemudian, kurang satu lagi.
5: Semuanya aja.
2: Baik, terima kasih. Baik.
5: Selamat bersukses, semoga sehat selalu.
2: Amin.
5: Diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah.
2: Amin, Allahumma amin.
5: Dijauhkan dari bala musibah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
5: Bisa tempat ke Madinah untuk menjalankan haji dan umrah, bisa awet di RRI Surabaya.
2: Amin.
5: Ya, pakai purna tugas. Siaran selamanya.
2: Jangan dong, Bu. Baik, terima kasih, Bu, ditunggu lagunya. Baik.
5: Lupa makan siang. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Titi, sudah menunggu. Halo, selamat siang musik kita.
6: Selamat siang, musik kita.
2: Iya, Ibu.
6: 100% Indonesia.
2: Baik, terima kasih sudah
6: menunggu. Assalamualaikum, Mbak Presti.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ibu?
6: Ya, tinggi sekali pagar ini. Padi tidak berembun lagi. RRI ulang tahun yang ke-81. Semoga penyiarnya paling sehat selalu.
2: Amin. Amin, Allahumma amin. Terima kasih, Ibu, untuk doa-doanya. Iya, Ibu, hari ini
6: saya lagunya Anji.
2: Anji ya, siap. Tapi yang judulnya Kasih Terhebat ya, Bu, yang kita sediakan ya.
6: Iya.
2: Iya, baik. Silahkan, lagunya buat siapa, Ibu?
6: Lagunya saat untuk Bu Umi Yanti Queen. Juga salam untuk Umi, Yanti Queen, hati-hati. Semoga selalu sehat di rumahnya sendiri, yang dekat dengan Selat Sunda. Hati-hati, Umi. Juga Oma Agustina, Bu Subya Saat, juga Bu Mutiara, Bu Kustia, Pak Bandi, juga Pak Idris, Pak Tua, Pak Mul.
2: Dan semuanya.
6: Juga tidak lupa Bu Siti, Bang Kobar. Terima kasih, Mbak Presti.
2: Terima kasih, Ibu.
6: Hari ini sehat selalu. Salam Amin. Dengan keluarga semuanya.
2: Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat siang musik kita.
7: Bersenyum dianya padaku. Manis, uberlah rambutnya yang hitam. Sayang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, kita ucapkan selamat rangsangnya untuk seluruh Radio RRI di Nusantara kita. Semoga tetap jaya di udara. NKRI harga mati.
2: Oke, baik, siap, terima kasih doa-doanya.
7: Semoga the anonsinya yang Bang Kobar sayangi semoga selalu sehat.
2: Amin.
7: Dan dilancarkan usahanya.
2: Amin.
7: Kan banyak ada anonsi di rumah itu usaha loh, Mbak Pres.
2: Apa?
7: Saya tahu sendiri. Banyak setelah kerja gini di rumah ada aja usahanya. Hebat ya penyiar itu ya. Mbak Pres itu usaha apa di rumah?
2: Saya? Saya nggak usah apa-apa, Bang.
7: Nggak seperti lain-lain, ada usaha catering kayak usaha online. Enggak. Tidak, Mbak.
2: Enggak, Bang. Terlalu lelah saya mengurus anak-anak.
7: Suami dan ini aja.
2: Iya.
7: Kita suami kerja. Cari lain aja, ya.
2: Enggak ada.
7: Berarti nggak rakus harta dirimu, Mbak.
2: Oke.
7: Enggak, guyon, Mbak, guyon.
2: Siap.
7: Siapa nggak suka duit? Semua suka uang. Kan
2: siap.
7: Gitu, Mbak, berarti. Orang hidup. Orang yang mati aja membutuhkan uang kok, apalagi hidup. Apa yang belum terputar, Mbak?
2: Yang belum terputar banyak, yang belum di-request ya maksudnya?
7: Ya, belum di-request.
2: Kalau yang belum di-request ada Padi Bidadari, ada Rosa, Nada-Nada Cinta, ada Meli Ketika Cinta Bertasbih, Maya Ingat Kamu, Rio Febrian Aku Bertahan, Ivan Seventeen ini, kan? Jangan Paksakan Rindu.
7: Setelah Maya Ingat Kamu, siapa yang nyanyi itu, Mbak?
2: Maya, Ingat Kamu dari Maya. Maya Ahmad.
7: Apa?
2: Maya Ahmad dari Maya Estianti.
7: Judulnya?
2: Ingat Kamu.
7: Sama, aku juga Ingat Kamu, Mbak.
2: Oh iya, tah. Sok, Bang. Atau mau yang Seventeen ini, Jangan Paksakan Rindu juga ada. Senengannya Bang Kobar.
7: Tapi aku gak dengar tadi, makanya Ivan lagi itu kisah aku, maaf ya. Ganti aja.
2: Ivan.
7: Bila memang kota bisa bersama itu aja lah.
2: Oh, oke, okay, baik.
7: Jangan pasar itu.
2: Siap, tak puterin nanti ya.
7: Karena ya, karena aku nggak dengar barusan habis makan dengar Bu Titi Damayati. Ya sudah. Ya pertama buat Mbak Presti dan keluarga semoga selalu dalam lindungan Allah.
2: Amin.
7: Semoga diberi kesehatan. Salamnya numpang Bu Titi Damayati. Aku ingin nyapa mulai dulu lupa terus itu sama Pak Tua sama Bu Wati Ramli semoga sehat. Enggak okay. Lupa Abah Awi dan Bu Dewi dan Bu Siti ke semuanya.
2: Oke.
7: Okay. Ibu satu Bu Yani ya Mbak Bres.
2: Baik.
7: Mbak Bres. Kalau Bang Kobar selalu sering celometan, tapi celometan mendidik Mbak Bres.
2: Oke. Okay. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Oke, saya ke lagu dulu ya. Lagu dulu, pendengar, sudah ada 5 orang penelpon. Setelah lagu, saya akan bacakan satu-satu WhatsApp-nya ya. Karena sudah banyak yang mengirimkan pesan singkat tapi belum saya bacakan satupun. Ditunggu pendengar ya, nanti kita akan hadirkan. Adelia Odra, Tak Selalu Memiliki.

0: Anda masih bersama kami dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Pendengar, bagaimana dengan komposisi yang sudah kami hadirkan? Semoga Anda suka. Terima kasih Bu Lia di Buduran. Selamat Hari Radio Nasional. Semoga radio tetap eksis dan bisa memberi informasi lebih cepat dan hiburan termurah bagi masyarakat di era digital saat ini. Saya sekarang masih pakai radio kompo kenangan waktu SMP. Ada tugas menulis cerita dari dongeng di radio dan sering mendengarkan lagu anak-anak dan pengajian Kiai Zainuddin MZ katanya. Wow, luar biasa. Terima kasih untuk Bu Lia di Buduran yang sudah bergabung bersama kami ya. Kemudian ada ini, Mas Irfan, ini kalau misalkan nelpon ya. Di sini kok nggak ada ya, tapi ini masuknya malah ke ini, malah ke mana nih? Ini apa sih namanya kayak begini nih? Ini udah kesambung belum sih? Oh ini dia. Sebentar ya, Mas Irfan ya. Baik, oke, kita sudah bersama dengan Mas Irfan. Sebentar lagi saya bacakan WhatsApp-nya ya. Halo, selamat siang Musik Kita.
1: Aduh.
0: Halo, Mas
1: Halo.
0: Irfan. Iya.
1: Ya, halo Mbak.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah kabarnya baik ya. Oke, Mas Irfan, hari ini mau dengar lagunya siapa? Udah tak siapin
1: Siapa
0: lagunya?
1: sih Mbak?
0: Ada Anang featuring Krisdayanti.

0: waktunya ya. Baik, terima kasih. Saya bacakan dulu WhatsApp-nya pendengar ya. Ada Pak Mariono ya. Musik kita 100% Indonesia dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu pop Tak Selalu Memiliki versinya Armada. Tak Selalu Memiliki itu dari Liodra, Bapak ya. Kalau Armada tadi judulnya Pemilik Hati ya. Mau Armada berarti ya, Pak ya. Nanti kita akan putarkan ya. Salamnya buat Bu Wira, Pak Heri, Pak Mul, Bang Ali, Bu Siti, Bu Dian, Bu Titi, sama Pak Toto, sama Pak Khairul Huda, dan semua pendengar Pro 1 bersama Mbak Fresti. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin. Allahumma amin, terima kasih. Kemudian ada siapa lagi di ujung telepon di kesempatan kali ini? Tunggu sebentar, saya bacain dulu ini ya, karena ini banyak banget numpuk. Nanti khawatirnya nggak kedetek begitu ya. Bu Siti Rumia di Tuban. Assalamualaikum Mbak Fresti. Waalaikumsalam. Mau request lagunya Padi. Salamnya buat Bu Siti Pasuruan, Bu Hartini, Bu Dian, Bu Istiharo, Mayanti, Bang Kobar, Mas Ali. Dan salamnya untuk semuanya aja pendengar Pro 1 Surabaya. Untuk Mbak Frestinya terima kasih. Semoga sehat selalu. Terima kasih Bu, ditunggu lagunya. Ada Bu Mus yang ada di Bumus Diati Wibowo ya. Saya lupa ibu di mana. Assalamualaikum Mbak Fresti. Waalaikumsalam. Mau request lagunya dari Lobo. Kok cantik hari ini. Salamnya buat Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Oma Yanti, Mas Ali, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Mbak Frestinya semoga sehat selalu. Terima kasih. Kemudian ada juga Bu Hartini ya. Assalamualaikum Mbak Fresti, waalaikumsalam. Musik kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Last Child. Salamnya buat Mas Ali, Pak Khairul, Bu Siti Rumia, Bu Mus. Selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81 Mbak Fresti. Semoga RRI tetap jaya di udara dan selalu di hati para pendengarnya. Buat Mbak Frestinya, terima kasih. Baik, terima kasih juga. Ada Marika Herlin, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Musik kita 100% Indonesia. Boleh dong, saya lebih suka Ketika Cinta Bertasbih. Lagunya siapa tadi yo, aku lupa. Lagunya Melly featuring Ami ya. Happy anniversary RRI Nusantaraku. Semoga tambah menyala di udara dan makin banyak fans baru lagi di Pro 1 Surabaya. Happy nice day Mbak Fresti, terima kasih. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang musik kita. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Iya, musik kita. Iya.
1: Hah?
0: Mas Ali. Halo-halo terus.
1: Salam sepas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Ali?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Oh iya Mbak Fresti. Dirgahayu RRI yang ke-81 ya.
0: Iya betul.
1: Semoga RRI selalu memberikan edukasi, kurasi, informasi yang akurat.
0: Amin.
1: Dan semoga angkasa wati yang asawanya hidup umur bahagia, dengarnya jujur-jujur,
0: amin.
1: Ya kita berus, amin.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mas Ali doa-doanya ya. Mas, hari ini ya, mau dengerin lagunya siapa? Karena udah tak siapin.
1: Aku tadi mau pilih kita, pertama pilih dipilih Mbak Erika ya.
0: Iya, jadi?
1: Itu anak belum Mbak Presti Anang.
0: Siapa?
1: Anang.
0: Anang sama Kris Dayanti sudah dipilih sama iya. Bu Dian tadi, Biar Cinta.
1: Bu Dian ya.
0: Iya.
1: Itu buat ini Mas Cael. Aduh, yang belum apa Mbak Presti?
0: Yang belum ini apa namanya, Nada Cinta dari Rosa ini belum. Terus Maya Ingat Kamu belum. Kemudian Radio juga belum. Mau yang mana?
1: Udah aku ikut sih Mbak Barik Herim aja.
0: Barik Herim ya.
1: Tapi ya.
0: Oke siap.
1: Soalnya buat Mayang Tiar ini.
0: Aha.
1: Bu Bimi Musjad Ibowo.
0: Siap.
1: Bu Yani Hiti Hiti.
0: Kemudian.
1: Lagi Sakti ya Bawi.
0: Satu lagi.
1: Wester Anil. Siapa itu?
0: Siapa?
1: Lupa aku Bu Siti sudah ya. Oh itu. Lagi Mbak Presi, Pak Mariono sampai Luda, salam semuanya lah. Buat
0: siap.
1: Mbak Presi, sampai lagi, semoga selalu berbahagia.
0: Terima kasih.

0: jadi angkasawati yang bisa mengedukasi pendengar-pendengar ini dengan kata plus. Amin. Matur suwun, berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asik. Baik, terima kasih. Kemudian ini siapa lagi di ujung telepon? Terima kasih sudah menunggu. Halo, selamat siang musik kita.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, musik kita.
1: Iya, Bu Utri.
2: Iya, Mbak Frey.
1: Apa kabar, Ibu?
2: Kabarnya baik.
1: Alhamdulillah.
2: Bersama keluarga sehat. Mudah-mudahan Mbak Frey juga sehat ya bersama keluarga.
1: Amin, terima kasih. Kemudian Ibu, hari ini kita udah siapin komposisinya yang spesial buat Ibu ya. Kira-kira Ibu mau yang mana?
2: Ayat-ayat cinta Mbak Fresti.
1: Hah? Ayat-ayat cinta?
2: Tadi ada ayat cinta ya?
1: Ketika cinta bertasbih Bu.
2: Oh, kecita, iya betul. Oh, dia ngerti waktu ya Mbak Fresti.
1: Gak apa-apa.
2: Maaf ya.
1: Gak apa-apa ya, Ibu. Nanti tak puterin yang itu ya Bu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Kirim dulu ya.
1: Silahkan Ibu.
2: Tapi hari ini sama ucapan, tapi kemarin saya ucapan Mbak Fresh.
1: Mau nambah dua kali gak apa-apa Ibu ucapannya.
2: Oh iya, yang sederhana aja ya, yang sederhana aja. Gak usah yang terlalu mewah kasih apa ucapan yang sederhana aja.
1: Baik.
2: Oke, 81 tahun RRI ya, mengudara di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI tetap jaya di angkasa dan juga satu kata beribu telinga, Pak. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka. Jaya jaya jaya.
1: Terima kasih.
2: Iya, oke, kirim-kirim dulu ya.
1: Iya, Ibu silahkan.
2: Saya kirim untuk Oma Yanti Queen. Semoga Oma Yanti selalu sehat.
1: Amin.
2: Dan juga Ibu Wati Rambi ya. Semoga Ibu Wati juga selalu sehat. Dan juga Ibu Titi juga semuanya sehat. Dan untuk semuanya saja Mbak Fresti. Dari Sabang sampai Merauke, pendengar setia RRI Surabaya, di mana saja berada, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Dan saya ucapkan dulu untuk keluarga besar RRI, mulai dari pimpinan, keluarga, dan stafnya, serta penyiar-penyiarnya semua.
1: Baik.
2: Bahagia semuanya di hari ini, memang hari spesial untuk pegawai RRI dan juga untuk pendengar juga. Terima kasih Mbak Fresti.
1: Terima kasih.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musik kita 100% Indonesia. Putri yang baru saja bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Baik, terima kasih juga untuk yang sudah bergabung via voice note ya. Sebentar lagi saya akan putarkan. Ada siapa lagi di ujung telepon? Halo, selamat siang musik kita
3: 100% Indonesia.
1: Baik, apa kabar Abah?
3: Alhamdulillah
1: sehat selalu. Alhamdulillah. Abah, hari ini
3: saya mau
1: mengucapkan selamat
3: hari ulang tahun untuk RRI yang ke 81 tahun. Gak lupa juga hari ini bertepatan hari ulang tahun cucu sulung saya, Mbak. Septian.
1: Oh baik. Selamat ulang tahun Mas Septian, panjang umur sehat selalu. Keberapa, Bah?
3: Ke-14.
1: Ke-14, baik.
3: Tapi anaknya lagi main voli.
1: Oh, lagi main voli. Atlet berarti nih, Bah.
3: Ya?
1: Atlet, Bah.
3: Bukan, dari sekolah itu ikut ekskul.
1: Oke, Bah. Siap.
3: Saya berharap semoga menjadi anak yang soleh.
1: Amin, Allahumma amin.
3: Kepada orang tua.
1: Amin. Amin, Allahumma amin.
3: Untuk hari ini saya mau pesen lagu lagunya Maya.
1: Maya, ingat kamu ya, Bah ya?
3: Enggak, saya ingat Mbak Resti.
1: Siap. Baik, nanti kita puterin ya Bah ya, spesial buat Abah Awi sama Septian ya.
3: Pak Lutiawan, Abah Ali, Ilang Kobar, Pak Mul, dan sampai jumpa Pak Toto.
1: Baik, Bonus siap.
3: Satu Pak Bambang.
1: Oke, baik.
3: Makasih Mbak Presi.
1: Matur nuwun. Matur nuwun. Terima kasih untuk Abah Awi ya, dan selamat ulang tahun buat Mas Septian. Ya, panjang umur sehat selalu. Semoga banyak hal baik, doa-doa baik ya yang diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami hadirkan komposisi spesial untuk Anda di hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koyin Fauziana, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional tahun 2026 dan selamat Hari Ulang Tahun LPP Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi sebuah perjalanan panjang dalam menghadirkan informasi yang cerdas, terpercaya, dan mencerdaskan masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus menjadi bagian penting dalam membangun Indonesia yang semakin maju, inklusif, dan berdaya, serta mampu menghadirkan siaran yang berkualitas, berimbang, independen, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. RRI semakin jaya, semakin dipercaya, dan terus menginspirasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Mahmudi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, semoga RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi Indonesia. Terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Terima kasih untuk Bu Nana yang sudah mengirimkan voice note ya. Kita akan hadirkan terlebih dahulu bagaimana voice note dari Bu Nana di kesempatan kali ini.
1: Assalamualaikum Musik Kita 100% Indonesia. Happy Milad RRI, jayalah di udara. Saya requestnya Melly Guslo ya Mbak Fresti. Tapi kalau sudah ada yang pilih, aku ganti Sheila on 7. Salam sehat, semangat. Terima kasih buat Mas Andi saksofon. Terima kasih atas hadiahnya ya, semoga selalu jaya, semakin sukses juga. Terus barokallah. Buat Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musdiati, Bu Hartini, Bu Wati Ramli, Mas Bang Kobar, Mas Asa Aba Awi, Mas Ali Sakti, dan semuanya semoga selalu sehat. Termasuk juga Mas Mbak Frestinya, semoga semakin hebat. Terima kasih, wassalamualaikum.
0: Baik, terima kasih untuk Bu Nana ya yang sudah mengirimkan voice note-nya. Kemudian saya ke Bu Yani Jaya di Kampung Malang, Surabaya. Hari ulang tahun RRI ke-81 tahun, semoga RRI siarannya makin hebat. Jaya di udara, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum Mbak Fresti, waalaikumsalam. Lagunya Nada-Nada Cinta ya, atau Pemilik Hati dari Armada. Salamnya buat Bang Kobar, Mas Ali, Bu Ani Esther, Bu Nana, Bu Hartini. Mbak Fresti Oktoranya, semoga sehat selalu dan sukses siarannya di RRI Surabaya. Terima kasih. Ibu Yani Jaya, ditunggu lagunya, nanti kita akan hadirkan ya, spesial untuk Anda di hari ini. Dari telepon kembali berbunyi, ada siapakah? Halo, selamat siang Musik Kita.
2: 100% Indonesia. Baik. Selamat siang Mbak Presti.
0: Selamat siang Bapak. Dengan Pak Toto kah ini?
2: Betul.
0: Baik. Sehat ya, Bapak?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Sebelumnya saya ucapkan dirgahayu untuk RRI yang ke-81.
0: Baik.
2: Yang selalu setia menemani kita-kita. Kalau saya Mbak Presti dengarkan RRI dari tahun 74.
0: Oh, wow.
2: Waktu
0: luar
2: itu
0: biasa.
2: Usia saya masih 10 tahun.
0: Oke, baik.
2: Saya dengarkan RRI.
0: Terima kasih
2: ya.
0: Bapak selalu setia.
2: Waktu itu penyiarnya masih ada Mbak Yu Pondaang, ada Pak Badar Samsi, Effendi Kusuma dan lain-lainnya, dulu masih ingat saya Mas ya.
0: Baik, luar biasa.
2: Ya mudah-mudahan RRI lebih maju ya Mbak Presti.
0: Alhamdulillah.
2: Lebih banyak penggemarnya.
0: Amin.
2: Dan lebih banyak sesuatu yang baru-baru dimunculkan.
0: Siap Bapak, terima kasih.
2: Untuk lagunya saya gabung sama Mbak Nana saja.
0: Baik, ditunggu lagunya ya Pak.
2: Ya, salamnya. Tadi ada Mbak Nana, ada juga Abawi, Bang Kobar juga, Pak Mariono, Om Mayanti, Bu Titi Damiati, dan semuanya tanpa terkecuali. Mbak Presti, terima kasih.
0: Terima
2: selalu
0: kasih.
2: Selalu sehat.
0: Baik,
2: banyak
0: Bapak.
2: Rezeki.
0: Amin.
2: Tetap semangat.
0: Amin.
2: Dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Allahumma amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Pak Toto. Terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Kami hadirkan kembali bagaimana komposisinya spesial untuk Anda di hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pendengar, ditunggu ya, lagu-lagunya pasti akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Saya tinggal puterin lagu-lagu spesial di hari ini, tapi yang pasti lagunya sesuai dengan request ya. Kalau misalnya mau request di luar ini, oh tentu saja sih tidak akan putarkan. Karena sesuai dengan ketentuan hari Senin sampai Jumat, itu adalah lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh music director. Sedangkan Sabtu dan Minggu adalah lagu yang bebas, bisa pilih sendiri ya. Baik, masih ada yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini? Halo, selamat siang Musik Kita
2: 100% Indonesia.
1: Kak Mul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lingi-lingi suara ini siapa ya?
1: Siapakah ini?
2: Pak Presti ya?
1: Iya dong,
2: Alhamdulillah.
1: Pak.
2: Alhamdulillah. Lagunya tinggal apa Mbak Presti?
1: Lagunya banyak Pak yang belum diputer, tapi semuanya rata-rata sudah ada yang pesan ya.
2: Ya.
1: Ini lagu dari Padi Bidadari, ada Nada-Nada Cinta dari Rosa.
2: Padi ya Mbak.
1: Padi aja Bidadari ya.
2: Ya ikut Padi. Baik. Bidadari.
1: Siap.
2: Salamnya untuk semua saja tanpa terkecuali.
1: Baik.
2: Selamat sore dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Presti.
1: Iya.
2: Selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Mul. Nanti kita akan hadirkan ya lagunya spesial untuk Pak Mul bersama keluarga tercinta. Lagunya akan kami hadirkan satu persatu di hari ini. Masih dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Kami hadirkan komposisinya spesial untuk Anda dimanapun Anda berada. Komposisi yang sudah kami siapkan tentunya ya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

Malam hari saat kita tertidur, tubuh memang beristirahat, namun indera pendengaran tetap menerima suara dari sekitar. Penelitian di bidang ilmu saraf menunjukkan bahwa selama tidur, otak masih memproses suara. Itulah sebabnya kita tetap bisa terbangun ketika mendengar alarm, tangisan bayi, atau seseorang memanggil nama kita. Artinya bukan telinga yang mematikan fungsinya saat tidur, melainkan otak yang memilih suara mana yang perlu direspon dan mana yang bisa diabaikan. Bahkan saat mata terpejam, otak tetap terjaga dengan caranya sendiri.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini ya. Ada rekan saya Dini Wardani yang akan menemani Anda di kesempatan kali ini. Nanti Anda juga bisa simak bersama bagaimana program yang paling dinanti dan ditunggu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya. Ada Beranda Astacita Moderasi Beragama bersama dengan Pendeta Andre Purnawan SSMTS ya. Beliau adalah Ketua 1 PGIW Jawa Timur, tokoh rohaniwan Kristen Indonesia, Indonesia merayakan perbedaan ya atau YMP. Nanti kita akan ngobrol bareng, nanti ada rekan saya Dini Wardani ya yang akan menghadirkan satu topik beda keyakinan satu kemanusiaan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar di kesempatan kali ini. Anda yang sudah mengirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi kami baik di 534-5474 atau di 081-3314-992.
0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, tiga objek budaya Kabupaten Lamongan yakni Soto Lamongan, Wingko Babat, dan Batik Sendang direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia 2026. Ketiganya menjadi bagian dari usulan Jawa Timur dalam proses penetapan WBTB tahun ini. Dan Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Disbud Porparapar Lamongan, Siti Rubika mengatakan bahwa Soto Lamongan sebelumnya tercatat sebagai kekayaan intelektual komunal atau KIK oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. Kuliner ini memiliki karakter khas mulai dari cita rasa, komposisi bumbu hingga cara penyajiannya. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur mengkritik pelaksanaan program layanan kesehatan di rumah atau home care bagi warga miskin, terutama terkait alih fungsi 40 kendaraan dinas untuk mendukung program tersebut. Dan juru bicara fraksi, Siti Baidaus mengatakan bahwa selain persoalan aset, pihaknya juga meminta pemerintah Kabupaten Jember untuk memastikan pengaturan beban kerja 1.200 tenaga kesehatan yang diperbantukan dalam program home care tersebut. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Selamat sore pendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari spesial. Hari ini hari Jumat tanggal 11 September 2026 yang juga bertepatan dengan hari radio ya dan hari ulang tahun RRI. Dan Anda saat ini pendengar ada di program Surabaya sore ini melanjutkan perjalanan dari rekan Fresti Oktora yang sudah menemani Anda dalam program Surabaya siang ini. Kami hadirkan dialog beranda Asta Cita edisi spesial hari ini. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Pendeta Andri Purnawan SSI MTS. Beliau adalah Ketua PGIW Jawa Timur ya,

Kerohaniawan Kristen Indonesia merayakan perbedaan atau IMP dengan tema Beda Keyakinan Satu Kemanusiaan, dan kami juga mengundang atensi Anda 0315345474 dan juga di 0813314 kali 992. Bersama saya Dini Wardani, pendengar inilah Surabaya sore ini.

0: Anda ditemani Dini Wardani hari ini mendengar di 99,2 Pro Satu RRI Surabaya, kenal informasi dan inspirasi. Dan saat ini Anda ada di program Beranda Asta Cita dengan tema Beda Keyakinan Satu Kemanusiaan. Kita sapa dulu ada Pak Andri Purnawan SSI MTS. Selamat sore Pak Andri.
1: Selamat sore
0: Mbak Dini. Apa kabar hari ini Pak Andri?
1: Kabarnya baik.
0: Baik.
1: Sehat. Alhamdulillah.
0: Terima kasih Pak Andri sudah hadir di studio Perusahaan RRI Surabaya. Dan juga ada Ibu Niken. Selamat sore Ibu Niken.
2: Iya, selamat sore Mbak Andini.
0: Apa kabar hari ini Ibu Niken?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Terima kasih sudah hadir di studio Perusahaan RRI Surabaya. Kami mengetengahkan tema mendengar beda keyakinan satu kemanusiaan begitu ya, bersama dengan Pendeta Andri Purnawan SSI MTS. Beliau adalah ketua satu begitu ya PGIW Jawa Timur, tokoh kerohaniawan Kristen Indonesia merayakan perbedaan atau IMP. Dan juga Ibu Niken, beliau adalah pengurus IMP begitu ya. Kami mengundang Anda pendengar 0315345474 dan juga di 0813314-992. Nah, kita berbincang dulu sama Pak Andri. Pak Andri, sebenarnya kalau bicara seputar beda keyakinan satu kemanusiaan, nah maknanya apa sih Pak? Silakan. Boleh agak maju dikit biar dekat mikrofon Pak Andri, silakan.
1: Baik. Ya, kita ini kan semua diciptakan oleh Tuhan ya.
0: Iya.
1: Tuhan yang ketika menciptakan manusia itu, kalau di dalam tradisi agama saya, agama Kristen, manusia yang diciptakan dari debu tanah itu kan diberi nafas oleh Allah, oleh Allah. Nah, oleh karena itu seluruh manusia yang tercipta sesungguhnya dia membawa nafas ilahi. Dan semua manusia berarti punya martabat. Dan martabat itu adalah nafas ilahi yang tidak dapat direnggut oleh siapapun.
0: Baik. Jadi nafas ilahi ini ibaratnya langsung dari Tuhan begitu ya Pak ya. Yang ini membuat kita sebagai manusia bisa bersyukur mungkin gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, tapi kalau bicara seputar satu kemanusiaan, beda keyakinan, kadangkala kalau kita berbeda begitu ya Pak Andri, itu kan kita merasa bahwasanya hal yang tidak kita kenapa sih kok nggak satu aja, satu visi misi gitu ya. Ini biasanya rentan sekali terjadi perpecahan, kemudian pertikaian dan lain sebagainya. Bagaimana cara merawat agar meskipun beda keyakinan tapi ini bisa menjadi satu nafas begitu ya, satu kemanusiaan, seperti apa Pak Andri?
1: Ya, menyadari bahwa sesungguhnya kehidupan itu tidak mungkin seragam. Karena perbedaan itu adalah cerminan kebesaran dan kreativitas ilahi. Justru karena Tuhan itu maha besar dan Tuhan itu maha kreatif, maka ketika ia menciptakan di dalam keberagaman. Ketika manusia melihat keberagaman, sesungguhnya ia sedang melihat Tuhan yang tidak sederhana, Tuhan yang tidak hanya satu warna. Nah, kesadaran bahwa perbedaan adalah ekspresi kreativitas ilahi itu akan menolong kita untuk melihat perbedaan dalam kacamata yang apresiatif, bukan sebagai ancaman.
0: Jadi berbeda-beda tetapi tetap satu jua kalau Bhinneka Tunggal Ika begitu ya Pak Andri.
1: Betul. Dan dibalik kata Bhinneka Tunggal Ika itu sebetulnya bukan hanya semacam semboyan saja, tetapi itu adalah sebuah ungkapan sakral. Ungkapan iman bahwa dibalik seluruh semesta ada satu pencipta, Sang Ilahi.
0: Yang bisa menyatukan begitu ya.
1: Betul.
0: Baik, ditahan dulu Pak Andri yang bergabung. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Mbak Dini. Shalom Pak.
0: Pak Andri, iya ya, benar.
3: Shalom Pak Andri, Mbak Niken.
0: Bu Niken Muslim.
2: Iya. Ya, jadi saya Muslim dan saya Indonesia.
0: Moderasi beragama hari ini.
3: Saya Pak Silakan. Toto.
0: Anjir Pak Toto monggo.
3: Ini gini ya. Sebenarnya Allah itu adalah menciptakan manusia itu untuk berproses. Bisa saja Allah itu menjadikan semuanya satu, bisa saja. Tapi manusia kan manusia berproses. Manusia yang butuh pergaulan. Butuh pengalaman. Itulah maka Allah itu juga menciptakan macam-macam agama. Bahkan semua agama itu kan yang namanya samawi, seperti Kristen ya. Seperti Yahudi dan Muslim, itu agama-agama yang agama samawi. Itu yang ketentuan dari Allah. Jadi itulah, kalau manusia yang berpikiran luas, sebenarnya tidak mempertentangkan hal ini. Karena di dalam filsafat agama, semuanya itu mengajarkan kebaikan, keselamatan.
0: Baik. Ya kan?
3: Bahkan Rasulullah Muhammad SAW pernah berkata, siapa yang mengganggu agama lain, yang agama kita ini tidak diganggu, ini sama saja dengan memusuhiku.
0: Oke, okay, baik.
3: Dan semuanya sudah ditanamkan itu. Makanya kalau kita itu sebagai mengaku insan yang punya nabi, tidak akan mempersoalkan masalah ini. Itu aja tanggapan saya. Terima kasih, Mbak Tatri.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih, Mbak Niken. Terima kasih, Mbak Niti.
2: Ya,
3: dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin Pak Andri bisa ditanggapi atau Bu Niken.
2: Iya.
0: Bu Niken dulu monggo.
2: Baik, Kak. Iya. Kalau di Islam juga kan di dalam Al-Quran itu juga Allah berfirman yang memang Allah itu memang menciptakan di dunia ini makhluknya itu berbeda-beda, manusia itu berbeda-beda, telah diciptakan kalian berbeda-beda sehingga kalian itu bisa saling mengenal gitu, itu sudah jelas, nah, itu dalilnya sudah jelas sekali itu. Jadi memang itu perbedaan itu sesuatu yang mutlak memang, yang dari Tuhan sendiri menciptakan berbeda, jadi kita harus menerima perbedaan itu dan selayaknya merayakan.
0: Baik. Namanya aja merayakan perbedaan.
2: Betul
0: begitu
2: ya. Sekali.
0: Kalau dari Pak Andri sendiri seperti apa Pak Andri untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Toto ini, silahkan.
1: Ya, saya setuju bahwa memang begini, karena ketika dunia itu hanya diciptakan sama, maka manusia itu hanya akan mengenal Tuhan yang tidak kreatif.
2: Betul.
1: Dan segala sesuatu tentang Tuhan bisa ditebak. Dan bisa dimengerti oleh manusia dengan mudah.
2: Betul sekali.
1: Nah, ada perkataan dari satu tokoh di masa lalu namanya Agustinus itu pernah mengatakan begini, jika engkau bisa memahami Tuhan, maka dia bukan Tuhan.
0: Baik, artinya karena, Tuhan ini tidak tertafsirkan begitu.
1: Betul, karena ketika pikiran manusia bisa mengerti Tuhan, berarti pikiran manusia lebih besar dari Tuhan.
0: Baik.
1: Saya ini bisa pegang handphone ini misalnya karena tangan saya lebih besar. Ketika tangan saya tidak lebih besar dari handphone, saya tidak akan bisa memegangnya. Demikian juga pengertian tentang Allah, tentang Tuhan. Ketika seluruh manusia bisa mengerti, maka dia bukan lagi Tuhan. Karena dia bisa masuk menjadi lebih kecil, dikuasai oleh pikiran manusia. Nah, manusia kan memang suka yang sama ya. Kita suka orang yang sama dengan kita, dan berharap seluruh dunia mungkin menjadi sama dengan kita, dan kita selalu punya semacam utopia atau mimpi bahwa kalau semua orang sama denganku, aku bahagia.
0: Okay.
1: Padahal sesungguhnya kehidupan, keindahannya justru terletak pada perbedaannya. Oleh karena itu, kalau tadi pertanyaan Mbak Didi pertama adalah bagaimana satu kemanusiaan beda keyakinan, itu harus dimulai dengan mata yang apresiatif, yang mengagumi, dan mensyukuri bahwa kehidupan ini berbeda. Dan betul katanya Pak Toto bahwa ini bagian dari proses. Karena semakin kita melihat perbedaan, pikiran kita makin dibukakan. Dan kita makin belajar betapa besar dan hebat dan kreatif dan Tuhan. Tidak terduganya Tuhan.
2: Tuhan, betul.
0: Baik. Jadi artinya kalau Tuhan itu bisa ditafsirkan, maka itu bukan Tuhan gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau Tuhan artinya pikiran kita tidak lebih besar daripada pikiran Tuhan gitu.
1: Betul.
0: Baik. Nah, kalau di Indonesia merayakan perbedaan sendiri, mungkin Bu Niken begitu ya. Nah, seperti apa Bu Niken? Kalau melihat Indonesia merayakan perbedaan ini, seperti apa yang ingin disampaikan ketika ini kita memiliki perbedaan, entah itu perbedaan agama, perbedaan mungkin tidak hanya agama ya, tapi pandangan, kemudian prinsip-prinsip nilai dan lain sebagainya.
2: Iya, baik. Untuk Indonesia merayakan perbedaan sendiri itu, kita terlahir itu justru berawal dari keprihatinan para tokoh rohaniawan yang prihatin dengan ketidakrukunan Indonesia yang berbeda, penuh kemajemukan. Kita sadari ya bahwa Indonesia itu berbeda-beda suku, agama, itu yang tentunya rentan dengan permusuhan yang menjadikan prihatin itu di situlah. Untuk itu IMP di sini berusaha untuk bagaimana menjadikan kita para tokoh rohaniawan juga bangsa Indonesia ini bagaimana untuk kita bisa satu walaupun kita berbeda-beda gitu.
0: Bagaimana caranya kita bisa menyatukan pandangan, bisa menyatukan visi misi
2: dan lain sebagainya. Bahwa kita gitu adalah bahwa kita itu adalah ciptaan Tuhan yang memang diciptakan berbeda gitu, dan harus kita rayakan karena suatu yang indah perbedaan itu gitu.
0: Baik, perbedaan tuh indah karena kalau sama
2: satu nanti betul gak seru gitu. Satu warna aja nggak indah, kita melihat hitam aja putih aja nggak indah. Kalau warna-warni itu indah sekali,
0: baru indah gitu. Ya baik. Nah, kembali ke Pak Andri lagi. Pak Andri, kalau melihat saat ini fenomena di masyarakat itu kan banyak yang mungkin bisa dibilang intoleransi begitu Pak Andri ya. Apalagi ketika melihat kaum minoritas dan juga mayoritas, enggak enak ya kalau bicara mayoritas ya. Mungkin lebih ke intoleransi begitu di kaum-kaum yang masih mungkin di sisi lain tuh enggak terlalu banyak begitu ya, sehingga mereka ini banyak yang mencampur adukan ajaran agama dengan budaya, dengan mungkin dengan hal-hal yang bisa dibilang hal-hal yang apa ya, memicu pertikaian begitu ya Pak ya. Karena kan kalau ada hal-hal mungkin sedikit sara gitu itu kan juga sudah memicu pertikaian yang membuat apa sih kok nyindir-nyindir. Nah, hal-hal yang seperti ini seperti apa Pak kalau kita menumbuhkan rasa toleransi di tengah intoleransi bangsa saat ini?
1: Sebetulnya toleransi itu adalah spiritualitas yang paling tinggi. Kenapa? Karena di balik toleransi orang itu bisa mencintai semua orang dan menerima semua orang. Jadi orang itu punya spiritualitas. Mungkin pertama adalah kesadaran bahwa dia mencari Tuhan, itu yang paling dasar. Lalu mulai berpikir tentang surga dan neraka. Berpikir tentang reward and punishment. Dan itu baru spiritualitas yang tahap sangat awal. Bagaimana pertumbuhan rohani manusia yang paling tinggi itu adalah ketika menyadari bahwa semua yang ada di semesta itu adalah milik Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan.
0: Oh, milik Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Wow, luar biasa ya.
2: Luar biasa.
1: Oleh karena itu, kalau kemudian ada orang beragama menjadi intoleran, ya sesungguhnya dia memang beragama, tetapi dia belum mencapai tahap spiritualitas yang memandang semuanya dengan cinta. Karena masih membedakan iki boloku, iki musuhku. Iki dulurku, iki ancaman bagiku. Nah, cara berpikir demikian itu adalah sesungguhnya cara berpikir yang manusia, dalam arti nafsu manusia. Karena nafsu manusia selalu ingin menundukkan, mengalahkan, dan insting yang paling primitif dari manusia adalah menganggap orang lain sebagai orang asing. Nuwun sewu, kalau di dalam dunia binatang itu kan ada wilayah ya,
0: kekuasaan gitu,
1: wilayah kekuasaan. Kalau ada beruang biasanya dihuyui, dikencengi,
0: menandai
2: kekuasaannya.
1: Dan kalau ada binatang lain atau beruang lain, maka yang datang itu dianggap sebagai asing, dianggap ancaman. Sebagai ancaman. Itu adalah insting yang paling primitif. Nah, ketika manusia, walaupun ia membaca ayat-ayat suci, mengklaim cinta atas nama Tuhan, lalu mengklaim bahwa mendapatkan hidayah atau wahyu atau apapun itu, tetapi kemudian cara berpikirnya ketika melihat orang lain itu masih sebagai ancaman, itu sesungguhnya menandakan bahwa yang bersangkutan masih berada di tahap spiritualitas yang primitif tadi. Nah, semakin orang beragama, dia akan punya mata yang selalu bisa melihat semuanya dengan cinta dan kekaguman bahwa, wih, luar biasa Tuhan, luar biasa Allah ini. Karena aku diperhadapkan dengan rupa-rupa ciptaan yang berbeda dan bahkan harus kucintai. non sewu nih, yeah. Saya contohkan lagi di dunia perbinatangan nih, ben gampang. Gitu. Mbak Dini suka kecoa atau bu? Anda?
0: Enggak sih. Enggak sih.
1: Iya. Okay. Tapi lek dipikir-pikir, orang yang spiritualitasnya semakin tinggi, walaupun dia mungkin terganggu dengan kehadiran kecoa, tapi dia sadar bahwa kecoa itu kan diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Tuhan untuk memainkan tugas.
0: Menjalankan perannya.
1: Menjalankan perannya di semesta ini. Mohon maaf ini menguraikan kotoran, berada di tempat-tempat yang kotor. Dan ketika ciptaan yang demikian tidak ada, maka keseimbangan kehidupan akan terganggu dan hidup kita ini tidak akan sekita nikmati sekarang. Bahkan seekor kecoa pun ketika seorang itu punya spiritualitas yang tinggi, dia akan melihat aku dan dia adalah sesama ciptaan yang memainkan peran yang berbeda.
0: Jadi kalau ada kecoa dibiarin aja gitu ya, Pak ya.
2: Mungkin menyikapinya bagaimana?
1: Nah, cara menyikapinya dikendalikan boleh, tetapi kemudian tidak penuh dengan, kan kita selalu diajari ya, wah itu jijik, itu apa penyakit, dibunuh. Betul bahwa itu bisa menjadi ancaman bagi manusia, tetapi perlu di apa ya, kita perlu melihatnya bahwa ini adalah ciptaan. Lah kalau kecoa saja itu perlu dilihat sebagai bagian dari ciptaan Tuhan, kan gak muncul mak betuntuk monodewi kan gak tuh ya.
0: Ada prosesnya, ada mekanismenya prosesnya. Gitu ya, Pak.
2: Dan ada tujuan Tuhan ada menciptakan tujuan. Satu makhluk
1: apalagi
2: itu
1: apalagi orang lain yang beragama punya keyakinan. Waduh, kalau kemudian kita itu intoleran menganggap mereka sebagai ancaman, ya mohon maaf, berarti agama yang kita yakini itu kitanya masih ibaratnya itu spiritualitasnya masih primitif. Agamanya baik, agamanya itu indah, seluruh agama pasti mengajarkan kebaikan. Rahmat, ya kebaikan. Tetapi manusianya yang sesungguhnya harus sadar bahwa aku tidak boleh buru-buru mengambil kesimpulan bahwa aku itu wis ngerti kehendak Tuhan. Itu tadi kuncinya, karena ketika kita mulai merasa mengerti, rumongso biso, ora biso ngerumongso, gitu.
0: Bisa merumongso.
1: Merasa kita mengerti tentang Tuhan, kita akan kemudian menjadi Tuhan atas sesama kita. Dan itulah sumber dari intoleransi. Lek diterus nih, peradaban pasti rusak.
0: Benar. Nah, kalau kata Gen Z itu mainnya kurang jauh gitu, Pak.
2: Ngopinya kurang kental. Jadi kurang pemahaman tentang agamanya kurang banget itu. Jadi pasti itu bisa dipastikan.
0: Apa ya, bisa dibilang sehingga ketika ada kita sebagai sesama manusia merespon kondisi-kondisi seperti itu gitu ya, Bu ya. Berarti artinya ini bagaimana cara kita menyikapinya adalah lebih baik. Kalau ada yang seperti itu ya udahlah, diminggir dulu gitu ya, Bu ya. Atau perlu di ketika ada yang memperdebatkan, Pak Andri, apakah ini juga ibaratnya diladeni juga sih enggak sih, Pak?
1: Kalau saya sebetulnya begini, kita minggir dalam arti kalau diseret-seret.
0: Oke, baik.
1: Tetapi justru kita tidak boleh menghindari siapapun. Membangun silaturahmi, hubungan baik, berteman, bersaudara dengan siapapun. Kadang-kadang kalau misalnya ini saya punya teman, lek wis ngomongne politik aku malah tukaran gitu ya. Maka ya sudah. Aku berteman baik denganmu, aku ngopi denganmu, tapi tolong ojo ngomong nih politik denganku, karena kita sudah sepakat bahwa kita tidak sepakat.
2: Yang nantinya akan menimbulkan memicu semakin
0: baik. Kecahan. Sepakat untuk tidak sepakat.
1: Tapi tetap persaudaraan tidak boleh ada batasan, karena kalau kita misalnya ini mengisolasi diri, oh aku kumpulnya ambek wong sing toleran toh, ya maka kita kemudian tidak lebih baik daripada mereka yang intoleran. Oh saya mohon maaf ini nggak mau berkumpul dengan yang misalnya pakai hijab kelihatan matanya saja. Lah berarti kita menjadi diskriminatif. Karena apa? Ini kan siapapun dan apapun seseorang. Dengan keyakinannya, dia martabatnya sama dengan kita, kan kita tadi temanya martabat.
0: nilai dirinya sama, value-nya sama gitu. Iya. Ya Pak Andrea, baik. Nah, berarti kalau mungkin saat ini ada perbedaan pola pergeseran komunikasi begitu ya Bu Nika dan juga Pak Andri. Sekarang itu kan ramainya tuh enggak satu lawan satu, Pak, Bu gitu. Tapi ramainya tuh enggak di medsos. Oh. Ya kan? Nah, di medsos ini ramainya kan mesti perang komentar apa gitu. Oh, ya. Iya. Nah, sehingga sebagai pengguna media sosial, mungkin netizen yang berdiri,
2: netizen.
0: Netizen yang budiman gitu. Ya. Pak Andri dan
2: netizen ini sangat berperan. Netizen. Kekuatan the power of netizen itu luar biasa loh.
0: Benar. Netizen mah benar gitu ya Pak Andri ya, sampai ada istilah seperti itu. Kadangkala di forum-forum dalam tanda kutip komentar itu ketika ditanggapi itu gimana? Enggak ditanggapi itu tapi kok gemes kayak gitu ya Pak ya. Gemes banget nih, enggak bisa nih paham-pahamnya seperti ini dibiarkan begitu saja. Nah, menyikapi pola konsumsi informasi yang berbeda seperti itu, bagaimana cara kita untuk bisa menjadi satu manusia, satu kemanusiaan begitu ya Pak Andri, di tengah perbedaan paham, nilai dan lain sebagainya Pak Andri?
1: Ya, kalau saya sih tidak saya tanggapi, Mbak.
2: Okay. Betul.
1: Kenapa? Satu, ketika saya menanggapi diskusi yang tidak produktif, bahkan nanti algoritme saya isinya diskusi kontroversi semua.
0: Baik.
1: Jadi begitu kita misalnya menanggapi, oh ini pernyataan tentang intoleransi, lalu kita berdebat dalil di sana.
0: Oke.
1: Internet kita, algoritme kita itu akan muncul, algoritma kita akan muncul segala sesuatu yang sifatnya kontroversi.
0: Baik.
2: Itu apalagi kalau perdebatan itu bukan sesuatu yang memang untuk benar-benar mencari kebenaran, itu udah kita hindari aja.
0: Baik.
1: Betul, berdebat untuk saling mengalahkan.
0: Okay. Yeah.
1: Mungkin kita merasa menang, tapi sesungguhnya kita sedang menorehkan luka pada orang lain. Mungkin kita merasa, oh kita bener no. Tapi kita tidak memenangkan dia, tetapi kita sedang menaklukkan jiwanya. Dan sesungguhnya kita sedang memberi makan pada ego kita sendiri, agar kita merasa bahwa sing tak anggap bener iki, tak paksakan kepada orang lain. Jadi bagaimana, apakah berarti gagasan yang intoleran itu dibiarkan? Pemerintah atau negara itu punya kewajiban untuk meregulasi supaya kehidupan berbangsa ini bisa rukun, damai, dan harmonis. Tetapi kita sebagai anak bangsa itu tidak mungkin bisa menghilangkan perbedaan yang ada di dunia ini, termasuk perbedaan ideologi. Diingati ya, dihindari. Maka karena saya punya anak, Mbak, ya. Dulu waktu anak saya kecil tuh misalnya kalau minta sesuatu gak dituruti itu tantrum, gulung-gulung. Pilihannya adalah saya nuruti dia atau saya biarkan saja. Pendekatan saya, semakin dia tantrum, tak jarno.
0: Oh, kenapa, Pak?
1: Karena ketika saya nuruti, maka saya ikut cara mainnya dia. Dia akan belajar, oh berarti kalau aku minta sesuatu, lalu aku gulung-gulung, cerit-cerit misalnya begitu, itu pasti dituruti. Nah, ketika kita menuruti anak ini, maka kita akan menciptakan pola yang sama sampai dia dewasa.
2: Mindsetnya akan seperti itu.
1: Jadi anak saya kalau mulai gulung-gulung, tak jarno, tak tinggal ngalih. Lalu nanti dia diem sendiri, lalu datang, jalan, duduk di pangkuan saya. Nah, ketika sudah ngomong baik-baik, di situ baru ada komunikasi. Sehingga kalau ada orang tantrum, ya, dengan tantrum agama, ya wis ojo tambah, wis ojo ngono lah. Nanti kita
0: kasih makan egonya.
2: Harus bijaksana untuk menyikapinya.
0: Baik.
2: Dalam menyikapi.
0: Kadang-kadang kita ini menyingkir untuk menang gitu ya, dalam tanda kutip ya Pak Andri.
1: Betul.
2: Ya, menyingkir bukan berarti kalah.
0: Baik. Nah, ditahan dulu Bunikan dan juga Pak Andri, karena kita dengarkan dulu ya time song dari Indonesia merayakan perbedaan. Dan jangan kemana-mana, mendengar sesaat lagi kami akan kembali.

0: Anda masih ditemani Dini Wardani sore hari ini mendengar di 99,2 Pro 1 RR Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi masih ada dalam program Beranda Asa Cita Moderasi Beragama. Dan saat ini kita masih berbincang bersama dengan Bapak Andri Purnawan ya. Beliau adalah Ketua 1 PGIW Jawa Timur sekaligus tokoh rohaniawan Kristen Indonesia Merayakan Perbedaan atau IMP, dan juga Ibu Niken, pengurus IMP. Nah, masih berbincang dengan topik yang sama begitu ya, bicara seputar beda keyakinan satu kemanusiaan. Nah, kalau tadi kita sudah bahas seputar beda keyakinan satu kemanusiaan, kemudian juga toleransi dan bagaimana menyikapi intoleransi, dan juga bagaimana ketika menyikapi intoleransi dalam komunikasi bermedia sosial begitu ya Pak Andri ya dan Bu Niken. Iya. Saat ini kita bahas seputar bagaimana ketika kita ini menegakkan persatuan kesatuan, tapi di tengah-tengah apa ya, bisa dibilang hegemoni begitu ya, hegemoni masyarakat begitu ya Pak Andri ya, karena masyarakat ini kan juga terdirikan banyak suku, agama, ras dan lain sebagainya. Caranya yang dihadapi saat ini tentu akan berbeda dengan cara yang dihadapi saat ya mungkin bisa dibilang 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Nah, tantangan terbesar saat ini, nah ini seperti apa Pak Andri?
1: Oke, tantangannya masyarakat kian terfragmentasi ya. Oke. Misalnya Surabaya saja. Contoh Surabaya itu Surabaya lama dengan Surabaya barat, struktur masyarakatnya itu beda. Kalau di Surabaya kota lama, itu kan apapun sukunya kumpul dari siji. Sehari-hari ada interaksi ya, antara yang pedagang, tukang beca, sopir angkot, apapun agama dan keyakinannya ada interaksi. Sementara masyarakat Surabaya barat misalnya yang menghuni perumahan-perumahan elit, gak kenal tonggone, dan kalaupun punya tetangga, biasanya corak sosialnya atau mungkin corak suku atau agamanya sama. Misalnya kalau mencari sekolah gitu ya, di Surabaya barat, golek bocah jenenge Kalimah, Ismail, menurutku angel. Dan ini artinya pemerintah sadar atau tidak juga perlu memahami satu tantangan utama adalah bagaimana membangun dialog kehidupan. Mbak Dini coba bayangkan kalau Mbak Dini punya anak disekolahkan di madrasah. Kalau saya Kristen anak, saya sekolahkan di sekolah Kristen. Kira-kira anaknya dewe iso ketemu ora? Gak iso. Sehari-hari anak kita kumpul dengan yang seagama, ya toh. Seolah-olah kan ini begini, pendidikan Islam, pendidikan Katolik, pendidikan Kristen. Memang ada positifnya karena kita mengajarkan anak-anak agama sejak dini. Tetapi jangan lupa, di balik itu ada PR bagaimana mempertemukan anak-anak dengan yang berbeda. Karena kalau sudah biasa bermain bersama, bahkan tukaran ketika bermain kan bertengkar rukun gitu. Itu ada ikatan emosional. Itu namanya dialog kehidupan. Nah, kalau mulai usia dini sampai kuliah, orang hanya berkumpul dengan seagama. Ya, sebetulnya kita sedang mempersiapkan perpecahan.
0: Itu tantangannya di situ
1: ya. Tantangan pertama adalah yang namanya tantangan dialog kehidupan. Jadi uripe gak ketemu. Pasti tinggal meledak tunggu waktu. Tantangan kedua adalah yang disebut dialog karya. Hidup bersama saja enggak pernah, apalagi bekerja bersama. Bekerja bersama untuk kebaikan semua, untuk common good. Nah, ini tantangan besar, sehingga kita kadang-kadang ketika bicara tentang toleransi itu kan normatif banget. Yo, harus rukun. Orang yang selalu menyerukan harus rukun, malah mengkotak-kotakkan setiap orang sehingga gak ketemu. Orang yang menyerukan ayo kita damai dan harmonis, menjauhi kerjasama dengan yang beda suku, beda status sosial, beda agama. Bahkan ini saya kira bukan hanya agama tertentu, tapi selalu ada kelompok-kelompok di dalam agama yang selalu berpikir, aku harus memprioritaskan yang seagama dong. Nah, itu untuk misalnya kita hidup di negara Eropa atau di negara Arab, mungkin iso. Nang Indonesia gak iso. Iya, kalau kita bekerja, berkarya, ya ojo memandang suku dan agama. Bahkan nuwun sewu, kalau memadu cinta pun menurut saya
0: harus cari yang seagama.
1: Nah iya kan, kan terus ya apa gitu. Kita akhirnya berada di satu tempat, ibaratnya kita ini berada di satu samudra yang sama, lalu kemudian kita naik kapal yang berbeda-beda. Kira-kira kita akan bisa mencapai tujuan yang sama enggak? Enggak akan, Mbak. Kapal gede nih, budal disik pasti. Kapal layarnya nyusul. Kapal gede mbok kesasar nang ndi.
0: Baik. Nah. Jadi hal yang memisahkan cinta itu bukan hanya alam, beda alam ya. Tetapi beda keyakinan gitu ya.
1: Tantangan ketiga, Mbak Dini. Kalau tadi pertama kan dialog kehidupan, dialog karya, tantangan ketiga itu ketiadaan dialog iman.
0: Oke, baik.
1: Kalau tidak pernah akrab, misalnya, lalu tidak pernah bekerja sama, tidak akan ngomong tentang.
2: Tidak kenal maka tak sayang dan
1: tidak akan ngomong iman.
2: Tidak akan mengomongkan iya.
1: Begitu ngomong iman, wes langsung, wes. Ojo ngomong nih, ki agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Asli ini apa? Ora akrab.
0: Oke, baik. Gitu.
1: Kalau saya sama Mbak Niken atau saya sama Abu Yanisam. Ngomong nih satu persoalan dari sudut pandang iman yang berbeda, tambah seneng karena apa? Terus ketemu, bekerja sama,
2: saling akrab, kenal,
1: saling memperkaya.
0: Oke, baik. Bedanya di situ ya, Pak.
1: Bedanya di situ. Lah tokoh-tokoh agama itu menurut saya harus bertobat.
0: Oke.
1: Ngajari ojo kumpul sing beda. Nah, iki ngajari spiritualitas primitif iki.
0: Oke, baik.
2: Putra saya aja sekolah di sini di Pir Ngadi. Banyak yang nggak ngerti ya, kan kok di sekolah kan di situ kok anu kok mau aja. Saya pikir ya nggak masalah dia dia udah punya iman sendiri untuk keyakinannya, tapi dia sosialnya sama beda agama bagus sekali bagi saya.
0: Jadi agamaku agamaku, agamamu agak maksa
2: gitu. Jadi banyak teman di situ beda agama, bisa rukun, bisa baik.
0: Baik, jadi emang benar-benar harus mempunyai tingkat kesadaran yang lebih tinggi begitu ya Pak Andri ya, dan juga toleransi yang sangat tinggi, dan yang pasti adalah bagaimana cara kita sebagai orang tua begitu ya Pak untuk mempersiapkan generasi muda ini agar anak-anak ini tidak bisa dibilang terhanyut di lautan yang banyak beda pendapat, beda keyakinan, beda cara pandang, sudut pandang, juga beda mungkin bisa dibilang beda cara hidup begitu ya.
2: Dan menanamkan cinta kasih itu paling penting untuk anak-anak kita, mendidik anak-anak kita dengan menanamkan cinta kasih.
0: Baik. Gitu. Nah, tadi sudah dispilkan tiga begitu, dialog kehidupan, dialog karya begitu ya Pak ya. Kemudian dialog iman. Baik. Nah, ini yang harus juga dipahami agar masyarakatnya tidak tidak mudah skeptis ya, dan juga menjustice ketika ada orang yang beda atau berbeda begitu ya. Tapi ini justru menjadi kekuatan untuk kita saling tolong-menolong dan juga saling mencintai, artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena
2: betul sekali.
0: Berlomba-lomba dalam kebaikan ini agak susah juga begitu ya Pak Andrea, karena kadang kita masih melihat apa ya Bunda kan, oh ini latar belakangnya beda. Dan lain sebagainya. Jadi diperlukan jiwa yang besar. Oke, kita mau menyapa dulu ya. Ada Mas Hendra di sore hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, mau mengucapkan selamat hari radio sekaligus selamat ulang tahun untuk RRI Radio Republik Indonesia. Jaya selalu di udara. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hendra. Saya ingin menanyakan bagaimana cara kita membangun empati kepada orang lain meski kita beda keyakinan. Terima kasih. Terima kasih Mas Hendra. Silakan Pak Andri.
1: Ya.
0: Cara membangun empati. Nah,
1: Mas Hendra membuat sebuah pertanyaan yang menurut saya sangat baik ya. Karena titik berangkat toleransi itu selain penghayatan bahwa kita punya martabat yang sama, juga harus memandang segala sesuatu dengan empati. Kesalok saya itu mensederhanakannya begini. Ketika kita berjumpa dengan orang bahagia, kita juga harus turut merasakan kebahagiaannya, dan kemudian kita berbahagia. Ketika kita berjumpa dengan orang yang menangis, kita juga harus turut bisa merasakan kesedihannya dan menangis bersama dia. Cara membangun empati ini soal rasa ya, soal rasa dan rasa kita kepada orang. Itu akan menjadi tumpul jika kita terus memikirkan diri dan acara kita sendiri. Masalah kita sendiri, agenda, program, cita-cita kita sendiri. Itu di sisi di satu sisi baik, tetapi di sisi yang lain akan membuat kita tumpul karena kita tidak punya kesadaran tentang apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Ketika kita berjumpa dengan orang, kita tidak akan masuk dalam sisi rasa, Mbak Dini. Karena apa? Yang dipikirkan wis, yang penting acaraku undang lewat, kegiatanku selesai, tujuanku selesai. Kita tidak akan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang itu. Oleh karena itu caranya bagaimana? Caranya adalah kalau saya selalu melatih kesadaran untuk hadir sepenuhnya di momen itu. Saya cerita aja supaya gampang. Suatu saat tuh saya lari pagi. Aku biasa ya lari pagi jam 5 sampai jam 6 pagi. Rutenya ya selalu sama. Di rute saya itu saya selalu senang lewat situ karena kalau pagi itu banyak burung-burung berkicau. Bahkan ada suara ayam alas. Nah, selama berbulan-bulan saya lari di situ. Saya tidak pernah punya kesadaran memperhatikan rumput, Mbak Dini. Tiba-tiba suatu saat saya tuh sambil lari noleh ke sebelah kiri, ono rumput sing goyang-goyang. Aku langsung membayangkan, ya ampun, selama ini setiap pagi di sini pikiranku tuh selalu mengarah ke burung. Tapi tidak pernah mengarah ke rumput. Lalu yang saya bergoyang. Langsung belajar, jangan-jangan dalam kehidupan saya kalau ketemu dengan orang, karena saya sudah sibuk dengan pikiran dan keinginan saya sendiri, saya abai orang lain, terhadap orang. Maka itu disebut latihan yang namanya kesadaran untuk memperhatikan dan hadir secara penuh apa rasa yang sedang terjadi di sekitar kita.
2: Dan mungkin itu bisa yang meningkatkan rasa toleransi kita tinggi, ya karena itu kita bisa merasakan orang lain. Jadi kita bisa gampang untuk toleransi. Orang yang tidak bisa bertoleransi itu orangnya itu kurang bisa memahami orang lain. Jadi dia egois.
0: Ditahan dulu Bu Nika dan juga Pak Andri. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore juga Pro 1 RRI Surabaya.
0: Selamat sore. Iya, silakan, dengan siapa Pak?
3: Saya Ahmad Abdul.
0: Pak Ahmad.
3: Kecamatan Arjasa, Jember, Jember Baru, Jaya Timur, Bangkit, Indonesia Raya.
0: Pak Ahmad Abdullah, monggo silakan, mau bertanya apa sore hari ini?
3: Yang hormat Bapak Andre dengan Ibu siapa?
2: Niken.
0: Bu Niken.
3: Ibu Niken, selamat sore, salam sehat dan salam kenal ya. Salam
0: kenal. Baik.
3: Kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, gini, saya tanya bagaimana kita ini bisa adaptasi sama sama keadaan bagi era zaman now ini. Kita harus bertoleransi. Tapi berhubung setiap lingkungan tidak sama, tradisinya juga kita itu memelihara dan juga mengadaptasikan toleransi itu. Toleransi ini bagaimana kalau lingkungannya SDM-nya lemah itu.
0: Itu aja ya. Baik Pak Ahmad Abdullah.
3: Dan penjelasannya terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Radio Republik Indonesia Surabaya. Tahun semoga ke depan lebih semangat dan lebih sempurna lagi.
0: Terima kasih. Salam sehat Pak Ahmad Abdullah.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Nah, silakan Pak Andri untuk dijawab begitu ya. Bagaimana cara kita menghadapi situasi seperti ini?
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah dari Jember ya.
0: Benar.
1: Salam Pak, saya itu asli dari Kediri Pak. Walaupun sudah 21 tahun di Surabaya. Asli saya Kediri. Dan saya diasuh di lingkungan yang ya 99,99% tuh muslim karena saya tumbuh di dekat Lirboyo. Yang Kristen itu cuma bapak ibu saya. Mbahku dari dua sisi, Pakde, Bude, sedulur, ponakan, tonggo, kuabe ku muslim. Tapi kenapa saya kadang-kadang berpikir kenapa di Kediri itu tidak pernah menjadi persoalan, walaupun belakangan saya baru tahu berdasarkan datanya Setara Institute itu selama bertahun-tahun Kediri selalu menjadi 10 besar kota paling toleran di Indonesia, Mbak. Tapi kenapa di Kediri itu tidak jadi persoalan orang berkumpul dengan yang berbeda? Karena sudah punya kesadaran walaupun berbeda itu dulurku. Ketika kita tuh sadar bahwa iki dulurku, ini saudaraku, maka perbedaan itu tetap diterima sebagai sebuah, ya seperti kita sidik jarinya berbeda. Ya kan. Wong kalau kita ngomong, "Eh, podo Kristen nih." Engko podo Kristen nih ya beda. Ono sing Kristen Katolik, ono sing Kristen Protestan. Podo Protestan nih, Protestan nih beda. Protestan GKI apa Protestan Karismatik. Islam kan yo ngono. Oh, Sunni apa sih?
2: Muhammadiyah, NU.
1: Jadi memang kita manusia yang menciptakan sebetulnya itu ilusi. Ilusi bahwa oh iki podo mbek aku, iki beto mbek aku, itu ilusi. Karena kenyataannya kabeh iku beto. Karena Tuhan menciptakan semua unik. Berbeda.
0: Baik. Nah, Pak Andri dan juga Bunikan, karena saat ini sudah di menit ke-51 enggak kerasa.
2: Baik.
0: Saya sudah dikode ini. Nah, mungkin sebagai closing statement begitu Pak Andri, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat ya agar kita ini meskipun berbeda-beda tetap menjalin satu persatuan, karena kita sama-sama ya kalau kita bukan saudara dalam iman, kita saudara dalam kemanusiaan begitu. Silakan Pak Andri.
1: Ingatlah bahwa martabat manusia itu adalah nafas ilahi. Oleh karena itu ketika kita tidak menghargai manusia yang lain dan menghargai martabatnya, sesungguhnya kita menyangkali bahwa hidup kita ini dinafasi oleh Sang Ilahi yang Esa.
0: Baik, terima kasih. Luar biasa.
1: Salam semua saudara.
2: Salam semua saudara.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Andri, Pendeta Andri Purnawan SSI MTS. Beliau adalah Ketua PGIW Jawa Timur, tokoh rohaniawan Kristen Indonesia merayakan perbedaan atau IMP begitu ya. Terima kasih Pak Andri untuk ilmunya sudah hadir di studio Persatu RR Surabaya, dan juga terima kasih untuk Buniken dari IMP Indonesia merayakan perbedaan begitu ya sudah hadir di studio Persatu RR Surabaya. Sehat selalu Pak Andri dan Buniken.
2: Amin.
0: Terima kasih. Semoga bisa bertemu kembali di studio Persatu RR Surabaya. Kayaknya ini dialog satu jam kurang begitu ya. Karena ini masih ada dari Pak Ardian Syamalik ya, dan juga Bu Nana yang belum terputar pertanyaannya. Mohon maaf ya karena durasi, karena saat ini sudah di menit ke-53 ya. Semoga nanti bisa jumpa kembali begitu ya Pak Andri dan Bu Niken dengan topik-topik yang lebih hot lagi begitu.
2: Tentunya
0: ya.
2: Tentunya menarik.
0: Nah, ya tentunya menarik gitu ya. Dan nah, jangan kemana-mana pendengar, karena sesaat lagi kami akan hadirkan info prima ke ruang dengar Anda. Anda ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Motivasi hari ini.
1: Impian tidak dapat terwujud dengan sendirinya. Akan tetapi impian akan datang ketika seseorang berusaha untuk meraihnya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Radio Republik Indonesia RRI merayakan hari ulang tahun HUT ke-81. Lembaga penyiaran publik RRI menegaskan komitmennya untuk memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya. Jumat 11 September 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
3: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat ya, menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa, seperti Tri Prasetya ya, harus berdiri dengan sepuluh, harus mengamalkan alat tersebut, itu kan ya. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora, untuk mengisi pembangunan.
2: Sementara owner Studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya untuk radio, taunya tentang ini ya, media sosial gitu loh. Ini perkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
2: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya, diantaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar Radio Republik Indonesia, RRI merayakan hari ulang tahun HUT ke-81. Lembaga penyiaran publik RRI menegaskan komitmen

0: komitmennya untuk memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yarbu.
1: Memperingati hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia menegaskan kembali untuk selalu hadir dan eksis memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal itu sesuai dengan tema peringatan hari jadi RRI, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Selain itu, RRI juga terus mendorong peningkatan kualitas SDM agar dapat menyesuaikan kemajuan dan menghadapi tantangan yang ada. Suryanto, Ketua Pensiunan RRI Surabaya, mengapresiasi perjalanan panjang RRI hingga usia ke-81. Ia berharap RRI dapat terus meningkatkan layanan bagi masyarakat.
2: Semoga RRI, khususnya RRI Surabaya, dan doakan semoga tempat maju terus. Karena di era globalisasi ini, saingan media pada beras, jadi RRI tetap jaya, tetap sekali di udara, tetap di udara.
1: Kedepan, ia mendorong agar RRI untuk selalu meningkatkan kompetensi dan memperbaharui peralatan yang menunjang kinerja dan akhirnya memberikan informasi dengan baik kepada masyarakat. Faris Yarbu melaporkan.
0: Pendengar, di usia ke-81, Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI didorong berinovasi secara digital tanpa kehilangan jati diri dan peran utamanya sebagai media penyiaran publik. Seperti yang dilaporkan Anne Kusuma berikut ini.
3: Radio Republik Indonesia memasuki usia ke-81 tahun dengan tantangan untuk terus relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Momentum HUT ke-81 RRI yang mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur diharapkan menjadi dorongan bagi RRI untuk terus berinovasi sekaligus mempertahankan marwah dan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik. Harapan ini disampaikan oleh salah satu mahasiswa UIN Syekh Wasil Kediri, Sinta Nadia, yang mengatakan bahwa perkembangan teknologi digital memang menjadi salah satu tantangan yang perlu direspon oleh Radio Republik Indonesia. Perubahan kebiasaan masyarakat dalam memperoleh informasi menuntut RRI untuk melakukan penyesuaian dan mengembangkan konten di berbagai platform digital. Namun inovasi tersebut dinilai tetap perlu dilakukan dengan menjaga marwah RRI sebagai media publik di tengah perubahan ekosistem media.
4: Pastinya harapannya RRI ini bisa berkonvergensi menjadi media yang lebih baru lagi, karena di era sekarang kan banyak sekali platform digitalnya gitu. Dan pastinya harapannya semakin berinovasi menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
3: Sementara itu, pemerhati RRI, Immanuel Yosua Cipto Suwarno, menilai bahwa RRI memiliki perjalanan panjang yang tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan dan perkembangan bangsa Indonesia. Karena itu, arah perkembangan RRI ke depan dinilai tidak hanya terkait perkembangan teknologi, tetapi juga kemampuan untuk mempertahankan kepercayaan publik.
5: Ke depan, kita optimis RRI akan terus menjadi bagian dari perkembangan bangsa Indonesia menuju Indonesia emas, adidaya, masyarakat, adil dan makmur. Dengan semangat konvergensi dan kebersamaan, RRI akan menjadi bagian integral dari kemajuan bangsa.
3: HUT ke-81 RRI tidak hanya menjadi penanda perjalanan panjang lembaga penyiaran publik, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat relevansi RRI di tengah perubahan ekosistem media. Inovasi digital diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi tanpa mengurangi kepercayaan publik dan juga peran RRI sebagai media publik yang hadir untuk masyarakat. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, Lapas Kelas 1 Surabaya memanfaatkan lahan seluas 5.000 meter persegi di Porong, Sidoarjo untuk budidaya jagung guna mendukung ketahanan pangan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
6: Lapas Kelas 1 Surabaya memanfaatkan lahan seluas 5.000 meter persegi di Porong, Sidoarjo untuk budidaya jagung guna mendukung ketahanan pangan. Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kusnali, menegaskan panen kali ini menghasilkan sekitar 400 kg jagung manis, buah dari kegigihan sejumlah warga binaan Lapas Porong, khususnya di Kanwil Kementerian Kemenkumham Jawa Timur.
7: Ada dua macam, ada jenis jagung pulut yang tidak ada di tempat lain, jarang-jarang itu. Pokoknya enak, yang warnanya ungu. Nah kalau ini jagung manis, semanis Pak Kalapas Kelas 1.
8: Oke, hasil panen ini pemanfaatannya Pak, untuk apa Pak?
7: Satu, sesuai dengan kebijakan Bapak Menteri bahwa hasil ketahanan pangan lapas dan rutan bisa disuplai untuk kebutuhan bahan makanan lapas maksimal, minimal 5%. Minimal itu. Artinya kalau bisa seluruhnya dijual ke vendor, ya lebih baik lagi.
8: Oke, yang cukup ya. Yang tadi Pak, bukitnya apa? Yang bungu tadi?
6: Hasil panen dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan di lingkungan lapas, Sebelumnya lapas juga telah memanen 250 kg jagung. Selain mendukung ketahanan pangan, kegiatan tersebut menjadi sarana pembinaan warga binaan melalui keterampilan pertanian sebagai bekal setelah bebas dari lapas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan secara nasional mencapai Rp2,1 triliun. Untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja, BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sinergi dengan Bareskrim Polri, terutama dalam menangani perusahaan yang menunggak iuran dalam jangka panjang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
9: Tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan secara nasional mencapai Rp2,1 triliun. Untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja, BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sinergi dengan Bareskrim Polri, terutama dalam menangani perusahaan yang menunggak iuran dalam jangka panjang. Deputi Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Yuyulianda mengatakan, kepatuhan pemberi kerja menjadi kunci agar perlindungan pekerja berjalan optimal. Ia menjelaskan tunggakan 1 hingga 3 bulan masih memiliki peluang pemulihan yang besar. Namun untuk tunggakan di atas 6 bulan hingga lebih dari 1 tahun dibutuhkan sinergi yang lebih optimal.
10: Harapannya ujung-ujungnya adalah bagaimana memastikan para pekerja, para masyarakat pekerja yang ada di Republik Indonesia itu kalau mengalami suatu risiko sosial, negara dapat hadir seutuhnya. Karena kalau kepatuhannya belum dilaksanakan, tidak utuh hadirnya. Harusnya mendapatkan sejumlah manfaat, tapi karena sesuatu dan lain hal, misalkan perusahaan menunggak iuran, hak-haknya belum dapat kita langsung serahkan kepada yang berhak menerimanya.
9: Sementara itu, Kepala Bagian Kerjasama Biro Pembinaan Operasional Bareskrim Polri, Kombes Pol Bowo Gede Imantio mengatakan, kepolisian akan memetakan terlebih dahulu dugaan pelanggaran sebelum menentukan tindak lanjut, termasuk kemungkinan penyelidikan dan penyidikan.
11: Jadi apabila ketika kita masuk ke dalam sebuah informasi yang disampaikan kepada kami, dalam area kami melihat bahwa kepatuhannya masih bisa dikerjakan, monggo dikerjakan dulu. Sehingga ini menjadi sebuah proses yang baik buat perusahaan-perusahaan ketika yang menunggak akhirnya sadar karena kesadaran hukumnya memang sampai. Ketika kesadaran hukumnya memang tidak sampai, niatannya tetap berbuat jahat, melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, disitulah baru penyelidikan dan penyidikannya masuk.
9: Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan Polri diharapkan dapat memastikan pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial secara optimal. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, dosen teknologi kelautan ITS, Profesor Haryo Dwito Armono, mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasi yang memudahkan kapal yacht untuk berlayar dan berwisata di wilayah Indonesia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
12: Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasi yang memudahkan kapal yacht berlayar dan berwisata di wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan dosen teknologi kelautan ITS Profesor Haryo Dwito Armono Jumat siang. Menurut Haryo Dwito Armono, aturan tersebut tercantum dalam Perpres nomor 105 tahun 2015. Menurut Haryo, regulasi tersebut membuka peluang yacht masuk melalui pelabuhan yang ditetapkan sebagai pintu masuk. Ia menjelaskan pemilik yacht cukup melakukan pendaftaran ketika pertama kali memasuki wilayah Indonesia. Setelah itu kapal dapat berkeliling ke berbagai wilayah Indonesia tanpa melakukan pendaftaran ulang. Menurut Haryo, mekanisme serupa juga berlaku ketika yacht meninggalkan wilayah Indonesia. Kapal cukup menggunakan satu pelabuhan yang ditetapkan sebagai pintu keluar untuk menyelesaikan proses keberangkatan.
13: Bapak tadi sempat tanya tentang peraturan ya. Nah, sebelumnya regulasi. Sebelumnya sudah ada Perpres, Pak. Perpres nomor 5 tahun 2015 lah. Perpres itu membuka ruang bagi yacht itu. Yacht itu masuk, dia cukup masuk satu pelabuhan. Jadi ada 15 pelabuhan yang dibuka sebagai pintu masuk. Cukup mendaftar di satu pelabuhan. Nanti setelah itu dia keliling-keliling, dia tidak perlu mendaftar lagi. Nanti keluar jawab itu. Keluar satu pelabuhan, keluar cukup satu dari 15 pelabuhan sebagai pintu keluar. Nah, itu sudah dijadikan Perpres tahun 2015. Nah, masalahnya implementasinya ada seperti itu, Pak. Setiap orang pemilik kapal begitu pindah pelabuhan, kan dia keliling Indonesia, banyak yang mampir ke pelabuhan. Setiap mampir pelabuhan suruh daftar. Setiap mampir pelabuhan suruh daftar. Nah, itu banyak pungginya, Pak.
12: Menurut Haryo, kondisi tersebut perlu dibenahi agar regulasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah dapat berjalan efektif. Ia menegaskan aturan pemerintah sebenarnya sudah memberikan kemudahan melalui melalui mekanisme pendaftaran satu kali. Oni Haryanto melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, di Red FC siap memulai kiprahnya di kompetisi Championship 2026-2027 menghadapi Kendal Tornado FC di Stadion 10 November 2026 besok sore. The Red FC optimis mampu bersaing sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat. Seperti yang dilaporkan Agustin Irdiani berikut ini.
14: The Red FC akan memulai kiprahnya di kompetisi Championship 2026-2027 menghadapi Kendal Tornado FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya pada Sabtu sore. Meskipun merupakan tim baru, tetapi The Red optimis mampu bersaing dengan tim lainnya. Sementara terkait dukungan supporter, klub tidak ingin membangun basis supporter secara instan. CEO The Red FC Daniel Rohi menegaskan dukungan terhadap klub harus tumbuh secara alami seiring dengan terbentuknya hubungan antara The Red FC dan masyarakat. Karena itu The Red FC ingin lebih dahulu membangun sesuatu yang membuat masyarakat merasa memiliki klub tersebut. Daniel meyakini ketika tumbuh secara alami, dukungan terhadap tim juga akan mengikuti tanpa harus direkayasa. Konsep tersebut tidak hanya diarahkan untuk membangun hubungan dengan supporter, tetapi juga menciptakan pengalaman yang lebih luas bagi masyarakat.
15: Kalau supporter bagi saya biar berlangsung secara alami, kita menawarkan yang terbaik, ada yang dukung puji Tuhan, ada yang tidak setuju juga kita tetap puji Tuhan. Dukungan orang tidak bisa dibeli. Dukungan muncul dari nurani karena dia tahu bahwa kita berprestasi dan kita hebat.
14: Pesan itu juga sejalan dengan keinginan pelatih kepala The Red FC Aji Santoso yang ingin timnya hadir sebagai alternatif hiburan bagi masyarakat. Dari hubungan dengan masyarakat tersebut, The Red FC ingin melangkahkan lebih jauh dengan membangun ekosistem sepak bola di Jawa Timur. Klub membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari media, SSB, akademi, klub partner, pelatih, komunitas, hingga dunia usaha.
16: Tim ini secara teknik diserahkan saya 100%, terima kasih, dan itu menjadi support yang sangat luar biasa buat saya, dan itu memang dilaksanakan dengan baik. Saya melihat bahwa tim Red FC ini meskipun tim baru, tapi saya melihat bahwa tim ini sangat luar biasa. Dari perhatian manajemen, dari fasilitas, dari tempat tinggal, dari chef-nya yang setiap hari kita sangat luar biasa. Tinggal sekarang bagaimana tugas saya bersama pemain-pemain saya ini memberi yang terbaik buat tim Red FC ini. Dan saya ketinggian sekali bahwa tim Red FC ini menjadi salah satu alternatif hiburan bagi masyarakat Surabaya khususnya dan masyarakat Jawa Timur.
14: Red FC memandang perkembangan sepak bola tidak bisa bergantung pada satu klub. Dibutuhkan ekosistem yang saling terhubung agar para pemain muda memiliki jalur pembinaan yang jelas dan kesempatan untuk berkembang hingga ke level profesional. Agustin Irdiani melaporkan.
17: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama dengan rekan Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
18: Baik, terima kasih Dini. RRI Madiun menggelar upacara dengan khidmat dalam rangka memperingati HUT ke-81 LPP RRI. Sabrina melaporkan.
19: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPP RRI Madiun, menggelar upacara bendera memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 RRI dengan khidmat pada Jumat 11 September 2026. Upacara peringatan hari radio ini diikuti oleh seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Madiun, serta tamu perwakilan Dharma Wanita Persatuan. Dalam momen peringatan HUT ke-81 RRI ini, Kepala LPP RRI Madiun, Kuku Setio Budi Akrianto menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat luas yang selama ini terus mendukung eksistensi RRI sebagai media perjuangan dan penyiaran publik.
20: Saya berterima kasih banyak kepada seluruh stakeholder, komunitas, seniman, budayawan, akademisi, dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam rangka Hari Radio yang ke-81 ini. Saya yakin bahwa teman-teman stakeholder juga akan masih terus yakin bahwa RRI ke depan semakin baik dan semakin baik lagi. Kita tingkatkan kerjasama yang semakin penuh semangat, penuh kebaikan untuk masyarakat, bangsa, dan negara.
19: Peringatan HUT ke-81 RRI di Madiun ini sekaligus menjadi momentum untuk terus memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah daerah guna menyajikan informasi yang akurat, edukatif, serta menghibur. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
18: RRI Madiun menggelar penyulutan obor Tri Prasetya sebagai puncak acara peringatan HUT ke-81 RRI. Angela Reska selengkapnya melaporkan.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPP RRI Madiun, menggelar penyulutan obor Tri Prasetya RRI sebagai puncak acara dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Penyulutan obor Tri Prasetya RRI digelar secara serentak di seluruh satuan kerja RRI di seluruh Indonesia. Kepala Stasiun LPP RRI Madiun, Kukuh Setiobudi Ahrianto menerangkan, penyulutan obor Tri Prasetya RRI merupakan simbol semangat RRI yang tidak pernah padam dari tahun ke tahun. Menurutnya, semangat ini juga dapat ditandai dengan RRI yang saat ini mulai merambah era multiplatform.
21: Tentu karena sekarang ini sudah eranya multiplatform, maka RRI juga mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, harus mengikuti itu. Dan dituntut supaya kita bisa melayani masyarakat sejauh mungkin, seluas mungkin, seberagam apapun masyarakat kita akan melayani melalui media digital kita.
2: Selain itu, Kukuh juga mengapresiasi masyarakat yang masih setia mendengarkan RRI. Ia menilai hal terpenting dari RRI sebagai lembaga penyiaran publik adalah menjadi media yang bermanfaat untuk masyarakat. Kukuh berharap dalam momentum hari ulang tahun yang ke-81 ini, RRI dapat selalu berbenah, sehingga dapat menjadi media yang terpercaya, relevan, menginspirasi, dan berdampak nyata untuk masyarakat. Dari Kota Madiun, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
18: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Nova Novita di RRI Jember. Silakan Nova.
22: Baik, terima kasih Nindi. Pekan Seni Mahasiswa Nasional ke-18 tahun 2026 mulai memasuki hari pertama pelaksanaan kompetisi. Gia Debora melaporkan.
23: Pekan Seni Mahasiswa Nasional ke-18 tahun 2026 telah memasuki hari pertama pelaksanaan kompetisi Rabu 9 September 2026. Sebanyak 15 tangkai lomba digelar secara serentak, mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan melibatkan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Wakil Sekretaris Jenderal Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia atau BPSMI Pusat, Alamul Huda mengatakan seluruh persiapan teknis telah dilakukan sebelum perlombaan dimulai.
24: 15 tangkai lomba dimulai dari jam 8 pagi tadi. Jadi peserta tadi di hari sebelumnya sudah melakukan technical meeting disertai dengan pengundian nomor urut.
23: Sementara itu, salah satu cabang yang diperlombakan adalah monolog. Salah satu dewan juri monolog Teksi Minas 2026 yang merupakan dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada, Dr. Siti Kusuji Indra Asuki MU juga menyampaikan kriteria penilaian dalam monolog.
25: Yang pertama adalah keaktoran. Keaktoran adalah apa yang ada di dalam atau apa yang dikuasai oleh aktor itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana interpretasinya terhadap naskah yang dimainkan dan juga keseluruhan dari garapan itu, serta yang terakhir adalah artistik.
23: Salah satu peserta monolog yang mewakili perwakilan daerah istimewa Yogyakarta mengatakan persiapan untuk mengikuti kompetisi telah dilakukan sejak bulan Juli.
26: Oke, jadi untuk persiapannya sendiri kami telah memulainya itu dari bulan Juli tepatnya, dan kita sampai hari ini dan sampai minggu yang lalu kita mempersiapkannya sampai geladi bersih gitu. Dan untuk perasaannya mengenai sampai di tahap nasional tentunya merasa sangat senang.
23: Selain monolog, peserta lomba tari Latifa Adila bersama rekan-rekannya dari Universitas Tanjungpura Kalimantan Barat turut membawakan karya bertema budaya daerah
27: dengan judul Nemiak Kenyalang, membawa adat Umin dari Sintang, Kalimantan Barat, yang tentang mengenai ibu, kasih sayang ibu kepada anaknya dan ibu orang tua.
23: Maxi Minas 2026 menjadi ajang bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk berkompetisi sekaligus menampilkan keberagaman seni dan budaya dari masing-masing daerah. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
22: Forum Rukunan Umat Beragama Kabupaten Bondowoso menanamkan nilai moderasi beragama kepada pelajar SMP dan MTs melalui kegiatan pembinaan di SMA Negeri 2 Bondowoso. M. Samsudi melaporkan.
1: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Bondowoso menanamkan nilai moderasi beragama kepada pelajar SMP dan MTs melalui kegiatan pembinaan di SMA Negeri 2 Bondowoso. Kegiatan itu ditujukan untuk membekali generasi muda agar mampu memahami perbedaan agama, suku, dan ras serta mencegah potensi konflik di tengah masyarakat. Ketua FKUB Bondowoso Mas'ud Ali mengatakan, pembinaan bagi pelajar tingkat SMP ini menjadi salah satu agenda FKUB tahun ini. Sebelumnya, FKUB telah menggelar kemah moderasi yang menyasar pelajar tingkat SLTA.
3: Yang pertama adalah pembinaan moderasi beragama untuk siswa-siswi di tingkat SLTP. Jadi, kenapa SLTP? Karena kemarin FKUB sudah mengadakan kemah moderasi untuk tingkat SLTA. Kita mengajak mereka agar satu memahami perbedaan itu dan perbedaan itu tidak menjadi pemicu pertengkaran, konflik ya.
1: Sementara itu Kepala SMA Negeri 2 Bondowoso Khalifah Nur Azizah menyambut baik pelaksanaan pembinaan moderasi beragama tersebut. Menurutnya SMA Negeri 2 Bondowoso punya lingkungan sekolah yang sangat beragam karena terdapat siswa dengan 5 agama.
4: Satunya SMA yang ada 5 agama. Nah, sedangkan bagaimana mereka bisa duduk bersama? Tapi kita juga tidak ingin anak-anak yang beragama non-muslim itu merasa dianaktirikan. Maka kita beri peluang yang sama, dia membaca kitab sucinya, dia didampingi oleh gurunya. Itu yang kita lakukan.
1: Khalifa menegaskan, sekolah juga memberikan ruang bagi siswa untuk memperingati hari-hari besar agama non-muslim. Langkah itu telah dilakukan selama bertahun-tahun sebagai bagian dari budaya keagamaan sekolah yang tetap menjunjung toleransi.
22: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu. Silakan Wisnu.
5: Terima kasih. Arema FC mulai membedah permainan PSM Makassar menjelang laga tandang. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai Juku Eja tetap menjadi lawan yang harus diwaspadai. Berikut laporan William Nathan.
6: Arema FC mulai membedah permainan PSM Makassar menjelang laga tandang pada Minggu 13 September 2026. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai Juku Eja, julukan PSM, tetap menjadi lawan yang harus diwaspadai meski baru menelan kekalahan 1-3 dari Persib Bandung. Marcos mengaku telah mempelajari pertandingan PSM melawan Persib. Dari laga tersebut, Arema melihat PSM sebagai tim dengan organisasi permainan yang kuat dan fisik jadi salah satu kekuatannya.
7: Oh, a well training team, you know, by his coach, defensively very strong, you know. They don't like to keep the ball very much. They like to do long balls, especially use Tanaka Kodai, yeah, the Japanese guy from Pisa Solo Dewa. Also, they have very good wingers, so we need to be careful because there's a team that impressed us by watching the first game.
6: Tim pelatih Arema juga menyoroti karakter permainan PSM yang cenderung mengandalkan serangan vertikal. Umpan-umpan panjang menjadi salah satu pola yang harus diantisipasi, termasuk pergerakan penyerang asal Jepang Kodai Tanaka. Selain itu, Marcos menilai PSM memiliki kekuatan pada sektor sayap dan lini tengah. Kemampuan memenangi bola udara serta melakukan tekanan menjadi bagian dari permainan tuan rumah yang masuk dalam perhatian Arema. Arema menyiapkan 2 hingga 3 skenario untuk menghadapi pertandingan di Makassar. Persiapan tersebut dilakukan agar para pemain memiliki respons terhadap berbagai situasi yang kemungkinan dihadapi selama laga. Pertandingan melawan PSM akan menjadi ujian berikutnya bagi Arema setelah mengawali kompetisi dengan kemenangan. Hasil di Makassar akan menentukan kelanjutan momentum Singoedan pada awal musim. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju RRI Sumeneb bersama Refka Karki. Refka, silakan.
8: Terima kasih Wisnu. Menjaga pesisir dari abrasi menjadi perhatian komunitas Arasa, Sosepreneur, dan Telkom Indonesia melalui Bumi Berseru Fest 2026 dengan mengajak masyarakat menanam mangrove dan cemara udang di Pulau Talango. Berikut laporan Rukaya Zain.
18: Komunitas Arasa Sosiopreneur berkolaborasi dengan Telkom Indonesia menggelar aksi pelestarian lingkungan melalui Bumi Berseru Fest 2026 di Desa Padike, Kecamatan Talango, Sumenep. Kegiatan diawali sosialisasi dan edukasi lingkungan di Aula Yayasan An-Nuraniyah Padike yang diikuti Babinsa, perangkat desa, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, relawan, serta pemuda setempat. Setelah sosialisasi, peserta bergerak menuju Pantai Poncuk untuk menanam mangrove dan cemara udang. Penanaman dilakukan sebagai upaya memperkuat ekosistem pesisir sekaligus mengurangi ancaman abrasi di Pulau Talango. Ketua Komunitas Arasa Sosiopreneur Action, Makalafi Iskandar, mengatakan pelestarian lingkungan harus dilakukan melalui aksi nyata dan tidak hanya terpusat di wilayah daratan.
9: An-Nuraniyah Talango dalam rangka kegiatan penanaman mangrove dan cemara udang.
18: Makalafi menambahkan, keberhasilan program tersebut membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam merawat tanaman secara berkelanjutan. Kolaborasi Arasa Sosiopreneur dan Telkom Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap kelestarian ekosistem pesisir, khususnya di wilayah Kepulauan Sumenep.
8: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Dini. Silahkan Dini.
0: Baik, terima kasih Refka. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumenep tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi spesial Hari Radio 11 September 2026 jejaring RRI se-Jawa Timur sore hari ini. Saya Dini Wardani beserta Des Editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Nita Silvia dan Atit Sasono, operator video Naufal dan juga operator studio Liga Tirta, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan salam Prima.
17: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, saat ini 16:39 waktu Indonesia Barat dan Anda saat ini ada di program Kentongan sore hari ini bersama Dini Wardani dan Des Editor Nita Silvia. Kita buka dulu informasi dari kawan-kawan reporter di sore hari ini, pendengar. Erupsi di sejumlah gunung tidak berpengaruh pada aktivitas vulkanik Gunung Kelud Kediri. Kita ikuti informasi selengkapnya bersama Ayu Citra.
2: Meskipun kini sejumlah gunung di Indonesia mengalami erupsi, pada saat ini aktivitas vulkanik Gunung Kelud Kediri terpantau normal. Hal itu dipastikan pada hari ini oleh petugas pos pengamatan Gunung Api Kelud di Kediri, Denny Erlangga. Denny mengatakan bahwa aktivitas Gunung Kelud di Kediri tidak berpengaruh oleh erupsi gunung api yang lain, sebab masing-masing gunung memiliki sistem vulkanik dan kondisi geologi yang berbeda, sehingga aktivitas di satu gunung tidak serta-merta akan memicu perubahan aktivitas gunung lainnya.
3: Untuk saat ini Gunung Kelud masih status normal level 1. Baik, untuk saat ini didominasi gempa-gempa oleh gempa tektonik jauh yang direkam di alat kami di pos pengamatan Gunung Api Kelud. Untuk saat ini tetap ikuti informasi yang terkini dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Badan Geologi Kementerian SDM terkait perkembangan gunung api yang ada di Indonesia.
2: Adapun Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Mustika Paino Adi, mengatakan pula bahwa saat ini kawasan wisata Gunung Kelud tetap dibuka untuk masyarakat. Hal dipastikan setelah pemerintah Kabupaten Kediri telah berkoordinasi dengan petugas PVMBG dalam mengikuti perkembangan aktivitas Gunung Kelud sekaligus memastikan keamanan bagi para wisatawan.
4: Alhamdulillah Kelud, sesuai pemantauan kami bekerjasama dengan rekan-rekan dari BVMBG, aktivitasnya masih normal. Normal dari pengamatan, baik itu kondisi permukaan kawah, suhu, gempa yang terpantau, itu masih normal. Walaupun ada gempa seismik lah 4 kali kalau nggak salah kemarin, tapi kondisinya masih normal. Walaupun normal, karena itu wilayah gunung api yang tetap aktif, kita tetap diminta waspada. Ada imbuan-imbuan, tentu tidak boleh mendekati kawah seperti yang selama ini dilakukan, tidak boleh mendekati kawah dalam radius sampai 1 km dan itu tetap ada pagar yang sebagai pengaman.
2: Lebih lanjut, walaupun status level 1 atau normal di Gunung Kelud, pemerintah juga memastikan agar masyarakat ini untuk selalu mengutamakan keselamatan selama berada di kawasan wisata. Bahkan, pengunjung tidak diperbolehkan untuk mendekati kawah dalam radius 1 km dari titik kawah. Ayu Citra melaporkan.
1: Indonesia pernah menjadi tempat dari letusan gunung terbesar di dunia. Letusan gunung yang terjadi adalah Gunung Tambora yang meletus pada 10 April 1815 dan tercatat sebagai letusan terbesar dan paling dramatis di dunia. Letusannya mencapai ketinggian lebih dari 44 km dan debunya menyebar di radius lebih dari 1.300 km yang menyebabkan ribuan orang tewas, tidak hanya oleh letusan itu sendiri tetapi juga oleh kelaparan dan gas beracun. Abu vulkanik dari letusan ini telah berada di atmosfer selama berbulan-bulan hingga menyebabkan perubahan iklim global. Pada saat itu, tercatat dalam sejarah Eropa, yaitu tahun tanpa musim panas atau the year without summer. Hal ini dikarenakan langit Eropa gelap dan matahari tidak terlihat.
5: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 111 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 4 hingga 10 September 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Syamsuddin.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 111 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 4 hingga 10 September 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang Riko Kardosu mengatakan aktivitas kegempaan tersebut didominasi gempa bumi dangkal yang berjumlah 88 kejadian, sementara 23 kejadian lainnya merupakan gempa bumi menengah. Dalam periode tersebut, tersebut tidak tercatat gempa bumi dalam. Sebagian besar aktivitas seismik masih didominasi gempa bumi dangkal yang umumnya berkaitan dengan aktivitas tektonik di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. BMKG mencatat magnitudo terbesar yang terjadi selama periode pemantauan mencapai 5.38, sedangkan magnitudo terkecil tercatat 1.12. Berdasarkan distribusi harian, aktivitas gempa bumi tertinggi terjadi pada 6 September 2026 dengan 22 kejadian. Sementara itu, aktivitas terendah tercatat pada 9 September 2026 dengan 10 kejadian. Riko menjelaskan aktivitas kegempaan di Jawa Timur dipengaruhi oleh interaksi lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia serta aktivitas jumlah sesar aktif yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Meski frekuensi gempa bumi masih cukup tinggi, sebagian besar gempa yang terjadi memiliki magnitudo kecil dan tidak menimbulkan dampak signifikan.
7: Kan menyampaikan laporan kondisi kegempaan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Periode 4 September sampai 10 September 2026. Pada periode ini telah terjadi 111 kejadian gempa bumi dengan rentang magnitudo 1,1 hingga 5,3. Penyebab kejadian gempa bumi pada periode ini yaitu subduksi lempeng tektonik Indo-Australia terhadap Eurasia dan sesar aktif di daratan dan di laut sekitar Pulau Jawa. Berdasarkan kedalaman gempa buminya, gempa pada periode ini didominasi oleh gempa dengan kedalaman dangkal kurang dari 60 km sebanyak 88 kejadian.
6: BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga diminta selalu mengikuti informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan aktivitas kegempaan di wilayah Jawa Timur. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Bencana ini juga sering menelan banyak sekali korban jiwa. Berikut ini adalah beberapa hal penting yang harus dilakukan saat gempa bumi terjadi. Pertama, melindungi kepala dengan menggunakan bantal atau helm. Kedua, berlindung di bawah meja untuk menghindari benda-benda yang kemungkinan bisa jatuh, seperti atap atau benda berbahaya lainnya. Ketiga, bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Keempat, jangan berdiri di dekat tiang, pohon, sumber listrik, dan gedung yang kemungkinan bisa roboh. Kelima, gunakan tangga darurat untuk melakukan evakuasi keluar bangunan. Apabila sedang berada di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interphone untuk melakukan panggilan kepada pengelola gedung. Keenam, ikuti instruksi evakuasi dari pengelola, penjaga, atau petugas yang berwenang.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Anda sore hari ini ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini hari spesial, hari radio tanggal 11 September begitu ya. Hari radio ke-81 tahun mendengar. Dan ini juga merupakan hari radio atau peringatan hari radio begitu ya, lebih tepatnya, yang dilewati sama Dini selama 16 kali selama ada di RRI Surabaya begitu ya, sejak tahun 2010 mendengar. Jadi ini adalah hari radio ke-16 kalinya ya, saat Dini ada di RRI Surabaya. Dan di hari radio kali ini mendengar, Dini mau ngucapin selamat hari radio. Terima kasih untuk semua pendengar yang selalu ada begitu ya, yang selalu mengikuti siaran kami begitu ya di Pro 1 RRI Surabaya. Dan yang pasti selamat hari radio juga untuk semuanya, dan terima kasih agar apa ya, untuk selalu enggak pernah ninggalin RRI Surabaya, khususnya Pro 1 RRI Surabaya, selalu menemani di program-program kami di Surabaya Pagi ini, Surabaya Siang.

0: Beredar informasi di media sosial yang mengklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan yang diakibatkan fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Faktanya, klaim bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG, Heruningtyas Desi Purnamasari menegaskan, visual yang disebarkan akun-akun tersebut tidak menunjukkan aktivitas gunung api yang sesungguhnya. Peta informasi gunung api mencatat, hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolok, dan Gunung Ibu. Gunung yang mengalami erupsi ditandai dengan ikon gunung mengeluarkan api. Mengutip laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi lain yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua yang berbeda.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Anda ditemani Dini Wardani sore hari ini mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kalau informasi dan inspirasi, dan hari ini karena hari spesial ya, hari radio, edisi hari radio mendengar, Dini mau ngajakin tapi nanti ya jam 18 ya. Nanti ada 3 penelpon pertama begitu ya, yang akan Dini hadiahi request lagu ya, pengen dengerin lagu apa begitu ya. Tapi lagunya jangan lama-lama ya, nanti kalau lama-lama nanti ke ruang rindu deh segmennya. Nanti pukul 18 ya waktu Indonesia Barat, sebagai hadiah hari radio ya di sore hari ini. Boleh gak kalau pesan lagunya sekarang tapi nanti diputernya pukul 18? Gak boleh, sabar ya, nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Dini tidak menerima pesanan. Jadi di sore hari ini ya, edisi hari radio spesial, hari radio, kita sapa. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore juga.
0: Selamat sore Bu Siti. Terima kasih.
1: Semoga sukses terus.
0: Baik, amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
1: Karena saya mau pergi, Putri Saiki.
0: Oh, enggak mau, dang, nanti jam 18 aja. Tidak mempan dirayu pokoknya. Waduh, dijotak rek wedi aku tuh, tak dijotak-jotak gitu ya. Baik, ditunggu nanti ya Bu Siti ya. Jam 18 ya. Kenapa? Jam 18? Satu jam lagi. Oh, jangan pergi-pergi dulu, temenin aku. Oke. Okay. Apa tuh?
1: Semoga langgeng ya di Pro 1 Ning Dini.
0: Kau takut sih Bu Siti kalau aku hijrah?
1: Iya, jangan hijrah. Kalau hijrah pamit saya.
0: Oh, gitu dah. Baik.
1: Mau hijrah ke Tuban mate.
0: Oh, aku jauh sekali di Tuban.
1: Baik. Ya. Kan Ning Dini ya. Pokoknya
0: amin.
1: Jangan keluar dari Surabaya nih.
0: Amin, ya. Semoga. Iya, baik.
1: Ya,
0: wes. Bu Siti, hati-hati di jalan.
1: Banyak
0: nih gini,
1: semoga.
0: Oke.
1: Okay. Lu puterin sekarang.
0: Saya oh, enggak mau. Nanti jam 18 ya, sesuai dengan janji dan kesepakatan ya. Oke. Okay.
1: Putri apa sih?
0: Apa aja boleh. Kan bebas.
1: Mahal ini mati-matian.
0: Ah, nanti ya. Pokoknya nanti jam 18.
1: Ya nanti. Hari ini ya.
0: Oh, nanti jam 18 rebutannya.
1: Terima kasih.
0: Baik. Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Siti. Saya selalu juga untuk Bu Siti. Ada Bu Nana, kita dengarkan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat sore Mbak Dini Wardani.
0: Selamat sore Bu Nana.
2: Dan narasumber. Mm-hmm. Saya cuma mau ucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81 semakin jaya di udara.
0: Terima kasih.
2: Dan untuk momentum hari ini ya, membahasnya. Saya rasa memang kita perlu saling berbagi, saling memberi, walaupun berbeda agama. Saya sendiri muslim, tapi sebelah rumah saya ini saudara, kakak dari suami saya non muslim. Tapi kami saling menjaga. Jadi saat lebaran mereka datang ke saya, saat Natal saya yang datang ke mereka.
0: Baik.
2: Begitu, itu lebih aman, lebih nyaman, lebih rukun. Jadi kalau ada apa-apa, saya pamit ya Mbak, gitu. Pasti dia mendoakan kita. Semoga Tuhan memberkati. Begitu juga kalau dia datang ke rumah saya, saya selalu mendoakan. Semoga Allah selalu melindungi.
0: Baik.
2: Gitu. Toh tujuan kita sama. Pada benar. Tuhan Yang Maha Esa. Apakah betul kata-kata saya? Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nana. Karena tadi gabung di ini ya, harusnya ya, di Beranda Asa Cita begitu ya, moderasi beragama. Tadi kita ngobrol panjang lebar bareng sama Pendeta Andri Purnawan SSIMTS begitu ya. Beliau adalah Ketua PGIW Jawa Timur, tokoh rohaniawan Kristen Indonesia merayakan perbedaan ya. Dan harusnya tadi ya karena tadi keterbatasan waktu gitu ya Bu Nana ya. Mohon maaf baru terputar sekarang ya. Oke, kalau begitu kita update dulu Untuk informasi arus lalu lintas di kota Surabaya, pendengar, karena hari ini hari apa? Benar, hari ini hari Jumat ya. Karena kalau udah hari Jumat, kenapa? Nggak pernah ada selanya sudut kota Surabaya, selalu padat merambat ya. Di kawasan Jalan Panglima Sudirman sampai mengarah kawasan Jalan Darmo, Wonokromo, Ahmad Yani, Flyover Waru, Gedangan, sore hari ini luar biasa, padat merambat pendengar. Kemudian di kawasan Jalan Rungkut Madya mengarah kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai Kenjeran, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Manyar Kertoarjo mengarah ke kawasan Kertajaya, sore hari ini juga padat merambat. Majen Sungkono, Majen Her Muhammad ya, ini juga padat merambat. Kemudian di kawasan Jalan Mastrip Gunung Sari mengarah ke kawasan Wiyung ya, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Hal yang sama juga terlihat di kawasan Jalan Raya Majen Sungkono. Oh, udah ya, tadi padat merambat ya. Kemudian di kawasan Banyurip ya, di bawah flyover juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kenjeran mengarah kawasan Kapasan, sore hari ini juga padat merambat. Hal yang sama juga terlihat kawasan Kenjeran mengarah ke Kedung Cowek ya, atau mengarah ke kawasan Jembatan Suramadu, ini ada kepadatan arus lalu lintas karena adanya traffic light di kawasan tersebut. Lepas dari itu masih ramai lancar aja ya. Kemudian Surabaya Barat ini juga padat merambat ya, sore hari ini kawasan Lidah ya, di kawasan Unesa ini juga ada kepadatan arus lalu lintas hingga mengarah kawasan Graha Family ya di sore hari ini. Sementara itu untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya saat ini ada di angka 29 derajat Celcius ya, jadi cukup ya, sedikit enggak trik-trik banget gitu ya, enggak panas-panas banget, enggak syumuk-syumuk banget ya, cocok banget bagi Anda yang saat ini lagi ada di jalan daripada bermacet-macet ria, sembari menemani Anda untuk mencari senja barengan sama Samuel Cipta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wayan Fauziana, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional tahun 2026 dan selamat Hari Ulang Tahun LPP Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi sebuah perjalanan panjang dalam menghadirkan informasi yang cerdas, terpercaya, dan mencerdaskan masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus menjadi bagian penting dalam membangun Indonesia yang semakin maju, inklusif, dan berdaya, serta mampu menghadirkan siaran yang berkualitas, berimbang, independen, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. RRI semakin jaya, semakin dipercaya, dan terus menginspirasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, saat ini 17:22 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Renungan Agama Islam hari ini dengan tema Esok Apa Yang Akan Terjadi. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan datang hari di mana mulut kita dikunci. Kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Esok mungkin kita sudah mati dan jasad kita dikubur entah di mana. Atau saat kita sedang tua sehingga harus berpegangan dengan tongkat untuk berjalan dengan tertatih-tatih. Atau kita sedang menunggu kematian, pendengar. Kematian datang dengan kebaikan yang besar dan bukan keburukan. Amin, ini doa kita. Kelak izinkan, katakanlah saya bermimpi, akan bertebaran di muka bumi ini generasi yang selalu meninggikan kalimat Allah, menyeru kepada kebenaran dengan cara yang baik, saling mengingatkan untuk menjauhi kemungkaran. Tangannya selalu mentengadah mengendalikan kehidupan, tapi hatinya merindukan kematian. Illa baituka ya Allah. Bukan karena kita jenuh dan berputus asa terhadap dunia, tetapi karena kampung akhirat dan mengharapkan pertemuan dengan Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya. Mereka gigih merebut dunia bukan karena gila harta dan takut mati, bukan, tetapi karena ingin menjadikan setiap detik dari kehidupan kita untuk menolong agama Allah Azza wa Jalla. Mereka gigih bekerja karena mengharap setiap tetes keringatnya dapat menjadi pembuka jalannya ke surga. Mungkin juga mereka sedang mengendalikan dunia dan memenuhi hatinya dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Sebagian lainnya mungkin sedang memimpin ma'had putri yang setiap alumninya menjadi penentu sejarah kehidupan dunia. Bukankah ibu itu adalah al-madrasatul ula? Artinya madrasah yang pertama, yang membentuk karakter dan cara berpikir satu generasi di belakangnya. Maka persiapkanlah visi dan misi kecakapan seorang ibu sama pentingnya dengan mempersiapkan umat ini ke depan. Membiarkan anak-anak perempuan menyibukkan diri dengan hasrat untuk memperoleh perhatian dengan lawan jenisnya, seperti mengizinkan masa depan agama dan umat ini menjadi hancur. Persiapkan juga pula generasi laki-laki agar menjadi generasi pemberani bagi dinul Islam, agama ini. Generasi yang menghiasi hidupnya dengan tangis di malam hari dan usaha yang gigih di siang harinya. Mereka mampu menegakkan kepala, mentengadahkan kepala dengan harga diri, izzah yang tinggi di hadapan manusia, dikarenakan kehormatannya, kemuliaannya, keimanannya, dan kekuatannya. Tetapi terhadap istrinya, sikapnya lemah lembut, penuh kasih dan cinta. Bukankah untuk melahirkan anak-anak yang hebat dan saleh, pintu pertamanya adalah mencintai ibu mereka dengan sepenuh hati. Ketulusan cinta mampu menggerakkan hati para bunda untuk tak henti-hentinya memberi perhatian. Ia tetap mampu tersenyum di saat anak bangun tengah malam, tepat ketika ia baru saja terlelap, meski ada suami yang mencintainya sepenuh hati, sepenuh jiwa. Aisyah radhiyallahu an menangis kagum kepada suaminya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena perhatiannya yang lembut. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir, Aisyah menangis seraya berucap, "Kana kulluhu amrihi ajabah." Ah, semuanya begitu menakjubkan bagiku, seru Aisyah. Tatkala ditanya tentang apa yang paling berkesan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suaminya, ia kemudian bertutur tentang bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepadanya untuk qiyamul lail. Hanya itu. Tetapi perkara yang kecil ini tak akan hadir jika tak ada perhatian yang besar. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, betapa seringnya kami merasa suci padahal tak satu pun perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak maupun istrinya yang sanggup kami contoh. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni kami yang lebih sering lalai daripada ingat, yang lebih sering zalim daripada yang adil, yang lebih sering bakhil daripada berbagi
mengharapkan ridhamu yang lebih banyak berbuat dosa daripada melakukan kebajikan. Ya Allah yang menggenggam langit dunia, jika sewaktu-waktu engkau cabut nyawaku, jadikanlah ia sebagai penutup keburukan dan pembuka kebaikan. Ya Allah, kalau sewaktu-waktu engkau cabut nyawaku, jadikan ia sebagai jalan perjumpaan denganmu, ya Ilahi Rabbi, dan bukan permulaan musibah yang tak ada ujungnya, ya Allah. Jadikan ia sebagai penggenap kebaikan agar anak-anak kami mampu berbuat yang lebih baik untuk agama Islam. Ya Allah, jadikan kami penghalang kebaikan dan kemuliaan anak-anak kami. Ya Allah, jangan jadikan kami penghalang kebaikan dan kemuliaan anak-anak kami hanya karena kami tak mengerti mereka. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dan ma'unah dari Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RR Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin.

الله أكبر الله

0: Wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata walfadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Hadis hari ini. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

تنهى عن الفحش والمنكر. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah timbulnya kekacauan dan keruntuhan akhlak.

Sore hari ini Anda ditemani Dini Wardani, pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi dan spesial Hari Radio ya. Dan yang pasti bicara seputar Hari Radio adalah harinya para insan radio semuanya. Hari ini kami berbahagia pendengar karena hari ini RRI ini tepat di hari jadinya ke-81 tahun. Wow, bukan perjalanan yang mudah begitu ya, karena ini juga merupakan dedikasi dan juga buah hasil kerja keras dan juga buah pikir oleh seluruh insan dan juga angkasawan RRI begitu ya. Semoga Hari Radio ini bisa dinikmati oleh semuanya, seluruh insan yang berdarah R kalau kata kata teman-teman Hari Radio ya. Kalau bicara suara radio itu adalah insan berdarah R. Nah, R-nya itu apa? Radio dong ya. Kenapa ada bilang berdarah R itu apa? R-nya radio begitu ya. Karena memang kalau bicara seputar insan berdarah R ini ya, ini biasanya itu merujuk kepada kru atau kawan-kawan yang mengudara begitu ya. Dan dulu itu sempat dipopulerkan begitu ya oleh salah satu radio yang ada di Tulungagung pendengar. Karena dia ini selalu bilang atau menyebut ya bahwa orang-orang yang berkecimpung di media radio itu adalah berdarah R. Karena ini merupakan kiasan metafora yang menunjukkan loyalitas, totalitas, serta identitas mendalam, bahwa jiwa dan semangat mereka sepenuhnya didedikasikan untuk radio.

0: Sekali di udara, tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.
1: Test. Okay.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sultan Bakhtiar Najamuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, RRI terus

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar Universitas Brawijaya menyebut mahasiswa Fakultas Kedokteran yang jatuh dari lantai 6 gedung kampus bukan korban perundungan atau bullying. Di sisi lain, UB tetap akan melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk memperketat standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 gedung bertingkat, serta memperkuat mitigasi kesehatan mental mahasiswa. Dan Ketua Program Studi Sarjana Kedokteran FKUB, Dr. Hanif Mbio Met LPAN mengatakan bahwa keterangan tersebut berdasarkan investigasi internal yang dilakukan bersama dengan Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan. Dari investigasi tersebut, pihak fakultas menyatakan tidak menemukan indikasi tekanan kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PK2 maba, masalah akademik maupun perundungan terhadap mahasiswa tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mengintai di kawasan lereng Pegunungan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Di tengah cuaca ekstrim dan kondisi vegetasi yang mengering, Polres Mojokerto bersama dengan petugas Taman Hutan Raya Tahura Raden Suryo memperketat patroli di kawasan hijau yang dinilai rawan terbakar. Patroli terpadu tersebut dilakukan Polsek Pacet bersama dengan petugas Tahura dengan menyisir sejumlah titik rawan di kawasan lereng perbukitan di Kecamatan Pacet. Patroli juga merupakan langkah preventif untuk mendeteksi sedini mungkin potensi munculnya titik api sekaligus mencegah kebakaran yang dipicu kelalaian manusia. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

RRI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Tomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.

0: Sesuai janji Dini tadi mendengar, kalau tadi Dini udah bilang jam 18 ya, Dini akan kasih hadiah request lagu di hari radio hari ini begitu ya. Jadi silakan Anda bisa request lagu apa sih jam segini, langsung Dini puterin 3 penelpon pertama ya, di 0315345474 dan juga di 0813314-992. Boleh lewat telepon, boleh lewat WA, boleh teks, dan apapun lah, pokoknya 3 orang pertama ya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore juga.
0: Sesuai janji.
1: Nunggu lagunya.
0: Oh ya ampun, masya Allah Bu Siti, terima kasih lo mati-matian ya.
1: Iya mati-matian.
0: Soal mati-matian nggak pergi.
1: Seperti saya mati-matian membela di depan ini.
0: Kok malah curhat. Baik, ya, Bu Siti.
1: Terima kasih banyak.
0: Oke.
1: Selamat petang.
0: Lanjut. Terima kasih banyak Bu Siti, saya selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari radio juga untuk Bu Siti. Langsung ya, luar biasa banget loh Bu Siti. Ada 3 yang akan Dini kasih hadiah di sore hari ini. Kita sapa lagi ya di sore hari ini. Selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Yu. Oh, terima kasih.
2: Gimana punya kabar, Shay?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Mama Yu, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik dan
0: alhamdulillah, sehat.
2: Sehat selalu ya.
0: Harus ceria dong karena hari radio, Mama Yu.
2: Iya. Ada radio itu membawa jodoh ini ya.
0: Oh, amin.
2: Dulu itu tentu.
0: Amin.
2: Sama-sama fan.
0: Oh gitu ya.
2: Itu sama-sama fan.
0: Oh,
2: sampai sekarang udah punya anak 2.
0: Oh, luar biasa. Jadi radio itu bisa dapat jodoh ya.
2: Iya.
0: Semoga penyiarnya juga berjodoh sama pendengarnya loh.
2: kacau
0: ya, baik. Mama Yu silakan, apa tuh warga siapa?
2: Emosi jiwa.
0: Aduh jangan emosi Mama Yu.
2: Enggak, itu favorit saya yang cowoknya itu
0: dari Yana Yulio bukan?
2: Oke.
0: Benar ya. Yang Yana Yulia. Yeah. Oke, okay, Mama Yu. Oke, ditunggu ya Mama Yu ya. Terima kasih Mama Yu. Amin.
2: Bye-bye ya, Shay.
0: Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Yu yang juga bergabung di line telepon Pro 1 RRI Surabaya di sore hari ini ya. Kemudian ada siapa lagi? Wow, ada Mas Warid ternyata. Halo Mas Warid, terima kasih ada di WhatsApp ya. Halo Mbak Dini Wardani, selamat sore seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Dan juga selamat sore untuk Mbak Dini Wardani. Selamat hari radio. Semoga hari radio ini bisa menjadi hari yang membahagiakan buat seluruh insan radio. Gak cuma kru radio aja, tapi semuanya. Oke, aku request lagunya itu ada titik-titik doa aja Mbak Dini Wardani dari Sal Priadi. Biar hari radio ini bisa membawa keberkahan, kita berdoa dulu ya, karena hari radio ini ada titik-titik doa di ujung usianya. Semoga ini juga bisa menjadi semangat bagi para angkasawan RRI dan juga para semuanya. Oke, thank you Mbak Dini, semakin cantik di udara. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak ya untuk Mas Farid ya. Iya, Mas Farid ya. Mas Farid ketumben sih ini ganti apa sih namanya? Foto profilnya tumben ganti, biasanya enggak ganti ya. Oke, udah ya, udah tuntas. Ada 3 ya di sore hari ini. Ada mati-matian dari Mahal ini, emosi jiwa dari Yana Yulio, dan juga ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priadi. Kita dengarkan bersama dan hadiah yang Dini kasih ya di sore hari ini. Semoga enggak bosan dengerin Dini siaran.

Mars RRI menjadi bagian dari identitas dan semangat insan Radio Republik Indonesia. Mars RRI bukan sekadar lagu. Di dalamnya terdapat semangat kebangsaan dan pengabdian yang mencerminkan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketika Mars RRI dikumandangkan, suara yang terdengar bukan hanya rangkaian nada dan lirik, tetapi juga pengingat terhadap perjalanan panjang RRI sejak lahir pada 11 September 1945. Mars RRI juga menegaskan sebuah tekad yang takkan tergoyahkan, yaitu sekali di udara, tetap di udara.

Emosi Jiwa dari Yana Yulio dan juga ada Mahalini Mati-Matian sudah dihadirkan ke ruang dengar Anda saat ini menit ke-26 lepas pukul 18 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan masih dalam suasana Hari Radio begitu ya di tahun 2026 ini yang mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Ini menjadi simbol perjuangan para angkasawan dan angkasawati dalam mempertahankan alat siaran serta menyampaikan informasi krusial bagi bangsa Indonesia pendengar. Dan tentu saja ini juga merupakan wujud dari pengabdian Tri Prasetya RRI begitu ya, yang tidak hanya menjadi semboyan saja begitu ya, tapi juga diwujudkan melalui perbuatan dan tindakan pendengar. Dan Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tanggal 11 September ini bertepatan dengan hari berdirinya Radio Republik Indonesia RRI sebagai momentum untuk mengingat perjalanan radio dalam memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia. Pada awal kemerdekaan, pendengar, radio ini memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana komunikasi strategis untuk menyebarluaskan informasi kepada rakyat Indonesia yang saat itu menghadapi berbagai tantangan pasca proklamasi kemerdekaan. Dan keberadaan radio sejak kemerdekaan ini juga menunjukkan fungsinya sebagai medium komunikasi massa yang esensial dalam proses konsolidasi nasional dan penyatuan informasi di seluruh wilayah Indonesia ya. Hari Radio Nasional pada 11 September pendengar, ini juga merupakan hari lahirnya RRI begitu ya, dan hingga saat ini radio ini tetap menjadi bagian salah satu media dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Keberadaannya ini juga menjangkau masyarakat di berbagai wilayah hingga pelosok tanah air melalui layanan lembaga penyiaran publik atau LPP pendengar. Anda bisa mendengarkan RRI ya, khususnya RRI Surabaya, ini gak cuman di radio analog aja, tapi juga di radio streaming, di radio digital, dan juga di aplikasi RRI Digital ya. Jadi meskipun saat ini Anda tidak di satu kota, tidak di Surabaya begitu ya, mungkin saat ini sedang di Jakarta, lagi di Palembang, lagi di Aceh, lagi di Makassar ya, atau mungkin lagi dimanapun Anda berada ya, melalui streaming Pro 1 RRI Surabaya, Anda bisa mendengarkan RRI Surabaya dimanapun berada ya. Dan yang pasti hari radio ini juga menjadi penyemangat ya bagi para insan radio untuk terus berkarya dan juga menyuarakan kedamaian begitu ya, dengan jargon bicara yang baik-baik ya. Semoga ini bisa menyebarkan semangat ya untuk kita semuanya dalam hal untuk menebar kebaikan dan juga untuk membangun peradaban manusia pendengar. Karena bicara seputar radio saat ini memang banyak sekali tantangan yang dihadapi ya di era saat ini, terlebih saat ini juga era artificial intelligence atau AI begitu ya. Dan radio saat ini ini juga menjadi teman dalam tanda kutip ya, dalam sepi mungkin ya, karena orang kalau konsumsi radio saat ini tuh udah nggak di radio analog aja, tapi juga di digital dan juga di streaming. Nah kadang ada juga yang merekam ya siaran radio demi bisa disiarkan nanti begitu ya. Jadi radio ini selalu hidup di tengah-tengah masyarakat. Semoga dengan adanya hari radio ini juga bisa membuat yang tadinya gak pernah dengar radio jadi dengar radio gitu ya. Yang tadinya cuman sekilas dan berlalu aja, radio cuman buat menemani ketika berkendara di jalan aja. Semoga dengan adanya hari radio ini semakin banyak pendengarnya, gak cuman di jalan aja, tapi juga menemani Anda dimanapun berada dan dalam keadaan yang bagaimanapun.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, saat ini 18.37 menit waktu Indonesia Barat dan sesaat lagi akan dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu.

Memberi maaf itu akan menghilangkan sesak di dada dan tenang dalam perbuatan, juga menunjukkan kemuliaan hati. Maka dalam hidup dan kehidupan, mari saling maaf dan memaafkan.

Anda ditemani Dini Wardani pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi sore hari ini begitu ya. Dan sore hari ini masih spesial Hari Radio Dini, hadirkan ke ruang dengar Anda tentang informasi seputar Hari Radio. Gak apa-apa ya sampai bosen. Kapan lagi gitu kan ya, Hari Radio itu selalu dinanti-nantikan dan juga selalu menjadi hari yang spesial bagi insan radio pendengar. Pendengar, kenapa sih setiap hari radio itu selalu ada yang namanya penyulutan obor? Nah, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI ini memperingati Hari Radio atau hari jadinya ke-81 pendengar. Dan di RRI Surabaya begitu ya, tadi juga telah dilakukan penyulutan obor yang bersama-sama dengan RRI se-Indonesia begitu ya. Kalau di Surabaya itu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kalau di daerah tengah begitu ya, pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan juga kalau di daerah timur, pukul 11 siang. 11 itu masuk pagi atau siang? Waktu Indonesia Timur begitu ya. Dan memang setiap hari radio pendengar ini selalu ada yang namanya penyulutan obor ya. Dan budaya penyulutan obor ini selalu menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang selalu dilakukan bersama barengan dengan pusat begitu ya. Dan penyulutan obor di RRI Surabaya ini dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya, Bapak Unggul Supriyadi, dan disaksikan oleh audiens dan juga undangan yang hadir di auditorium Bung Tomo RRI Surabaya pendengar. Dan usai acara, prosesi penyulutan obor ini menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Triprasetya. Ya, karena penyulutan obor ini pendengar mengingatkan kita untuk bersemangat menjalankan operasional dengan berdasarkan kepada Triprasetya RRI begitu ya. Dan tidak hanya pelaksanaan operasional saja, peringatan ini juga sebagai lambang untuk perjuangan dan juga menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu ya. Dan dengan adanya penyulutan obor begitu ya, ini diharapkan yang tersulut itu adalah semangatnya ya. Jangan yang lain ya. Jadi RRI kami para angkasawan begitu ya, ini selalu memegang teguh ya yang namanya Triprasetya RRI dalam melakukan kerja jurnalistik di radio pendengar. Apa saja sih isinya Triprasetya RRI itu, apa sih sebenarnya? Triprasetya RRI itu adalah sebuah piagam atau deklarasi begitu ya, yang diikrarkan pada tanggal 11 September 1945 yang berisi 3 tekad atau 3 komitmen yang mendasar bagi RRI berdengar, yakni kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun jua. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Dan yang ketiga, kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa-jiwa proklamasi 17 Agustus 1945 begitu ya. Dan makna dan juga fungsi Triprasetya ini pendengar, ini bukan hanya sekadar teks sejarah saja. Lebih jauh dari itu ya, memiliki fungsi yang sangat dalam, yakni meneguhkan netralitas dan independensi RRI. Butir ketiga khususnya menegaskan bahwa RRI ini harus berdiri di atas aliran politik atau golongan agar tidak dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu. Kemudian ini juga menjadi pedoman etika bagi para penyiar dan juga seluruh staf RRI dalam membuat keputusan dan pelaksanaan siaran, dari mulai konten hingga penggunaan sarana penyiaran. Dan Triprasetya atau piagam Triprasetya ini juga memiliki fungsi dan makna untuk memotivasi pengabdian ya. Karena Triprasetya ini juga dijadikan momentum peringatan hari-hari penting RRI seperti hari ulang tahun RRI, sering disertai dengan prosesi simbolik seperti penyulutan obor Triprasetya, dan menjadi pijakan perubahan institusi terutama setelah era reformasi ketika
ketika RRI dituntut menjadi lembaga penyiaran publik atau LPP yang independen, netral, dan bukan sebagai corong pemerintah atau golongan pendengar. Jadi itu tadi ya, kenapa sih harus ada Tri Prasetya? Karena Tri Prasetya itu adalah janji para angkasawan-angkasawati begitu ya, untuk tetap menyuarakan kebaikan dan kebenaran. Dan saat ini 18:54 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Anda ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat pukul berapa ya? Jangan lama-lama deh, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan dulu ya. Nah, ini adalah lagu dari The Virgin, Belahan Jiwa. Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Karena apa? Karena hari radio RRI ini sudah menjadi belahan jiwanya Dini ya. Dini udah 16 tahun di RRI. Semoga RRI tetap mengudara, karena RRI sekali di udara tetap di udara.

0: KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio, serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
2: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat, ya, menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya, ya, harus berdiri dengan sepuluhnya, harus mengamalkan alat tersebut, itu banyak. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora untuk mengisi kemenangan.
1: Sementara owner Studio Perak, yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi, khususnya pada generasi muda.
3: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal, ya, tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang, ya, radio, taunya tentang ini, ya, media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio. Kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
1: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya. Di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
4: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
6: Di selama tahun perjalanan sampai usia ke-81 kan RRI sudah mengalami pasang surut, dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
5: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
7: Ini menurut saya

0: seorang masyarakat, Ferdinando berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
1: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
0: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
3: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
4: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
3: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
5: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
3: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Ana Kusuma melaporkan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
6: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara JS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara JS dari tersangka saudara SJ yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
7: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
8: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta, Direktur Utama PT GC.
7: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru, di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
9: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
10: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petuk Ketimpun, dan Panti Jompo.
9: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan bentuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
10: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan respon cepat, Nago, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
11: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah, nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
10: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
2: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya, pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
12: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
13: We have, of course, the responsibility to.
14: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
12: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
15: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
16: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
15: In each year, how to achieve the target.
12: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
17: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam Dialog Kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
18: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40.000. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30.000 lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30.000.
17: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
19: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, ya kita harus support dari mulai yang paling paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar, ya. Terus meningkat atas. Pemerintah tetap mengawal ini terus. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tertinggalnya jauh lah dengan yang lain.
17: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
20: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia, kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 kita punya bangsa yang kuat.
17: Forma selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriyani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Yun, membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
21: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau di pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu, Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga Yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun dalam usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa mendatang harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, diantaranya masih ada untuk job fair walk-in interview, serta ada penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pendengar yang kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Nirapulu, Celoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, saat ini 19.31 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mimbar agama Islam dengan tema kewajiban orang tua terhadap anak bersama dengan Dr. Kiai Haji Imron Rosyadi, MHI. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala 'ala 'abdihi kitaban 'ajaba fihi min kulli syai'in hikmatan wa naba. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad أفضل الخليقة عجما وعربا وأزكاهم حسبا ونسبا وعلى آله وأصحابه السادة النجبا أما بعد إخوان الإيمان RRI Surabaya رحمكم الله الحمد لله رب العالمين Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan kasih sayangnya kita bisa menjalani hidup ini dengan baik. Dan sampai detik ini kita masih dalam keadaan iman serta berpegang teguh pada ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia, manusia pilihan, pembawa risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membimbing manusia menuju jalan kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Ikhwanul Iman RRI Surabaya rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Haqqul walati 'ala walidihi ayyuhsina ismahu wa adabahu." وأن يعلمه الكتابة والسباحة والكماية وأن لا يرزقه إلا طيبا وأن يزوجه إذا أدرك رواه الحاكم. Yang artinya, kewajiban orang tua yang menjadi haknya anak. Yang pertama adalah memberikan nama yang baik, kemudian mendidik akhlak, mendidik karakter atau kepribadian anak. Kemudian mengajarkan tulisan, berenang, dan memanah. Kemudian memberikan rizki yang baik dan memfasilitasi pernikahan anak ketika sudah menemukan jodohnya. Ikhwanul Iman RRI Surabaya rahimakumullah. Kewajiban orang tua yang pertama, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, yang pertama adalah memberikan nama yang baik. Tentu kita ketahui bahwa nama bukan hanya sekadar sebutan atau tanda pengenal bagi anak, melainkan doa, harapan serta identitas spiritual anak sepanjang hayat. Menyematkan nama yang baik berarti kita mendoakan dan berharap agar sang anak kelak akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan arti dari nama tersebut. Ketika orang tua memilih nama untuk anaknya, pasti akan terbayang keinginan dan harapan masa depannya. Di balik pemberian nama anak, terdapat indikasi kecintaan orang tua kepada figur yang menjadi idolanya. Orang tua yang mempunyai idola atlet terkenal, pemain sepak bola kebanggaan, atau artis papan atas, terkadang menjadikan nama idolanya tersebut untuk nama anaknya. Terkadang orang tua tidak sadar apakah figur idolanya tersebut termasuk orang yang soleh ataukah tidak. Kalau ternyata figur yang diidolakan tersebut adalah bukan sosok yang soleh, maka secara tidak langsung orang tua berharap anaknya akan tumbuh menjadi anak yang tidak soleh sebagaimana figur idolanya tersebut. Karena orang tua tidak sadar bahwa nama adalah bagian dari doa. Ketika kita menyebut atau memanggil nama anak kita, maka secara tidak langsung
kita mendoakan anak kita akan menjadi individu sebagaimana arti dari nama tersebut. Sebagai seorang Muslim, tentu kita mempunyai figur ideal, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia mulia, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semestinya dalam memberikan nama, sematkan nama beliau untuk anak-anak kita dengan harapan kelak anak kita akan tumbuh menjadi pribadi yang soleh, berakhlakul karimah, serta berkepribadian mulia sebagaimana beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam memberikan nama, kita menyematkan nama beliau dengan nama Muhammad atau nama Ahmad atau nama sebutan-sebutan yang melekat pada beliau. Dengan harapan ketika kita menyebut nama anak itu, yang di nama tersebut ada nama Muhammad, ada nama Ahmad atau nama-nama Rasulullah yang lainnya, kita berharap sekaligus berdoa semoga anak kita akan berkepribadian mulia sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul iman RRI Surabaya rahimakumullah. Kemudian kewajiban yang kedua adalah mendidik anak agar berkarakter baik. Menanamkan nilai-nilai agama sebagai fondasi utama kehidupan anak agar menjadi pribadi yang soleh-soleha. Membimbing anak merupakan wujud tanggung jawab dan kecintaan orang tua. Membimbing anak berarti menyelamatkan masa depan anak sekaligus menyelamatkan masa depan orang tua. Kenapa demikian? Dengan membimbing anak berarti fa insyaallah anak kita akan menjadi pribadi-pribadi yang soleh-solehah dan berperilaku sebagaimana ketentuan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus karena kita mendidik anak, maka kita telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab kita. Karena dengan memberikan pendidikan kepada anak, berarti tanggung jawab kita sudah kita lakukan, maka otomatis kita akan mendapatkan pahala dari pelaksanaan kewajiban kita, sekaligus anak yang kita didik akan menjadi investasi akhirat kita. Setiap perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh anak, maka akan menjadi jariah kebaikan bagi kita pula. Tapi begitu sebaliknya, ketika kita melalaikan mendidik anak, kemudian anak kita tidak mengerti agama, anak kita berkepribadian yang buruk, berperilaku tidak sesuai dengan aturan-aturan agama, ketentuan-ketentuan agama, maka kesalahan anak itu akan menjadi kesalahan orang tua. Dosa yang dilakukan oleh anak itu pun menjadi jariah dosa bagi orang tuanya. Dengan demikian, maka ketika kita tidak membimbing dan mendidik anak kita, itu secara otomatis menjerumuskan anak-anak kita menuju jurang kerusakan, sekaligus menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam perbuatan dosa dari anak yang kita lakukan. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 67 dan 68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Rabbana atihim dhi'faini minal 'adzabi wal'anhum la'nan kabira. Mereka berkata, wahai Tuhan kami,
Sesungguhnya kami menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Wahai Tuhan kami, timpahkanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Yang secara kontekstual, ayat tersebut dapat dipahami bahwa ketika kita orang tua yang secara otomatis sebagai seorang pemimpin, kemudian tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang pemimpin untuk mendidik anak, maka ketika anak itu tersesat di jalan karena tidak mengenal agama, ketika anak kita melakukan atau berperilaku di luar koridor agama, yang ketidaktahuan mereka karena kita tidak pernah mendidiknya, maka anak nanti akan menuntut. Waqalu rabbana inna ato'na sadatana wa kubara'ana fa'adaluna sabil. Ya Allah, saya berperilaku seperti ini. Saya melakukan dosa. Saya tidak kenal dengan engkau. Saya tidak kenal agama. Saya tidak kenal kewajiban dan larangan. Itu karena kami tidak pernah dididik oleh orang tua kami. Maka anak kita nanti akan menuntut, Rabbana atihim dhifaini minal azab wal anhum la'nan kabira. Yang secara kontekstual, ayat itu kita pahami, anak kita nanti akan menuntut, ya Allah, kalau karena perbuatan salah saya, kemudian saya harus masuk neraka, maka orang tua saya pun harus ditarik masuk ke dalam neraka karena perbuatan saya, karena kelalaian orang tua mendidik saya. Ikhwanal iman rahimakumullah, RRI Surabaya dimanapun berada. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah mengajarkan keterampilan menulis, berenang, dan memanah. Yang secara tekstual, hadis tersebut menjelaskan tentang kewajiban orang tua memberikan, mengajarkan keterampilan menulis. Menulis adalah simbol dari literasi, simbol dari kecerdasan intelektual, serta penguasaan ilmu pengetahuan. Kemudian, berenang dan memanah adalah simbol ketangkasan, ketahanan, berpikir kritis dan fokus, serta kesiapan mental dan emosional dalam menghadapi tuntutan zaman. Pada saat itu, keterampilan berenang dan memanah dibutuhkan sesuai dengan konteks zamannya. Sehingga dalam konteks sekarang, simbol keterampilan itu bisa kita wujudkan dalam keterampilan atau skill yang bermanfaat untuk anak kita agar bisa survive, seperti penguasaan komputer, teknologi informasi, teori ekonomi, dan lain-lain sebagainya, agar anak kita bisa mandiri dan tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Kemudian, kewajiban berikutnya adalah memberikan nafkah atau rizki yang thayyib. Thayyib itu mengandung dua hal. Yang pertama halal, yang kedua menyehatkan. Yang mengandung vitamin, protein yang bermanfaat untuk tubuh. Seandainya dua hal itu tidak bisa kita raih, minimal rizki atau nafkah yang kita berikan kepada anak kita adalah rizki yang halal. Kenapa demikian? Karena rizki yang halal itu akan berproses dan mempengaruhi keperkembangan spiritual anak kita.
rizki yang haram itu memiliki sifat panas sebagaimana sifat panasnya api neraka. Maka kalau kita memberikan nafkah atau memberikan rizki kepada anak kita sesuatu yang haram, maka sama dengan kita memasukkan sesuatu yang panas ke dalam tubuh atau lambung anak kita. Karena terlalu sering memasukkan sesuatu yang panas, maka sifat panas itu akan membuat tandus rohani anak kita. Karena rohani anak kita tandus, maka perkembangan spiritual anak kita tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Sehingga kalau kita sering memberikan nafkah yang tidak halal kepada anak kita, mungkin anak kita secara fisik sehat, tetapi secara spiritual anak kita mati. Sehingga karena spiritualnya mati, rohaninya gersang atau tandus, maka anak kita susah dikasih nasihat. Anak kita susah untuk diajarkan kebaikan-kebaikan. Bahkan anak kita berani menentang kewajibannya kepada Allah, bahkan mungkin berani kepada kita sebagai orang tua. Ikhwanul Iman RRI Surabaya rahimakumullah. Terkadang perilaku anak kita, hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh anak kita, itu terkadang karena faktor orang tua. Tapi seringkali orang tua tidak sadar bahwa anak kita yang nakal, anak kita yang tidak soleh, itu sebenarnya karena faktor orang tua yang sering memberikan nafkah yang tidak halal kepada anak kita. Karena nafkah yang tidak halal akan membunuh spiritual anak kita, akan menggersangkan rohani anak kita. Karena rohani yang gersang sehingga kebaikan-kebaikan tidak bisa tumbuh subur di dalam jiwa anak kita. Oleh karena itu, marilah kita berhati-hati dalam memberikan rizki dan nafkah anak kita. Jangan sampai kita salah dalam mewujudkan cinta kita kepada anak. Jangan sampai karena kecintaan kita kepada anak, kita ingin memberikan nafkah yang banyak, kita memberikan kecukupan ekonomi yang banyak, yang mapan kepada anak kita, akhirnya kita tidak mengindahkan, kita mengabaikan apakah kita mencari rizki itu dengan jalan yang halal atau jalan yang haram. Kadang kita untuk mewujudkan ingin membahagiakan anak, yang penting banyak, akhirnya kita mencari rizki dengan cara apapun, yang penting kita mendapatkan uang banyak, rizki yang banyak, yang dengan harapan bisa membahagiakan anak-anak kita. Oleh karena itu, sekali lagi, wujudkan kecintaan anak dengan jalan yang benar. Bagaimana wujud cinta anak dengan jalan yang benar adalah salah satunya memberikan nafkah, memberikan rizki yang halal kepada anak-anak kita. Kemudian kewajiban berikutnya adalah menikahkan ketika sudah ketemu dengan jodohnya. Apabila anak kita telah memasuki usia dewasa, sudah baligh, memiliki kematangan fisik dan emosional, termasuk sudah punya kesiapan ekonomi, dan menemukan jodoh atau calon sekufu, maka orang tua wajib membantu dan memfasilitasi pernikahan mereka. Tentunya dengan terlebih dahulu memberikan edukasi kesehatan reproduksi, bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Karena menunda pernikahan mereka tanpa alasan syar'i berisiko menyerumuskan anak kita ke dalam fitnah dan perbuatan dosa. Ikhwanul Iman RRI Surabaya rahimakumullah. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala.
kita yang orang tua bisa menjalankan amanah dari Allah berupa anak untuk membimbing dengan baik, memberikan nafkah yang halal, dan melakukan segala sesuatu yang menjadi kewajiban agama bagi orang tua. Dan tentunya kita berharap semoga anak-anak kita ditakdirkan oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Dan semoga Allah menutup akhir kehidupan kita dengan husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Wa akhiran wal afu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini 19:57 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Anda akan ditemani oleh rekan Jo Adi Yuanda sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan Surabaya malam ini. Dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan mini drama hari ini produksi RRI MTKong dengan tema Mereka Yang Pulang Terlambat. Dan dari studio Pro 1 RRI Surabaya, Dini Wardani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Ketemu esok ya. Esok perjalanan Dini panjang dari jam 11 siang sampai 16:30 waktu Indonesia Barat begitu ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar. Selamat istirahat. Dini Wardani pamit. Sampai jumpa.

0: Malam selalu punya cerita yang berbeda untuk setiap orang. Ada yang menikmati malam sebagai waktu beristirahat, ada juga yang justru merasa pikirannya paling ramai saat keadaan mulai sunyi.
1: Kopi hitamnya seperti biasa ya, Bang Rian?
2: Yes, betul Pak. Terima kasih.
3: Kenapa ini? Kok kayaknya kusut banget ini wajahnya?
2: Lagi ramai orderan sih, Pak. Tapi kenapa ya? Rasanya capek banget, Pak.
4: Halo Pak Harun, Bang Rian. Pak, mau STM di satu ya?
1: Oke, siap adekku. Baru pulang kampus nih.
4: Iya nih Pak, habis ini juga bakal ngerjain revisi skripsi. Begadang lagi.
2: Kayaknya sengsara banget nih jadi anak kuliahan.
4: Wah, parah sih Pak.
1: Kalian ini ya anak-anak muda, muka kayak orang habis kalah perang aja.
4: Ah, bener tuh. Emang Maya setiap hari rasanya lagi perang terus, Pak.
1: Perang lawan siapa sih, Dek?
4: Perang melawan ekspektasi.
2: Waduh, berat banget tuh, Mai.
4: Itulah, Bang. Nih ya, orang tua pengen cepet lulus. Buka IG ngeliat teman-teman udah pada dapat kerja. Kayak keren-keren banget deh hidup orang-orang.
2: Nah, itulah, Mai. Abang pun suka minder kalau lihat medsos.
4: Kan, minder kan? Kapan ya bisa kayak mereka-mereka?
1: Loh, kalian kok jadi sibuk membandingi hidup sendiri sama hidup orang lain sih?
2: Ya, gimana nggak dibandingin, Pak. Tiap hari yang kelihatan orang-orang sukses terus.
4: Bener sih, Bang. Rasanya semua orang udah tahu arah hidupnya. Sementara Maya masih gini-gini aja, Bang.
1: Bang Rian sendiri kenapa emangnya? Dari tadi kayak banyak pikiran gitu toh.
2: Sebenarnya abang juga bingung sama hidup abang sendiri, Pak.
4: Kenapa tuh, Bang?
2: Kadang hampa aja gitu rasanya. Bangun pagi, narik. Pulang malam, besok ulangi lagi.
1: Namanya juga kerja, Bang.
2: Iya sih, Pak. Tapi rasanya hidup saya nih kayak jalan di tempat. Teman-teman abang udah banyak yang kerja kantoran. Ada yang udah nikah. Ada yang buka usaha juga. Sedangkan saya, nih, tiap malam harus masih muterin jalan terus.

0: Terus, abang ngerasa tertinggal?
1: Iya nih, Pak. Kadang yang bikin capek itu bukan kerjaannya, tapi pikiran sendiri.
2: Nah, betul banget, Bang.
1: Apalagi kalau malam begini, pikiran tuh suka kemana-mana.
0: Contohnya mikirin apa, coba?
1: Ya, mikir. Sebenarnya hidup aku mau dibawa kemana sih?
2: Bang, nih jujur nih ya, Maya juga masih sering mikir kayak gitu.
1: Serius?
2: Iyalah, sama kita. Kadang Maya tuh takut, nanti pas lulus malah gak jadi apa-apa.
0: Kalian ini keras banget sama diri sendiri ya?
2: Karena takut gagal, Pak.
1: Takut jadi beban juga.
0: Dulu waktu seusia kalian, Bapak juga pernah ngerasa kalah sama hidup.
2: Loh, Bapak pernah juga?
0: Pernah lah. Bapak dulu pikir umur 30 itu harus sudah sukses. Nyatanya, malah usaha gagal. Kerjaan berantakan. Hidup gak sesuai rencana.
2: Terus, Bapak bangkitnya gimana?
0: Kalian tahu gak masalah anak muda sekarang itu apa?
1: Apa tuh, Pak?
0: Kebanyakan lihat hidup orang lain. Sampai lupa menghargai perjalanan hidup sendiri. Padahal semua orang kan punya waktunya masing-masing toh.
2: Tapi susah, Pak, kalau tiap hari kita lihat orang lain udah berhasil.
0: Yang kalian lihat itu

0: Itu cuma potongan hidup mereka. Dek, gak semua orang nunjukin capeknya.
1: Percaya deh sama bapak. Hidup itu bukan lomba. Siapa yang paling cepat sampai?
2: Iya sih, Pak Harun. Maya ngomel-ngomel gini juga kadang cuma pengen didengar aja sih, Pak.
3: Iya, Mai. Rasanya habis ngobrol malah jadi agak lega.
0: Makanya bapak buka warung ini sampai malam, toh.
2: Biar banyak pelanggannya.
0: Bukan karena banyak pelanggan. Ya karena ada orang-orang kayak kalian gini nih.

0: Udah sana, jalan hidup kalian masih panjang. Gak semua masalah harus beres malam ini. Masih ada hari esok toh.
1: Siap, Pak.
2: Makasih ya, Pak.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta.
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga.
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, bertemu kembali bersama saya Jody Wanda dalam program Surabaya Malam ini untuk edisi hari ini 11 September 2026.

Dari Ratu ya, Ratu Sejagat sudah kita nikmati bersama. Selamat malam saja untuk Anda setia pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Dari seluruh Indonesia yang bisa mendengarkan siaran kami malam hari ini, senang sekali saya Joe Adi Yuanda kembali hadir menyapa Anda dalam kebersamaan kita. Edisi spesial hari peringatan hari radio ya, peringatan hari radio ke-81 tahun, di mana kita sama-sama akan mengajak Anda juga untuk bisa bergabung dan juga bisa berinteraksi kembali bersama kami malam hari ini hingga nanti pukul 21 dalam program Ngobras, ngobrol santai bareng Jo Adi Yuanda. Nah, kalau kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol seputar RRI di apa ya, menurut pandangan Anda begitu. Nah, malam hari ini saya juga ingin ngobrol-ngobrol santai seputar radio ya, radio Republik Indonesia, atau mungkin radio apapun yang Anda dengarkan ya. Boleh radio selain RRI, boleh kemarin juga Anda cerita, oh dengerin radio media, radio apa namanya kemarin itu dari Pasuruan gitu ya. Banyak radio yang Anda dengarkan, baik radio dari Surabaya maupun juga radio dari luar kota Surabaya. Nah, bicara soal radio di pendengar, radio selalu menemani Anda atau selalu menemani saya ketika titik-titik. Anda bisa bergabung bersama kami di 0315345474 dan juga 081331494992. Radio selalu menemani saya ketika titik-titik. Nah, ini Anda bisa pilih ya. Anda bisa sesuaikan dengan bagaimana Anda bisa menikmati siaran radio. Apakah ketika macet, Anda dengerin radio di mobil, ataukah ketika Anda memasak di rumah gitu ya, lagi masak sambil dengerin radio, ataupun juga mungkin Anda suka mendengarkan radio ketika Anda sedang bekerja di kantor misalnya, atau sedang ngerjakin tugas di rumah misalnya ya, atau sedang jualan, sedang buka lapak gitu ya. Kemudian Anda juga mendengarkan radio, ataupun juga mungkin Anda suka mendengarkan radio ketika Anda sedang ronda, ataupun juga mungkin sedang perjalanan jauh, atau pas lagi sendiri di rumah baru bisa dengerin radio, atau pas lagi sedang patah hati. Nah, kalau Anda kira-kiranya Anda suka dengerin radio ketika Anda titik-titik. Silakan bergabung bersama kami, saya tunggu atensi-atensinya di 0315345474 dan juga 081331494992. Bersama saya Jo Adi Yuanda dalam Ngobras.

0: Radio penuh kenangan, radio juga teman beraktivitas. Nah, bicara soal radio sebagai teman beraktivitas gitu ya. Kira-kira kalau Anda sendiri mendengar, Anda boleh deh ceritain ketika Anda mendengarkan radio atau radio selalu menemani saya ketika titik-titik-titik-titik gitu. Halo, selamat malam, Ngobras.
1: Ngobras,
0: iya.
1: Bang Jo Adiwanda.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam, Oma Yanti Queen. Apa kabar, Oma? Sehat?
1: Alhamdulillah. Sebaiknya Bang
0: Jo. Iya, saya juga sehat. Betul.
1: Sebelum saya ikut tema, boleh saya menghadirkan rasa bahagia saya.
0: Boleh, silakan, Oma.
1: Iya, dirgahayu ya buat RRI yang ke-81 HUT. Semoga RRI dengan seluruh pimpinan, staff, dan angkasawan serta angkasawatinya senantiasa menjadi media inspiratif yang mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa Indonesia.
0: Siap, terima kasih.
1: Ya, sebetulnya saya mau nyanyi itu apa namanya?
0: Sri Prasetya. Wah, pasti suaranya merdu ya. Aduh, nanti aja dulu, jangan sekarang.
1: Iya. Sinyalnya lagi baik karena di sini banyak debu vulkanik.
0: Betul. Karena ini ya, karena apa namanya? Masih ada
1: tadi
0: ini ya.
1: Betul. Menghilang terus.
0: Dampak karena ini ya, anak Gunung Krakatau. Oke, Oma, silakan. Mungkin langsung saja. Kalau menurut Oma sendiri, diulang dulu apa pertanyaannya, diulang. Radio selalu menemani saya ketika apa?
1: Selalu menemani Oma Yanti Queen ketika jam 5 pagi, religi pagi.
0: Ketika apa itu? Terus, ketika apa? Kenapa? Ketika apa? Macet, bekerja, ketika apa? Oma, ketika apa?
1: Enggak dong, khusus itu kan masih di rumah.
0: Iya, ketika apa berarti? Ketika santai, ketika...
1: Khusus memang menunggu. Kalau tidak ke masjid, saya menunggu religi pagi.
0: Ketika saya menunggu, ketika saya mau apa? Saya menantikan apa? Ketika Oma lagi ngapain? Mau ngapain? Atau sedang
1: memang
0: apa?
1: Spesial dong, sudah tunggu dari abis sholat subuh, saya sudah pasang itu. Sama mendengarkan berita-berita itu ya, yang sudah diinikan.
0: Jadi ketika Oma sedang menantikan informasi pagi gitu ya, atau ketika Oma akan beraktivitas gitu ya.
1: Sebelum sholat duha gitu.
0: Sebelum
1: ya.
0: Sholat, berarti Anda mendengarkan radio ketika sebelum akan melaksanakan sholat duha gitu ya?
1: Iya.
0: Terus
1: saya juga, RR ini punya kelebihan di samping saya juga mendengarkan acara favorit ya.
0: Ketika?
1: Kita atau Luang Rindu atau Ngobras seperti ini. Cuman ada kelebihannya lah, boleh dikatakan. Radio menemani Oma Yanti Queen tanpa mengganggu multitasking. Satu-satunya media yang bisa dinikmati dengan nyaman. Misalnya sambil menyetir R4,
0: Oma nyetir nih, sambil Oma nyetir gitu maksudnya. Atau
1: selalu itu.
0: Jadi
1: mau kemana? Misalnya ada acara yang saya yang agak ini ya semi resmi gitu ya. Saya dengarkan dulu itu.
0: Jadi sambil Oma nyetir gitu.
1: Dengan nyaman. Misalnya pun dengan memasak, kalau saya tidak ada tidak ada rias merias, sedang memasak itu semua ke ruang tamu, ke dapur, ke apa, kami pasang loudspeaker.
0: Nah kalau misalnya ini saya mau tanya pertanyaan berikutnya, kalau misalnya RRI ini menurut Oma Yanti ya. RRI sendiri kan sekarang usianya sudah 81 tahun, betul ya? Kalau RRI umurnya 81 tahun, misalnya dia adalah seorang manusia, kira-kira orangnya seperti apa ya RRI itu?
1: Ya sudah pengalaman yang sangat banyak. banyak sekali ya.
0: Seperti apa, kakek, ini, nenek, atau orang yang suka nongkrong?
1: Tidak bisa di kalau
0: misalnya dia manusia. Kalau dia misalnya manusia itu kayak apa?
1: Tidak
0: orang
1: bisa
0: yang
1: dikatakan lansia. Sudah banyak asam garamnya lah begitu.
0: Berarti bukan lansia.
1: Saya belum selesai tadi ya, yang saya memasak, bekerja tanpa perlu menatap layar radio itu ya.
0: Oke, kami
1: terus
0: dapat jawabannya.
1: Terus dengan gratis ya, tidak memerlukan
0: pasti
1: banyak kuota internet,
0: betul,
1: cukup
0: betul
1: modal perangkat radio atau smartphone jadul gitu.
0: Siap.
1: Kecepatan informasi lokal, Masya Allah, menyampaikan misalnya saya ingin berita darurat atau edukasi ya, kondisi lalu lintas. Saya kalau macet di mana, saya hubungi itu radio yang suka menginikan lalu lintas ya. Dengan apa namanya? Untuk meminta informasi, saling memberikan informasi cuaca apa begitu.
0: Baik, radio. Baik. Terima kasih kalau begitu atas atensinya, Oma. Sehat selalu
1: ya,
0: untuk Oma Yanti Queen ya.
1: Sekali di udara,
0: Di mana?
1: Oh,
0: di mana, Oma? Sekali di udara kok jadi tebak-tebakan sama saya nih ya. Kalau saya sekali di udara tetap di udara ya kan. Kalau menurut Anda mendengar sekali di udara tetap di udara gitu ya. Terima kasih buat Oma Yanti Queen yang sudah bergabung malam hari ini ya, dari Banten jauh-jauh tuh ya. Jadi kalau misalnya RRI ini menurut Anda radio ya, apapun lah radionya, gak selalu harus RRI gitu ya. Anda dengerin radio itu selalu menemani ketika Anda ngapain. Itu yang ingin saya tanyakan. Halo, selamat malam, Ngobras.
2: Ngobras, malam juga abang.
0: Malam, oke. Selamat malam, sehat, Abang Kobar. Sehat, Alhamdulillah. Bang Kobar sehat?
2: Sehat, langkahnya mendengar menjo.
0: Baik.
2: Tanya-tanya puter-puterkan sama Bu Abang Ina ngomong cantik kuen nggak sinkron. Coba Abang Jo tanya sama saya.
0: Itu makanya. Saya pertanyaan saya cuma simpel aja sebetulnya. Radio, radio ya, selalu menemani apa? Saya ketika apa nih?
2: Nah begitu harus dijawab. Coba Abang Jo tanya sama Bang Kobar.
0: Bang Kobar, radio selalu menemani Bang Kobar ketika apa? Titik.
2: Ketika Bang Kobar keadaan macet.
0: Oh, ya. Jadi pas macet dengerin radio ya.
2: Radio, Bang. Biar nggak emosi, Bang.
0: Oh, gitu.
2: Karena emosi jengkel mangkel. Ya terpaksa itu, Bang.
0: Oh, nah.
2: Aduh, Bang Jo tadi tanya usia 81.
0: Ibarat manusia itu seperti apa? Gambarannya seperti apa?
2: Laki-laki ya, Bang ya. Seandainya laki-laki.
0: Laki-laki.
2: Ganteng, gagah, punya jenggot, tapi sayang gosong, Bang. Karena RRI dulu pernah dibakar.
0: Oh iya.
2: Tapi perempuan cantik.
0: Cantik.
2: Pokoknya cantik lah, tinggi. Tapi gosong juga mukanya, Bang.
0: Kok ngeri kali, gosong kali juga itu mukanya.
2: Itu, Bang.
0: Karena ini gosongnya karena sejarah ya. Betul, karena sejarah. Jadi
2: nah,
0: sama
2: kita,
0: ketika
2: harus kita sinkronkan, Bang.
0: Betul, betul. Jadi karena misalnya gini, karena misalnya gini, Bang Kobar, kalau orang tua itu kan ada kerutan-kerutan. Nah, kerutan itu adalah punya cerita gitu ya.
2: Seandainya laki-laki ganteng gagah dia. Perempuan ya itu cantik seperti Junatin lah ibaratnya seperti itu. Tapi saya yang mukanya gosong.
0: Oh, berarti nggak cantik.
2: Paru gosong. Laki pun seperti itu. Karena dari dulu pernah dibakar, Bang.
0: Oh iya.
2: Oke, gitu aja, Bang.
0: Oke, terima kasih banyak. Sekali di udara tetap di udara. Terima kasih buat Bang Kobar ya. Jadi begitu, kalau ibarat kata RR itu adalah sebagai orang gitu ya. Kayak mana orang ini, orang tua, kadang-kadang kan orang itu macam-macam ya. Memang usia 81 tahun itu bukan orang yang muda lagi ya. Apakah termasuk seperti orang tua yang gaul gitu ya, kakek nenek yang update, tahu segala hal, ataukah seperti orang tua yang masih suka nongkrong-nongkrong dengan anak muda gitu, ataukah sebagai seperti orang atau teman yang tahu semua berita, ngomong ini tahu, ngomong itu tahu, ngomong ini itu dia. Nah, kita boleh undang lagi untuk kalian yang mau bergabung. Halo, selamat malam, Ngobras.
1: Kindang nang di nang RRI ngobrol. Ngobrol dengan Mas Juwandi.
0: Terima kasih Bu Siti Pasuruan, apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Syukurillah.
1: Pak Mbak bunder seperti walu kene.
0: Sopo maneh? Sing sako.
1: Siapa?
0: Mesti promosi.
1: Saya sudah selamat hari radio saat
0: Enggak usah selamat-selamat karena udah selamat dia. Tadi udah selamatan juga tadi siang. Saya mau tahu aja.
1: Harus kosong sayang dulu.
0: Lah ya cantik kosong.
1: Ibu saya sampai tua sampai belum meninggal enggak kosong kok muka.
0: Rotok medeni ya Bang Kobar. Ya jadi horor ya.
1: Nah, harus kosong, Bang.
0: Karena pernah kebakar katanya gitu. Ya, mungkin ada yang pernah kebakar, ada yang pernah dibakar. Tapi ada juga yang enggak kebakar juga ada. Jadi separuh.
1: Saya tua dulu. Sebenarnya sebelum meninggal itu enggak kok.
0: Enggak kosong ya. Iya. Ya mungkin rotok-rotok ireng titik lah ya. Oke, Bu Siti, coba kalau Ibu sendiri radio selalu menemani Ibu ketika apa, Bu?
1: Saya masak ya di samping saya yang dengerin.
0: Oh iya.
1: Ucak-ucak kaos kakinya anak saya di kamar mandi itu.
0: Selalu ya. Oh iya, keren. Itu enggak takut kena air atau kan biasanya kalau masak kecipratan.
1: Taruh dalam tempat yang kering sama HP-HP sebarang tak konon.
0: Terus diputar volumenya kenceng gitu ya Bu ya. Jadi orang enggak, dengerin.
1: Kecil, saya lek dengerin radio.
0: Oh gitu.
1: Enggak pernah kenceng-kenceng, kecil apalagi malam. Tadi malam moro malam-malam kok ada mahal ini. Seneng banget.
0: Oh alah. Jadi ketika Ibu masak, ketika Ibu cuci-cuci atau beraktivitas di rumah selalu dengerinnya radio.
1: Loh, saya peset-peset resi-resi ya tak bawa. Pokoknya kemana-mana tak bawa.
0: Emang segede apa radionya Ibu itu kalau dibawa?
1: Kecil.
0: Enggak
1: mau gede-gede, kecil kok.
0: Dikantongin kecil gitu. Suaranya. Dikantongin atau apa dipegang tangan aja atau pakai headset, Bu? Dengerinnya pakai
1: memang kunci dikantongin.
0: Ya PE.
1: Enggak. Ikut. Pokoknya kemana-mana, pokoknya saya bersih-bersih ikut.
0: Gitu ya.
1: Dengerin. Keren toh?
0: Keren banget, update gitu loh. Nah kalau misalnya ibarat kata nih, ibarat RRI itu sebagai orang usia 81 itu kayak manusia ya. Manusia yang seperti apa RRI itu Bu?
1: Saya enggak pernah lihat orang umur 81.
0: Ya gak, ibaratnya enggak harus 81 ya, juga. Misalnya orang tua yang kakek-kakek lah. Kakek-kakek gaul atau kakek-kakek apa? Kakek-kakek yang suka nongkrong di pos ronda.
1: Kakek-kakek pokoknya.
0: Kakek-kakek yang pekun apa kakek-kakek yang suka nyanyi atau
1: jarang sekarang orang pekun.
0: Berarti kakek-kakek yang ini, kakek-kakek yang energik gitu mungkin ya.
1: Jalannya rotok-kiwir-kiwir paling.
0: Rotok-kiwir-kiwir. Mungkin kayak sesepuh. Sesepuh gitu mungkin ya, yang bilang zaman itu. Saya dulu kayak gitu.
1: Ya, itu bantalannya jengkolnya sudah menipis,
0: Iya seperti kak. Tapi kakek-kakeknya gaul loh Bu, kan buktinya bisa memutarkan lagu-lagu baru, informasinya kalau juga tahu, update ya kan.
1: Telinganya masih gena yo. Season dengeri radio mungkin ya.
0: Jadi RR itu kayak apa? Kayak kakek-kakek yang sehat gitu ya, yang gaul.
1: Ya wis kakek-kakek lah pokoknya. 81.
0: Ya kakek-kakek. Oh jadi delok umur itu, tapi kan juga wah ini informasinya keren, lagu-lagunya nggak kalah loh gitu kan.
1: Pokoknya buat saya radio itu segalanya. Kalau nggak ada radio itu mungkin stres.
0: Jadi hiburan cuma radio aja.
1: Radio aja.
0: Siap.
1: Buktinya sampai jam 1 baru tak matiin.
0: Ih, mantap banget. Iya.
1: Kadang lupa sih mati
0: terus
1: sendiri. Pagi moro-moro ketuk anu.
0: Iya. Ayam berkisar. Ya bukan koyok pete, memang suara ayam berkisar kok koyok pete.
1: Lek mau jam 5 itu loh kan.
0: Iya, itu suara, gitu. Bukan anu pete, itu memang suara ayam Bu. Ayam itu sama dengan pete, jadi ayam berkisar.
1: Radio ku gak dipateni, moro-moro.
0: itu suara suara ayam bekisar gitu. Iya iya iya iya. Oke.
1: Mari mari gitu suaranya Mbak Sari
0: metu. Oke. Okay. Makasih banyak ya Bu Siti ya.
1: Sama-sama.
0: Sehat-sehat.
1: Lanjut.
0: Lanjut.

Black Brothers adalah grup musik legendaris asal Papua yang dibentuk di Jayapura pada pertengahan tahun 1970-an. Band ini dikenal sebagai salah satu pelopor musik modern Papua yang berhasil menembus industri musik nasional dan mendapat pengaruh besar di kawasan Pasifik. Awalnya, kelompok ini berasal dari sebuah band bernama Los Irriantos sebelum kemudian berganti nama menjadi Black Brothers. Grup ini dimanajeri oleh Andy Ayamiseba yang berperan besar dalam mengembangkan karir mereka hingga dikenal luas di Indonesia. Pada tahun 1977, Black Brothers memperoleh penghargaan Golden Record dan dinobatkan sebagai salah satu grup musik terbaik Indonesia pada masanya bersama band-band rock ternama lainnya. Mereka melakukan tur ke berbagai kota besar di Indonesia dan memiliki basis penggemar yang sangat luas. Memasuki akhir tahun 1970-an, sebagian anggota dan manajemen memilih menetap di luar negeri, termasuk di Vanuatu, Papua Nugini, Australia, dan Belanda. Meskipun demikian, pengaruh Black Brothers tetap kuat, terutama dalam perkembangan musik Papua dan musik reggae di kawasan Pasifik. Hingga kini, Black Brothers dikenal sebagai salah satu grup musik paling berpengaruh dari Papua dan Indonesia. Karya-karya mereka tidak hanya menjadi bagian penting sejarah musik nasional, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan budaya Papua di tingkat internasional. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 12 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari musik kimia dengan Mendekatlah sudah kita nikmati bersama malam hari ini ya. Pendengar, kita masih dalam rangkaian kemeriahan peringatan Hari Radio RRI ke-81 tahun ya. Bicara soal RRI memang banyak kisah, banyak cerita, banyak perjalanan yang sudah Anda ukir bersama dengan RRI ya. Mulai dari masa muda hingga saat ini Anda pun juga masih setia mendengarkan Radio Republik Indonesia. Banyak cerita, banyak kisah. Kalau diibaratkan manusia, usia 81 tahun memang bukan usia yang bukan lagi muda. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, RRI mampu untuk terus berinovasi dan juga mencoba untuk terus bisa selalu dekat dengan pendengarnya dimanapun saja Anda berada. Dari ujung ke ujung, ya, dari pelosok tanah air pun juga Anda bisa mendengarkan siaran RRI yang sekarang ini juga bisa Anda nikmati melalui siaran audio streaming atau melalui RRI Digital. Oke, baik, kita akan lanjutkan kembali perjalanan kita malam hari ini. Untuk Anda yang suka sekali dengan mendengarkan lagu-lagu dari Black Brother, nanti saya akan hadirkan komposisinya untuk Anda. Tetap bersama kami mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Black Brothers adalah grup musik legendaris asal Papua yang dibentuk di Jayapura pada pertengahan tahun 1970-an. Band ini dikenal sebagai salah satu pelopor musik modern Papua yang berhasil menembus industri musik nasional dan mendapat pengaruh besar di kawasan Pasifik. Awalnya, kelompok ini berasal dari sebuah band bernama Los Irianos sebelum kemudian berganti nama menjadi Black Brothers. Grup ini dimanajeri oleh Andy Ayamiseba yang berperan besar dalam mengembangkan karir mereka hingga dikenal luas di Indonesia. Pada tahun 1977, Black Brothers memperoleh penghargaan Golden Record dan dinobatkan sebagai salah satu grup musik terbaik Indonesia pada masanya bersama band-band rock ternama lainnya. Mereka melakukan tur ke berbagai kota besar di Indonesia dan memiliki basis penggemar yang sangat luas. Memasuki akhir tahun 1970-an, sebagian anggota dan manajemen memilih menetap di luar negeri, termasuk di Vanuatu, Papua Nugini, Australia, dan Belanda. Meskipun demikian, pengaruh Black Brothers tetap kuat, terutama dalam perkembangan musik Papua dan musik reggae di kawasan Pasifik. Hingga kini, Black Brothers dikenal sebagai salah satu grup musik paling berpengaruh dari Papua dan Indonesia. Karya-karya mereka tidak hanya menjadi bagian penting sejarah musik nasional, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan budaya Papua di tingkat internasional. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 12 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya. Kembali padanya,
1: dia yang pertama menyentuh hati. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Baik pendengar, jangan bergeser dulu karena nanti atau sesaat lagi kami akan kawal Anda dalam program Ruang Rindu untuk lagu Indonesia mancanegara. Anda boleh bebas memilih lagu-lagu Indonesia atau mancanegara dari tahun 2000-an ke bawah ya, 2015 atau 2020 ke bawah. Saya tunggu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Mustadzi MPD, Korprodi Program Studi S3 Teknologi Pendidikan UNESA Surabaya, mengucapkan selamat Hari Radio dan selamat ulang tahun ke-81 tahun untuk RRI. Semoga RRI makin jaya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun saja Anda berada. Senang sekali saya Joe Adi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Jumat 11 September 2026. Masih dalam rangka kemeriahan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Malam hari ini saya kawal Anda dalam program spesial Ruang Rindu. Saya buka untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu Indonesia ataupun juga lagu mancanegara. Boleh ya tahunnya dari tahun 2000-an hingga ke bawah. Anda boleh pilih satu di antara sekian banyak lagu di Indonesia dan juga lagu mancanegara yang ingin Anda nikmati. 0315345474 dan juga WhatsApp di 081331494992. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bareng Bang Jo.
0: Hai, terima kasih Bung Andi dari Batam.
1: Iya, alhamdulillah Batam tadi udah hujan, kemarin pun udah hujan.
0: Serius?
1: Dua rius Bang Jo.
0: Dua rius hujannya, tapi ini hujan perkenalan ya, artinya masih hujan-hujan yang peralihan musim gitu gak sih atau apa nih?
1: Nah, jadi alhamdulillah Batam ini kayaknya nggak ada musimnya Bang Jo.
0: Oh gitu.
1: Jadi dia kadang panas, hujannya pun itu dia tadi. Nanti mungkin setengah jam hujan, nanti panas lagi, nanti mendung.
0: Jadi bukan berarti itu nanti masuk musim penghujan ya, enggak ya?
1: Ya bisa jadi.
0: Bisa
1: tapi
0: jadi.
1: Itu dia tadi. Okay. Tapi itu dia tadi, habis hujan dia nanti panasnya cepat dia.
0: Ibarat kata sedia payung sebelum hujan ya, apalagi
1: betul
0: ini.
1: Betul, sedia Bang Jo sebelum ngantuk.
0: Apalagi ini.
1: Ya, sehat. Alhamdulillah sehat Bang Jo.
0: Sehat alhamdulillah, semoga
1: semoga di hari HUT HUT Radio RRI radio lah ya.
0: Kayaknya radio semua, RRI boleh.
1: Radio RRI ya. Semoga ya itu dia tadi apa kita bersuara berdaulat, adil dan makmur.
0: Betul. Itu tema kita untuk peringatan kali ini.
1: Iya betul, berbarengan banget sama itu ya 17 Agustus.
0: Usianya sama, lahirnya beda bulan aja gitu ya.
1: Iya, beda. Ibaratnya kayak kembar. Bukan kembar siam ini kayaknya.
0: Kembar tahun. Kembar tahun beda bulan.
1: Iya betul.
0: Apa lagi ini?
1: Pengen request nggak apa-apa lah. Ini kan special edition ini. Special edition HUT. Bang Jo tuh apa ya? Lebih welcome kayaknya.
0: Apa itu?
1: Iya lebih welcome. Maksudnya lebih terbuka lah.
0: Gitu. Lebih terbuka. Ya.
1: Ya walaupun welcome drink-nya jauh ya.
0: Welcome drink. Iya. Ada welcome drink, ada goodbye drink juga ada.
1: Wih
0: ngeri.
1: Ini mau request spesial buat Pak Heri lah, kalau Bu Wira katanya kalau dispesialin ngantuk dia.
0: Boleh. Apa itu?
1: Dari Alan Walker.
0: Alan Walker.
1: Yang Alone.
0: Alone. Ini sebentar, ini Alan Walker ini tahun berapa ini ya?
1: Masuk kalau nggak salah sih dia.
0: Masuk ya. Yang masih di bawah tahun 2020 loh ya.
1: Iya, masuk ya.
0: Masuk ya, oke. Siap, salamnya buat siapa?
1: Iya, yang pastinya buat Bang Jo, tugas sampai tuntas, semoga sehat, rezeki lancar Bang Jo.
0: Amin, darbal alamin.
1: Iya, buat Bu Ira masuk Bu.
0: Yuk.
1: Ini special edition nih. Terus buat Oma Yanti Queen, masuk, Bu Istikaro, Bu Siti, Pak Tua. Bang Togar apa Bang Togar?
0: Bang ya? Kobar.
1: Oh, Bang Kobar.
0: Iya.
1: Berarti beda T ya.
0: Beda T, ada Togar, ada Kobar, ada Tagor ya.
1: Oh iya benar keren Bang Jo. Tetap buat semuanya lah Bang Jaya.
0: Siap.
1: Ya makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Andi atau Bung Andi dari Batam ya. Sebagai penelpon pertama kita luar biasa. Kita sudah dapatkan atensinya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke. Selamat malam Ibu Dewi Pasuruan.
2: Selamat malam juga Pak.
0: Sehat Ibu.
2: Angin.
0: Angin di situ ya. Oh, hati-hati masuk angin, Bu.
2: Enggak.
0: Kalau masuk angin sih enggak apa-apa gitu ya. Yang pasti jangan masuk yang lain gitu ya.
2: Iya.
0: Maksudnya itu kalau masuk yang lain tuh misalnya masuk nyamuk gitu. Wah. Nyamuk. Masuk tikus. Kemasukan tikus itu yang bahaya ya. Iya. Monggo silakan Ibu.
2: Kalau muterin dari aktif menikah.
0: Boleh, yang mana?
2: Tiada logika.
0: Tiada logika. Oke, boleh. Tak ada logika ya.
2: Salamnya buat Oma Yanti, Mira, Isti Karo, Bu Siti, Bu Titi Damiati, Bu Wati Ramli. Tak lupa juga buat Pak Ejes, Pak Kobar, Bu Freddy, Pak Kennedy. Dan semuanya.
0: Terima kasih. Sama-sama Ibu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi dari Pasuruan yang sudah bergabung malam hari ini ya. Kemudian juga selamat malam untuk Ibu Kustia. Tadi sempat telepon ya Bu ya. Waduh, bisa dicoba kembali Bu teleponnya. Tadi belum sempat keangkat ya. Ibu Wira juga. Selamat malam Black Brother, hari Sabtu ya Bang Jo. Iya Ibu, kalau sekarang masih ruang rindu. Terima kasih ya. Kemudian di belakang Ibu Dewi ada siapa lagi nih? Halo, selamat malam ruang rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam. Ibu Siti Pasuruan juga.
3: Leres.
0: Bahasa Maduranya apa ya? Bener gitu ya.
3: Bener, pinter.
0: Iya dong. Anak muridnya sopo gitu loh, Bu Siti. Ayo Bu, mau denger lagu apa?
3: Nurhaliza.
0: Yang mana?
3: Yang cinta tak biasa itu apa ya?
0: Siti Nurhaliza.
3: Iya. Kakakku itu.
0: Iya, percaya. Cintaku bukan di atas kertas itu.
3: Oh,
0: beres. beres ya, oke. Okay.
3: Salamnya, Umi yang di Queen, Umi Gusti Pondok Maritim. Bu Dewi, Pak Edres, Bu Ira, Bu Isti, Bu Titik Damiati, Bu Rameli, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musyati, Bowo, Pak Mariono, Pak Kanedi, Bang Koban, Bang Freddy, Mas Ali, Mas Dio, dan semuanya. Terima kasih banyak Mas.
0: Sama-sama Ibu.
3: Selamat malam.
0: Lanjut. Baik, terima kasih. Itu judulnya adalah Bukan Cinta Biasa ya. Jadi nanti saya mainkan, tapi bersabar dulu ya Bu Siti dari Pasuruan. Saya mau buka dulu, ini ada beberapa yang sudah masuk di line WhatsApp. Ada Pak Mariono, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Betul, Pak Mariono dari Tulungagung. Terima kasih Pak Mariono. Requestnya Saling Percaya dari Titik Sandora bersama dengan Muksin Alatas. Soalnya buat Ibu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali, Bang Ali Khairul Huda, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya. Bersama Bang Jo, selamat bertugas, diberi kesehatan, terima kasih. Nanti coba saya akan siapkan dulu lagunya ya, Pak Mariono dari Tulungagung. Waduh, ini lagunya oke banget ini, keren banget ya. Satu lagi, dari Ibu Siti juga nih, kali ini dari Siti Rumiah Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bang Jo, request lagunya Michael Bublé, judulnya Home. Selamnya buat Bu Wira, Bu Nana, Bu Isti Karo, Bu Hartini, Mama Yu, dan salam spesialnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya dari Ibu Siti Rumi Adituban. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Bu Dewi, langsung saja kita nikmati lagunya Agnes Monica, Tak Ada Logika.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Mustaji MPD, Korprodi Program Studi S3 Teknologi Pendidikan UNESA Surabaya, mengucapkan selamat Hari Radio dan selamat ulang tahun ke-81 tahun untuk RRI. Semoga RRI makin jaya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu lagu dari Titi Sandora dan Muksin Alatas gitu ya. Saling percaya sudah kita nikmati bersama malam hari ini. Selamat malam saja untuk Anda yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, spesial peringatan Hari Radio ke-81. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu,
0: ya.
1: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam Bu Istikaro. Sehat ya.
1: Ini lagunya tahunnya
0: berapa, bebas. Mas? Ya, tadi Ibu dengerin lagu apa ini ya barusan?
1: Ini barusan Ibu ngelilir.
0: Tadi barusan denger lagu apa? Barusan aja ya
1: yang Titi Sandora.
0: Nah, itu sama mirip berarti tahunnya hampir sama. Tahunnya sama kayak tahunnya Titi Sandora berarti boleh. Lagu-lagu lama, lagu manca boleh, Indonesia juga boleh. Halo. Hei, terputus juga. Ya Ibu, terima kasih. Dicoba kembali ya, Bu Istikaro. Halo, selamat malam, Ruang
1: halo,
0: Rindu.
1: Halo, halo, yang ini ke rumah tuh.
0: Kenapa?
1: Sinyalnya tahu-tahu hilang.
0: Oh, oke. Silakan Ibu.
1: Yuk. Balik lagi.
0: Monggo.
1: Ini aja, trio ambisi aja, Mas Jo.
0: Trio ambisi,
1: Aku bukan pintu aja.
0: Aku bukan pintu, ya.
1: Salamnya boleh?
0: Boleh, silakan.
1: Ya, tadi ada dengar ada Bu Siti, Bu Mus, Bu Nana, Oma Yanti, Abawi, Bunda Hartini, Bunda Dian, Pak Mayu, terus Bang Kobar, Pak Tua, Bung Kredi, dan semuanya tanpa terkecuali. Mas Jo, kalau pulang hati-hati ya, Mas.
0: Terima kasih ya, Ibu. Sehat selalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Istikaro dari Cemengkalang, Sidoarjo yang sudah bergabung malam hari ini. Requestnya adalah Aku Bukan Pintu. Baik, saya akan coba bacakan terlebih dahulu. Ini ada yang sudah bergabung melalui WhatsApp, ada Pak Bambang dari Benowo ya. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, menghormati Hari Radio. Kalau boleh requestnya Rush, Spirit of Radio. Kalau nggak bisa minta Tommy Pitch yang Shoulder to Cry On. Selanjutnya buat pecinta Ruang Rindu di mana saja berada. Terima kasih Pak Bambang, insya Allah nanti saya akan coba hadirkan lagunya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu, mana suaranya ini? Ibu, Ruang Rindu. Tidak terdengar ya suaranya ya. Bu Wati Ramli dicoba kembali, saya tidak mendengar suaranya di radio. Mungkin karena ada kendala, boleh dicoba kembali ya Bu. 5345474 dan juga 08133 satunya 4 kali 992. Kita coba terima atensi dulu ini yang sudah bergabung. Sebentar. Mana tadi? Ibu. Sebentar. Ini Ibu Wati ya. Kok enggak keluar ya suaranya ya? Oke, halo, selamat malam Bu Wati Ramli. Dicoba ke line telepon biasa aja Bu, mungkin Bu dicoba ini karena mungkin ada gangguan ya di line telepon kami ya. Coba di line telepon yang on air dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat pagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Malam Pak Mul.
2: Lagunya Lili Suryani, Kang Kelinci.
0: Boleh ya, salamnya buat siapa?
2: Boleh
0: Pak, salamnya buat siapa? Ya.
2: Salamnya untuk semua saja yang saat ini lagi mantau. Pak Mulyono mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Mudah-mudahan RRI tetap mengudara di udara, tetap jaya, abadi di hati, sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gang Kelinci ya, dari Lilis Suryani, boleh. Ditunggu ya lagunya dari Lilis Suryani. Untuk Anda yang mau bergabung kembali, nanti saya akan coba terima kembali atensinya. Saya mau bacakan dulu saja kalau begitu. Pak Bambang tadi sudah request, kemudian Mbak Rika Herlin ini voice note. Sebentar, kalau voice note memang harus saya buka dulu. Jadi mungkin ada yang bisa kebuka atau yang belum bisa kebuka juga ya. Halo, Ruang Rindu. Berbagi rindu Mbak Rika. Mbak Rika, bukan berbagi memori, berbagi rindu gitu ya. Oke, sebentar. Ruang rindu. Halo? Tuh, nggak denger ya suaranya ya Mbak Rika. Oke. Jadi belum terkoneksi. Baik. Mohon maaf, masih belum bisa saya udarakan kalau begitu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Bu Titi.
3: Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam Bu Titi Damiati. Silakan.
3: Lagunya saya Budi Doremi.
0: Judulnya
3: Melukis Senja.
0: Melukis Senja, yang agak lama dikit boleh Bu, agak lama
3: lagunya
0: dikit.
3: Lagunya untuk...
0: Sebentar, lagunya yang agak lama dikit boleh, agak lama dikit Bu, di Doremi yang Melukis Senja kayaknya masih baru itu.
3: Lagunya untuk Umi yang di Queen.
0: Bu, halo.
3: Mama Agustina, ya. Bu Istikaro, juga Mama Yu, Pak Andi, Pak Bang Kobar, juga Bu Siti. Terima kasih.
0: Bu, Ibu, Ibu Siti, Ibu Titi. Halo, Ibu. Ibu.
3: Di udara, tetap di udara.
0: Ibu, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, Ibu. Halo. Iya, sebentar. Gantian saya dulu boleh izin ya. Ini lagunya terlalu baru. Mungkin bisa diganti agak lama, Bu, lagunya.
3: Oh, diganti lagi.
0: Iya.
3: Kalau lagunya Alfian.
0: Alfian boleh yang apa itu?
3: Sebiduk Sungai Musi.
0: Alfian Sebiduk Sungai Musi. Boleh, boleh. Ditunggu ya Bu, terima kasih.
3: Terima kasih ya Mas Jo.
0: Sama-sama
3: hari
0: Ibu.
3: Hari ini sehat sekali. Hari ini sehat. Dan kali di udara, tetap di udara.
0: Iya, baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Titi Damiati yang sudah bergabung malam hari ini ya. Baik pendengar, kita akan coba putarkan terlebih dahulu lagu-lagu yang sudah Anda request. Malam hari ini ada Michael Bublé dengan Home, spesial untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ghafiri, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan, sekaligus menjadi ruang yang menyatukan masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus mengudara, semakin inovatif, terpercaya, dan senantiasa memberikan informasi yang mencerdaskan serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya Mahmudi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, semoga RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi Indonesia. Terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koyin Fauziana, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional tahun 2026 dan selamat Hari Ulang Tahun LPP Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi sebuah perjalanan panjang dalam menghadirkan informasi yang cerdas, terpercaya, dan mencerdaskan masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus menjadi bagian penting dalam membangun Indonesia yang semakin maju, inklusif, dan berdaya, serta mampu menghadirkan siaran yang berkualitas, berimbang, independen, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. RRI semakin jaya, semakin dipercaya, dan terus menginspirasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

salam kebajikan. Saya Sultan Bahtiar Najamuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin dipercaya dan selalu hadir untuk masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Firman Shah Ali, Pengurus Pusat Majelis Alumni IPNU, Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Pergerakan ADP, Pimpinan Pusat Nahdiyin Bergerak Nabra, Ketua Umum Konfederasi Olahraga NU KONU, Wasekjen PB IKAP MII, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, semoga RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran

publik yang hadir untuk seluruh masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi Indonesia. Terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia tercinta. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Sebiduk Sungai Musi, sebiduk di Sungai Musi, begitu ya. Baik, sudah pukul 22 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Saya masih kembali mengundang Anda yang mau bergabung di 081331-4x992. Ini ada yang coba bergabung, kali ini ada Mas Bandi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ya, Mas Bandi. Suaranya tidak terdengar rupanya Mas Bandi. Mohon maaf, saya close dulu. Selamat malam Ruang Rindu. Ya, halo. Ya, Mbak Rika Herlin. Mungkin dicoba untuk Anda yang mau bergabung, jangan voice note dulu kali ya, karena ini memang ada sedikit kendala teknis ya, sehingga saya masih belum bisa mengakomodir untuk Anda yang mengirimkan voice note. Ruang Rindu. Nah, ini dia.
1: Berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, bisa Mas Bandi, halo. Akhirnya bisa juga, alhamdulillah, iya, Mas Bandi.
1: Alhamdulillah.
0: Siap, monggo.
1: Ikumacu. I've been waiting for you.
0: I've been waiting. Yeah. Lagunya siapa itu?
1: Guys Next Door. Guys Next Door.
0: Sebentar. Oh my love, waiting for you. Itu ya. Oh, oke. Guys Next Door. Iya, iya, iya. Siap, ada. Ini lagu tahun 90-an. Oke, silakan.
1: Buat Pak Tua, Bu Wira, Mas Ali, Bang Kobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris, Bu Wati Ramli, Aba Awi, Oma Yanti Queen. Itu aja, Mas Ju.
0: Terima kasih, Mas Ju. Sama-sama, Mas Bandi. Sehat selalu. Untuk Mas Bandi, sekeluarga ya. Ada siapa lagi ini? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Ibu. Apa kabar, Bu Wati Ramli, sehat ya?
2: Alhamdulillah,
0: apa?
2: Aku ngirim yang suara.
0: Oh iya, tadi nggak bisa kok tiba-tiba ini voice note-nya nggak bisa.
2: Aku minta lagu dari Ari Kusmiran bisa.
0: Ari Kusmiran boleh, judulnya apa?
2: Terkenang selalu.
0: Oke. Siap, salamnya buat
2: untuk mantan Pak RW saya.
0: Lu alah.
2: Yang selalu mendengarkan Pro 1.
0: Oh iya.
2: Semoga sehat selalu, Pak. Semoga sembuh dari sakitnya. Iya, saya mau ucapkan selamat ulang tahun untuk
0: iya.
2: RRI yang 81.
0: Siap.
2: Semoga nyala terus. Semangat, sukses selalu. Pokoknya selalu memberi berita-berita yang bermanfaat.
0: Ya, baik. Sama-sama. Ya, makasih untuk banyak.
2: Untuk Bu Yuni di Solo Tigo, Bang Gobar, Mbak Bandi, Mbak Awi, Mayu,
0: siap.
2: Bu Ina.
0: Oke, baik. Sudah. Siap. Oke, terima kasih ya.
2: Makasih ya, Maju.
0: Makasih banyak.
2: Pulang
0: iya,
2: lagi.
0: Siap. Selamat malam.
2: Selamat sampai di rumah.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wati Ramli. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu. Lagu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Bung Freddy sehat, silakan Bung Freddy. Iya, mau dengar lagu apa ini?
3: Iya, lagunya karena hari ini hari radio, saya minta lagu dari Don Williams.
0: Don William, yang mana itu?
3: Iya, Listen to the Radio.
0: Listen to the Rain. Oke, siap. Salamnya buat siapa?
3: Listen to the Radio, bukan Rain.
0: Oh, Listen to the Radio. Don William ya. Oke.
3: Iya, betul sekali.
0: Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat seluruh pendengar setia RRI Pro 1. Kediri,
0: ya, Kediri Surabaya. Boleh, Surabaya boleh, Tuban boleh, ya,
3: sekalian juga
0: ya,
3: boleh,
0: Kediri, boleh semuanya Surabaya,
3: ya, Tubannya, ya semoga RRI semakin jaya, memberikan edukasi, informasi sesuai dengan slogan kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, terima kasih.
3: Yang selalu menarik itu cek fakta gitu, biar apa masyarakat tidak tersesat oleh informasi hoax.
0: Ya.
3: Oke, gitu. Mas Jo, selamat bertugas. Ya. Selalu doa terbaik untuk Mas Jo bersama keluarga.
0: Ya.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bung Freddy ya dari Merauke. Saya mau menyapa dulu yang sudah bergabung melalui WhatsApp tadi. Mbak Rika mungkin bisa diganti text message, Mbak, karena saya masih kesulitan untuk memutarkan suaranya Mbak Rika ini. Sepertinya masih belum bisa. Ya. Oke, coba. Oh, belum bisa terdengar suaranya Mbak Rika ya. Mohon maaf. Ada Ibu Sri Suhartini, selamat malam. Ibu Sri Suhartini, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Alison Krauss, When You Say Nothing At All. Selanjutnya buat Ibu Bu Wira, Mas Ali, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Bu Nana, buat Mas Jonya, terima kasih ya. When You Say Nothing At All, sudah saya siapkan ini. Yang nyanyi adalah Alison Krauss ya. Terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini. Semuanya saja yang masih setia. Halo. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Berbagi rindu. Berbagi rindu, memori. Terputus-putus, suaranya Mbak Rika kurang jelas. Halo Mbak Rika. Ruang Rindu. Berbagi.
4: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, selamat malam Mbak Rika Herlin. Monggo lagunya.
4: And sing featuring Gloria Estefan.
0: Judulnya apa itu?
4: Judulnya Music of My Heart.
0: And Sing sama Gloria. Sebentar, saya cari dulu. Sabar. Apa nama judulnya tadi apa, Mbak?
4: Music of Sing featuring Gloria Estefan.
0: Judulnya adalah Music of My Heart.
4: Of My Heart.
0: Oke, okay. Ya, salamnya buat?
4: Salamnya buat Mas Haji Ali. Buat Ramli, Bu Istikharo, juga Bang Jo Adi Yuwanda, selamat bertugas,
0: yes,
4: bahagia selalu, happiness day,
0: yes, happiness day, ya.
4: Terima kasih.
0: Yoi, oke, baik, terima kasih buat Mbak Rika Herlin. Tetap bersama kami mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Ada Guys Next Door, I've Been Waiting For You. Bersama kami di Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat menikmati dan tetap stay tune terus.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Black Brothers adalah grup musik legendaris asal Papua yang dibentuk di Jayapura pada pertengahan tahun 1970-an. Band ini dikenal sebagai salah satu pelopor musik modern Papua yang berhasil menembus industri musik nasional dan mendapat pengaruh besar di kawasan Pasifik. Awalnya, kelompok ini berasal dari sebuah band bernama Los Irientos sebelum kemudian berganti nama menjadi Black Brothers. Grup ini dimanajeri oleh Andy Ayamiseba yang berperan besar dalam mengembangkan karir mereka hingga dikenal luas di Indonesia. Pada tahun 1977, Black Brothers memperoleh penghargaan Golden Record dan dinobatkan sebagai salah satu grup musik terbaik Indonesia pada masanya bersama band-band rock ternama lainnya. Mereka melakukan tur ke berbagai kota besar di Indonesia dan memiliki basis penggemar yang sangat luas. Memasuki akhir tahun 1970-an, sebagian anggota dan manajemen memilih menetap di luar negeri, termasuk di Vanuatu, Papua Nugini, Australia, dan Belanda. Meskipun demikian, pengaruh Black Brothers tetap kuat, terutama dalam perkembangan musik Papua dan musik reggae di kawasan Pasifik. Hingga kini, Black Brothers dikenal sebagai salah satu grup musik paling berpengaruh dari Papua dan Indonesia. Karya-karya mereka tidak hanya menjadi bagian penting sejarah musik nasional, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan budaya Papua di tingkat internasional. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 12 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Mustadzi MPD, Korprodi Program Studi S3 Teknologi Pendidikan UNESA Surabaya, mengucapkan selamat Hari Radio dan selamat ulang tahun ke-81 tahun untuk RRI. Semoga RRI makin jaya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari NSYNC dan Gloria Estefan, Music of My Heart ya, sudah kita nikmati bersama. Selamat malam saja untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, iya. Memori
0: lewat
1: lagu.
0: Selamat malam Bu Wira, apa kabar?
1: Alhamdulillah,
0: gitu dong. Selamat
1: siang buat Diwanda yang baik hati.
0: Iyi, terima kasih. Ini pasti ada maunya dong kalau gini nih ya, baik hati nih ya. Apa nih, mau dengar lagu apa malam hari ini Bu Wira?
1: Bisa gak?
0: Apa? Orang belum ngomong kok, bisa dulu.
1: Jatuh Cinta.
0: Apa itu judulnya?
1: Biarkan Aku Jatuh Cinta dari SC12.
0: SC12 judulnya apa? Biarkan Aku Jatuh Cinta. Judulnya betul. Biarkan Aku Jatuh Cinta ya.
1: Benar.
0: Coba-coba saya cari dulu ya. Salamnya coba, buat salamnya buat siapa dulu nih?
1: Salamnya selamat malam untuk Mas Andi, Pak Mariono, Bu Wati, Bu Siti, Bu Dewi, Bu Sikaro. Cukup ya?
0: Monggo.
1: Pak Mariono. Cukup ya, yang lain-lainnya besok
0: gitu.
1: Untuk Bang Jo Adi Wanda nanti pulang siaran, semoga dilancarkan tiba dengan selamat sampai masuk ke dalam rumah.
0: Siap.
1: Amin.
0: Amin.
1: Terima kasih Bang Jo yang baik hati.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wira dari Perum Orsid Sidoarjo. Halo, apa kabar Pak Tony di Wonokromo? Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, gitu dulu dong Pak ya, diketik dulu, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Rano Karno, Rano Karno, Sidul Anak Sekolahan, ya coba nanti saya cari dulu ya, ini versi siapa masalahnya ya, kalau Rano Karno sendiri kayaknya belum ada, coba kita cari dulu lagunya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam. Pak Abawi ini ya.
2: Betul.
0: Oke, silakan Abawi.
2: Jangan ingin menang sendiri. Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata. Siap. Salamnya
2: salam
0: Pak.
2: Untuk Umi Yanti. Isyaro. Abah Ali. Dan Silang Koba. Buat Mas Jonya.
0: Ya, gitu aja. Oke, baik. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Abawi yang sudah bergabung malam hari ini. Biarkan Aku Jatuh Cinta. Dari SC12 disuka oleh Ibu Wira dari Perum Orsid Sidoarjo. Ibu, selamat menikmati lagunya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.

Baik pendengar, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya Juadi Yuanda pamit ya. Lagu terakhir saya persembahkan untuk Ibu Nani yang tadi sudah request dengan Greatest Love of All dari Whitney Houston. Dan mohon maaf untuk Bapak Tony Wonokromo, atensinya belum bisa kita putarkan karena memang koleksi kami masih belum tersedia. Saya Juadi Yuanda pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai bertemu kembali.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Mustadzi MPD, Korprodi Program Studi S3 Teknologi Pendidikan UNESA Surabaya, mengucapkan selamat Hari Radio dan selamat ulang tahun ke-81 tahun untuk RRI. Semoga RRI makin jaya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ghafiri, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan, sekaligus menjadi ruang yang menyatukan masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus mengudara, semakin inovatif, terpercaya, dan senantiasa memberikan informasi yang mencerdaskan serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan rahayu. Saya Mahmudi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, semoga RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi Indonesia. Terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Royin Fauziana, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional tahun 2026 dan selamat Hari Ulang Tahun LPP Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi sebuah perjalanan panjang dalam menghadirkan informasi yang cerdas, terpercaya, dan mencerdaskan masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus menjadi bagian penting dalam membangun Indonesia yang semakin maju, inklusif, dan berdaya, serta mampu menghadirkan siaran yang berkualitas, berimbang, independen, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. RRI semakin jaya, semakin dipercaya, dan terus menginspirasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sultan Bahtiar Najamuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin dipercaya dan selalu hadir untuk masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Firman Shah Ali, Pengurus Pusat Majelis Alumni IPNU, Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Pergerakan ADP, Pimpinan Pusat Nahdiyin Bergerak, NABRA, Ketua Umum Konfederasi Olahraga NU, KONU, Wasekjen PBIK PMII, mengucapkan Selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, semoga RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi Indonesia. Terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia tercinta. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Black Brothers adalah grup musik legendaris asal Papua yang dibentuk di Jayapura pada pertengahan tahun 1970-an. Band ini dikenal sebagai salah satu pelopor musik modern Papua yang berhasil menembus industri musik nasional dan mendapat pengaruh besar di kawasan Pasifik. Awalnya, kelompok ini berasal dari sebuah band bernama Los Irriantos sebelum kemudian berganti nama menjadi Black Brothers. Grup ini dimanajeri oleh Andy Ayamiseba yang berperan besar dalam mengembangkan karir mereka hingga dikenal luas di Indonesia. Pada tahun 1977, Black Brothers memperoleh penghargaan Golden Record dan dinobatkan sebagai salah satu grup musik terbaik Indonesia pada masanya bersama band-band rock ternama lainnya. Mereka melakukan tur ke berbagai kota besar di Indonesia dan memiliki basis penggemar yang sangat luas. Memasuki akhir tahun 1970-an, sebagian anggota dan manajemen memilih menetap di luar negeri, termasuk di Vanuatu, Papua Nugini, Australia, dan Belanda. Meskipun demikian, pengaruh Black Brothers tetap kuat terutama dalam perkembangan musik Papua dan musik reggae di kawasan Pasifik. Hingga kini, Black Brothers dikenal sebagai salah satu grup musik paling berpengaruh dari Papua dan Indonesia. Karya-karya mereka tidak hanya menjadi bagian penting sejarah musik nasional, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan budaya Papua di tingkat internasional. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 12 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Mustadzi MPD, Korprodi Program Studi S3 Teknologi Pendidikan UNESA Surabaya, mengucapkan selamat Hari Radio dan selamat ulang tahun ke-81 tahun untuk RRI. Semoga RRI makin jaya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Jiwa yang kaya tidak diukur dari apa yang ia genggam, melainkan dari seberapa banyak yang mampu ia relakan tanpa penyesalan.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat 11 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 1, FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu 12 September 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita hadirkan kembali ke ruang dengar Anda pendengar melalui 99,2 dan juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital ya. Akan ada Mutiara Pagi nantinya pendengar, lalu juga ada Warta Pagi, ada Surabaya Pagi Ini pendengar, lalu juga ada Warta Berita Pro 3 Jakarta, Surabaya Pagi Ini, lalu nanti akan ada Surabaya Pagi Ini Dialog Aspirasi, ada musik dan informasi tentunya pendengar, lalu juga akan ada Surabaya Siang Ini sore hingga nanti malam ya. Anda bisa bergabung di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital pendengar ya, untuk mengikuti serangkaian program di Surabaya pagi ini, siang ini, hingga malam ini. Selain ini kita akan hadirkan untuk Surabaya pagi ini dengan Mutiara Pagi pendengar. Tapi setelah beberapa lagu kita putarkan untuk Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Senang sekali bisa kembali hadir menemani Anda pendengar ya di Mutiara Pagi. Pagi hari ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang seringkali kita anggap sederhana tetapi sebenarnya menjadi cermin yang paling nyata dari kualitas diri seseorang manusia, yaitu akhlak. Pagi hari ini pendengar, temanya adalah anggun dalam akhlak mulia dalam pandangan Allah. Dan tentunya kita tahu ya pendengar ya, di tengah kehidupan yang semakin terbuka, lalu juga segala informasi bisa kita akses ya, ketika penampilan mudah diperlihatkan dan pencapaian mudah dipamerkan, ini yang menjadi bagaimana kita melihat seseorang tersebut, bagaimana ia bersikap, bagaimana ia memperlakukan orang lain, dan bagaimana juga menjaga dirinya ketika tidak ada yang melihat. Sudah hadir melalui line telepon pendengar di 0315345474 ada Ustazah Prima Wijayanti dari Ketua PCNA Jabon Ponorogo pendengar, dan kita sapa pagi hari ini ya yang sudah terhubung narasumber kita melalui line telepon. Selamat pagi Ustazah, assalamualaikum.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih untuk Ustazah sudah hadir pagi hari ini. Kita persilakan untuk memberikan materi ataupun juga pencerahan pagi hari ini terkait tema anggun dan akhlak mulia dalam pandangan Allah. Silakan Ustazah.
2: Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Baiklah pendengar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan untuk bertemu walau hanya melalui udara, tetapi insya Allah dalam majelis yang penuh keberkahan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti ajarannya. Sahabat pendengar radio RRI yang dirahmati oleh Allah, tema kita pagi hari ini telah disampaikan bahwa temanya adalah anggun dalam akhlak mulia dalam pandangan Allah. Ketika keindahan bukan sekedar tentang wajah, tetapi tentang hati dan akhlak. Ketika kita mendengar kata anggun, apa yang terbayang dalam pikiran kita? Mungkin dekat dengan perempuan yang cara berpakaiannya indah, tutur katanya lembut, penampilannya rapi, atau gerak-geriknya yang terlihat begitu elegan. Namun dalam Islam, keanggunan seorang perempuan tidak berhenti pada apa yang terlihat oleh mata. Seorang muslimah bisa saja sederhana pakaiannya, tidak memiliki perhiasan mahal, dan tidak menjadi pusat perhatian orang lain. Tetapi memiliki hati yang bersih, lisan yang terjaga, rasa malu yang indah, dan akhlak yang mulia. Itulah keanggunan yang sesungguhnya. Secara sederhana, anggun itu berarti memiliki keindahan dalam sikap, perilaku, tutur kata, dan pembawaan diri. Dalam perspektif Islam, keanggunan itu sangat dekat dengan akhlak mulia, akhlakul karimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Di dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Di sini engkau adalah Nabi Muhammad. Ayat ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan akhlak di dalam Islam. Maka muslimah yang anggun bukanlah sekedar muslimah yang cantik dilihat, tetapi muslimah yang menenangkan ketika ditemui, menyenangkan ketika diajak berbicara, dan dirindukan karena akhlaknya. Sahabat pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, ada 5 ciri muslimah yang anggun. Yang ciri yang pertama yaitu anggun dalam akhlak. Keanggunan pertama adalah akhlak. Kecantikan wajah akan berubah seiring waktu. Penampilan bisa berubah. Pakaian bisa berganti. Tetapi akhlak yang baik akan meninggalkan kesan yang jauh lebih panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya." Maka muslimah yang anggun adalah muslimah yang menghormati orang lain, tidak sombong, mudah dalam meminta maaf, tidak merendahkan orang lain, menjaga amanah, menghargai perbedaan, dan senang berbuat baik. Perlu kita renungkan, untuk apa wajah kita cantik jika ucapan kita menyakiti? Untuk apa pakaian kita indah jika hati kita dipenuhi dengan kesombongan karena merasa memiliki? Untuk apa kita terlihat baik di media sosial jika akhlak kita buruk kepada orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita? Jadi, hal itu perlu kita renungkan. Kemudian, yang kedua yaitu anggun dalam menjaga lisan. Salah satu tanda keanggunan seorang muslimah terlihat dari cara berbicaranya. Allah SWT berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik." Muslimah yang anggun tidak harus selalu banyak bicara. Ada sebuah kisah tentang seorang perempuan. Jadi, pada suatu hari, seorang perempuan datang kepada seorang ulama. Dia berkata, "Wahai Ustaz, saya telah menceritakan keburukan seseorang. Sekarang, saya menyesal. Apa yang harus saya lakukan?" Ulama itu kemudian memberinya sebuah kantong berisi bulu-bulu ayam dan berkata, "Bawalah kantong ini ke tempat yang tinggi. Kemudian bukalah dan biarkan angin menerbangkan semua bulu tersebut." Perempuan itu melaksanakan perintah tersebut. Ia membuka kantong dan membiarkan bulu-bulu ayam berterbangan kemana-mana. Kemudian ia kembali kepada sang ulama. Ulama tersebut berkata, "Sekarang pergilah dan kumpulkan kembali semua bulu yang telah kamu lepaskan." Perempuan itu terkejut. "Bagaimana mungkin, wahai Ustadz, bulu-bulu itu sudah diterbangkan angin. Saya tidak mungkin mengetahui kemana semuanya pergi." Sang ulama tersenyum dan berkata, "Begitulah lisanmu ketika sebuah perkataan telah keluar dari mulutmu. Ia dapat menyebar kemana-mana. Mungkin meskipun kamu menyesal dan meminta maaf, belum tentu kamu mampu menarik kembali semua perkataan yang telah didengar orang lain." Perempuan itu pun menangis. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu mudah berbicara tentang kekurangan orang lain. Nah, sejak hari itu ia berusaha menjaga lisannya sebelum berbicara. Ia selalu bertanya kepada dirinya, "Apakah perkataan ini benar? Apakah bermanfaat? Apakah akan menyakiti seseorang?" Jika tidak ada kebaikan di dalamnya, ia memilih diam. Karena Allah berfirman, "Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran surat Qaf ayat 18. Jadi setiap ucapan kita semuanya terekam, tercatat oleh malaikat. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal ya'kul khairul awliyasmu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ini terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi lisan memang kecil, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Satu kalimat dapat menghibur hati, tetapi satu kalimat juga dapat menghancurkan persahabatan, menimbulkan fitnah, bahkan melukai hati seseorang bertahun-tahun. Karena itu, seorang muslim hendaknya menjadikan lisannya sebagai jalan menuju pahala, bukan sumber dosa. Sahabat yang dirahmati Allah, jaga lisan kita sebelum kata menjadi penyesalan. Jaga ucapan sebelum menyakiti hati seseorang. Sebab kata-kata yang telah terucap tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Muslimah yang anggun dalam menjaga lisan, ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Ia juga menjadikan ia juga tidak menjadikan gosip itu sebagai hiburan. Karena sekarang itu banyak sekali acara-acara mungkin yang menjadikan gosip itu menjadi sebuah hiburan. Aib orang lain sebagai bahan cerita. Komentar negatif sebagai kebiasaan. Mungkin ketika kita di tempat kita kerja, sebenarnya mungkin inginnya itu sebagai sebuah candaan, tapi komentar-komentar negatif itu candaan yang menjadikan sebuah kebiasaan. Dan padahal itu sebenarnya bisa jadi sangat menyakiti hati orang lain yang dikomentari. Dan kadang media sosial sebagai tempat melampiaskan emosi. Jadi membuat status yang tidak semestinya. Jadi sebelum berbicara, perlu kita tanyakan tiga hal. Benarkah? Perlukah? Baikkah? Jika tidak benar, jangan disampaikan. Jangan menyampaikan sesuatu yang hoaks. Jika benar, tetapi tidak perlu, pertimbangkan untuk diam. Jika benar dan diperlukan, sampaikan dengan cara yang baik. Oke. Kemudian yang ketiga adalah anggun dalam menjaga kehormatan. Muslimah memiliki kehormatan yang harus dijaga. Allah berfirman, katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya. Quran Surat An-Nur ayat 31. Menjaga kehormatan itu bukan berarti seorang perempuan harus menghilang dari kehidupan sosial. Ya, jadi tidak bersosialisasi dengan orang lain karena menjaga kehormatan. Bukan seperti itu yang dimaksudkan. Jadi muslimah itu boleh belajar sampai doktor, boleh bekerja, boleh berdakwah jadi mubaligh, boleh berorganisasi, berkarya, menjadi pemimpin, dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Namun semua itu yang perlu digarisbawahi adalah dilakukan dengan tetap menjaga adab dan batasan syariat. Keanggunan seorang muslimah bukan berarti takut tampil. Keanggunan bukan berarti. Jadi keanggunan itu berarti tahu bagaimana tampil tanpa kehilangan kehormatan. Oke. Kemudian ciri yang keempat yaitu anggun dalam kesederhanaan. Islam tidak mengajarkan kita untuk hidup dengan berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 27. Innal mubadzirina kanu ihwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafaru. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Allah, kepada Tuhannya. Pendengar yang dirahmati Allah, muslimah itu boleh tampil cantik, muslimah boleh merawat diri, muslimah boleh menggunakan pakaian yang bagus, Tetapi jangan sampai keinginan untuk terlihat cantik berubah menjadi kebutuhan untuk selalu mendapatkan pengakuan manusia. Untuk selalu mendapatkan pengakuan orang lain. Ada perbedaan antara aku ingin tampil baik karena menghargai diriku, dan aku harus tampil sempurna supaya orang lain menganggapku berharga. Yang pertama adalah bentuk menjaga diri, ya. Jadi aku ingin tampil baik karena menghargai diriku. Itu menjaga diri. Tapi ketika aku harus tampil sempurna supaya orang lain menganggapku berharga, ini bisa menjadi jebakan ketergantungan pada penilaian manusia. Baiklah. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, ciri yang kelima yaitu anggun dalam menjaga hati. Inilah bagian yang paling penting. Keanggunan yang sesungguhnya dimulai dari hati. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah, di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, ia adalah hati." Maka muslimah perlu menjaga hati dari sifat iri, dengki, sombong, riak, ya, pamer, cinta berlebihan kepada pujian manusia. Jadi hidupnya itu ingin dipuji saja dan merendahkan orang lain. Karena terkadang yang membuat seorang perempuan kehilangan keanggunannya bukan pakaian atau wajahnya, tetapi hatinya yang sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Oke, jadi jangan mengukur nilai diri dari penilaian manusia. Di zaman media sosial sekarang ini, kita mudah terjebak dalam perbandingan melihat orang lain cantik, melihat orang lain sukses, melihat orang lain mungkin yang belum menikah sudah menikah, melihat orang lain memiliki rumah bagus, melihat orang lain memiliki banyak pengikut di dalam medsos atau yang lainnya. Akhirnya kita timbul pertanyaan di dalam hati, kenapa hidupku tidak seperti dia? Padahal Allah tidak pernah mengatakan bahwa nilai seorang dan wajah, status sosial, atau banyaknya pujian.

¿Aló? ¿Estás ya? ¿Halo? Oke. Pendengar, mungkin ada gangguan sinyal untuk bersama Ustazah Prima terkait poin yang dibahas ya, pendengar ya. Kita masih menunggu beliau untuk tergabung kembali ya. Jadi kita dengarkan satu lagu terlebih dahulu, pendengar. Untuk Anda semuanya di Mutiara Pagi hari ini.

0: Pendengar, Anda masih bersama Mutiara Pagi pada pagi hari ini ya. Kita masih terhubung bersama Ustazah Prima. Kita sudah terhubung kembali, pendengar. Halo Ustazah.
1: Nggih,
0: halo.
1: Halo.
0: Tadi terputus, ada yang belum sempat disampaikan, monggo.
1: Oh ya, boleh dilanjutkan ya?
0: Boleh.
1: Oke, baik. Jadi bukan tentang siapa yang paling kaya, bukan tentang siapa yang paling cantik, tapi siapa yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi itu yang dinilai. Nilai kita nanti adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah. Kemudian anggun itu bukan berarti lemah, sahabat. Jadi ini juga penting. Muslimah yang anggun bukan berarti perempuan yang selalu diam dan tidak boleh bersuara. Anggun bukan berarti tidak memiliki pendirian. Anggun bukan berarti selalu mengalah dalam perkara yang salah. Anggun bukan berarti membiarkan dirinya dizolimi, diinjak-injak harga dirinya. Muslimah itu boleh tegas. Muslimah boleh mengatakan tidak ketika sesuatu bertentangan dengan prinsip Islam. Muslimah boleh menyampaikan pendapat. Muslimah boleh memperjuangkan kebenaran. Tetapi semuanya dilakukan dengan adab dan hikmah. Lembut bukan berarti lemah. Tegas bukan berarti kasar. Diam bukan berarti takut. Berbicara bukan berarti tidak punya malu. Inilah keseimbangan yang indah. Bagaimana menjadi muslimah yang anggun itu seharusnya? Jadi mari kita mulai dari 5 kebiasaan sederhana. Kebiasaan apa itu? Yang pertama, perbaiki hubungan dengan Allah. Jaga sholat, perbanyak doa, membaca Al-Quran, dan memperbanyak berzikir. Kemudian yang kedua adalah jaga lisan kita. Kurangi membicarakan keburukan orang lain. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Lebih baik diam. Kemudian jaga penampilan dengan syariat. Berpakaian bersih, rapi, sopan, dan menutup aurat pastinya. Kemudian belajar mengendalikan emosi. Tidak semua hal harus dibalas. Tidak semua komentar itu harus ditanggapi, harus dijawab. Ya. Kemudian yang kelima, jadilah perempuan yang bermanfaat. Gunakan ilmu, tenaga, waktu, dan kemampuan untuk memberikan manfaat kepada keluarga dan masyarakat. Mari kita bertanya kepada diri sendiri, ketika tidak ada yang melihat, apakah aku masih menjaga akhlakku? Ketika tidak ada yang memuji, apakah aku masih mau berbuat baik? Ketika orang lain lebih cantik dariku, apakah aku mampu tetap bersyukur? Ketika aku disakiti, apakah aku mampu menjaga lisanku? Ketika aku memiliki kesempatan untuk membalas, apakah aku memilih memaafkan? Karena disitulah kualitas seorang muslimah terlihat. Bukan ketika semua orang melihatnya, tetapi ketika hanya Allah yang melihatnya. Muslimah yang anggun bukanlah perempuan yang berusaha terlihat sempurna. Ia adalah perempuan yang terus belajar memperbaiki dirinya. Ia mungkin pernah salah, tetapi mau meminta maaf. Ia mungkin pernah jatuh, tetapi mau bangkit kembali. Ia mungkin pernah disakiti, tetapi tidak menjadikan luka sebagai alasan untuk menyakiti orang lain. Ia mungkin sederhana di mata manusia, tetapi berusaha mulia di hadapan Allah. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, Jangan sibuk menjadi perempuan yang dikagumi manusia atau orang lain. Sibuklah menjadi perempuan yang diridhoi Allah. Karena pada akhirnya, kecantikan akan memudar, popularitas akan hilang, dan pujian manusia akan berhenti. Tetapi, akhlak yang baik dan ketakwaan akan menjadi bekal ketika kita kembali kepada Allah.
0: Baik.
1: Allahumma hasin akhlakona kama hasanta khalqona. Ya Allah, perbaikilah akhlak kami bagaimana Engkau telah memperindah penciptaan kami. Semoga Allah menjadikan kita muslimah yang cantik dalam iman, anggun dalam akhlak, lembut dalam perkataan, kuat dalam prinsip, dan mulia di hadapan. Ya, amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup
0: Baik,
1: sekian
0: Ustazah.
1: yang bisa saya sampaikan. Oke.
0: Ini karena waktunya sudah sangat mepet sekali dan sudah di menit yang terakhir juga. Ini ada dua pertanyaan sekaligus, Ustazah, dari Ibu Niken dan Ibu Hartini. Mohon dijawab dengan secara singkat, yaitu kalau Ustazah sekarang ini marak di lewat media sosial postingan yang mungkin saja belum tentu kebenarannya, namun kadang-kadang masih di-share ke grup yang lain. Apakah ini dibenarkan dengan hal yang seperti ini? Mohon pencerahan dari Ibu Niken dari Tuban. Lalu ada Bu Hartini juga mau bertanya. Assalamualaikum Ustazah. Apakah seorang muslimah harus mempunyai sifat qanaah dan lemah lembut santun dan bertutur kata? Dan seorang muslimah harus betah tinggal di rumah. Tapi bagaimana kalau muslimah yang bekerja? Terima kasih. Boleh disampaikan dengan singkat saja karena kita sudah di penghujung dan langsung diberi penutup.
1: Jadi, apakah pertanyaan pertama tadi tentang berita di media sosial, medsos ya? Jadi kita belum tahu kebenarannya, kemudian langsung menyebarkan begitu saja. Nah, apakah itu dibenarkan atau tidak? Jadi seperti kisah tadi ya. Jadi kalau berita atau kabar atau sesuatu hal yang belum benar-benar kejadiannya, itu janganlah kita sebarkan. Jadi kalau kita mau menyebarkan sesuatu, misalkan mungkin ya yang mau disebarkan itu sebuah kebaikan ya, misalkan berita baik atau ayat-ayat Allah, ayat-ayat dari dalam Al-Quran pun kadang kita harus cek ya, cek dulu di dalam Al-Quran, artinya, kata-katanya, apakah sudah sesuai atau belum. Karena apa? Karena di dalam media sosial itu kita tidak tahu belum tentu yang ada di sana itu benar. Jadi kita harus memvalidkan dulu berita itu. Dicek dulu kebenarannya. Karena ketika kita menyebarkan sebuah berita, kisah tadi, kemudian berita itu sudah tersebar kemana-mana, sedangkan berita itu salah, maka kita tidak bisa menarik kembali. Dan dosanya akan berlipat-lipat. Karena apa? Karena yang mendengar mungkin dari A disalurkan, misalkan yang pertama mengucapkan itu didengar 10 orang. 10 orang tadi ada yang menceritakan lagi sampai 50 orang. Menceritakan lagi, nah, membaca lagi. Itu sedangkan berita yang diberikan adalah berita yang tidak benar.
0: Baik.
1: Maka dosa kita nanti juga akan berlipat-lipat sesuai itu. Jadi janganlah menyebarkan sesuatu sebelum itu benar-benar valid.
0: Baik.
1: Dan janganlah menyebarkan sesuatu tentang keburukan.
0: Oke, saja.
1: Itu. Ya. Kemudian yang kedua tadi tentang seorang perempuan itu kan harus lemah lembut, harus sopan, harus menjaga akhlak, menjaga keanggunan dirinya. Itu bagaimana dengan wanita yang berkarir? Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, jadi wanita yang anggun itu bukan berarti dia tidak boleh bersosialisasi. Jadi wanita yang anggun, wanita muslimah itu ya harus tetap boleh bersosialisasi, tetap boleh belajar bahkan sampai S3 sampai doktor, tetap boleh bekerja, tetap boleh menjadi seorang pemimpin, tetap boleh menjadi pembaligoh, ya, seorang penceramah, seorang pendakwah. Itu boleh, tetapi semua itu harus di cover, harus diwadahi dalam wadah syariat yang benar. Jadi harus sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan oleh Islam. Mungkin seperti itu, ya, yang bisa saya jawab.
0: Oke, terima kasih untuk Ustazah. Mungkin langsung diberi penutup karena kita sudah sangat di penghujung, Ustazah. Kita harus berpindah untuk ke program selanjutnya, Ustazah. Silakan, Ustazah.
1: Baiklah kalau begitu saya tutup ya.
0: Oke.
1: Jadi pendengar yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah menjadikan kita muslimah yang cantik dalam iman, anggun dalam akhlak, lembut dalam perkataan, kuat dalam prinsip, dan mulia di hadapan Allah. Amin. Sekian dari saya. Akhiran. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustazah Prima Wijayanti yang sudah memberikan pencerahan pada pagi hari ini, pendengar. Dan juga semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi pengingat kita semua untuk tetap memperbaiki diri, bukan hanya ingin terlihat baik, tetapi benar-benar berusaha untuk menjadi pribadi yang baik. Terima kasih kepada Ustazah Prima Wijayanti, Ketua PCNA Jabon Ponorogo, yang telah berbagi inspirasi dan juga keteladanan pagi hari ini. Saya Celia Cayani, pendengar, pamit undur diri dari program Mutiara Pagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah berinteraksi dan juga mengirimkan pesan WA melalui Pro 1 RRI Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh kok gini-gini aja ya. Bosen Sar, habis makan bingung mau ngapain. Butuh hiburan tapi yang gratisan, ada gak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
1: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya. RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

0: Sari Berita, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, ISKI Jawa Timur, Suko Widodo menyebut tantangan lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia LPPRRI di usia ke-81 dalam pesebaran berita dan informasi harus memanfaatkan keberadaan multiplatform sosial media. Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Inilah Warta Pagi selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Jawa Timur, Suko Widodo menyebut tantangan lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia di usia ke-81 dalam pesebaran berita dan informasi harus memanfaatkan keberadaan multiplatform sosial media. Faiz Putra melaporkan.
2: Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia atau ISKI Jawa Timur, Suko Widodo, menyebut tantangan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI di usia ke-81 tahun ini, yakni persebaran berita dan informasi yang intens guna memanfaatkan kemudahan di era digital dengan keberadaan multiplatform sosial media. Suko saat diwawancara RRI usai menghadiri peringatan Hari Radio Nasional pada Jumat 11 September 2026 kemarin, mengatakan keunggulan radio dibandingkan dengan platform media manapun, yakni kecepatan dan akurasi informasi yang terpercaya. Meski pemerintah tengah melakukan efisiensi dari berbagai sisi secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja LPPRRI, namun dirinya tetap optimis RRI mampu menjawab tantangan publik untuk bisa menyajikan produk jurnalistik dan informasi yang lebih unggul ke depannya.
3: Harusnya RRI itu menjadi rumah rakyat Indonesia, karena ini yang paling mudah digunakan sebagai media komunikasi masyarakat yang dilakukan. Ada sejumlah problem, pertama sudah melakukan metamorfose luar biasa, terpercaya, problemnya bagaimana spreadingnya harus dikuatkan. Karena itu yang penting adalah negara harus memberikan dukungan yang lebih dari kondisi sekarang. Jadi efisiensi yang dilakukan negara saya kira boleh, tetapi untuk produksi yang menyangkut kemasyarakatan justru harus ditingkatkan.
2: Selain itu, dirinya juga berpesan kepada angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia untuk tidak pernah berhenti melakukan tiga hal, yakni belajar, belajar, dan belajar, serta merenungkan bahwa pekerjaan sebagai insan radio di RRI merupakan pekerjaan yang mulia. Baginya, cita-cita kemajuan RRI untuk menjadi media publik terdepan tidak akan mampu diwujudkan hanya dengan peran angkasawan RRI saja. Namun peran seluruh masyarakat juga penting guna menjadikan RRI sebagai instrumen penyebar informasi dan edukasi terdepan bagi publik itu sendiri. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, RRI dinilai berperan strategis menjaga komunikasi publik dan membuka ruang partisipasi masyarakat. Januar Fahmi melaporkan.
4: Dinilai berperan strategis menjaga komunikasi publik dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Direktur Cepat Indonesia Kasmuin menilai RRI turut memperkuat komunikasi antara masyarakat, antar kelompok serta pemerintah dan masyarakat sehingga mendorong partisipasi publik.
5: RRI cukup memberi andil besar terhadap terciptanya komunikasi aktif antara masyarakat dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya, serta antara pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah. Sehingga dengan hal itu tercipta satu proses partisipasi pembangunan dari masyarakat secara proaktif.
4: Sementara itu, Ketua PWI Sidoarjo, Musta'in, menegaskan usia RRI ke-81 tahun menjadi momentum bagi RRI untuk terus menjaga ruang informasi publik yang sehat, berimbang, dan mencerdaskan.
6: PWI Sidoarjo berharap RRI terus memperkuat independensi, profesionalisme, dan kualitas jurnalismenya di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi di era digital. RRI harus tetap menjadi rujukan masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat sekaligus menjadi mitra strategis insan pers dalam membangun demokrasi dan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Selamat HUT ke-81 RRI.
4: Mustain berharap RRI dapat memperkuat independensi dan profesionalisme jurnalistik agar tetap menjadi rujukan informasi terpercaya serta mitra strategis pers dalam memperkuat demokrasi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Mendengar bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Berikut laporan Anne Kusuma.
7: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
8: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi, dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
7: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres.

0: sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Arno Kusuma melaporkan.
1: Pendengar, tingkatan sinergitas Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudin Latif bersama segenap anggota Humas menggelar agenda Prima Piramida ngopi bareng bersama awak media. Ayu Citra melaporkan.
2: Untuk meningkatkan sinergitas, Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudin Latif bersama dengan segenap anggota Humas menggelar agenda Piramida ngopi bareng bersama awak media. Dalam kegiatan yang berlangsung di kawasan wisata Marwah 3, di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, tampak Kapolres Kediri AKBP Wahyudin Latif datang bersama sekretaris jajaran PJU dan tamu undangan lain. Di lokasi ini, AKBP Latif menyampaikan pentingnya menjaga kekompakan di lingkup internal, serta sekaligus mengajak para anggota dan rekan media untuk refreshing. Tujuannya untuk membantu masyarakat dalam menciptakan Kamtibmas yang aman dan terkendali.
3: Dan satu Kamtibmas ini tentunya bukan cuma polisinya saja yang menjaga keamanan lingkungan, tetapi juga warga jaga warga, terutama warga lokal menjaga para pelajar, dan ini tentunya nanti akan menjadi satu ikon yang bagus bahwa kondisivitas keamanan terutama di Kampung Inggris senantiasa terayomi ya, dan senantiasa dapat kita optimalisasi terkait dengan keamanan yang ada di wilayah itu.
2: Diketahui hadir di lokasi yang sama Ketua PWI Kediri Raya Bambang Iswahyudi. Ia meyakini dengan digelarnya acara semacam ini akan menambah jalinan silaturahmi bersama anggota kepolisian dan juga insan jurnalis. Bahkan juga mampu meningkatkan kinerja petugas di tengah masyarakat.
4: Program Kopi Bareng bersama insan media atau lebih dikenal dengan piramida di kepolisian. Jadi hemat kami ada tiga hal yang memang perlu dicermati. Yang pertama, salah satunya untuk mempererat sinergi, yang kedua untuk ruang diskusi, yang ketiga menyelaraskan informasi. Tiga momen ini yang menurut kami menjadi sesuatu kesatuan.
2: Diketahui sosok AKBP Muhammad Wahyudin Latif resmi menjabat sebagai Kapolres Kediri pada akhir Juli 2026. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut meresmikan fasilitas Firefighting Training Center di Komando Latihan Kolat Koarmada 2 Surabaya. Faris Yarbo melaporkan.
5: Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Wakasa Laksamana Madya TNI Edwin meresmikan fasilitas Firefighting Training Center di Komando Latihan Kolat Koarmada 2 Surabaya Jumat. Kehadiran fasilitas tersebut dinilai sangat penting sebagai tempat menempa keterampilan dan pengetahuan awak kapal untuk menghadapi kondisi darurat di kapal. Fasilitas tersebut, dikatakan Wakasa, memiliki standar internasional. Gedung ini juga memiliki fasilitas Damage Control Simulator untuk membuat para awak kapal bisa beradaptasi apabila situasi darurat terjadi.
6: Sehingga ini fasilitas ini kita harapkan juga bisa kita manfaatkan bersama-sama oleh baik itu kementerian lembaga, kemudian rekan-rekan stakeholder yang bergerak di bidang kemaritiman, kemudian bagian-bagian lain. Karena memang kita sadari bahwa api itu tidak menunggu waktu, dia cepat sekali. Apalagi di ruang-ruang tertutup, nah kita harapkan dengan latihan ini, alam bawah sadar para pengawaknya terbentuk dengan latihan-latihan kita laksanakan. Dan harapkan ke depan kita bisa mereduce, karena kita lihat akhir-akhir ini sering berulang permasalahan kejadian, khususnya kebakaran di kapal.
5: Meski berada di kawasan Angkatan Laut, ia menyebut kalau fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan bersama oleh stakeholder yang bergerak khususnya di bidang kelautan. Faris Yarbu melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban terus mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal untuk segera mempercepat pengurusan terkait administrasi sertifikasi halal gratis. Fitra Adila melaporkan.
7: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban menghimbau seluruh pelaku UMKM agar segera memanfaatkan program sertifikat halal gratis. Langkah ini dinilai krusial guna mendongkrak daya saing produk lokal sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum dan kenyamanan bagi konsumen. Kepala Diskopumda Tuban Gunadi menyampaikan bahwa kepemilikan sertifikat halal ini bukan hanya sebagai pelengkap saja, melainkan sebagai kebutuhan utama agar produk mereka dapat naik kelas dan menembus pasar yang lebih luas. Ia mengatakan bahwa sebagian

0: usaha di Tuban ini masih belum melakukan proses legalitas kehalalan produk mereka. Padahal pemerintah pusat maupun daerah secara berkelanjutan terus membuka akses kemudahan perizinan, termasuk program sertifikat halal gratis atau sehati untuk meringankan beban para pelaku usaha kecil.
1: Semuanya teman-teman UMKM ini sadar dengan legalitas. Sementara itu penting. Kalau nanti sertifikat halal tanggal 18, batasnya kan tanggal 18. Pak, apakah yang tidak punya sertifikat halal nanti kemudian ditertibkan? Ya, jangka panjangnya pasti ada peringatan 1, 2, 3. Setelah itu arahnya adalah tidak boleh beredar. Kasihan juga. Apakah sudah siap? Kan bukan begitu.
0: Melalui optimalisasi program ini, Pemkab Tuban optimis agar produk UMKM lokal tidak hanya mampu menguasai pasar regional saja, tetapi juga memiliki standar kualitas yang kompetitif di tingkat nasional hingga internasional. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademik mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anik Hasanah melaporkan.
4: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademik mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
5: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
4: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
6: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Irene dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
4: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya, Direktur Politeknik Pelayaran Surabaya, Mujiono, berpesan kepada calon wisudawan agar tetap bersikap profesional dalam menjalankan pengabdian, baik saat bertugas di atas kapal maupun di lingkungan pelabuhan. Farida Kusnia melaporkan.
7: Direktur Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya, Mujiono, berpesan kepada calon wisudawan untuk tetap bersikap profesional dalam pengabdian. Saat memberikan sambutan dalam yudisium, Direktur Poltekpel Surabaya juga mengimbau mereka untuk jujur, memiliki tekad yang bulat dalam berkarir, baik di kapal maupun di pelabuhan. Karena menurut Mujiono, berkarir menjadi pelaut tidak mudah.
8: 80% distribusi barang itu lewatnya di laut. Siapa yang membawa? Anda semuanya, para pelaut. Bukan cuma kita yang berterima kasih, masyarakat dunia berterima kasih. Nanti akan mungkin di Jerman, di Perancis, di Amerika. Di sana orangnya pasti berterima kasih karena kebutuhan mereka Anda yang bawa 80%. Terus kemudian kondisi pelaut sendiri dari BIMCO 2025 katanya itu kekurangan 147.000 pelaut. Apakah itu kesempatan untuk kita? Iya, tapi bukan cuma kita. Ada Filipina, ada China, ada India, ada Vietnam. Negara-negara yang juga memiliki pelaut yang handal, yang bagus.
7: Sementara itu, dosen Poltekpel Surabaya, Edi Kurniawan mengingatkan ilmu calon wisudawan akan diuji di dunia kerja.
9: Di kampus, saudara telah memperoleh ilmu dan keterampilan. Tapi di dunia kerja akan menguji bagaimana ilmu akan digunakan dan bagaimana saudara untuk memperbaruinya. Seperti kapal yang singgah untuk menambah bekal, maka saudara pun harus terus menambah bekal berupa ilmu, etika, tanggung jawab, dan kemampuan belajar, sehingga saudara dapat diterima di dunia pekerjaan.
7: Poltekpel Surabaya mengajak calon wisudawan untuk berkompetisi dalam karir. Karena lulusan Poltekpel Surabaya, ada yang berkarir di Belanda hingga Jerman. Farida Husnia melaporkan.
2: Info olahraga.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Deret FC siap menjalani laga perdana Pegadaian Championship 2026-2027 menghadapi Kendal Tornado FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya sore nanti. Agustin Irdiani melaporkan.
10: Tim Deret FC siap memulai kiprahnya di Pegadaian Championship 2026-2027 pada laga perdananya menghadapi Kendal Tornado FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya pada Sabtu sore. Pelatih Deret FC Aji Santoso memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi pertandingan tersebut. Persiapan itu juga telah dilakukan hingga sehari sebelum pertandingan. Laga perdana tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Deret FC untuk tampil di Stadion Gelora 10 November yang kembali digunakan untuk pertandingan kompetisi setelah cukup lama tidak digunakan.
11: Semua pemain dalam kondisi baik, semua pemain dalam kondisi siap. Mudah-mudahan dalam pertandingan pertama
12: sudah bertahun-tahun Gelora Tambaksari ini tidak pernah dipakai kompetisi, ini dipakai lagi, mudah-mudahan menjadi awal yang baik.
10: Di sisi pemain, Wisal El Burji juga memastikan kesiapan skuad The Red FC. Pemain yang ditunjuk sebagai kapten pertama itu menyebut seluruh pemain berada dalam kondisi fit.
13: Dari pemain itu alhamdulillah kondisi dalam fit, siap tumbuh untuk pertandingan besok, apalagi ini hari perdana di rumah kita sendiri. Kita pasti tahu tim Kendal cukup bagus, tapi kami siap untuk menunjukkan kemenangan untuk The Red FC.
10: Sebelumnya dalam launching ada dua target yang ingin dicapai The Red FC di kompetisi Championship 2026-2027. Selain memburu prestasi maksimal, tim juga tengah mengembangkan pemain-pemain muda khususnya dari Surabaya dan Jawa Timur. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pendengar, ITF Junior Widjojo Sajono Cup 2026 menerapkan format pertandingan round robin. Sistem tersebut ditetapkan langsung oleh Federasi Tenis Internasional. Oni Arianto melaporkan.
14: Turnamen ITF Junior Widjojo Sajono Cup 2026 menerapkan format pertandingan round robin. Sistem tersebut ditetapkan langsung oleh Federasi Tenis Internasional atau ITF. Direktur Turnamen Internasional ITF Junior Widjojo Sajono Cup 2026 Dede Utomo Pribadi Jumat siang mengatakan format tersebut berdampak pada durasi turnamen. Waktu pelaksanaan menjadi lebih panjang sekitar 1 hingga 2 hari. Menurut Dede Utomo Pribadi, perubahan sistem tersebut membuat panitia harus meningkatkan kesiapan penyelenggaraan termasuk menyiapkan kebutuhan operasional selama pertandingan. Durasi pertandingan yang bertambah turut meningkatkan kebutuhan biaya operasional turnamen. Beberapa kebutuhan tersebut mencakup pembayaran wasit hingga penyediaan bola pertandingan.
15: Sekarang sistemnya berubah menjadi sistem round robin. Kalau istilah di sepak bola mungkin setengah kompetisi, ya saling ketemu sehingga waktunya semakin panjang. Tentunya kesiapan kita juga harus lebih banyak ya, karena sifatnya round robin.
14: Kendati demikian, format round robin memberikan kesempatan bertanding lebih banyak bagi para pemain internasional. Pemain tidak langsung tersingkir setelah menjalani satu kali pertandingan. Selain kategori internasional, turnamen ITF Widjojo Sajono juga mempertandingkan kelompok usia melalui turnamen diakui PLT atau TDP. Kelompok usia tersebut meliputi 8, 10, 12, 14, dan 16 tahun. Dede Utomo pribadi menyebut sekitar 200 peserta telah mengkonfirmasi keikutsertaannya dalam kategori TDP. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah hingga pelaksanaan turnamen. Oni Arianto melaporkan.
2: Demikian info olahraga.
3: Mendengar demikian warta pagi hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Cahyani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
2: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Pagi hari ini disambut dengan sudah muncul sepertinya matahari di depan sana, pendengar ya. Apa kabar pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada pagi hari ini ya. Selamat happy weekend pendengar. Kita hadirkan beberapa informasi cuaca traffic untuk Anda pendengar ya. Sebelum tepat pukul 7 kita bergabung bersama Warta Berita Sentral ya. Tentunya Anda juga bisa memberikan informasi terkait apapun pendengar di pagi hari ini. Traffic, jalan, ataupun juga kejadian-kejadian yang ada Anda temukan pada pagi hari ini boleh di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya ya di 081 3314 kali 992.

0: kamu lihat pengumuman ketua tim baru nggak sih?
1: Lihat? Kenapa?
0: Aku dengar ada yang bilang perempuan kurang cocok jadi pemimpin.
1: Wah, pola pikir kayak gitu udah harus diubah loh.
0: Iya sih, soalnya kemampuan kan bukan soal laki-laki atau perempuan.
1: Betul, yang dilihat itu ide, kerja keras, dan tanggung jawab.
0: Jadi, siapapun punya kesempatan yang sama kan?
1: Jelas, nah di sekolah, tempat kerja, atau lingkungan, semua berhak untuk berkembang.
0: Kalau setara kan, suasana juga jadi lebih sehat.
1: Dan semua orang bisa saling dukung, bukan saling membatasi.
0: Setuju, karena kesetaraan gender itu soal menghargai potensi setiap orang.

Pendengar pagi hari ini ya di kota Surabaya dan sekitarnya, wow, cuacanya sudah mulai cerah pendengar, karena juga diperkirakan dari BMKG pagi hari ini cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan. Suhu udara sekitar 12-35% pendengar, kelembapan udaranya 22-100%. Lalu dari arah timur laut dengan kecepatan 04-47 km/jam. Pagi hari ini juga saya ingatkan untuk Anda pendengar ya, yang weekendnya gak kemana-mana, cuman di rumah aja, cuman di rumah gak tuh ya, atau tidak ada janji dan tidak ada kegiatan apapun pendengar, mungkin boleh untuk hari ini mampir ke RRI pendengar ya, atau ke kantor kita tercinta nih ya, untuk pagi di tanggal 12 nanti ya, mungkin ada banyak kegiatan pendengar ya. Jadi untuk pendengar Pro 1 bisa tuh ya, yang pengen ikutin RRI Fest Surabaya ya, dengan keseruan-keseruan yang akan hadir pada hari ini, dari mulai yang serius-serius sampai malamnya nanti ada party pendengar ya. Jadi ajak semua bestie, keluarga, gebetan ya, atau siapapun yang siap bikin Sabtu malam nanti tuh makin rame pendengar ya. Langsung aja bisa datang ke Radio Republik Indonesia.

0: Wah, sekarang banyak banget ya anak muda yang bikin karya dari ide-ide unik.
1: Iya, industri kreatif itu kan luas. Dari desain, musik, sampai kuliner bisa jadi peluang.
0: Kadang orang pikir kreativitas itu cuma bakat, padahal kuncinya tekun dan berani mencoba.
1: Betul itu. Kalau ide dipadukan dengan kerja keras, hasilnya bisa menginspirasi banyak orang.
0: Kreativitas adalah kekuatan baru ekonomi bangsa. Dukung karya anak negeri dan jadilah bagian dari Indonesia yang berdaya cipta. Industri kreatif, bukti nyata, semangat inovasi tanpa batas.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan tentunya pendengar ya, itu tadi informasi terkait kegiatan yang ada di RRI Surabaya. Boleh Anda datang ke sini, ramaikan semuanya dan seru-seruan bareng untuk di malam minggunya hari ini pendengar ya. Setelah ini kita akan ikuti terlebih dahulu untuk informasi dari Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.